0: atau LPP Radio Republik Indonesia yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Lima dewas terpilih LPP RRI ditetapkan setelah Komisi 7 DPR RI menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon. Mereka akan melalui tahapan berikutnya melalui rapat paripurna DPR RI. Kelima calon tersebut berasal dari unsur RRI, masyarakat, dan pemerintah. Kelima dewas terpilih tersebut, yakni Soleman Yusuf, 26 suara, Bara Ilyasa, 26 suara, Widiarsi Agustina, 26 suara, Muhammad Reza, 26 suara, Margareta Fajar Kurnia Putri, 25 suara.
2: Delapan Matroni, 9 Margareta.
1: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay berharap anggota Dewan Pengawas Dewas LPP RRI yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Diharapkan Dewas RRI yang baru dapat menghadirkan pembaruan, terutama jika selama ini RRI dinilai masih mengalami stagnan dan belum berkembang secara optimal.
3: Nah, karena itu tentu ini harus ditanya masing-masing fraksi. Tetapi secara umum saya lihat yang mereka pilih ini adalah orang-orang yang diharapkan dapat membawa perubahan besar bagi kemajuan RRI di masa depan. Nah, karena itulah maka kita mendoakan mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi ya, kalau selama ini misalnya RRI dianggap masih stagnan, kurang maju, dan seterusnya, kita harapkan dengan adanya dewas yang baru ini itu bisa semakin membawa kebaikan.
1: Seperti diketahui, setiap fraksi memiliki pertimbangan masing-masing dalam menentukan pilihan calon anggota Dewas LPP RRI. Pertimbangan tersebut dapat bersifat objektif, rasional, ataupun subjektif. Hasil pemungutan suara tersebut menjadi dasar penetapan 5 calon Dewas LPP RRI oleh Komisi 7 DPR RI. Selanjutnya, hasil tersebut disampaikan dalam rapat paripurna untuk mendapatkan ketentuan sesuai tahapan yang berlaku. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Harul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir.
5: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Rabu kemarin, di mana Nusron seharusnya diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Pastio mengatakan Nusron telah mengirimkan surat konfirmasi kepada penyidik terkait ketidakhadirannya. Budi mengatakan penyidik akan melakukan koordinasi dan menjadwalkan ulang terkait pemeriksaan terhadap Nusron. KPK berharap Nusron dapat hadir memenuhi panggilan berikutnya.
4: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian ATR BPN. Tentunya penyidik akan lakukan koordinasi dan penjadwalan ulang guna pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
5: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengaku siap kooperatif terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret kementeriannya.
6: Kami menghormati apa yang diproses oleh aparat hukum dalam hal ini. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor.
5: KPK KPK sendiri mengatakan bahwa membutuhkan keterangan Nusron untuk mendalami konstruksi perkara dugaan suap pengurusan HGB dan penerimaan lainnya di Kementerian ATR BPN. Keterangan Nusron diperlukan untuk mengetahui rangkaian perkara secara utuh, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki peran signifikan. Dalam perkara ini, KPK memang telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Mereka diduga terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan HGB oleh PT Summarecon Agung. Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, 4 dari 8 tersangka diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN, Nusron Wahid. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim hujan 2026-2027 datang lebih lambat dan berlangsung lebih pendek. Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG, Marjuki, mengatakan kondisi tersebut berpotensi meningkatkan intensitas hujan pada hari-hari tertentu. Dan berikut Alfred Stutter menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
7: Laporan khusus.
8: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi.
9: Direktur Layanan Iklim Terapan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Marzuki, mengatakan musim hujan 2026 hingga 2027 diprediksi lebih pendek dari kondisi normal. Kondisi tersebut dipengaruhi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang akibat fenomena El Nino yang kini berada pada kategori sangat kuat. BMKG memprediksi El Nino masih bertahan hingga awal 2027, sementara musim hujan datang bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Sebanyak 63 zona musim diprediksi memasuki musim hujan pada Oktober, kemudian 185 zona musim pada November dan 266 zona musim pada Desember. Sebanyak 529 zona musim atau 61,08% luas daratan diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat dari normalnya. Marzuki mengatakan musim hujan yang lebih pendek dapat membuat curah hujan memiliki intensitas lebih tinggi pada hari-hari tertentu.
8: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi ini akan lebih pendek dari normalnya karena musim kemarau kita sudah mundur ya, sudah cukup panjang, sehingga musim penghujan kita diprediksi oleh BMKG akan lebih pendek. Terus apa implikasinya? Implikasinya adalah curah yang akan diberikan mungkin akan lebih intensitasnya lebih tinggi dari biasanya. Ya, ada hari-hari gitu, Pak, setiap hari ya, ada hari-hari yang mungkin nanti curahnya akan lebih tinggi dari biasanya. Apakah itu ekstrem atau tidak, ya nanti kita ukur.
9: Menghadapi kondisi tersebut, BMKG merekomendasikan pemerintah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan berdasarkan prediksi cuaca dan iklim. Selama periode kering, masyarakat diminta tetap mewaspadai kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Memasuki musim hujan, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan drainase dan menyiapkan kesiapan evakuasi untuk mengantisipasi banjir dan longsor. Masyarakat juga dianjurkan menghemat air dan menyiapkan cadangan air rumah tangga di wilayah yang masih mengalami kekeringan. BMKG menekankan informasi peringatan dini perlu diterjemahkan menjadi tindakan melalui prinsip early warning atau early action. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB masih menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah prioritas. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan kondisi karhutlah di lapangan masih dinamis. BNPB mencatat sekitar 3.736 hektar lahan terbakar berhasil ditangani selama periode 24 hingga 30 September. Penanganan dilakukan di 6 provinsi prioritas, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Riau. BNPB mengerahkan 58.918 personel untuk operasi darat di wilayah prioritas. Operasi udara juga melibatkan 54 pesawat dan helikopter untuk patroli, operasi modifikasi cuaca, dan pengeboman air. Berton mengatakan BNPB masih mengharapkan hujan alami untuk membantu mengurangi jumlah api yang harus ditangani.
10: Nah, kami kita tetap berdoa kiranya hujan segera turun secara alami sehingga di beberapa provinsi ini akan mengecil jumlah api yang akan kita padamkan. OMC di Sumatera Selatan dan Jambi relatif tidak dapat dilaksanakan mengingat tidak terdapat pertumbuhan awan yang potensial untuk membentuk hujan. Sedangkan OMC di Riau telah berakhir pada tanggal 25 September 2026 dan kita tetap mengharapkan adanya hujan alamiah yang memang sudah terjadi di Provinsi Riau.
9: Sementara itu, Kementerian Kehutanan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah rawan. Pada 30 September, Kementerian Kehutanan mencatat 67 kejadian kebakaran dengan 30 kejadian telah dipadamkan dan 37 lainnya masih dalam proses penanganan. Kebakaran yang masih berlangsung berada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jambi. Kasubdit Pencegahan Kebakaran Hutan Kemenhut, Haryanto menyebutkan Kementerian Kehutanan juga telah melaksanakan 5 operasi modifikasi cuaca bersama BMKG dan BNPB. Sebanyak 5.000 aparatur sipil negara disiapkan untuk membantu penanganan selain 2.579 personel Manggala Agni. Kementerian Kehutanan menyebut hujan menjadi faktor penting dalam pengendalian kebakaran terutama pada lahan gambut.
8: Upaya hujan buatan dan seterusnya itu sebenarnya langkah yang bagaimana pendinginan itu lebih masif gitu ya, kalau sudah masuk ke dalam gambut. Nah, kemudian nyambung yang kedua, ya dalam konteks kebakaran gambut itu kan ada yang sering kita dengar itu smoldering itu ya. Jadi apa istilahnya, kelihatannya sudah tidak ada api tapi kan dia sebenarnya masih membakar yang di bagian bawah. Nah, ya itu memang paling efektif adalah dengan hujan. Ya, hujan itu bisa dimodifikasi tadi misalnya tujuannya adalah supaya masif. Ya, supaya masif dan dia bisa masuk meresap lebih ke dalam. Jadi itu mungkin ya dari Pak Menhut.
9: Prediksi BMKG menunjukkan musim hujan datang bertahap dengan karakter yang berbeda di setiap wilayah Indonesia. Pemerintah dan masyarakat perlu menjadikan informasi cuaca dan iklim sebagai dasar untuk melakukan kesiapsiagaan lebih awal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah warga menilai informasi cuaca perlu disampaikan secara cepat, jelas, dan mudah dipahami. Mereka juga menganggap informasi tersebut penting sebagai dasar menyesuaikan aktivitas dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana.
7: Kalau kualitas udara sedang tidak sehat ya, kalau saya pribadi ya mengurangi aktivitas di luar rumah tentunya. Kalaupun harus keluar rumah, ya saya berusaha menggunakan masker.
11: Ya, saya berharap informasi yang disampaikan BMKG dalam menghadapi perubahan cuaca dalam kondisi lingkungan seperti ini bisa cepat dipahami oleh masyarakat. Karena biar masyarakat lebih tahu apa yang akan terjadi pada hari ini, sore, siang, atau pagi. Saya juga minta BMKG dapat mengupgrade cara mereka berkomunikasi atau menyampaikan informasi
12: penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas udara kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati. Informasi BMKG tentang kondisi cuaca dan kualitas udara penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati.
0: Pendengar, kesiapsiagaan bencana di tengah anomali musim hujan 2026-2027 menjadi topik editorial RRI pagi ini. Rani Indira menyampaikan selengkapnya.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Laporan pemutakhiran prediksi musim hujan 2026-2027 yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan wawasan penting mengenai dinamika iklim Indonesia. Fenomena atmosfer yang terjadi belakangan ini menegaskan bahwa ancaman perubahan iklim semakin nyata dan memerlukan kewaspadaan nasional. Indonesia tidak lagi sekadar berhadapan dengan fenomena cuaca rutin, melainkan tantangan anomali iklim yang menuntut kesiapan mitigasi bencana lebih tanggap dan terstruktur di seluruh tingkatan pemerintahan. Data BMKG menunjukkan bahwa fenomena iklim El Nino saat ini berlangsung dengan intensitas sangat kuat. Kondisi ini memicu keterlambatan masuknya musim hujan di sebagian besar wilayah tanah air. Keterlambatan tersebut berdampak langsung pada siklus pertanian, ketersediaan pasokan air bersih, hingga peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meluas sebelum masa transisi menuju musim hujan tiba. Anomali iklim ini tercermin dari durasi musim hujan yang diprediksikan bergeser. BMKG mencatat sebanyak 51,90% luas daratan Indonesia atau sekitar 482 zona musim diprediksi akan mengalami durasi musim hujan 2026-2027 yang lebih pendek dibandingkan kondisi normalnya. Singkatnya, durasi hujan ini tidak berarti ancaman bencana berkurang, melainkan berpotensi memicu intensitas curah hujan yang lebih terkonsentrasi dalam kurun waktu singkat. Kedatangan musim hujan diperkirakan berlangsung secara bertahap dan mundur dari jadwal biasa. Sebanyak 185 zona musim atau 24,66% luas daratan Indonesia baru diprediksi memasuki musim hujan pada periode November 2026. Penundaan ini kemudian berlanjut ke 266 zona musim atau 17,31% wilayah daratan lainnya yang baru akan memulai fase musim hujan pada bulan Desember 2026. Pergeseran jadwal ini memberikan ruang waktu tambahan untuk persiapan mitigasi sekaligus ancaman kekeringan yang diperpanjang. Dari sisi volume air, akumulasi curah hujan selama periode musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diproyeksikan berada pada kategori normal atau mendekati rata-rata klimatologisnya, yakni mencakup 510 zona musim atau 69,76% luas daratan. Meskipun berada dalam kategori normal, sifat curah hujan yang terkonsentrasi akibat durasi musim yang lebih pendek dapat memicu cuaca ekstrim, seperti hujan lebat mendadak yang disertai angin kencang. Menghadapi potensi ancaman ini, pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD di seluruh Indonesia harus segera menyelaraskan skenario mitigasi. Langkah-langkah antisipasi seperti pembersihan saluran drainase, pengerukan sungai, pemangkasan pohon rawan tumbang, hingga peninggian tanggul harus dilakukan sebelum memasuki puncaknya. Koordinasi antar lembaga perlu dipastikan berjalan optimal tanpa hambatan birokrasi yang kaku. Pada akhirnya, informasi dan rekomendasi yang disampaikan BMKG harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan kebijakan pemangku kepentingan. Kesiapsiagaan bencana bukan sekadar respon saat musibah terjadi, melainkan upaya sistematis berbasis data ilmiah untuk meminimalkan risiko kerugian jiwa dan materi. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama agar Indonesia tangguh dalam menghadapi ketidakpastian iklim, terutama masyarakat di daerah rawan bencana. Setidaknya sudah dapat mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi yang bakal terjadi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Informasi mancanegara, pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan atau AI, termasuk memanfaatkan teknologi tersebut sekaligus mengurangi potensi risikonya. Kami kutip dari kantor berita Antara. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan satuan tugas tersebut dipimpin Direktur Intelijen Nasional Jay Clayton dan akan menentukan pendekatan pemerintah terhadap upaya pengaturan serta mitigasi risiko super intelligence. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persib Bandung membidik 3 poin saat menantang kekuatan Port FC pada laga pembuka Grup B Asian Club Championship Shopee Cup 2026-2027 yang diselenggarakan di Stadion Thammasat Thailand pada Kamis 8 Oktober 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi debut resmi Maung Bandung di Asia Tenggara dengan skuad Pangeran Biru bertekad meraih kemenangan bersejarah di kandang lawan.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Baik pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas tepatnya di beberapa ruas jalan seperti di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan, Pospol Kendal Jawa Tengah, Simpang Alang-Alang Lebar Palembang bersama dengan petugas Brigadir Ade berikut ini. Brigadir Ade, silakan.
15: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun yang akan menuju ke arah Bintaro. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk antisipasi adanya pertemuan arus. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari jalur arteri terpantau adanya peningkatan volume kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar, begitupun dari jalur arteri yang akan menuju ke arah Cawang juga terpantau kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Banyu Asin yang akan menuju ke arah Jambi terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Palembang Kota yang akan menuju ke arah Banyu Asin juga terpantau kondusif lancar. Terlihat di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 205 kasus laka lantas dengan rincian 20 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 313 orang luka ringan. Dan dari 205 kasus laka lantas tersebut, 85% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC, Polri bersama masyarakat. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
0: Terima kasih Brigadir Ade untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita bergabung bersama Produa RRI Ranai untuk mengikuti informasi perkiraan cuaca dari BMKG.
1: Pagi ini Penny sudah terhubung ya bersama broadcaster dari pihak BMKG Kabupaten Natuna, ada Kak Sumihar ya, langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Kak.
1: Pagi kembali, gimana nih kabarnya di pagi hari ini Kak Sumihar?
2: Alhamdulillah baik. Kalau Mbak sendiri gimana kabarnya Mbak?
1: Alhamdulillah baik juga nih Kak Sumihar. Nah Kak Sumihar, gimana sih kalau untuk keadaan cuaca ya di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya untuk edisi hari ini, hari Kamis ya, 8 Oktober 2026. Silakan Kak Sumihar.
2: Oke Mbak, terima kasih. Selamat pagi teman-teman Produa dan para pendengar Persatu RRI Ranai Natuna. Bersama saya, Sumir Sehat, forecaster BMKG Ranai yang bertugas, izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Kamis 8 Oktober 2026. Tingginya gelombang perudara lapisan atas di wilayah Natuna disertai adanya belokan udara atau shear line dan kondisi cuaca lokal yang dinamis mendukung potensi pertumbuhan awan-awan hujan yang mendukung terjadi hujan secara lokal. Cuaca hari ini secara umum diperkirakan cerah berawan, namun masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang dengan skala lokal. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini kami perkirakan. Pada pagi hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Natuna. Pada siang hingga sore hari, secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang secara lokal. Pada malam hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Lalu pada dini hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Mola angin bergerak dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 20 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan Laut Natuna berkisar antara 0,2 hingga 0,5 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami menghimbau untuk teman-teman Produa dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus, karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, dan angin kencang yang disertai peningkatan tinggi gelombang secara tiba-tiba. Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan secara sembarangan, karena potensi lahan di wilayah Natuna dalam kondisi mudah terbakar akibat adanya fenomena El Nino dengan kategori sangat kuat. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas, semoga bermanfaat. Terima kasih Mbak.
1: Oke. Nah, Kak Sumihar, untuk probabilitas curah hujan ya di wilayah Kabupaten Natuna hari ini terjadi

0: sekitar berapa persen nih Kak Sumihar?
1: Untuk hari ini probabilitasnya di kisaran 40 hingga 60%.
0: Oke. Nah Kak Sumihar, di pagi hari ini kayaknya masih ada kabut asap tipis gitu Kak. Nah ini kiriman dari mana nih Kak untuk kabut asap di pagi hari ini Kak?
1: Izin Mbak Fini, untuk kabut asap hari ini dikarenakan untuk pergerakan angin itu sendiri, saat ini dia bergerak dari arah selatan hingga ke barat. Jadi itu berarti karhutla yang berada di Kalimantan Mbak. Jadi angin yang bergerak membawa asap dari Kalimantan karena bergerak dari selatan hingga barat, jadi membawa ke arah Natuna begitu Mbak.
0: Oke, nah diperkirakan ini akan berlangsung berapa lama nih Kak Sumihar?
1: Bisa sampai beberapa hari ke depan Mbak. Kalau angin masih bergerak dari arah yang sama, bisa menebal juga Mbak, gitu Mbak.
0: Oke, nah untuk titik hotspot gimana Kak kalau di wilayah Kabupaten Natuna?
1: Untuk dari pantauan satelit hingga pada pagi hari ini untuk wilayah Natuna tidak ada Pak.
0: Oke, berarti masih aman ya Kak ya?
1: Betul sekali Mbak.
0: Oke, oke terima kasih Kak Sumihar ya atas perkiraan cuacanya di pagi hari ini. Kami ucapkan selamat kembali bertugas.
1: Sama-sama Mbak.
0: Baik teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 RRI Rana, yaitu tadi kita sudah mengupdate terkait dengan keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya. Besok ya kita masih akan mengupdate teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 untuk keadaan cuaca ya di wilayah Kabupaten Natuna, kerjasama RRI Ranai bersama pihak BMKG Ranai.
2: Ranai pagi ini, Ranai pagi ini. Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi kita sudah ikuti informasi perakiraan cuaca dari BMKG yang kami relay dari Pro 2 RRI Ranai. Dan selanjutnya pendengar, kita akan bersama di Ranai Menyapa jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kita bersama di Ranai Menyapa untuk pagi ini. Kami juga informasikan untuk Anda pendengar bahwa pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bersama dalam dialog interaktif Ranai Menyapa. Nanti akan mengangkat topik terkait dengan Semarak HUT Natuna ke-27 melalui Bupati Cup tahun 2026. Nanti akan hadir narasumber bersama kita, Ketua Umum KONI Natuna dan juga Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, Semarak Hari Ulang Tahun Kabupaten Natuna ke-27 ini tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang perjalanan pembangunan daerah, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mempererat kebersamaan masyarakat melalui berbagai kegiatan positif. Nah, salah satunya adalah kegiatan yang turut memeriahkan Hari Ulang Tahun Kabupaten Natuna pada tahun 2026 ini adalah Bupati Cup 2026 ya. Dan ajang ini tentunya bukan sekedar pertandingan olahraga mencari siapa yang menjadi juara, tetapi juga menjadi salah satu ruang untuk masyarakat, lebih khususnya untuk generasi muda ya, dan insan-insan olahraga yang ada di Natuna untuk menunjukkan semangat sportivitas, kemudian juga prestasi, kebersamaan, dan kecintaan terhadap daerah Kabupaten Natuna ya. Dan di sesi pertama ini, di Ranai Menyapa sesi pertama, kami juga ingin mendengarkan mungkin Anda ada pendapat atau juga mungkin opini atau juga mungkin ada hal yang ingin disampaikan, silahkan sampaikan bersama kami di line telepon 0811703669 ya. Dan hal-hal yang mungkin Anda sampaikan nanti kami bisa teruskan ke narasumber yang hadir di dialog interaktif Ranai Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Nak ke mana tu bawa tas keranjang?
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu kat leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada tu kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya dengan mengurangi penggunaan kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Yoyolah Makcik Leha, fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik. Memiliki kebiasaan diet plastik sangat bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Ranai

Pendengar dimanapun Anda berada, kita masih bersama di Ranai Menyapa untuk sesi pertama ya. Kami masih tunggu kebersamaan Anda yang akan bergabung di line telepon 08117033669. Sampaikan seperti apa harapan Anda, atau juga mungkin ada masukan ya, atau juga pendapat Anda terkait dengan topik yang kami angkat pagi ini, nanti juga selaras dengan dialog interaktif Ranai Menyapa pukul 8 ya. Semarak HUT Natuna ke-27 melalui Bupati Cup 2026. Nah, seperti apa harapan Anda terkait dengan adanya pelaksanaan Bupati Cup 2026 ini dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun Natuna ke-27 ya. Mungkin juga ada terselip harapan untuk generasi muda dan juga insan olahraga agar lebih berprestasi lagi, atau juga mungkin hal-hal lainnya yang ingin Anda sampaikan, silakan. Kami masih tunggu di Ranai Menyapa untuk sesi yang pertama ini di 08117033669 ya. Nanti akan kami teruskan kepada narasumber yang hadir dalam dialog interaktif Ranai Menyapa untuk pagi ini. Dan pendengar, kami juga sampaikan kepada Anda bahwa untuk dialog interaktif Ranai Menyapa, kita masih mengangkat topik terkait dengan Semarak HUT Natuna ke-27 melalui Bupati Cup 2026. Nanti juga akan hadir narasumbernya, kami ralat kembali untuk narasumber nanti langsung dari PLT Kadispora Kabupaten Natuna yang akan hadir, ada Bapak Beni Suparta, kemudian juga nanti bersama dengan Ketua Umum KONI Natuna, Bapak Fami SE. Baik, untuk Anda pendengar, Rana Menyapa untuk pagi ini masih untuk Anda, 08117033669.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Iya. Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk Ranai menyapa di sesi pertama ini kami cukupkan dulu hingga di sini, dan nanti jangan lupa untuk kembali bersama kami di dialog interaktif Ranai menyapa dalam semarak HUT Natuna ke-27 melalui Bupati Cup 2026.

0: Saatnya Anda ikuti Dialog Interaktif Ranai Menyapa, Programa 1 Radio Republik Indonesia Ranai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan selamat pagi. Pendengar dimanapun berada, kembali kita bersama dalam Dialog Interaktif Ranai Menyapa untuk pagi ini. Masih bersama saya Yuli Samzah. Dan pendengar, dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun Kabupaten Natuna yang ke-27 untuk tahun ini, berbagai kegiatan digelar untuk melibatkan masyarakat khususnya generasi muda, termasuk melalui ajang Bupati Cup 2026 yang mana ini akan menjadi wadah kompetisi olahraga, tetapi juga diharapkan dapat menjadi ruang untuk menggali dan mengembangkan potensi atlet-atlet yang ada di Kabupaten Natuna. Nah, pendengar, terkait dengan semarak hari ulang tahun Kabupaten Natuna yang ke-27 untuk tahun ini, tahun 2026, sudah hadir di studio Pro 1 RRI Ranai. Ini ada Bapak Fahmi SE selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Natuna. Selamat pagi, Pak Fahmi.
2: Pagi.
1: Sehat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Beliau juga tidak sendiri. Ini ada PLT Kadispora Kabupaten Natuna, ada Bapak Beni Suparta. Selamat datang, Pak Beni.
3: Selamat datang. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat pagi dan salam olahraga.
1: Salam olahraga. Jaya. Dan untuk Anda pendengar di Dialog Interaktif Ranai Menyapa untuk kali ini, kami juga akan buka line telepon untuk Anda yang ingin bergabung ya, yang ingin berinteraktif, silahkan nanti bergabung di line telepon 08 11 703 3669. Dan untuk topik kita pagi ini adalah semarak HUT Natuna ke-27 melalui Bupati Cup 2026. Ranahnya lebih ke KONI mungkin ya, Pak Fahmi ya.
2: Siap.
1: Oke, Pak Fahmi, tahun ini untuk semarak HUT Natuna ke-27 ini melalui Bupati Cup 2026. Ini seperti apa nih Bupati Cup 2026 nih, Pak Fahmi?
2: Baik, terima kasih Mbak Hasni atas kesempatan dan kami sudah diundang pada pagi hari ini. Sebelumnya mungkin kami menyapa pemirsa RRI
1: pendengar dan juga ada pemirsa
2: dimanapun berada. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Baik, mungkin terkait semarak HUT Kabupaten Natuna yang ke-27, KONI mengapresiasi atas kerja pemerintah yang mengadakan event ini, menganggarkan di Dinas Olahraga, Dinas Pemuda dan Olahraga, dan posisi KONI dalam agenda ini memberi support, mendukung. Okay. Mendukung dari sisi cabor yang terlibat langsung di ASKAP PSSI dan juga di PB PSSI sebagai pendukung utama, dan Dinas Pemuda Olahraga sebagai penyelenggara. KONI sendiri ya posisinya mendukung sepenuhnya, karena KONI juga bukan merupakan sebagai penyelenggara ya, dipercayakan sebagai penyelenggara, tetapi kita dilibatkan untuk koordinasi saja.
1: Baik, terima kasih Pak Beni, PLT Kadispora Kabupaten Natuna. Nah, dari Dinas Pemuda dan Olahraga sendiri ini, Pak Beni, bagaimana Bupati Cup 2026 ini ditempatkan dalam rangkaian kegiatan untuk memperingati HUT Kabupaten Natuna yang ke-27 ya, Pak Beni ya?
3: Baik, terima kasih Mbak Hasna. Jadi sudah disampaikan oleh Ketua KONI kita yang kita banggakan, Pak Fahmi, bahwa memang pemerintah Kabupaten Natuna untuk memeriahkan HUT ini salah satunya banyak rangkaian eventnya, salah satunya ya Piala Bupati yang diserahkan ke dinas Dispora dan dinas Pora untuk sebagai penyelenggara. Dalam hal ini kita melaksanakan dua event olahraga, yaitu pertandingan bola kaki dan bola voli. Seperti itu.
1: Bola kaki dan bola voli. Ini sudah dimulai belum, Pak?
3: Kita rencana awalnya memang perencanaan awal itu tanggal 12.
1: 12 Oktober.
3: Ya, tapi karena ini kan anggarannya kan di APBDP, karena memang ini belum keluar, jadi kita agak mundur sedikit. Direncanakan tanggal 15 nanti.
1: 15 Oktober akan dimulai. Ini bola voli dan juga bola kaki, bola voli ya. Ini nanti tempat pelaksanaannya di mana nih, Pak Beni?
3: Kalau bola kaki rencananya di lapangan Tunas Harapan Baru. Ini dekat depannya rumah ini, depan Pak Ketua Koni kita. Ketua Koni ya. Kalau voli di Pantai Piwang.
1: Di Pantai Piwang. Oke, Pak Fahmi. Ini nanti tanggal 15 Oktober ini sudah dimulai untuk event bola voli maupun bola kaki. Nah, ini untuk kesiapannya sendiri untuk atlet dan segala macamnya gimana nih, Pak Fahmi?
2: Baik, Mas nih. Mungkin Koni sendiri untuk menjawab yang sifatnya teknis itu, karena ini memang penyelenggaranya langsung dari Dinas Pemuda dan Olahraga. Jadi bukan Koni sebagai ininya, bukan Koni sebagai penyelenggara. Intinya Koni mensupport saja. Artinya apa yang dibutuhkan, apa yang menjadi bisa kita bantu dalam event ini, ya kita dukung semuanya. Nah, ini langsung melibatkan cabang olahraganya. Artinya kalau sepak bola itu SKAP, PSSI, yang langsung melibatkan mereka perwasitannya. Voli juga begitu. Jadi Koni ini kita diundang oleh Dispora, ya artinya sifatnya koordinasi saja. Artinya bukan kita pelaksana teknisnya. Itu langsung di Dinas Pemuda dan Olahraga.
1: Oke, ini untuk supportnya sendiri dari Koni terkait dengan event-event ini apa nih, Pak Fahmi?
2: Artinya begini, kalau kami dibutuhkan untuk menjadi bagian dari kepanitiaan, bagian dari penyedia atlet, ini kan langsung diundang itu kan pertama klub, klub yang kecamatan, sudah itu desa yang diundang itu. Klub yang terdaftar di ASKAP. Bukan per desa, tapi klub yang terdaftar di ASKAP. Kalau untuk instansinya mewakili kecamatan, itu hasil daripada rapat bersama Dispora kemarin yang kami tahu. Makanya untuk teknis itu betul-betul memang di Dinas Pemuda dan Olahraga.
1: Ya. Oke, baik. Pak Fahmi, Pak Beni, sambil kita bincang-bincang, ini kita juga sapa dulu pendengar kita yang sudah tersambung. Halo, selamat pagi, Rene menyapa.
4: Selamat pagi, assalamualaikum, salam olahraga jaya.
1: Baik, dengan Bapak siapa?
4: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur.
1: Oke, jauh-jauh dari Bandung, Pak Ahmad.
4: Ya.
1: Apa yang ingin disampaikan? Tadi,
4: assalamualaikum, Bapak narasumber ini dari Koni, Ketua Koni sama Dispora.
1: Iya.
4: Ya begini Pak, kalau saya paling semangat kalau sudah berbicara olahraga, semangat tapi hati kepala dingin. Nah, seperti itu dan karena saya sebagai insan olahraga, pencinta olahraga, bukan pengamat tapi penikmat. Ini sekarang berilah masalah olahragaan Indonesia itu kan betul-betul menyatukan bangsa di antara kita kan. Persaingan di bidang olahraga itu sangat positif sekali. Salah satu contoh begini Pak, pegulat, petinju saling jatuh, tapi dalam lapangan, kedua lapangan sportivitas sangat tinggi. Nah itu ya, makanya di sini Pak, Pak itu yang harus dicontoh adalah bagaimana persen di bidang olahraga. Nah sekarang kembali ke masalah olahraga Pak, ya mungkinlah mudah-mudahan lah di apa Kabupaten Natuna atau nah itu maksudnya Kabupaten Natuna apa sih bulan-bulan
1: gitu, Kabupaten ya, Natuna Pak Ahmad
4: ya, khususnya ya kami selaku warga Jawa Barat mungkin kalau toh misalkan ada menciptakan seorang atlet yang betul berprestasi ikut bangga juga Pak. Nah mudah-mudahan saya mendorong lah kepada mendukung sekali kepada terutama Bapak Koni yang ada di Kabupaten Natuna sini sangat apa itu sangat mendukung sekali untuk membina persatuan dan olahraga seperti untuk memajukan bangsa kita sendiri. Karena kan olahraga kan duta ya Pak ya. Kalau berprestasi misalnya di tingkat kabupaten atau itu untuk rata tetap kok sudah berprestasi sudah benar-benar bicara untuk Indonesia. Makanya di sini saya sangat peduli sekali terhadap pemerintah atau misalkan pada pengusaha untuk mendukung untuk kemajuan olahraga itu sendiri. Nah, ini saya kan begini Pak. Sejauh mana Pak untuk di Kabupaten Natuna para pengusaha masalah sebagai atau untuk mendukung menunjukkan prestasi di bidang olahraga. Karena tadi dikatakan bahwa olahraga itu betul-betul menyatukan persatuan kesatuan. Tidak ada karena atlet seorang atlet dimanapun juga yang dikejar adalah materi bukan prestasi. Kalau sudah berprestasi itu adalah materi menyusul. Mungkin itu ya saya sangat mendukung. Lagu satu lagi pertanyaan. Bukan pertanyaan. Tanggapan semata pada Pak. Kan seorang atlet itu apa yang sudah berprestasi disanjung dipuja dulu. Ketika sudah tidak berprestasi karena kan jangan sampai hal bisa sepah dibuang karena adalah atlet itu dah sama sekali tidak unsur motor betul yang kejar prestasi. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih Bapak-bapak yang saya hormati. Terima kasih juga Mbak penyiar. Mudah-mudahan kalau betul memang ada sedikit kesalahan mohon dikoreksi aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam olahraga jaya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Irwan di Bandung sudah bergabung bersama kita ya. Dan untuk pendengar yang lainnya yang juga ingin bergabung silakan kami tunggu kebersamaannya di line telepon 0811703369. Nah, Pak Fahmi, Pak Beni, tadi ada Pak Ahmad Irwan dari Bandung ya. Poin yang kita tangkap olahraga harusnya menyatukan semua kalangan. Sportivitas juga harus tinggi, kemudian membina atlet agar lebih berprestasi, dan yang terpenting tadi sejauh mana di Natuna ini support dari pengusaha untuk atlet-atlet berprestasi atau untuk event-event seperti ini. Kemudian juga tadi setujukah yang dikejar materi bukan prestasi? Kemudian juga terakhir tadi ketika atlet sudah tidak berprestasi lagi, ini mungkin lebih ke penghargaannya seperti apa gitu kan? Mungkin Pak Beni dulu, ya silakan Pak.
3: Sebelumnya terima kasih Pak Ahmad Irwan
1: dari Bandung.
3: Dari Bandung, Bandar Ujung ya?
1: Bukan, ini memang dari Jawa Barat.
3: Oh, Jawa Barat, ya. Jadi saya menangkap dari Pak Ahmad Irwan ini memang berarti memang sangat menjauhi olahraga, udah paham betul dengan olahraga. Memang olahraga itu malah untuk di tingkat atas itu ya, tingkat bangsa negara bisa mengangkat harkat dan martabat bangsa seperti itu. Tentu di olahraga ini yang diutamakan prestasi. Nah, prestasi itu kan memang pembinaannya sangat panjang prosesnya, tidak datang semerta-merta. Itulah peran dari pemerintah, peran dari KONI, juga dari cabor. Kalau bola itu ASKAP PPSI, kalau di voli itu di PBPSI seperti itu. Perannya pemerintah itu memang sangat penting sekali ya dalam peningkatan prestasi, dan juga tak lepas ya seperti tadi ya, apakah prestasi atau materi ya. Materi ya, tentu dua-duanya harus seiring Bu.
1: Harus imbang ya,
3: harus imbang karena itu untuk semangat daripada atlet juga. Nah, tapi kalau untuk di Natuna sendiri untuk kalau prestasi alhamdulillah semua cabornya aktif. Semua cabornya aktif dan ya, dan beberapa tahun belakang ini pantauan kita di lapangan itu penggiat olahraga itu semakin bertambah. Nah, tentu tapi kalau untuk materi sendiri tentu kita sangat mensupport juga tentu, tapi harus menyesuaikan dengan kemampuan keuangan juga.
1: Baik-baik. Pak Beni, ini untuk di Natuna sendiri ketika ada event-event atau juga mungkin untuk atlet-atlet yang berprestasi seperti yang disampaikan Pak Ahmad Irwan tadi, ini kita ada supportnya nggak dari pengusaha-pengusaha yang ada di Natuna?
3: Selama ini ya memang sangat mensupport Bu. Semua kalangan bukan hanya pengusaha, juga dari rekan kerja pemerintah seperti BUMD, BUMN, segala macam, ya sangat mensupport kegiatan ini, baik sifatnya CSR ataupun ya.
1: Berarti ada supportnya ya. Baik, kita sapa kembali Pak Beni, Pak Fahmi. Halo, selamat pagi, Rane menyapa.
5: Halo, selamat pagi.
1: Pagi. Iya, dengan Bapak siapa?
5: Sama Edi di Air Raya.
1: Pak Edi di Air Raya. Oke, Pak Edi, tahun ini ikut Bupati Cup enggak?
5: Halo.
1: Silakan Pak Edi, apa yang ingin disampaikan?
5: Ya, agak terputus-putus Mbak Mailis.
1: Oke. Okay.
5: Salam olahraga.
1: Iya.
5: Selamat pagi kepada dua narasumber kita, yaitu dari Koni dan dari
1: Kadispora
5: Kabupaten Natuna. Ya, untuk kegiatan Piala Bupati Cup ini memang gaung gema, yaitu olahraga Kabupaten Natuna merupakan olahraga yang ditunggu sebenarnya. Cuma di sini saya ingin menyampaikan juga, ini kan saya sepaham dengan Bapak Ahmad Irwan dari Bandung dari itu, karena olahraga ini kan menyatukan bangsa, semua kalangan elemen masyarakat kita, baik di tingkat permainan sepak bolanya dan berbagai olahraga lainnya. Cuman di sini saya ingin menyikapi sedikit terkait dengan keterbatasan kota. Ini kalau memang betul-betul sangat betul juga. Untuk administrasi itu memang nomor satu. Kalau dia tidak terdaftar di Seskap itu memang agak sulit ikut bermain, kan begitu, berpartisipasi. Dan setidaknya dengan event-event seperti ini namanya event tahunan Kabupaten Natuna, meskipun namanya Piala Bupati Natuna. Jadi harapan kami semua tim itu paling tidak ikutlah bergabung, kan begitu. Karena mengapa? Karena olahraga ini, melalui olahraga inilah masyarakat Natuna bisa bersilaturahmi antara satu pulau lain dengan daerah lain. Mengingat kita Natuna kan merupakan wilayah kepulauan,
1: kecamatan ya.
5: Nah, jadi itu saja harapan kami. Mudah-mudahan koreksi ke depan, kalaupun memang dia ditegaskan harus terdaftar dulu di Seskap PSSI, baru bisa ikut berpartisipasi jauh-jauh hari, paling tidak disampaikan kepada tim-tim yang masih di bawah ini.
1: Oke.
5: Kalau untuk materi tadi, setidaknya kan kita kan ramai pengusaha ataupun BUMN dan BUMD kita kan bisa juga berpartisipasi dalam menyupport anggaran. Saya rasa demikian saja Mbak Nulis.
1: Baik, terima kasih.
5: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Edi di Air Raya. Nampaknya Pak Edi ini paham betul tentang olahraga ya Pak Fahmi ya. Ini juga tadi tidak beda jauh dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad di Bandung tadi. Ini Pak Fahmi seperti apa nih? Atau Pak Beni boleh?
6: Pak Beni langsung.
3: Ya, terima kasih Pak Edi di Air Raya. Terima kasih atas masukannya dan koreksinya. Memang dalam penyelenggaraan ini dipercayakan kepada Dispora, dan tentu Dispora bekerja sama dengan KONI dan juga ASKAP PPSI dan BPSI, ya, KONI, ya, seperti itu untuk penyelenggaraan ini dan terbentuknya panitia, dan panitia juga telah merumuskan tentu beberapa alasan. Ya, yang saya tangkap dari panitia kemarin, memang kebetulan, alhamdulillah Bu, saya ini baru 2 hari, baru 2 hari sebagai pelaksana tugas.
1: Okay. Ya.
3: Yang saya tangkap dari panitia yang terbentuk, ya. Sebentar info dulu bahwa dengan jam yang sama pagi ini ada technical meeting, ya, technical meeting jam 8 ini untuk poli, dan juga nanti siang jam 1.30 ada technical meeting untuk bola
1: kaki. Itu.
3: Terkait dengan kuota tadi, memang dari panitia itu membatasi, kalau nggak salah itu sekitar 40. Ini terbagi dari memang persyaratannya, ada salah satunya terdaftar di ASKAP PPSI, dan juga yang kedua itu utusan dari kecamatan. Memang tidak dibuka open, ya, seperti itu, karena memang sudah diatur oleh panitia. Ya, yang kedua mungkin ya, terkait dengan efisiensi anggaran juga mungkin salah satunya, seperti itu. Karena kita ke depan kan mulai membenah administrasi juga, Bu. Administrasi, menonaktifkan, ya, seperti itu, dan juga ya, kemauan dari teman-teman di ASCAP juga mulai dirapikan lah, kita mulai berbenah seperti itu. Makanya semua klub itu ya dianjurkan untuk mendaftar nanti di ASCAP PBSI. Ya.
1: Oke, okay, baik.
3: Mungkin
1: baik.
3: Itu saja. Dan bisa ditambah lagi Pak.
1: Silakan Pak Fahmi.
2: Ya baik, terima kasih Pak Beni. Ya mungkin untuk yang sudah disampaikan Kadispora itu ya benar adanya, karena mau tidak mau kan kita harus berbenah secara administrasi dan juga mungkin pelan-pelan secara pembinaan. Mudah-mudahan pemerintah selalu hadir konsisten untuk pembinaan olahraga, karena olahraga ini tidak bisa jangka pendek atau ujub-ujub itu jadi atlet hebat itu tidak ada.
1: Okay.
2: Prosesnya panjang dan betul-betul butuh sentuhan yang luar biasa, pembiayaan yang luar biasa, dan juga mudah-mudahan pemerintah Kabupaten Natuna menyelaraskan juga ini salah satu juga kan masuk dalam astacita Presiden Prabowo ya, terkait olahraga,
1: ya.
2: Dan juga beliau sangat konsen juga mendukung olahraga kita, sehingga beliau juga gila-gilaan juga memberi bonus apabila atlet itu memang berprestasi.
1: Ada prestasinya, ya.
2: Baik.
1: Pak Fahmi, event-event seperti ini memang setiap tahunnya ada dalam Semarak HUT Kabupaten?
2: Baik. Kalau untuk event HUT Kabupaten ini yang dikenal dengan Piala Bupati, itu baru pertama kemarin zaman Bupati terdahulu itu sudah mulai diselenggarakan. Ini kayaknya yang kedua ini.
1: Ini yang kedua, tahun kedua.
2: Pelaksanaan. Ya.
1: Oke, Pak Fahmi, Pak Beni, kita sapa kembali yang sudah tersambung pendengar kita. Halo, selamat pagi, Rana menyapa.
4: Pagi, maaf ya sedikit meluruskan yang dimaksudnya yang dikejar prestasi bukan materi, itu mungkin salah dikoreksi aja gitu kan. Kata Ali itu do, yang kejar prestasi bukan materi itu maksudnya itu mungkin itu
1: meluruskan ya.
4: Terima kasih, yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi juga ini jadi catatan ya, dikejar bukan prestasi tapi materi tadi di awalnya, tapi tadi di publish balik ya dari Pak Ahmad. Ini dikejar prestasi, bukan hanya materi saja. Dan tadi juga sudah disampaikan Pak Beni ya. Baik, untuk Anda pendengar, kami masih undang Anda di line telepon 08-1170-33669 ya. Untuk Anda yang akan bergabung dalam dialog interaktif Ranai Menyapa dengan topik kita, Semarak HUT Kabupaten Natuna yang ke-27 untuk tahun 2026, Bupati Cup 2026. Baik Pak Beni dan juga Pak Fahmi, kita masih bersama di Ranai Menyapa untuk pagi ini. Kita akan break dulu sesaat untuk menyimak pesan-pesan berikut.
7: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif Rane Menyapa, Programa 1 Radio Republik Indonesia Ranai.
1: Berikut dimanapun Anda berada, kita kembali bersama kami di dialog interaktif Ranai Menyapa. Kita masih membahas terkait dengan Semarak HUT Natuna ke-27 melalui Bupati KAP 2026. Kita masih bersama dengan Pak Beni yang merupakan PLT Kadispora Natuna dan juga Pak Pahmi, ini merupakan Ketua Umum KONI Natuna. Pak Pahmi, terkait dengan KONI sendiri, ini seperti apa untuk kolaborasinya sama Dispora terkait dengan event Bupati KAP 2026 ini?
2: Baik, terima kasih. Untuk secara langsungnya memang kita tidak melibatkan diri secara langsung di kepanitiaan, tapi sifatnya koordinasi, dan kita mendukung dari sisi penyelenggaraan. Itu intinya kita mendukung acara ini diselenggarakan secara kontinu. Okay. Cuma mungkin ada dari pandangan kami KONI ini ada koreksi sedikit. Okay. Mungkin perlu event-event seperti ini diselenggarakan itu dijadwalkan dengan lebih awal mungkin, tapi tidak dilangsungkan dengan puncak HUT Natuna. Okay. Tapi diselenggarakan itu di awal-awal tahun. Karena kita di KONI maupun di ada namanya Bapopsi yang pelajarnya, itu kan ada event yang setiap 2 tahun dan KONI porplopnya 4 tahun. Artinya memang agenda itu, kalau keinginan KONI itu nanti mungkin kita bicarakan dengan Dinas Pemuda Olahraga. Mungkin jadwalnya kita sesuaikan lagi kalau untuk event-event ini. Ya, event Piala Bupatinya tetap namanya, tapi jadwal pelaksanaannya.
1: Biar nggak mepet gitu atau gimana, Pak?
2: Karena gini, kita perlu juga suatu event daerah itu dilaksanakan untuk juga menyeleksi atlet kita untuk bertanding lagi nanti di tingkat provinsi. Kalau ini kan agenda Porprov juga sedang berlangsung ini, TC-nya. Artinya atlet yang bertanding di tingkat kabupaten itu tidak diikutkan lagi, karena mereka sudah concernnya ke Porprov. Artinya mungkin nanti kita duduk bersama Dinas Pemuda dan Olahraga selaku pemerintah untuk penyesuaian jadwal. Artinya lebih sistematis dia. Nanti otomatis juara-juara atau yang berprestasi yang kita anggap layak untuk kita kirimkan sebagai kontingen, sebagai skuad Natuna itu terjaring di situ.

0: Bupati Cup ini ya.
1: Iya, itu masukan kita KONI.
0: Baik. Untuk Anda pendengar, kami masih buka line telepon untuk Anda di 0811703366. Untuk Anda yang akan bergabung. Nah, Pak Beni sendiri, ini seperti apa tadi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Fahmi, mungkin bisa lebih awal-awal lagi untuk event ini.
2: Ya, terima kasih Mbak Asna dan Ketua Umum KOMI, terima kasih atas support dan dukungannya, karena kita selalu seiring. Memang kami sependapat sebenarnya dengan yang disampaikan oleh Ketua KONI. Memang pembinaan olahraga itu ya harus continue dan harus awal pelaksanaannya. Karena kan perlu proses untuk menjadi seorang juara. Cuma kan yang perlu saya sampaikan tadi, awal kita itu kan pelaksanaannya kita agendakan tanggal 12.
0: Okay. Ya.
2: Tapi karena terkait dengan administrasi penganggaran ya, yang tidak bisa.
0: Jadi mundur beberapa hari,
2: harus
0: ya.
2: Mundur. Itu aja dalam hitungan hari aja harus mundur.
0: Okay.
2: Tapi kalau kita melaksanakan dengan awal tahun, kalau pelaksanaannya mungkin bisa, tapi kalau menyesuaikan anggaran tentu kita harus sesuaikan dengan administrasi seperti itu.
0: Baik, Pak Fahmi, kita ada penelpon yang tersambung, kita coba sapa dulu. Oke, terputus dan ada kembali ya. Kita sapa lagi. Halo, selamat pagi, Rana menyapa. Halo, selamat pagi, Rana menyapa. Baik, dengan Bapak siapa?
3: Pak Edi daerah ya.
0: Oke, Pak Edi lagi. Semangat, Pak Edi.
3: Ini terkait dengan ya, terima kasih. Terkait dengan Dispora sendiri dan KOMI. Ingin bertanya satu kurangnya ini. Setiap kegiatan di organisasi itu apakah ada pembinaannya? Kan begitu. Kemudian ketika suatu organisasi olahraga ingin membuat suatu turnamen, apakah ada bisa mengusulkan bantuan anggaran ke Dispora atau seperti apa mekanismenya? Cuma itu aja yang ingin saya tanyakan, Mbak Emi.
0: Untuk organisasi untuk melaksanakan turnamen ya?
3: Ya.
0: Oke, baik. Terima kasih, Pak Edi. Dan pendengar, kami juga tunggu pendengar yang lainnya mungkin ingin berinteraktif bersama kami di Dialog Interaktif Rananya Menyapa untuk pagi ini, silahkan. Nah, Pak Fahmi, Pak Beni, tadi Pak Edi di Eraya kembali gabung. Ini setiap kegiatan di organisasi adakah pembinaannya? Kemudian juga jika ingin melakukan turnamen, ada bisakah mengajukan anggaran?
2: Baik, terima kasih. Memang setiap olahraga itu memang tidak luput dari kalau pembinaan terkait dengan materi, tentunya memang sangat besar harus biaya yang dikeluarkan.
0: Okay.
2: Ya, seperti itu. Memang seharusnya ya, ini kita bicara seharusnya. Seharusnya memang dari pemerintah itu memang support penuh melalui baik melalui KONI ataupun cabur. Kami sangat sependapat seperti itu. Tapi kan dalam kondisi kita sekarang ini kan ya kita harus maklum sama-sama. Kalau tidak perlu saya jelaskan panjang lebar.
0: Okay.
2: Ya, karena ya, karena untuk jangankan kita untuk melakukan ya, pembinaan secara cabur-cabur, untuk kegiatan kita kan ada event besar nanti nih akan pelaksanaan di Poprov yang 1 November. Ya, itu juga kita sangat bekerja keras sekali untuk bisa memberangkatkan atlet kita, tentunya dengan mencari ya, sumber-sumber anggaran.
0: Okay.
2: Itu. Itulah yang menjadi kendala kita selama ini. Nah, tapi kalau sifatnya dukungan ya tentu kita sepakat. Dan juga proposal ya boleh saja diajukan ya. Nah, tapi seperti itu tadi ya, kembali ke awal tadi seperti itu.
0: Oke, baik. Ya. Baik, untuk Anda pendengar, kami masih tunggu di line telepon 0811703366. Pak Beni, ini juga tadi sempat disampaikan oleh Pak Edi di Air Raya. Apakah semua tim yang ada di Kabupaten Natuna ini tidak ikut bergabung atau ikut bergabung dalam event Bupati Cup 2026 ini?
2: Yeah, dari yang saya dapat dari panitia, baik dispora dan di ASKAP bersama ASKAP, panitia kan merupakan panitia gabungan.
0: Okay.
2: Bahwa untuk persyaratan peserta tahun ini memang dibatasi tadi. Yang pertama itu sebagai telah terdaftar sebagai ataupun ya kalau nggak salah calon anggota ya telah melapor tapi belum mungkin secara resmi ke ASKAP PPSI. PPSI dan juga yang kedua itu merupakan perwakilan dari kecamatan. Memang dibatasi Bu. Karena di samping juga kita mulai bersama ASKAP itu menertibkan administrasi dan juga efisiensi anggaran.
0: Baik-baik, Pak Fahmi, dari KONI sendiri ini seperti apa melihat potensi-potensi atlet-atlet, apalagi atlet-atlet muda ya Pak Fahmi yang ada di Natuna ini? Oke, sebelum dijawab kita sapa dulu kembali pendengar yang tersambung. Halo, selamat pagi, Rani menyapa.
4: Halo, selamat pagi.
0: Ya, dengan Bapak siapa?
4: Bapak Jiro.
0: Bapak Jiro di mana?
4: Di Batu Gajah.
0: Di Batu Gajah. Oke, Pak Jiro, apa yang ingin disampaikan Pak Jiro?
4: Tadi narasumber kan mengatakan bahwa dibatasi. Ya, kenapa? Kalau memang dibatasi, tidak dikasih tahu jauh-jauh hari. Terus kan sebelumnya kan ada turnamen tuh di beberapa desa. Ada sampai 74 tim kalau nggak salah. Ya kan. Ketika di Bupati Cup ini dibatasi, bisa nggak ya? Biasanya kan saya dengar itu ada nggak seberapa. Ada tuh nggak apa-apa kecil. Yang penting partisipasinya begitu.
0: Okay.
4: Kompetisinya begitu. Ya.
0: Okay, itu saja.
4: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Jiro di Batu Gajah. Ini kenapa dibatasi Pak Beni? Dibatasi nggak dikasih tahu lagi katanya. Oke, okay, Pak Beni, seperti apa?
2: Terima kasih Pak Jiro. Ya, dari yang saya info dari panitia bahwa memang sudah di playernya itu sudah disampaikan.
0: Okay.
2: Sudah disampaikan. Ya, tentunya kita informasi ini tidak bisa kita sampaikan awal-awal misalnya awal tahun segala macam. Nah, karena kan untuk pelaksanaan ini saja bisa diputuskan baru di APBDP seperti itu. Tentu kita tidak bisa membuat pengumuman itu jauh sebelum benda itu disahkan seperti itu secara administrasinya. Tapi yang jelas kita tetap sudah menyampaikan, sudah kita sampaikan.
0: Oke. Ada kemungkinan.
2: Tapi ke depan nanti ya sebagai koreksi juga, mungkin sebagai bahan masukan bisa kita bersama tentu dengan ASKAP PPSI nanti.
0: Ya, ada kemungkinan tahun 2027 nanti
2: sangat
0: semua kecamatan boleh ikut ya?
2: Sangat ada kemungkinan.
0: Oke, baik-baik.
2: Yang jelas kalau sekarang ini memang kecamatan semua dilibatkan. Cuma yang klub tadi, klub. Klub yang dibatasi, artinya klub yang terdaftar. Terdaftar di ASKAP.
0: Oke, okay. Menurut Jiro tadi nggak apa-apa, hadiahnya kecil, yang penting ikut berpartisipasi. Baik, untuk Anda pendengar di 08117033669, kami masih nantikan kebersamaan Anda yang akan bergabung ya. Dan tadi Pak Fahmi, ini seperti apa atlet-atlet muda kita? Seperti apa dari KONI melihatnya? Adakah potensi besar atau gimana?
1: Baik. Kalau pandangan dari kita KONI, yang namanya potensi itu selalu ada dan selalu muncul pemain-pemain baru. Makanya kita perlu adanya perbenahan, perbaikan administrasi, juga regulasi pertandingan. Kita semua sedang berbenah juga, baik itu dinas juga, di KONI juga kita coba mengakomodir yang namanya prestasi-prestasi anak-anak kita. Dan kita tahu semangat adik-adik, semangat kawan-kawan kita untuk berlaga di event-event, apalagi daerah yang menyelenggarakan itu sangat antusias sekali. Makanya hal ini memang perlu kita adakan event itu memang berjenjang dan juga lebih spesifik. Kalau menurut kita, spesifik itu agar potensi-potensi ini betul-betul terjaring dengan baik. Karena gini, event-event yang diselenggarakan apabila tidak ada misalnya pembatasan kelompok umur, eventnya ini tingkat apa, jadi ini juga merupakan hal yang tidak fokus. Jadi sehingga untuk membentuk suatu tim yang solid itu, ini karena juga berkaitan dengan timnya apa, cabornya tim, artinya perlu solid dalam menyiapkan atlet untuk berlaga. Kalau kita ini, kalau di KONI, karena kita memang konsennya ini olahraga prestasi, memang ada jenjang-jenjangnya, dari kabupaten itu menuju ke provinsi, dan bahkan bisa mengarah ke nasional. Nah, jenjang-jenjang ini, yang kelompok-kelompok umur inilah perlu kita galakkan lagi untuk mengakomodir anak-anak muda yang punya potensi, punya bakat. Cuma memang sistemnya harus betul-betul kita bangun dengan rapi, dengan baik.
0: Pak Benny, ini nanti pelaksanaannya kan tanggal 15 Oktober ya. Hingga hari ini juga sudah mulai technical meeting. Ini seperti apa Bapak melihat partisipasi dari atlet-atlet ini untuk mengikuti Bupati Cup ini?
2: Sampai saat ini sangat antusias sekali dengan ya malah tadi yang banyak klub tadi yang protes
0: yang kan, pengen yang, ikut yang pengen tapi ikut. Belum ada kesempatan
2: belum
0: untuk
2: ada
0: tahun
2: kesempatan,
0: ini ya. Baik, untuk apa dengar di sesi terakhir ini kami masih undang Anda di 08-1170-33669 untuk Anda yang akan bergabung. Baik, Pak Fahmi, terkait dengan pengembangan olahraga yang ada di Natuna sendiri, ini dari KONI sendiri seperti apa Bapak melihatnya? Adakah dukungan penuh atau seperti apa? Jangan dijawab dulu Pak, kita sapa dulu pendengar kita yang tersambung. Halo, selamat pagi. Rana menyapa.
5: Selamat pagi. Dengan salam Bapak. Olahraga Jaya.
0: Jaya. Dengan Bapak siapa?
5: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Aldi di Sepempang.
0: Oke, Pak Aldi, silakan Pak Aldi.
5: Iya. Selamat pagi untuk Ketua KONI, Bung Fahmi dan juga Pak Benyan, Pak di Kabupaten Natuna. Agak menarik juga pagi ini, apalagi kalau kita bicara tentang dunia olahraga, khususnya kita di untuk sepak bola dan bola voli tentunya bagi masyarakat Natuna kan bukan sebagai olahraga yang asing lagi lah. Artinya dua cabang olahraga ini merupakan olahraga yang sangat favorit. Ini terbukti dengan setiap saya itu kan masing-masing punya satu lapangan bola dan untuk voli saya perhatikan lah setiap RT itu pasti ada lapangan voli. Nah, ini menandakan dua cabang olahraga ini memang sudah mendarah daging lah seperti itu bagi masyarakat Natuna. Dan ini tentunya juga mungkin banyak penggemar dua cabang olahraga ini yang khususnya bagi atlet-atletnya yang ingin ikut berprestasi. Tapi kalau saya pribadi melihat setuju dengan pendapat Pak Fahmi juga Pak Benny bahwasanya memang kita yang lebih dulu untuk sekarang ini mulai pembenahan regulasi dari beberapa aturan pertandingan atau sistem pertandingan, pola pertandingan yang mengarah kepada peningkatan prestasi itu sendiri. Nah, hanya saja memang terkait dengan apalagi ketika kita tahun ini kayaknya akan mempersiapkan seperti yang disampaikan oleh Pak Benny untuk Porprov 2026 barangkali di Tanjung Pinang nanti. Nah, mungkin yang sekedar saran atau juga sedikit pertanyaan untuk kriteria misalnya pengiriman Porprov ini sedikit agak melenceng karena berkaitan juga dengan dunia prestasi olahraga kita. Tentunya kita tidak mungkin juga mengirimkan pemerintah daerah, maksudnya tidak mengirimkan juga ke seluruh cabang-cabang. Nah, ada beberapa cabang. apakah selama ini memang kita telah khususnya KONI maupun pemerintah Kabupaten Natuna menetapkan cabang-cabang apa yang nanti akan dikirim untuk berpartisipasi di ajang PORPROP misalnya atau di luar. Mungkin kalau dari saya pribadi berpandangan memang bagusnya memang melihat mungkin jelas keterbatasan anggaran ya misalnya itu ada cabang-cabang yang memang berprestasi di luar daerah, dia misalnya berhasil menggait setidaknya medali perunggu seperti itu ya. Nah ini prestasi, apa kriteria-kriteria ini mungkin baiknya perlu ditetapkan sehingga nanti tidak ada apa saling kecemburuan ketika kenapa cabang saya tidak dikirim. Begitu juga baik. Kembali kepada ajang Bupati Cup ini karena mungkin kembali lagi ke apa persoalan anggaran mungkin apa sistem-sistem banyaklah yang diapakan kan. Nah barangkali itu kemudian baik, sebagai tambahan kan saya dari dulu melihat kita ini kalau khususnya ya bagi masyarakat Natuna apalagi kalau di lembaga-lembaga resmi dalam event-event yang resmi mungkin baiknya kita mulai membahasakan bahasa bola kaki itu apalagi di surat undangan itu kita ganti dengan sepak bola. Apalagi di beberapa sekolah saya pernah mengkritik itu, bukan mengkritik atau memberikan saran kepada kepala-kepala sekolahnya. Jadi setidaknya ini walaupun ini agak-agak sedikit apa ya, agak sedikit mungkin dipandang remeh, tapi ini juga barangkali ini bisa menjadi acuan dari nanti untuk para atlet itu memang wah ini lembaga kita PSSI ini bukan PBKI ya, Persatuan Bola Kaki Indonesia.
0: Baik,
5: itu nanti akan menjadi apa? Baik.
0: Terima kasih Pak Aldi.
5: Assalamualaikum. Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Aldi di Sepampang. Nah, kita kembali ke Pak Fahmi dulu nih. Pak Fahmi, bagaimana Pak Fahmi melihat dari KONI sendiri ya, Pak ya? Apakah selama ini memang untuk prestasi-prestasi atlet atau juga mungkin untuk pembinaan cabang-cabang olahraga ini seperti apa dukungan dari pemerintah sendiri, Pak Fahmi?
1: Baik, terima kasih, Mbak Asma. Terkait dukungan pemerintah, pemerintah cukup memberi dukungan. Artinya dengan keterbatasan juga anggaran di pemerintah daerah kita masih memikirkan untuk cabang olahraga ini diselenggarakan, baik itu event Piala Bupati maupun di PORPROP itu tersendiri. Nah, pemerintah daerah juga menggandeng perusahaan-perusahaan juga untuk mendukung agenda PORPROP ini. Okay. Tapi memang kalau dikatakan pemerintah dan kita sendiri ataupun atlet-atlet itu sendiri, artinya kerjasamanya luar biasa lah. Pemerintah menyediakan dengan anggaran yang terbatas. Kita insan-insan olahraga juga menyediakan tenaga, pikiran dan semuanya untuk juga mendukung olahraga itu sendiri. Kenapa saya bilang begitu? Karena memang boleh dikatakan pengorbanan anak-anak kita, atlet kita memang luar biasa, baik itu pelatih penggiat olahraga ini memang luar biasa karena mereka yang selama saya juga jadi ketua KONI, saya mengikuti memang support anggaran itu sangat terbatas sekali, bahkan untuk awal itu memang tidak ada dari pemerintah. Maksudnya misal untuk TC itu tidak dianggarkan. Artinya karena keterbatasan tadi kita hanya memfokuskan itu di keberangkatan saja. Artinya insan-insan olahraga yang ada di Natuna ini cukup memberi kontribusi. Mereka jerih payah mereka itu untuk mendukung olahraga itu atas kemauan sendiri tanpa menanyakan berapa uang saku, berapa hadiah kecil pun tak apa-apa. Itu menandakan semangat kita untuk berolahraga itu untuk menuju ke prestasi itu luar biasa. Cuma memang perlu perlu kita mengkaji lagi secara utuh, secara komprehensif untuk agar olahraga ini berjalan jenjang berjenjang, artinya secara kontinu ada tingkatannya dan ada kelompok umurnya. Okay. Nah ini kita hanya baru concernnya baru untuk event-event ulang tahun, perayaan, itu kita hanya baru mengandalkan atau menyelenggarakan itu event yang populer saja, sepak bola, bola voli, itu saja.
0: Seperti disampaikan Pak Aldi tadi ya.
1: Nah olahraga yang sekian cabor itu, yang sekian jumlahnya itu, ada renang, ada atletik, itu belum tersentuh untuk diselenggarakan event setingkat daerah, setingkat kabupaten. Nah makanya ke depan memang perlu kita pikirkan juga bersama bentuk kolaborasinya dengan pihak swasta itu seperti apa. Dan swasta pun kita tidak menafikan kontribusinya. Contoh beberapa event yang sudah diselenggarakan itu ada kemarin itu sepak bola kelompok umur, itu dari swasta yang mendukung, mensponsorinya, sehingga terselenggaranya event sepak bola kelompok umur U15, U12 kemarin. Itu murni swasta. Artinya swasta kita juga sebetulnya sangat mendukung, tapi kita perlu mengadakan suatu regulasi yang jelas, suatu jadwal atau kalender yang jelas, sehingga mereka juga tidak ragu-ragu untuk mendukung.
0: Baik, Pak Benny, tadi ada Pak Aldi di Sepampang, ini seperti apa ditanggapi? Apa yang disampaikan oleh Pak Aldi tadi?
2: Kalau yang ditanya Pak Aldi tadi terkait persiapan poprot dan cabor, itu memang di sekolah ini sebagai dukungan anggaran. Untuk teknis semuanya di Koniw. Mungkin lebih tepat Pak Fahmi menjawab terkait dengan cabur-cabur yang akan diberangkatkan dan persyaratan tadi yang ditanya oleh Pak Aldi.
1: Baik, di porprop tadi ya Pak Aldi nanya ya. Ya terkait cabur yang kita berangkatkan untuk di porprop itu ada 23 cabur. Itu hampir cabur yang aktif di Kabupaten Natuna, terdaftar di KONI dan juga memiliki atlet. Nah untuk tadi Pak Aldi juga menyinggung masalah kriteria ya kayaknya, kriteria untuk kita memberangkatkan atau yang berprestasi lah dasarnya. Kemarin itu memang di POPDA itu memang mengacu pada regulasi cabor yang diberangkatkan itu adalah cabor yang sudah pernah memberi prestasi atau mendapatkan medali di event sebelumnya. Misalnya POPDA 2024, POPROP 2026, POPDA 2026, artinya mereka dilihat itunya berdasarkan indikator perolehan medali. Tapi kalau KONI ini ada sedikit perbedaan pandangan. Bukan berarti tidak sepakat sepenuhnya, artinya berbeda pandangannya begini. Ada cabor yang memang belum pernah kita beri kesempatan untuk bertanding di tingkat provinsi. Contoh, kita di sini ada cabor-cabor yang kita anggap aktif seperti futsal. Nah mereka ini tidak pernah diberangkatkan di tingkat porprov. Karena ya kalau kita berdasarkan acuan tidak pernah mendapatkan medali, artinya futsal tidak berangkat dong. Artinya kan tidak fair juga. Contoh sepak bola juga beberapa kali ikut di event porprov, mereka belum menyumbangkan medali. Artinya belum mendapat kesempatan.
0: Berarti belum masuk kriteria ya.
1: Artinya hari ini kan juga tidak fair bagi insan olahraga yang cabornya sepak bola. Kenapa? Karena yang namanya olahraga itu tidak bisa diukur seperti itu. Artinya ada medali tidak berangkat. Kalau begitu banyak yang tidak hadir dalam Piala Dunia karena tidak pernah dapat juara dunia kan. Nah artinya kita coba gini, kita coba memberi pemahaman. Artinya gini, tetap kita beri kesempatan untuk bertanding, untuk berangkat. Ya artinya mereka harus juga membuktikan diri. Kalaupun tidak dapat ini, tidak dapat juara juga, bukan berarti kita tidak memberangkatkan mereka lagi. Harus, cuma kan dievaluasi saja. Nah cabor lain begitu juga. Cabor lain mungkin selain sepak bola, selain cabor yang favorit, kita memberi kesempatan, tapi kuotanya ya kita perkecil.
0: Oke, okay, baik. Pak Fahmi, singkat saja, kita sudah di menit terakhir. Closing statement untuk dari Pak Fahmi sendiri, apa harapan dari Bupati Cup 2026 ini?
1: Ya, harapan kita tetap pada fokus kita, mm-hmm. ya, supaya terciptanya atlet-atlet yang berprestasi, di samping juga di situ ada silaturahminya. Kita berharap kita bisa menghadirkan pemain-pemain itu di ajang Piala Bupati itu. Kita lihat ada juga mencantumkan kelompok umur U17-nya diwajibkan 3 orang. Artinya memang harapan kita seperti itu. Artinya mereka juga berkesempatan untuk
0: Pak Fahmi, hadir singkat saja. Baik, oke. Pak Benny, singkat saja, Pak. Baik, apa harapan dari Bupati Cup 2026 ini?
2: Singkat saja, pesan saya untuk sebentar lagi yang akan bertanding cabur baik bola dan voli untuk menjaga selalu sportivitas di olahraga, tunjukkan bahwa kita memang layak menjadi seorang atlet.
0: Baik.
2: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Benny, Pak Fahmi sudah hadir bersama kami pagi ini dalam dialog interaktif Renai Menyapa. Dengan topik kita semangat HUT Natuna ke-27 melalui Bupati Cup 2026. Mudah-mudahan nanti dapat menjaring atlet-atlet yang berprestasi di cabang olahraga voli dan juga sepak bola. Terima kasih juga untuk pendengar yang sudah bergabung. Dan saya Yuli Samzah, mohon maaf jika terdapat salah ataupun hilap kata. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian dialog interaktif Ranai Menyapa, Programa 1 Radio Republik Indonesia Ranai. Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM, MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Satu, dua, tiga, loncat. Satu, dua, tiga, loncat.
1: Sibuk betul. Lagi ngapain sih?
0: Iya nih Fer, aku lagi olahraga biar sehat.
1: Ngapain sih olahraga? Capek-capek badan saja.
0: Sini deh kamu tuh Fer. Apa? Kita itu selain harus jaga pola makan, juga harus diimbangi dengan olahraga.
1: Oh, masa iya sih Pi?
0: Itulah kamu gak percaya. Berolahraga secara teratur itu dengan porsi yang tepat akan menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kamu. Masih gak mau kamu berolahraga?
1: Oh, iya deh, mau.
2: Olahraga adalah raja dan gizi adalah ratu. Gabungkan keduanya, maka kamu akan mendapatkan sebuah kerajaan. Biasakan menjalankan pola hidup sehat dengan makan makanan bergizi, berolahraga, dan istirahat yang cukup.
3: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Siapa yang gak marah coba kalau sampah berserakan sana sini?
1: Aduh, repot amat. Tinggal dipungut, langsung buang aja ke tanah. Beres kan?
0: Beres sih beres. Tapi kebiasaan buruk kita yang membuang sampah sembarangan akan membuat kita menderita selamanya.
1: Apaan sih? Gak nyambung banget. Sampah dengan menderita. Kan gak ada hubungannya.
0: Kamu tahu gak? Dengan kebiasaan buruk kita membuang sampah sembarangan akan menimbulkan penyakit. Lingkungan menjadi kotor dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Kita yang tinggal di sekitarnya menjadi tidak sehat.
1: Aduh, repot amat sih. Ya udah, aku mau keluar dulu.
0: Sekalian bawa nih sampahnya, buang di tong sampah yang sudah disediakan ya.
1: Iya.
2: Oke.
3: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol.
3: Lah, gak, tunggu aku, gak.
4: Ini uang mahar buat aku.
5: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
6: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

Ranai Pagi Ini. Dengar di mana Anda berada, Pro 1 RRI Ranai masih bersama Anda. Kami juga bagikan berbagai informasi di tengah kesibukan pendengar di saat ini. Memasuki 3 bulan terakhir tahun 2026, tentunya berbagai target pekerjaan mulai dikejar ya untuk diselesaikan. Namun, selain mengevaluasi pencapaian pekerjaan, kita juga dapat kembali melihat sejauh mana target kesehatan yang dibuat pada awal tahun sudah berjalan. Jadi pendengar, niat untuk rutin berolahraga, tidur cukup, hingga menerapkan pola makan yang lebih seimbang, ini seringkali tertunda karena alasan kesibukan, pekerjaan yang menumpuk. Padahal 3 bulan terakhir untuk tahun 2026 ini masih dapat dimanfaatkan untuk membangun kebiasaan sehat melalui perubahan kecil yang kita lakukan secara konsisten. Jadi pendengar, melansir dari laman @prodiaohi, salah satu target yang dapat dimulai adalah lebih aktif bergerak. Tidak dapat membiasakan jalan cepat selama 10 hingga 15 menit setiap hari. Kemudian juga kita dapat meningkatkan durasinya secara bertahap hingga mencapai minimal 150 menit aktivitas fisik intensitas sedang dalam satu minggu. Jadi selain aktivitas fisik, tidur yang cukup, tidur yang teratur juga penting diperhatikan. Dari Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa orang dewasa yang berusia 18 hingga 60 tahun dianjurkan tidur sedikitnya 7 jam per hari dengan tetap memperhatikan kualitas tidur agar tubuh memperoleh waktu istirahat yang optimal. Kemudian juga pendengar, targetnya adalah 3 bulan terakhir tahun 2026 ini dapat menjadi momentum untuk kita mengenali kondisi tubuh sekaligus mengevaluasi kebiasaan sehari-hari. Dengan menetapkan tujuan yang realistis dan dilakukan secara bertahap, kebiasaan sehat yang dimulai dibangun dari sekarang diharapkan dapat terus dipertahankan hingga tahun yang akan datang, tahun 2027. Nah pendengar, semoga kita dapat mengevaluasi 3 bulan menuju tahun 2027 ini, mengevaluasi seperti apa pola hidup kita. Jika sudah menjalani konsisten pola hidup sehat, ya kita dapat meneruskannya. Tapi kalau belum, ini adalah waktu untuk mengevaluasinya dan melakukan perubahan kecil sehingga 3 bulan menuju 2027 ini kita sudah dapat membiasakan hal-hal yang sehat dalam kehidupan kita. Baik, untuk Anda pendengar, pukul 9.32 menit waktu Indonesia Barat saat ini.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Dikit beli minum sih, gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan, ya kan, ya kan?
1: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Ranai siang ini. Ranai siang ini.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
7: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Jendela Negeri.

Halo, 5,9% daerah Rirana, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar. Jumpa lagi bersama saya Didi Ranai Siang, edisi Kamis 8 Oktober 2026. Terima kasih Anda yang masih santai mendengarkan siaran kami. Selamat siang semuanya. Semoga siang hari ini aktivitas Anda semuanya lancar pendengar ya, dan kabarnya juga masih sehat. Ya, semoga hari yang menyenangkan di hari ini pendengar ya, dengan berbagai rutinitas Anda. Oke, jumpa lagi kita di Jendela Negeri. Kali ini mengangkat tema tentang kita Indonesia, dan topik kali ini pendengar mengenai Karnaval Budaya yang menjadi salah satu acara untuk ya salah satu upaya untuk menyatukan berbagai kelompok masyarakat pendengar ya. Nah, kalau Karnaval Budaya ini biasanya dilaksanakan ada momen-momen tertentu seperti yang sebentar lagi nanti akan diadakan di kota kita pendengar ya, untuk memperingati hari ulang tahun Kabupaten Natuna yang ke-27 nanti hari Minggu. Rencananya akan ada pelaksanaan Karnaval Budaya, dan untuk hari Minggu nanti formatnya berupa lomba pendengar ya. Jadi ini terbuka untuk umum juga dengan persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan. Dan ya, banyak tempat juga melaksanakan berbagai acara seperti Karnaval Budaya ini pendengar ya. Ya, yang tujuannya untuk pastinya untuk memperkenalkan, untuk melestarikan budaya juga, memperkenalkan tradisi-tradisi budaya yang ada di Indonesia, terutama kepada generasi-generasi muda pendengar ya. Dan tentunya untuk menjaga tradisi daerah agar tidak punah juga. Dan bisa juga untuk wadah bagi masyarakat, seniman juga, dan anak-anak muda untuk menampilkan karya seninya pendengar ya. Dan gak kalah pentingnya juga untuk menggerakkan ekonomi. Nah, kalau biasanya ada acara-acara seperti Karnaval ini pasti ada keramaian ya, dan pastinya bisa meningkatkan pendapatan warga dan pedagang lokal yang ada di sekitar acara pendengar. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut, tetap bersama kami di Jendela Negeri.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Warga dari Salma Salsa Wilma, benar, spesial buat yang baru saja mendengarkan Pro 1 ya, masih di Jendela Negeri Pendengar. Nah, ngomongin tentang event seperti Karnaval Budaya yang lazim diselenggarakan di berbagai daerah di tanah air, pendengar ya. Ini tergantung juga dengan momen-momen peringatannya. Nah, ada beberapa karnaval yang diselenggarakan di tanah air yang banyak menarik perhatian pendengar ya. Nah, karena negara kita ini tidak hanya kaya akan destinasi wisata alamnya, tetapi juga ragam budaya. Dan ya, dengan ragam kebudayaan ini digelarlah karnaval ya, sebagai ajang untuk berkreasi juga, yang memang biasanya gelar di rutin setiap tahunnya pendengar ya. Nah, biasanya karnaval-karnaval ini menampilkan berbagai keindahan dan kekayaan budaya lokal, dan pastinya menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan lokal ya, dan internasional malahan pendengar. Nah, ada beberapa festival yang dilakukan di beberapa tempat di tanah air pendengar ya, yang banyak menarik perhatian wisatawan lokal bahkan wisatawan mancanegara, seperti Jember Fashion Carnaval pendengar ya, yang merupakan salah satu karnaval busana terbesar di tanah air yang dilaksanakan di kota Jember pastinya ya, Jawa Timur. Dan Jember Fashion Carnaval ini dikenal dengan kostum megah yang menggabungkan unsur Nusantara dengan tren kekinian. Bahkan karnaval ini pernah mencatatkan rekor catwalk terpanjang di tanah air pendengar ya, sepanjang 3,6 km. Dan memang Jember Fashion Carnaval ini sudah kelasnya kelas internasional pendengar ya, yang memang rutin digelar setiap tahun di sepanjang jalan kota

Ada juga Solo Batik Karnaval yang menjadi ajang tahunan sesuai dengan judulnya ya. Nah, maka di karnaval ini mengangkat batik khas Solo serta material-material daur ulang sebagai bahan utama untuk kostum pendengar. Dan setiap tahunnya Solo Batik Karnaval ini menghadirkan tema yang berbeda-beda dan tidak hanya melibatkan seniman-seniman lokal ya. Bahkan di Solo Batik Karnaval ini juga melibatkan seniman-seniman dari negara-negara asal Asia Tenggara pendengar. Dan festival atau karnaval ini menjadi salah satu ajang untuk menunjukkan eksistensi batik di kancah internasional pendengar. Oke, ada berapa karnaval lainnya juga yang menarik di tanah air pendengar? Tetap bersama kami di Jendela Negeri.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

Lagu dari The Fortunes featuring Nadine Amizah, Makhluk Cahaya pendengar. Sudah mau kita kumpul 10.34 menit, masih di Jendela Negeri dan masih ya, ngomongin tentang beragam karnaval yang dilaksanakan di tanah air pendengar ya. Dan ya, karnaval dilaksanakan sebagai untuk memperingati momen-momen ya. Ya, kalau di daerah kita biasanya dilaksanakan seperti untuk memperingati hari ulang tahun kabupaten yang nanti juga akan dilaksanakan pendengar ya, hari Minggu nanti. Nah, tadi sudah ada beberapa karnaval yang skalanya sudah internasional seperti Jember Fashion Carnaval, kemudian ada Solo Batik Carnaval, dan tidak kalah menarik juga ada Banyuwangi Ethno Carnaval pendengar ya, yang mengusung konsep parade kostum yang menampilkan budaya lokal Banyuwangi. Dan event ini tujuannya untuk memperkenalkan seni budaya kerajaan Belanda.

perkembangan yang menjadi cikal bakal budaya Banyuwangi kepada masyarakat pendengar. Selain itu ada juga Malang Flower Carnival. Ini sebagai dikenal sebagai kota bunga Malang ya. Jadi ya karnavalnya bertemakan bunga yang menonjolkan bunga sebagai elemen utama kostum pendengar ya. Dan di karnaval ini menjadi ajang kreatif yang memadukan keindahan bunga dengan bahan-bahan daur ulang untuk menciptakan kostum-kostum yang unik dan menarik juga pendengar. Nah, kalau di daerah Sulawesi, tepatnya di Sulawesi Utara, ada Tomohon International Flower Festival yang menggelar pawai kendaraan hias penuh bunga yang selalu menarik perhatian wisatawan. Dan event ini berhasil ya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara juga setiap tahunnya pendengar.

Nah, dalam karnaval juga biasanya berbagai elemen tradisional seperti tarian, musik, dan kostum ditampilkan ya dalam parade yang penuh warna dan semangat. Dan biasanya setiap aspek dari karnaval ini menggambarkan kekayaan sejarah dan warisan budaya yang memungkinkan masyarakat dan pengunjung untuk merasakan keindahan dan keunikan tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, pendengar. Dan jangan lupa nanti ya, hari Minggu akan ada karnaval budaya, pendengar. Startnya mulai pagi jam 6.30 waktu Indonesia Barat, dimulai dari lapangan sepak bola Kaki Ranai, pendengar.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Lagu dari Judika X Eka Gustiwana, Terlalu Dalam pendengar. Dan sampai di sini jumpa kita di Jendela Negeri edisi hari ini. Jumpa lagi di lain kesempatan. Tetap semangat dengan berbagai aktivitas Anda. Di sepempang sekitarnya sudah mulai mendung pendengar. Ya mungkin ada kemungkinan terjadinya hujan ya, karena sudah ya lumayan gelap nih, lumayan mendung. Jadi hati-hati untuk Anda yang akan berkendara di siang ini pendengar. Dan saat lagi kita jelang dinamika olahraga dari Pro 3 RRI pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI.

Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105,9 Bro 1 RRI Ranai. Selamat siang pendengar. Terima kasih anda yang masih bersama kami di siang ini, dan yang lagi istirahat dulu, semoga dari pagi hingga siang ini aktivitasnya semuanya lancar pendengar ya. Dan mohon maaf tadi saran kami sempat terhenti sejenak. Dan ya, untuk anda selamat siang buat yang baru saja memonitor siaran kami di siang ini pendengar. Oke, sudah pukul 12:43 saat ini, dan saat lagi kami sampaikan berita warta berita daerah pendengar. Masih ada lagu-lagu Melayu di siang ini spesial untuk anda yang sedang menikmati waktu santai istirahatnya di siang ini ya.

Gambus adalah salah satu alat musik tradisional petik yang mirip mandolin. Senar pada gambus berjumlah antara 3 sampai 12 senar. Gambus biasanya digunakan untuk mengiringi senandung lagu-lagu berirama Timur Tengah. Bahkan tidak jarang yang menggunakan bahasa Arab ketika bernyanyi dengan diiringi alat musik gambus dan gendang. Gambus Melayu Riau merupakan adopsi dari gambus al-ud yang semula berfungsi sebagai sarana hiburan yang lebih religius dimainkan individu di rumah atau hiburan bagi nelayan di atas perahu. Perubahan fungsi telah menggeser lagu yang bernuansa islami menjadi lagu-lagu yang

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz Kanal Informasi dan Inspirasi.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Ranai kembali dengan Warta Berita Daerah edisi Kamis 8 Oktober 2026. Di antaranya, Pondok Pesantren Nurul Jannah Natuna menggelar sejumlah rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2026. Polsek Buruan Timur terus memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kecamatan Bunguran Timur.

0: Dari Sepumpang Natuna bersama saya Murniadi, inilah berita selengkapnya. Kami sampaikan berita yang pertama, pendengar. Pondok Pesantren Nurul Jannah Kabupaten Natuna menggelar sejumlah rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2026. Kegiatan ini diisi dengan berbagai perlombaan olahraga dan seni yang melibatkan pelajar dari sejumlah sekolah di Kabupaten Natuna. Ketua Panitia Pelaksana Hari Santri Nasional 2026, Husnul Ibad, menyatakan perlombaan olahraga menjadi salah satu kegiatan yang saat ini sedang berlangsung. Menurutnya, cabang olahraga yang dipertandingkan antara lain bola voli, putra dan putri, tingkat SD dan MI se-Kabupaten Natuna. Selain itu, panitia juga menggelar pertandingan futsal serta tenis meja bergu.
1: Ya, setelah itu mencakup SD dan MI seluruh Kabupaten Natuna gitu. Pertandingan untuk olahraga itu ada voli, itu mencakup putra-putri, dan juga ada lomba futsal, lomba tenis meja, Pak. Kalau yang besar itu tingkat SDMI, Pak. Yang untuk SMP itu hanya saja yang duit Melayu. Itu diusahakan untuk SMP.
0: Selain olahraga, rangkaian HSN 2026 di Pondok Pesantren Nurul Jannah juga diisi dengan perlombaan bidang seni. Salah satunya lomba duet lagu Melayu tingkat SMP dan MTS se-Kabupaten Natuna. Husnul Ibad menambahkan, panitia juga menggelar berbagai perlombaan internal antar angkatan di lingkungan Pondok Pesantren Nurul Jannah. Seluruh rangkaian kegiatan diharapkan dapat memeriahkan peringatan Hari Santri Nasional tahun ini, sekaligus untuk mempererat kebersamaan antar pelajar dan santri di Natuna. Beralih ke berita lain, pendengar. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-79 Korps Pasukan Gerak Cepat Pasgat 2026, Batalion Hanut 14 Pasgat hari ini melakukan kegiatan donor darah yang dipusatkan di shelter Orlikon Batalion Hanut 14 Pasgat Natuna. Komandan Batalion Hanut 14 Pasgat Letkol Pas Erwan Hidiat melalui Wadanyon Mayor Pas Daniel Gultom saat dikonfirmasi RRI menerangkan bahwa kegiatan bakti sosial donor darah yang dilaksanakan hari ini serentak seluruh Indonesia di 16 wilayah dan seluruh jajaran Satuan Korps Pasukan Gerak Cepat.
2: Pelaksana donor darah kali ini yang dilaksanakan oleh Korps Pasgat adalah untuk memperingati hari ulang tahun ke-79 Korps Pasgat, yang mana bakti sosial donor darah ini dilaksanakan serentak oleh Korps Pasukan Gerak Cepat dalam di seluruh Indonesia di 16 wilayah dan seluruh satuan jajaran Korps Pasgat.
0: Pada kegiatan ini dilaksanakan Batalion Hanut 14 Pasgat melibatkan seluruh instansi daerah baik dari unsur TNI Polri, pemerintah daerah, instansi vertikal serta organisasi kemasyarakatan. Korps Pasgat menargetkan sebanyak 7.900 kantong darah di seluruh Indonesia untuk disumbangkan melalui giat donor darah kali ini. Pendengar, kondisi fisik menjadi salah satu aspek yang diperiksa dalam penerimaan Bintara Prajurit Karir PK TNI Angkatan Udara 59 tahun anggaran 2026. Pemeriksaan postur dilaksanakan Rabu kemarin di Hanggar Integrasi Lanut Raden Sajat Natuna. Kepala Dinas Personil Lanut Raden Sajat, Kolonel Yuli Afrizan, memimpin langsung pemeriksaan bersama panitia seleksi. Setiap peserta menjalani pengukuran secara individual berdasarkan standar yang sudah ditetapkan TNI Angkatan Udara. Pengukuran mencakup tinggi badan, berat badan, indeks massa tubuh, serta kesesuaian proporsi tubuh. Salah satu persyaratan yang diperiksa yaitu tinggi badan minimal 160 cm. Hasil pemeriksaan postur menjadi bagian dari penilaian untuk menentukan kesesuaian fisik calon siswa dengan persyaratan penerimaan Bintara PK TNI Angkatan Udara. Peserta yang memenuhi ketentuan akan melanjutkan ke tahapan seleksi berikutnya. Lanut Raden Sajat menerapkan pemeriksaan secara terukur dan objektif dengan ketentuan yang sama bagi seluruh peserta. Proses ini dilakukan untuk mendukung penerimaan calon prajurit yang memenuhi standar TNI Angkatan Udara.
3: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Pendengar, Polsek Bunguran Timur terus memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kecamatan Bunguran Timur. Upaya ini dilakukan melalui patroli rutin untuk mengantisipasi potensi terjadinya kebakaran. Personil melakukan pemantauan kondisi lingkungan sekaligus dialog dengan masyarakat. Panit Samapta Polsek Bunguran Timur, Ibda Haryanto, mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Warga juga diminta untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat kondisi cuaca panas dan kering. Dari hasil patroli, petugas tidak menemukan adanya titik api maupun aktivitas pembakaran oleh masyarakat. Personel juga mengecek kondisi lingkungan serta mengidentifikasi ketersediaan sumber air yang dapat dimanfaatkan sebagai langkah awal apabila terjadi kebakaran. Polsek Bunguran Timur mengajak masyarakat bersama-sama untuk terus menjaga lingkungan dan mencegah kebakaran hutan dan lahan, dan melalui patroli rutin dengan pendekatan dialogis, Polsek Bunguran Timur berkomitmen untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta kelestarian lingkungan di wilayah Kabupaten Natuna. Pendengar, pemerintah Kabupaten Natuna memperkuat koordinasi dalam upaya memantau, mengawal, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari dukungan terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini dibahas dalam rapat koordinasi pemantauan, pengawalan, dan percepatan pertumbuhan ekonomi di ruang rapat kantor Bupati Natuna. Rapat dipimpin Sekda Natuna Boy Wijanarko dan dihadiri sejumlah pimpinan OPD, BPS Natuna, serta perwakilan PT PLN ULP Natuna. Kepala Baperida Natuna, Mustafa Al-Bakri, memaparkan langkah percepatan ekonomi daerah sebagai tindak lanjut arahan pemerintah pusat. Pemerintah daerah didorong membentuk tim percepatan pertumbuhan ekonomi daerah serta melaksanakan langkah konkret yang dilaporkan secara berkala melalui sistem informasi pertumbuhan ekonomi atau SIGRO. Salah satu fokus pembahasan adalah pengembangan potensi unggulan daerah melalui hilirisasi dan industrialisasi. Sektor yang menjadi perhatian antara lain perikanan, pariwisata, dan komoditas unggulan daerah dengan mendorong peningkatan nilai tambah produk serta percepatan perizinan ekspor hasil hilirisasi. Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah Kabupaten Natuna menekankan pentingnya sinergi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat sektor unggulan, membuka akses pasar yang lebih luas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Natuna secara berkelanjutan. Beralih ke berita lain, pendengar, Babinsa Desa Serantas, Sertu Danang Catur, menghadiri musyawarah desa dalam rangka penetapan dan pengesahan rencana kerja pemerintah daerah Desa Serantas 2027. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Serbaguna Desa Serantas, Kecamatan Pulau Tiga. Musyawarah dihadiri Camat Pulau Tiga, Sawali, Kepala Desa Serantas Ibrahim berserta perangkat desa, Wakil Ketua BPD Serantas Firdaus bersama anggota, Babinsa Sertu Danang Catur, Pendamping Desa Zulaika, Ketua RT dan RW, serta masyarakat Desa Serantas. Dalam kegiatan ini, seluruh peserta mengikuti rangkaian acara mulai dari pembukaan hingga selesai. Selanjutnya, peserta melakukan pembahasan RKPDES tahun 2027 yang menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Desa Serantas untuk tahun depan. Camat Pulau Tiga, Zawali, dalam sambutannya menyampaikan bahwa penyusunan RKPDES harus dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat agar program yang ditetapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Sementara itu, Babinsa Desa Serantas menyampaikan bahwa kehadirannya merupakan bentuk dukungan dalam mengawal kegiatan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa. Ia juga mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga komunikasi dan kebersamaan dalam mendukung pelaksanaan program desa. Musyawarah kemudian dilanjutkan dengan pembahasan RKPDES 2027 hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai. Kegiatan ini, maksud kami, kegiatan musdes penetapan dan pengesahan RKPDES Desa Serantas 2027 berlangsung aman, tertib, dan lancar. Pendengar, sebanyak 196 nelayan kampung Nelayan Merah Putih Natuna mendapat perlindungan jaminan sosial. Selengkapnya laporan reporter Yusfianti.
4: Sebanyak 196 nelayan di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih Kabupaten Natuna diprioritaskan mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui program perlindungan nelayan yang disosialisasikan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama BPJS Ketenagakerjaan. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Natuna, Hendra Harijona, mengatakan program tersebut menyasar nelayan yang belum terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Perlindungan yang diberikan meliputi jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JKM.
5: Nelayan itu akan didata oleh beberapa dinas perikanan dan akan dilaporkan kepada pusat untuk didaftarkan selama setahun. Setahun anggaran, seperti itu.
6: Hak yang akan dimiliki mereka?
5: Jaminan kecelakaan kerja dan kematian, seperti yang ada di ya rentan provinsi juga, cuman dari ada bagian kementerian yang nanti yang belum terdaftar di provinsi itu akan didaftarkan di kementerian tersebut. Untuk sasaran, kita lagi mendata terus. Yang mendata itu nanti kalau informasi yang beredar, itu informasi dari lepas kuotanya, jadi belum ada kuota per kabupatennya seperti apa, jadi semakin banyak.
4: Hendra menjelaskan program tersebut melengkapi perlindungan yang sebelumnya telah diberikan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Saat ini sekitar 4.600 nelayan Natuna telah mendapatkan perlindungan melalui program pemerintah Provinsi Kepri yang telah berjalan sejak 2023. Sementara itu, Rodua Nelayan Kampung Nelayan Merah Putih Natuna berharap dukungan pemerintah tidak hanya berupa perlindungan jaminan sosial, tetapi juga pemenuhan fasilitas pendukung aktivitas melaut, seperti tempat penyimpanan dan pendinginan ikan.
7: Pendapatan Bapak sebagai nelayan biasanya?
8: Kalau untuk pendapatan satu minggu itu kurang lebih sekitar 500 kilo, itu paling minim ya. Paling sedikit, karena sampai sekitar.
4: Dengan perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan nelayan, Natuna diharapkan semakin terlindungi dari resiko kecelakaan kerja maupun resiko meninggal dunia saat mencari nafkah di laut. Demikian, Yuspianti melaporkan.

Mendengar demikian seluruh rangkaian berita siang ini, sebelum berpisah kami sampaikan kembali dua berita utama kami, diantaranya Pondok Pesantren Nurul Jannah Natuna menggelar sejumlah rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2026. Polsek Bunguran Timur terus memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kecamatan Bunguran Timur. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Murniadi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, dan berita selanjutnya dapat Anda simak nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat berupa lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu dari RRI Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Semoga semangat ya di siang ini pendengar, apalagi buat Anda yang akan kembali melanjutkan aktivitasnya. Semoga semuanya lancar di sepanjang hari ini, semangat terus. Dan saat lagi kita akan bersama di Pro Dangdut pendengar ya. Seperti biasa yang ingin gabung, yang ingin request lagu-lagu dangdut, silakan nanti saat lagi.
2: Hai pecinta Pro Dangdut, waktunya Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Selamat siang pendengar, jumpa lagi kita di Pro Dangdut siang ini. Semoga kabarnya masih sehat dan masih semangat juga di siang ini pendengar ya. Walaupun sempat diguyur hujan tadi siang di sekitaran semua, mungkin di tempat Anda juga pendengar. Sekarang sudah mulai cerah kembali ini ya. Silakan yang ingin gabung bisa langsung di 0811 703 3669. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Adalah Bang Adi.
0: Apa kabar Yulinda?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sekarang di mana nih posisi?
1: Di Puncak Selema, Mas.
0: Di Selema.
1: Karena lo mudik acara ini kan.
0: Acara apa tuh?
1: Pas bukan bihrok ngambian.
0: Oh, acara ngantin.
1: Oh, acara ngambian.
0: Oh, macam tuh. Udah selesai?
1: Udah, udah pergi berambah
0: lah. Oh, udah bulan, lagi bulan madu enggak?
1: Oh,
0: mana rencana? Mana rencana bulan madu?
1: Siang tadi kelar ya.
0: Oh, kelar. Oke. Okay. Apa lagu siang nih, Yulinda?
1: Mana judulnya?
0: Mana judul?
1: Aduh, lupa pula dari Edita Malan. Lagu tadi ingat, lo lupa.
0: Nah, mahal lo, keingat yang
1: salah lah sambil ingat lagu.
0: Oh iya.
1: Untuk Wampitong,

0: Dari siapa? Siapa yang nyanyi?
1: Pokoknya dari Evita Mala.
0: Evita Mala. Evita Mala. Pak Evita Mala ni banyak nyok kat gua.
1: Nyok mana nak pergi pilih?
0: Pilih nena sutek ni. Banyak nyok.
1: Belahan jiwa Bang Adi.
0: Evita Mala. Oh, belahan jiwa.
1: Belahan jiwa. Untuk Bang Adi dan Rungu Patunnya siapa?
0: Ada Abang Elpis. Belahan jiwa yang Evita Mala ni sek ni Yulinda.
1: Kalau dekat Amin ni ada.
0: Iya kan?
1: Masuk situ ni sek.
0: Iya kan ada kan? Cuba
1: ada ya. Dekat YouTube ada.
0: Oh YouTube. Masuk ada. Oh tercek lagi lah lo. Mana tahu tersalah ketek.
1: Sudahlah kan? Belahan jiwa ada siapa yang penting belahan jiwa judul lah.
0: Okey.
1: Lah lo Bang Ali kayaknya okay. Orang ramai nak gabung gue nak orang lah gitu. Okeylah, makasih okay, dan selamat
0: siang. Sama-sama, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali Yulinda. Di belakang Yulinda, halo selamat siang. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Betul kata Yulinda tadi, apa Bang Zai rupanya. Apa cerita Bang Zai siang ini?
2: Syukur alhamdulillah baik sehat.
0: Sehat.
2: Bang Adi yang ganteng itu apa kabar?
0: Alhamdulillah saya ini sehat ge.
2: Tadi, ya sama lah kita.
0: Tadi hujan dek di.
2: Hujan deras juga. Tadi. Okay. Ah tu dah panas.
0: Ah panas sama lah berarti.
2: Ya.
0: Apa lagu siang ni Bang Zai?
2: Lagu apa untuk Mamak Nani Sungai Ulu tu? Lagu Teluk Bayur Raja. Dia senang lagu itu.
0: Teluk Bayur tunggu.
2: Ya dia senang. Ada senyum ya Mamak Nani. Senyum saya kasih lagu
0: Teluk
2: itu.
0: Teluk Bayur tak masuk dangdut ini Bang Zai.
2: Hah?
0: Masuknya Melayu.
2: Biasanya dangdut.
0: Biasanya dangdut ke? Tahu di sini tak ada ya. Nih kalau dangdut Teluk Bayur.
2: Iya.
0: Yang betul Bang Zai ini.
2: Iya betul.
0: Teluk Bayur. Biasanya lagu Melayu ini Teluk Bayur nih.
2: Kalau enggak ada lagu itu yeah. Aku cinta kamu ajalah.
0: Oke, okay, aku yeah. Cinta kamu.
2: Salam-salamnya sama Bang Adi yang ganteng itu. Okay. Harus senyum ya.
0: Senyum aman Bang Zai. Senyum selalu.
2: Senyum beneran ya. Pelatarnya siapa?
0: Ada Bang Elpis yang ini.
2: Bang Elpis yang ganteng itu. Senyum Bang Elpis, senyum. Senyum beneran ya. Udah tuh sama Serinah dari Batam yang cantik itu. Senyum Serinah ya. Kiu-kiu. Serinah kiu-kiu.
0: Serinah kiu-kiu.
2: Kalau Bang Zai, I love you aja.
0: I love you.
2: Udah tuh yang dengar dia semuanya lah. Tegoda bergabung juga ya Bang Di.
0: Oke Bang Zai.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dadah. Permisi kata Diona Kupang cantik itu.
0: Bang Depak Tinggil Diona adek Bang Zai. Oke, ada Bang Zai di Batu Gajah. Terima kasih sudah bergabung. Lanjut lagi di belakang Bang Zai. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Ada dari Batu Gajah, kita beralih ke Batu Hitam. Mario, apa kabar siang ini?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat.
3: Kabar baik.
0: Siang ini mau request lagu apa nih, Mario?
3: Lagu Keramat dari Revo Ramon.
0: Keramat Revo Ramon, oke.
3: Nah, salamnya tadi ada Yulinda, Zain Udin, Pak Suharman, Pak Kri, ada Pak Samsur Midai,
0: Pak Samsur Midai,
3: ada Bung Iman, ada Akang Ehwan, Dasati, Mbak Hani, Mbak Emma, ada Kak Ani, Kak Ana,
0: Kak Ana,
3: Pak Timah, Yulijar, Rusnah. Ada Sarinah, Pak Kasim, Pak Suknya, Pak Gris, Pak Bung Adi sama Bung Elvis. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Terima kasih juga Mario. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu dari Mario dari Revo Ramon ya, yang judulnya Keramat. Ini lagu yang dulunya dipopulerkan oleh sang legenda Roma Irama. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Oke, ada Kak Darasati apa?

0: Kabar siang nih.
1: Selamat pagi.
0: Alhamdulillah sehat. Tadi hujan juga ya, Kole ya?
1: Wah, hujan. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lagu apa siang nih, Kak Dara?
1: Ku ingin.
0: Ku ingin.
1: Dari Tasyato.
0: Oke.
1: Salam untuk Mario tadi. Ada Bang Jai. Sama Bang Suherman. Sama Lopi, sama Mak Ngahge.
0: Mak Ngahge.
1: Sama Berlian. Pak Andi juga operatornya.
0: Sama-sama. Terima kasih juga Kak Dara Sati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ada Yulinda, Bang Zai, Mario, dan Kak Dara juga. Saatnya kita puterin dulu lagu-lagunya pendengar ya. Nanti ada Reframon Keramat, Aku Cinta Kamu Krisina, dan oh ya ada rupanya Evita Mala yang belahan jiwa ya. Dan buat ingin gabung pendengar, ditahan dulu ya. Tetap bersama kami di Prodangdut.

0: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

0: Dangdut pendengar keramat dari Rafo Ramon, lagu permintaan Bang Pitung di Batu Hitam. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Siang kembali dan udah kita.
0: Ada Mbak Sinar, apa cerita siang ini Mbak Sinar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Sinar mau request lagu apa siang ini?
2: Mau lagu Penantian.
0: Penantian.
2: Ya.
0: Oke. Ya. Salam-salam silakan.
2: Salamnya untuk Ulfa di Harapan Jaya.
0: Ulfa Harapan Jaya.
2: Ya. Untuk Mak Nani, untuk Mak Seri, untuk Mbak Rusna, untuk Lois Kiranai, untuk Kak Mus, untuk Majeh, untuk Kak Berlian. Tuh Bang Adi juga sama operatornya.
0: Oke, Kak Mbak Sinar. Halo Mbak Sinar.
2: Oi.
0: Ini lagu Penantian nih yang dari siapa nih? Soalnya banyak yang nyanyi judulnya Penantian nih.
2: Dari
0: ada dari Mansur S, ada Ice Trisnawati.
2: Mansur S.
0: Oh, dari Abang Mansur. Oke. Okay. Ditunggu ya. Oke, Mbak Sinar, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sinar, Harapan Jaya. Lagunya Penantian dari Mansur S. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan
3: sama orang terlebih.
0: Oh, Pak Idris. Apa kabar siang ini Pak Idris?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Dah makan?
3: Baru selesai makan.
0: Dah kenyang dah ya.
3: Yo.
0: Apa lagu siang ini habis makan dengan lagu dangdut?
3: Minta lagu dari Ipan.
0: Oh, Ipan Mansur, kira tadi Ipan.
3: Ya, yeah, Pengorbanan.
0: Pengorbanan. Oke.
3: Okay. Ya. Yeah. Buat salam untuk Mario di Batu Hitam. Untuk Pak Kasim di Klarik.
0: Pak Kasim Klarik.
3: Untuk keluarga Teluk Buton, keluarga di Sekalong. Keluarga Teledu semuanya. Untuk penyiar dan pelatornya. Nah, assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Meminta bukanlah utang.
0: Oke, ada Pak Idris di Sepempang. Lagunya dari anaknya Mansur S ya, Irfan Mansur S. Nanti setelah ayahnya, anaknya yang nyanyi di pendengar. Oke, Pengorbanan. Di belakang Pak Idris, halo selamat siang Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
5: Bu Zubaidah
0: Ranai Darat. Apa kabar siang ini Bu Zubaidah?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Apalagi habis turun hujan, semangat kayaknya ya.
5: Iya.
0: Apa lagu siang ini Bu Zubaidah?
5: Dari Firdan Bang Adi.
0: Firdan?
5: Iya.
0: Oke, judul apa nih?
5: Terserah Bang Adi aja lah.
0: Oke, terserah ya judul. Terserah ya. Oke. Salam-salam buat siapa nih Bu Zubaida?
5: Salam buat keluarga di Singambulan, di Subala, di Sual, Sungai Yang, dan Nai Darat. Untuk adik di Teluk Buton, untuk Mario, Mama Nani, Mama Seri, Mbak Belian, untuk Mbak dan operator, untuk Abang dan operatornya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, ada Bu Zubaida tadi ya, request lagunya Vildan, terserah judulnya apa yang ada di sini. Vildan, apa tadi ya, saya belikan yang judulnya, oh ini nih, Terima Kasihku ya. Oke, ditunggu lagunya nanti Bu Zubaida. Tapi sebelum lagu ini diputerin, kita dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah di-request tadi pendengar ya. Nanti ada Pengorbanan, Irfan Mansur S, ada juga ayahnya Mansur S dengan Berantian, dan ini dia ada Kuingin dari Rita Sugiarto.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Selamat siang buat yang baru saja bersama kami di Pro 1 siang ini pendengar ya. Masih di Pro Dangdut, silakan yang gabung ya. Masih ditunggu di 0811 703 3669. Lagu dari Irfan Mansur S yang Pengorbanan. Ini lagu permintaan dari Pak Idris di Sepembang ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang kembali, Dangdut adalah kita.
0: Ada Kak Mus, apa kabar Kak Mus?
1: Alhamdulillah, sehat, terang.
0: Apa terang?
1: Terang hari.
0: Oh, terang hari ya, Sepempang. Tadi hujan. Sepempang udah mulai gelap lagi nih.
1: Iya kan, saya lah yang hujan dari Sepempang.
0: Kalau siang-siang, apa lagu siang nih Kak Mus?
1: Lagu Acuh Tak Acuh.
0: Acuh Tak Acuh.
1: Enggak pakcik, kita semua ulung lagu lah. Ya salam ke dengan Mak Nani.
0: Lagi?
1: Dengan Yulinda. Yang siapa tadi? Oh, dengan Mak Nasinar. Dengan Pak Haji kan
0: ya? Ya, lupa dia utar lagu ha.
1: Ya salam dengan Kak Dara Sati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kamus di Batu Kilang ya, Batu Kilang Ranai. Kalau yang nggak tahu Batu Kilang antara antara Jumbengan ke Batu Kapal ya, sekitar itulah pendengar ya. Oke, silakan di belakang Kamus yang masih ingin bergabung. Oh iya, lagunya tadi Acuh Tak Acuh ya. Jadi lagunya dari Yunita Ababil. Kalau yang dari Rita Sugiarto, sayang sekali nih Kamus ya. Tadi Rita Sugiartonya udah nyanyi, jadi ke Kau Gebin nyanyi sampai dua kali ya. Jadi saya pilihkan yang dari Yunita Ababil. Oke, sekali lagi pendengar, silakan di 0811 703 3669. Yang sedang berkendara, selamat siang, tetap hati-hati pendengar ya. Semoga selamat sampai ke tujuan di siang hari ini, slow-slow aja. Kalau nggak ada yang diburu, kalau nggak buru-buru, slow-slow aja ya. Dan patuhi aturan lalu lintas juga pastinya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut adalah kita. Selamat siang Nadine.
0: Siang juga Mbak Fatima, apa kabar siang ini?
2: Alhamdulillah sehat Bang Adi, udah lama gak masuk.
0: Udah lama banget. Masih di Tanjung Uban sekarang Mbak Fatima?
2: Masih.
0: Sudah
2: masih lama kali ke sana.
0: Sudah sering hujan di sana?
2: Kabut terus Bang Adi.
0: Masih ya, kabut ya?
2: Masih
0: kabut.
2: Iya, anak sekolah diliburkan.
0: Libur jadi sama lah sama di Ranai kemarin ya, minggu kemarin, dua minggu.
2: Iya, apalagi di Pinang, makin nih asapnya makin jadi.
0: Makin pekat ya.
2: Iya, makin pekat Bang Adi. Lagunya Bang Adi ada lama nih.
0: Apa nih lagunya?
2: Sehari 50.
0: Sehari gaji 50. Oh, iya. Yang itu.
2: Sudah sehari lama tuh.
0: Sehari anak gaji 50. 500 ribu ya. 50 juta.
2: Serawangan di.
0: Besarnya gaji.
2: Pensalnya Bang Adi.
0: Silakan. Nah,
2: ada kan lagunya?
0: Ada
2: kan Bang Adi?
0: Ada. Pernah diputar
2: tapi
0: kemarin.
2: Yang versi yang lama Bang Adi, bukan yang kemarin yang baru itu enggak enak iramanya.
0: Kalau yang lama
2: yang pernah kali saya terbitkan itulah yang enak tuh, yang lama lagunya.
0: Oke, kalau yang lama kemarin soalnya udah dicari-cari nggak ada lagunya. Coba dicari lagi
2: iya,
0: ya.
2: Iya, enak ya pada enak irama dangdutnya tuh beda macamnya kemarin ya.
0: Oke.
2: Ya Bang, ya Bang Adi sehat, Bang Adi.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Ya, salam ya Bang Adi ya. Buat Mama Ekel, udah lama Mama Ekel kangen. Longis, Kak Mus, Kak Ros, Mbak Rani, Bang Pitu, Mbak Mario, Bang Jenggat yang itu, Bang siapa lagi ya, yang udah bergabung aja Bang Adi, itu aja. Selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang juga Mbak Fatima di Tanjung Uban ya. Jadi infonya di Tanjung Pinang atau di Bintan saat ini ya kabutnya makin atau masih dalam kondisi yang parah ya. Jadi ini mengakibatkan kualitas udara menjadi tidak baik dan ya diambil diputuskan untuk adik-adik belajar di liburkan atau belajar dari rumah ya. Seperti yang dilakukan di Kabupaten Natuna juga pekan pekan lalu pendengar ya. Bahkan sampai sempat dua kali itu ya, karena ya kabutnya lumayan parah. Dan walaupun sudah sering hujan, satu dua hari ini juga pun kabutnya masih lumayan pendengar ya, datang lagi ya, walaupun tidak sepekat sebelum-sebelumnya ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang kembali, Dangdut adalah kita.
0: Ada orang air tawa nih Mak Ngaji, apa cerita siang ini?
3: Alhamdulillah baik, kerja mandi.
0: Alhamdulillah sehat Mak Ngah siang ini ya.
3: Mandi mau minta lagu.
0: Lagu apa nih Mak Ngah?
3: Duhai Sang Kunang-Kunang.
0: Oh, Duhai Sang Kunang-Kunang lagu siang ini ya.
3: Ya.
0: Siapa yang nyanyi nih?
3: Tak salah, siapa tuh? Apa juga tuh mandi.
0: Judulnya apa tadi? Duhai Sang Kunang-Kunang.
3: Duhai Sang Kunang-Kunang.
0: Asik. Ini lagu rawon ke nih Mak Ngah?
3: Oh, lagu lamong.
0: Oh, lagu lamong.
3: Kirim salam buat semua yang bergabung aja mandi perawat. Ya mandi.
0: Oke, Mak Ngah. Oke, Mak Ngah JR Tawa Rane Darat. Oh ya, ini judulnya Kunang-Kunang aja, Mak Ngah ya. Dari Ida Laila penyanyinya. Oke, ditunggu lagunya. Dan kita ke lagu, langsung ke lagu dulu pendengar. Ada Junita Ababil, Acuta Acu, Fildan, terima kasihku. Kemudian nanti ada yang gaji nanti kalau gaji. Kalau lagunya ada tapi gak ketemu nih Mbak Fatimah ya, yang lagu Kuli Bangunan gaji sehari 50 ribu. Kalau yang lama-lamanya gak ada ini, gak ketemu, nanti dicek-cek lagi ya. Tapi kalau gak ada nanti mungkin yang ini saya puterin ya, Mbak Fatimah. Oke pendengar, tetap bersama kami di Pro Dangdut.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Di situ karena mortir kan tidak tahu yang dari jauh. Kalau udah kena aduh-aduh lah gitu, berarti dia ada yang kena. Itu pengalaman itu yang terkesan sampai sekarang ini juga membekas. Saya dulu pernah diingatkan 3 kali peringatan sama kawan saya. Bapak, Pak, jangan situ, Pak. Itu pelurunya lewat situ. Biasa lewat situ, peluru betul lewat. Pernah juga dengan Pak, jangan situ. Pas naik di bukit, diberitahu, Pak, jangan situ, Pak. Itu anu pelurunya biasanya nembak dari sana. Gitu. Saya lewat dari situ, kawan saya dari belakang naik ke situ, kena dia situ. Kalau itu meninggal, kalau itu. Ini yang sudah 2 kali, saya 3 kalinya juga sama. Ini yang paling terkesan, sehingga saya itu merasa bersyukur pada yang kuasa. Walaupun mungkin diingatkan yang kuasa lewat kawan saya ini, sehingga dulu korbannya banyak ini ya, seperti itulah. Ini sangat berkesan sekali dan tak ceritakan ke cucu saya. Cucu saya, wah kalau dulu yang kena, saya nggak ada kalau gitu. Oh iya, nggak ada. Ceritanya begitu.
2: Lebih kepada perjuangan kala itu bagaimana untuk bisa mempertahankan ataupun memperebutkan kemerdekaan begitu ya Pak. Tapi kalau dari kacamata Pak Ismadi sendiri sebagai pejuang, apa sih sebenarnya makna hakiki dari kata bela negara di era kemerdekaan dan kedamaian saat ini Pak?
1: Oke, kemerdekaan pada saat merebut kemerdekaan dulu kan ada istilahnya mempertahankan negara. Ya, bahwa lebih baik mati daripada dijajah kembali. Itu semboyan-semboyan dulu digaung-gaungkan sama pendahulu kita itu. Terus ya rawe-rawe rantas malang-malang pun kan semboyan-semboyan zaman dahulu itu dalam rangka untuk meningkatkan semangat dan kita memiliki negara. Bila negara ini ya sama seperti di rumah kita lah gitu. Harus menjaga, merawat, memiliki, bahkan kalau perlu mengembangkan dari pekarangan kita atau milik kita yang digunakan untuk generasi yang akan datang. Dalam bela negara kan sama juga, kita memiliki negara ini harus mencintai negara dan juga harus dipertahankan, dipelihara agar negara ini jangan sampai ketinggalan dengan negara yang lain. Kira-kira yang kita harapkan bela negara secara hakiki, yang jelas bela negara ini adalah suatu tekad dari kita nih, bangsa kita, dalam rangka untuk mempertahankan kedaulatan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan itu, NKRI harga mati, Pancasila harus tetap sebagai pedoman hidup, ideologi kita, terus Bhinneka Tunggal Ika. Itu harus juga dilaksanakan. Yang satunya, tanpa ini ya Pak, Pancasila Undang-Undang Dasar 45 ini juga sebagai landasan kita. Saya rasa itu yang perlu kita pedomani untuk generasi yang akan datang, bela negara ini.
2: Dari beberapa poin yang disampaikan Pak Ismadi, tentu ini ada nilai-nilai ketika memaknai bela negara begitu ya. Bagaimana untuk generasi muda saat ini? Apakah memang ada pergeseran nilai perjuangan begitu yang Bapak lihat dan amati begitu ya untuk generasi kita? Dan bagaimana sih generasi muda kita seharusnya memaknai bela negara itu sendiri di era kekinian?
1: Kalau menurut saya nilai itu seharusnya tidak akan berubah, cuma aplikasinya yang bergeser. Nilai perjuangan dulu atau bela negara itu kan pertama nilai kesetiakawanan sosial. Ini teraplikasi ke dalam ya kesetiaan masyarakat terhadap negara dan bangsa, terhadap masyarakat itu sendiri. Kesetiaan sosial ini dibangun dari negara maju juga. Jadi rasa empati ini ya intinya ya kalau milikmu milikku, milikku milikku milikmu, ya milikmu. Kita tidak akan miliknya orang lain. Kalau sisa jujur ini sudah dilaksanakan, terasa kita tidak akan lagi korupsi itu dan tidak ada lagi maling dan lain sebagainya. Masing-masing ini milik kita bersama dan kita harus gotong royong membangun negara ini. Yang kedua, nilai kejuangan. Di antaranya ya ulet, tangguh, percaya kekuatan sendiri, sudah semangat. Hanya ulet dan tangguh harus dimiliki oleh kita generasi muda untuk mengejar ketinggalan. So track ini ya kita harus percaya dengan kekuatan sendiri, rela berkorban dan percaya dengan kekuatan ini. Reknya ini, reknya rela berkorban, kayaknya percaya dengan kekuatan sendiri. Kita harus kita bangun, kita jangan sampai menghadapi ancaman kita tidak punya apa-apa. Bahkan senjata dari luar kita ekspor, di sana ditutup, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Harus bangkit. Ya sama seperti bela negara kalau rumah. Rumah ini punya anjing, kan rumah yang punya anjing kan bisa deteksi dulu kan. Kalau kita punya senjata, ini kita berikan senjata itu. Kalau punya senjata nongkrong itu biarkan kita sendiri ya, lawan tentunya akan mikir kalau akan merusak kita. Salah saya itu.
2: Artinya memang sudah mulai ada pergeseran. Namun bagaimana agar bela negara itu tetap dimiliki oleh generasi muda, ini menjadi sebuah tantangan begitu kan Pak Ismadi?
1: Jadi bela negara ini memang sebenarnya kan sudah ada pedomannya. Pergeseran nilai yang dimasukkan tadi ya, bahwa kalau dulu kan memang secara fisik kita ada kesana, sekarang kita ini harus apa sebenarnya kelemahan dari kita ini. Paling ada ya ilmu pengetahuan teknologi ini harus dikejar. IT ini yang harus kita kejar. IT-nya ini banyak macam ya di situ. Mulai dari bidang ekonomi, teknologi, politik, pertahanan, keamanan dari situ. Kalau itu bisa dikuasai generasi muda, walaupun pergeseran aplikasinya, tapi semangat, ulet, tangguh tetap juga harus dilaksanakan. Setiap kawanan sosial tadi juga harus tetap dilaksanakan. Bila negara ini sebenarnya kan ada pedomannya 5 kalau nggak salah. Itu pertama harus cinta tanah air. Itu prinsip bela negara. Satu juga mengajar bela negara juga itu ya. Terus yang kedua, cinta saja rela memiliki. Rela berarti rela berkorban. Ya, rela untuk rela. Rela memiliki. Saya itu berbangsa dan bernegara. Bahwa bangsa dan negara ini harus kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Kehidupan sehari-hari kita memiliki produksi sendiri harus bangga. Dan kita harus juga yakin ideologi Pancasila. Karena ideologi Pancasila ini kan sudah diambil dari pendahulu-pendahulu kita, dari intisari budaya-budaya kita ini. Dan Pancasila ini kan digunakan sebagai dasar dalam kita membangun negara ini. Kan di situ ada ideologi. Ideologi itu apa? Ide. Ideologi dalam terminologi kan ide. Ide-ide untuk membangun negara ini. Sesuai sila yang 5 ini. Kita menilai itu. Itu bisa pedoman untuk diri kita sendiri dan pedoman untuk secara umum organisasi maupun pemerintahan itu Pancasila itu. Ya, secara operasional juga harus mengikuti dari Pancasila itu. Itu. Dan yang kelimanya, sudah kelima ini ya. Kita harus mempunyai kemampuan amal bela negara. Kalau di perguruan tinggi kan belajar kewarganegaraan sudah mulai awal. Apalagi kalau kita bisa membangun diri kita sendiri ini agar kuat, agar sehat, ini juga bisa membangun paling tidak diri kita sendiri untuk bela negara ini. Saya itu.
2: Baik. Apa sih kekhawatiran terbesar Legion Veteran terhadap arah perjalanan bangsa kita saat ini dan bagaimana cara kita merawat fondasi persatuan agar tidak goyah begitu?
1: Kita lihat sekarang ini banyak celometan ya, celometan di media sosial. Ya, wah macam-macam pendapatnya. Ya, kalau ini tidak disikapi dengan baik, dikhawatirkan terjadi perpecahan. Bahkan tidak maju lah, intinya kan tidak maju-maju karena ngomong terus muterai kayak gitu. Jadi kalau diistilahkan ya maju mundur nggak maju-maju itu ya. Karena banyak yang kritik akan maju, dikritik akan maju, dikritik. Itu kekhawatirannya. Oleh sebab itu kita perlu adanya rasa persatuan yang kuat. Itu NKRI Harga Mati sudah bagus semboyannya itu ya, NKRI Harga Mati ini. Terus yang keduanya ya dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Ya, perkembangan ilmu teknologi ini kan sangat namanya cepat. Ya, khususnya yang AI sekarang nih, generasi AI ini sangat cepat perkembangannya. Kalau ini gini, tidak disikapi oleh kita, tidak dikejar oleh kita, maka kita dikhawatirkan akan menjadi buruh negeri sendiri lah. Jadi buruh negeri sendiri. Karena apa? Semuanya kan diambil dari orang lain. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita bisa menguasai itu, bisa kita kelola sendiri dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena rasa persatuan kita sudah jelas dilandasi oleh tadi bela negara tadi dengan tugasannya gotong royong dengan rasa nasionalisme yang tinggi.
2: Apa harapan ataupun pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat untuk sama-sama merawat gitu ya, keberadaan Indonesia?
1: Untuk merawat ke depan ini untuk generasi muda ini harus bisa melihat tipologi permasalahan ke depan dan tipologi ancaman ke depan. Kalau kita lihat banyak masalah kita ini ya, khususnya kalau kita lihat dari masalah ideologi saja, ini apakah ideologi Pancasila ini sudah dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat Tapi yang jelas ideologi yang sila keempat itu kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perusahaan perwakilan ini sudah mengalami pergeseran nilai. Walaupun itu bukan baik tidak baik, tapi sangat baik itu kalau memang secara rela, ikhlas, memberi kesepakatan dan dilaksanakan bersama. Ini keempat. Mulai dari sila pertama ya gitu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Apakah di Indonesia ini dengan banyaknya aliran ini tidak mengandung sesuatu hal yang bisa untuk terjadi perpecahan? Apa kalau istilah itu SARA itu suku, agama, ras dan golongan ini kalau tidak betul-betul dikelola dengan baik nanti bisa menjadi sesuatu hal yang bisa menjadi perpecahan kita. Termasuk juga keadilan sosial itu bisa nilai sendiri. Cita-citanya menjadi merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Lagi persatuan tadi sudah kita jelaskan, masih ada di kita ini memiliki ideologi yang lain ya. Ideologi lain maksudnya ideologi lain bercita-cita untuk bisa diarahkan ke sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan keadilan sosial, memang keadilan sosial ini memang harus juga diperjuangkan, keadilan sosial untuk kita bersama. Tadi kaitannya dengan rasa empati masyarakat, maksudnya pemerintah terhadap yang lainnya agar timbul persatuan gotong royong untuk kita semuanya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan pesan untuk generasi muda jalan ke depan, tadi yang kita kembali ke yang tiga tadi, yang pertama kesetiakawanan sosial, jiwa kepahlawanan dan rasa nasionalisme ini harus dimiliki oleh para generasi muda. Kita sekarang ini zaman IT, zaman teknologi modern. Ini perkembangannya sangat cepat sekali dan itu harus tetap kita ikuti dan harus dikuasai hingga deteksi ancaman bisa segera untuk kita ketahui.
2: Baik, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ismadi tentu ini menambah spirit dan semangat bagi generasi muda utamanya untuk terus membangun bangsa. Sekali lagi terima kasih Pak Ismadi, selamat sore.
1: Selamat

tekad, perilaku dari bangsa kita untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara agar tetap bersama sesuai semboyan yang selalu tertanam dalam hati para veteran. Untuk mempertahankan negara, lebih baik mati daripada dijajah kembali. Pendengar, saatnya kita berpisah. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Saya Anza Anisa bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas segera mohon undur diri. Salam dari Kota Pahlawan, Surabaya.

0: Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional. Dan selanjutnya tentunya kita beralih dari saat ini untuk RRI Tanjung Pinang ya. Tentunya dengan tema untuk hari ini, pemahaman negara di era digital berikut ini.
2: Ke Pulau Penyengat membeli selasih, singgah sebentar membawa keranjang. Bela negara tumbuh dari kasih, bijak bermedia menjaga bangsa gemilang. Pendengar, salam hangat dari kami RRI Tanjung Pinang dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Dengan saya, Ardian Hutabarat. Bela negara selama ini sering dikaitkan dengan pertahanan dan keamanan. Padahal, di tengah perkembangan teknologi, semangat bela negara juga dapat tumbuh melalui cara kita menggunakan media dan menyikapi informasi. Media memiliki ruang penting dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Lantas, seperti apa peran bela negara khususnya di wilayah perbatasan seperti di Kepulauan Riau? Kita simak penjelasan dari Dr. Uli Sophia Esos, MSI, dosen program studi kajian film, televisi, dan media Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3: Peran media massa sebagai ekosistem informasi yang menyampaikan ideologi ya, khusus secara nasional, kalau TVRI ya, terutama ya, itu kalau mulai opening pasti akan selalu lagu Indonesia Raya. Itu bagian dari salah satu cara untuk terus melekatkan identitas kita. Namun konteksnya untuk di perbatasan, nah ini khusus untuk di perbatasan karena memiliki infrastruktur ya. Kita punya persoalan di kesediaan infrastruktur.

0: gitu.
1: Pendengar, setiap warga negara memiliki ruang untuk berkontribusi sesuai peran dan profesinya. Hal ini juga memiliki dasar yang kuat dalam konstitusi. Lalu, bagaimana bentuk dan landasan bela negara dalam kehidupan masyarakat? Berikut kita dengarkan penjelasan Yunus Yanuar, SSIT, MAP, Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Provinsi Kepulauan Riau.
2: Di mana dalam bela negara ini merupakan amanah dari konstitusi kita,
1: ya.
2: Di Undang-Undang Dasar 1945, pada pasal 27 ayat 3, di mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
1: Iya.
2: Dan juga di pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Mm-hmm. Artinya, bela negara ini sudah diatur di dalam konstitusi, bukan hanya undang-undang. Jadi setiap warga negara, entah itu profesi apapun, itu memiliki hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara, sebagaimana amanah konstitusi kita mengaturnya. Dan juga yang kedua, diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 pada ayat 1, itu juga jelas setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Lanjut di ayat kedua, keikutsertaan warga negara itu ada beberapa, termasuk yang poin 4 yaitu pengabdian sesuai profesi. Bagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 dan juga terakhir di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Di situ juga disebutkan.
1: Pendengar RRI Tanjung Pinang, salah satu tantangan bela negara di era digital adalah derasnya arus informasi. Setiap orang kini dapat membuat sekaligus menyebarkan informasi hanya melalui gawai. Di tengah kondisi tersebut, kemampuan mengenal informasi yang benar menjadi semakin penting. Lalu bagaimana masyarakat dapat menyikapi informasi yang belum tentu benar di ruang digital?
0: Disruptif digital saat ini dan siapa saja bisa membuat sebuah konten, berita, cerita, bahkan kemudian hoax dan ujaran-ujaran kebencian juga. Maka untuk saat ini kita secara legal format sudah ada di undang-undang ya. Undang-undang ITE juga berfungsi untuk sebagai pemagar terhadap konten yang bisa mengacu pada hoax dan ujaran-ujaran kebencian. Di akademisi kita juga sedang mengupayakan untuk pemerataan informasi dan edukasi terkait dengan literasi digital. Jadi mampu memilah memilih mana berita yang bersumber pada sesuatu yang benar, mana yang kemudian ini fake gitu, atau palsu begitu ya. Sumber yang benar itu kita harus harus usut. Jadi sebelum kita men-share, like dan komen sebuah, maka kita perlu untuk perlu untuk cerdas meneliti sumber ini apakah asli atau dia akun-akun yang bodong ya, akun-akun yang anomali.
1: Pendengar, menyari informasi merupakan bagian dari tanggung jawab kita di ruang digital. Namun, bela negara tentu tidak berhenti pada bagaimana kita menerima dan membagikan informasi. Nilai bela negara juga dapat diwujudkan melalui pekerjaan dan tanggung jawab yang kita jalankan setiap hari. Lalu, seperti apa bentuk pengabdian tersebut dalam kehidupan masyarakat?
2: Negara sebagaimana yang akan perundangan itu bukan hanya milik aparatur pertahanan, keamanan, ataupun pemerintah, tapi setiap warga negara. Karena di amanah Undang-Undang 45 itu jelas setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta. Bagaimana bentuk pengabdian atau bentuk bela negaranya untuk masyarakat? Dengan cara melaksanakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kalau di RRI juga menyampaikan penyiaran yang edukatif dan lain sebagainya. Tentu di kami di Kesbangpol memiliki program-program baik secara di internal Kesbang ataupun untuk masyarakat. Kita menggandeng juga forum-forum di kami. Di Kesbang itu ada 4 forum. Ada FKM, FKPT, FKDM, dan FPK. Kita menggunakan mitra kita itu untuk membantu program kerja pemerintah. Karena kita sadari, tanpa bantuan stakeholder semua, tidak mungkin apa yang menjadi program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota terlaksana dengan baik. Yeah. Jadi harapan kami ke depan, apapun profesi kita semua, mari kita jalankan profesi kita itu dengan penuh tanggung jawab.
1: Pendengar, tanggung jawab dalam menggunakan media menjadi sangat penting bagi generasi muda yang tumbuh bersama teknologi digital. Mereka berhadapan dengan beragam informasi dan konten setiap hari. Kondisi ini membuat literasi digital menjadi bagian penting dalam membangun sikap kritis dan bertanggung jawab. Lantas, bagaimana edukasi literasi digital dilakukan, khususnya di kalangan pelajar?
0: Di bawah saringan itu perlu. Saringan ini tadi yang kita coba bersama dengan kami akademisi, kemudian melakukan pengabdian bersama masyarakat, terutama di kalangan kita juga turun ke sekolah SMA di Kota Tanjung Pinang bersama untuk melihat bagaimana kemudian mana berita atau siaran yang mengandung hoax, mana yang betul-betul dari sumber aslinya. Yeah. Nah, itu diedukasi ke sekolah, kita cari juga. Hanya saja agak lebih dinamika ternyata di lapangan itu lebih dinamika. Dengan kemajuan teknologi sekarang ini yang sangat konversi, dia juga lebih segmented. Anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Alpha hari ini tuh kalau hoax itu banyak di ini ya, Mas Adrian, sekitarannya tuh ada segmentasinya di nasional dan juga di politik begitu.
1: Pendengar RRI Tanjung Pinang, generasi muda tumbuh bersama perkembangan media digital yang begitu cepat. Mereka berhadapan dengan beragam konten, mulai dari hiburan hingga informasi. Kondisi ini menjadi tantangan dalam menjaga nilai dan karakter di ruang digital. Lalu, apa yang menjadi tantangan bela negara di tengah perkembangan teknologi saat ini?
2: Tantangan yang semakin hari semakin luar biasa.
1: Iya.
2: Kalau dulu kita bela negara dengan memikul senjata dan lain sebagainya, atau bambu runcing zaman dulu kan, 45. Tapi sekarang enggak. Bedanya kan ke jempol.
1: Iya.
2: Aturan sudah ada. Iya. Tinggal law enforcement-nya aja. Waktu itu kan banyak juga. Artinya pemerintah juga mohon izin nih. Pemerintah juga ke depan mungkin saya yakin dan percaya akan melakukan hal-hal yang pencegahan juga mengikuti perkembangan zaman. Karena aturan itu kan nggak bersifat kaku.
1: Yeah.
2: Artinya di saat diterapkan ternyata ada teknologi baru yang lebih canggih, maka aturannya harus menyesuaikan, dirubah yang lebih ketat lagi.
1: Pendengar, bela negara di era digital dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Memeriksa informasi sebelum membagikannya, menghargai perbedaan, menjaga ucapan, serta menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Sebab, mencintai Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui tindakan besar. Apa yang kita baca, kita tulis, dan kita bagikan setiap hari juga menjadi bagian penting dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dari RRI Tanjung Pinang, saya Ardian Huta Barat. Sampai jumpa dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya. Beranda Asta Cita.
3: Kembali menemani Anda di Beranda Asta Cita Nasional. Dan dari Beranda Asta Cita Nasional Tanjung Pinang, kita beralih ke RRI Sorong dengan tema membangun karakter bangsa lewat debat dan public speaking berikut ini.

kita di sore hari ini. Saya sedang berada di tempat pinjam pustaka, di mana tadi Anda sempat mendengarkan atau juga menyaksikan kegiatan adik-adik anak-anak di sore hari ini, yaitu public speaking ataupun di situ juga ada debat ya. Saya juga ingin menyapa dulu, selamat sore semuanya. Nah, ini ada yang dari adik SMP. SMP ada angkat tangan dong. Ada SMP, terus SMA ada lagi. Ini yang kecil.

0: matematika dan bahasa Inggris ada kelas komputer
1: juga
0: sekarang kelas debat dan public speaking.
1: Oke. Nah, kita mungkin ke Kak Lolita. Apa kabar Kak Lolita? Terima kasih sudah mengganggu tadi.
2: Tidak apa-apa, Ibu. Gimana?
1: Kak Loli, ini kalau bicara tentang anak-anak muda sejak usia dini ya, ini salah satunya untuk bagaimana bela negara, punya rasa jiwa nasionalisme. Mungkin kalau kita kaitkan dengan kegiatan ini, salah satunya debat, public speaking, seperti apa nih Kak Loli?
2: Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk kelas public speaking dan debat sendiri itu termasuk memberikan impact yang besar dalam keberanian adik-adik ataupun generasi muda dalam menumbuhkan rasa nasionalisme ataupun bela negara. Dimana kita ketahui bahwa kegiatan public speaking ini ataupun kelas ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri para adik-adik yang termasuk generasi muda Indonesia. Nah, di situ dengan melatih kepercayaan diri, tentunya adik-adik juga akan berani dalam bela negara dan juga berani mengungkapkan rasa nasionalisme mereka. Nah, untuk di debat sendiri, debat itu juga merupakan kegiatan yang melatih kemampuan berpikir kritis adik-adik.
1: Ya.
2: Nah, di situ juga sangat berpengaruh dalam menumbuhkan rasa nasionalisme, di mana beberapa materi debat kita itu juga tentang isu-isu yang kebetulan lagi hangat terjadi di negara kita.
1: Dan impact-nya juga untuk anak-anak muda usia
2: dini
1: juga
2: ya.
1: Dan ini rata-rata memang setiap pertemuan anak-anak usia ada SMP, SMA saja atau gimana?
2: Kalau untuk kelas kali ini di range level remaja, di mana mungkin sekitar 13 sampai 18 tahun atau 19 tahun begitu.
1: Usia sekitar 13 ya.
2: Iya.
1: Dan ini memang usia-usia yang memang belajar untuk mereka sebenarnya kritis, cuman wadahnya di sini ya.
2: Betul sekali.
1: Oke. Nah, ini kalau ini ada Dola. Nah, Dola sendiri apa namanya untuk kegiatan sini biasanya yang mengorganisir apa? Pesertanya atau kayak apa?
3: Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Saya sebagai lead koordinator di sini yang bagian mengorganisir kelas-kelas belajar, tapi lebih khusus yang sebagai ketua kelas belajarnya di sini sebenarnya ada Mama Sarawan.
1: Okay.
3: Jadi dari Mama Sarawan itulah, dari kegelisahan Mama melihat anak-anak dan melihat perkembangan pendidikan, apalagi yang di Papua ya, kita punya kegelisahan tersendiri begitu, apalagi ditambah dengan maraknya sosial media. Nah, dari situ Mama mengusulkan ke Kak Dayu. Sebenarnya Mama kan sudah lama kenal sama Kak Dayu, kerja dengan Kak Dayu juga. Kak Dayu, bagaimana kalau kita buat kelas belajar? Nah, dari situlah mulai ada kelas belajar yang pertama matematika. Setelah kelas matematika, ada kelas bahasa Inggris, lalu ada kelas Yospan juga. Jadi selain mereka belajar pelajaran yang di sekolah, mereka juga belajar tentang budaya mereka. Lalu setelah itu ada Kak Loli yang datang ke sini. Kak Loli kebetulan sebagai yang sering ikut lomba-lomba debat.
1: Wow.
3: Di lomba debat nasional juga. Dan wow, saya juga baru tahu baru-baru itu ada Papua Moon ya, Kak Loli juga memenangkan itu. Jadi dari pengalamannya Kak Loli berbagi sama adik-adik di sini bagaimana kita mencoba membuat argumen, menyanggah, dan juga dengan tema-tema tertentu yang tadi Kak Loli sudah jelaskan. Itu pasti istilah yang mungkin public speaking dan debat itu pasti asing juga untuk adik-adik yang ada di sini dan jarang ditemukan di sekolah atau di tempat-tempat lain. Makanya Pinjam Pustaka menyediakan ruang ini, walaupun ruangnya kecil, tapi kita setting bagaimana supaya adik-adik nih bisa datang ke sini belajar sama-sama. Tidak hanya mereka yang baku kenal, tapi ada juga peserta dari luar yang masuk ke sini. Jadi campuran antara orang Papua yang bukan orang Papua juga bercampur di sini belajar sama-sama di sini. Dulu awalnya perpustakaan Pinjam Pustaka ini buka hanya di Sabtu dan Minggu, tapi sekarang buka 5 hari dalam satu minggu. Jadi Selasa, ada Rabu, Jumat, Sabtu sama Minggu, dan itu semua diisi dengan kegiatan kelas belajar.
1: Padat ya. Dan itu pesertanya luar biasa sekali, anak-anak minatnya luar biasa ya, seperti anak-anak ini ya. Oke, okay. Kalau Lilita tadi, iya, kenapa harus debat dengan public speaking? Ya, untuk anak-anak ini mungkin sangat-sangat masih baru begitu. Seberapa pentingkah sih gitu?
2: Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya, kenapa menurut saya debat dan public speaking itu penting? Seperti yang tadi saya

0: sampaikan sebelumnya, itu bisa melatih kepercayaan diri adik-adik. Okay. Dan juga bisa melatih adik-adik dalam berpikir kritis, terutama mengenai isu-isu yang mungkin masih jarang mereka dengar, seperti isu-isu politik ataupun isu-isu bela negara dan sebagainya. Nah, kenapa ada sedikit kerisauan di dalam diri saya mengenai adik-adik yang mengenai public speaking dan debat ini? Saya sering mendapati ataupun saya sering mengikuti kegiatan ataupun perlombaan, baik itu sebagai juri maupun sebagai peserta, yang perlombaannya itu mengikutsertakan kemampuan public speaking maupun kemampuan debat di dalamnya, atau setidaknya kemampuan untuk berargumen. Nah, di mana saya melihat mungkin masih sedikit adik-adik yang merupakan adik-adik lokal dari Kota Sorong ataupun dari daerah Papua ini sendiri sebagai kontestan atau sebagai peserta. Jadi saya datang ke sini ingin membantu adik-adik untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, untuk memberitahu mereka juga kalau mereka itu bisa menjadi kontestan selanjutnya di masa depan, ataupun mungkin tidak terkhusus dalam perlombaan, tapi mungkin event-event yang memang ditampilkan di depan orang banyak yang bisa membuat mereka itu mendapatkan engagement baik ke orang-orang besar yang ada di Sorong ataupun sampai tingkat nasional maupun internasional. Jadi lebih ke memperkenalkan adik-adik kepada dunia yang lebih luas terhadap cara berpikir dan wawasan yang lebih luas lagi, seperti itu.
1: Wih, keren. Tepuk tangan dong buat semuanya, Kakak Luis, Kak Lunaka. Ini luar biasa, bisa ada tambahan kelas lagi di pinjam pustaka ini ya, Kakak Dola.
2: Mungkin bertanya begini. Kadang-kadang orang bertanya pada kami, kenapa kelasnya banyak?
3: Harus banyak biar mereka semakin sering terpapar dengan belajar sama-sama. Semakin sering belajar, semakin sering mereka tahu mereka punya keinginan dan semakin kuat untuk mau mencapai mereka punya cita-cita begitu. Jadi tidak ada waktu untuk mereka bermain atau main-main TikTok. Jadi kita kita berusaha untuk supaya mereka terpapar dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Gitu.
1: Betul juga sih, karena tidak bisa dipungkiri hal-hal itu sudah zaman sekarang udah bikin khawatir, risau.
2: Iya, mungkin saya lengkapi ya. Jadi kalau ada banyak aktivitas, anak-anak ini dan kita semua bisa mencoba beragam hal. Kalau mencoba beragam hal, nanti ketahuan, oh, Kakak Dayu sukanya yang A, tidak sukanya yang B, apalagi yang C. Nah, begitu tahu yang suka A, maka kalau yang A itu dilakukan terus-menerus, dia jadi keahlian. Pada saat kita tahu kita ahli di bidang itu, kita pasti percaya diri. Kalau percaya diri dan bisa kita jaga tanggung jawab itu, orang pasti cari di mana-mana. Sebenarnya yang saya pikir begitu.
1: Oke. Dan selain itu juga anak-anak ini semenjak usia dini mereka sudah tahu nih, kadang-kadang anak-anak sekarang kan tidak tahu mau arahnya kemana nih, mau jadi apa. Tapi mungkin dengan diarahkan semua, kita jadi tahu potensi mereka si A, B, C, D ini semua potensinya ada di mana. Wah, luar biasa. Pendengar dan juga pemirsa, terakhir nih mungkin dari Kak Lolita, apa yang ingin disampaikan untuk generasi muda, anak-anak muda sekarang, untuk menumbuhkan dan terus menjaga bela negara, jiwa nasionalisme, silakan.
0: Oke, terima kasih Kak. Mungkin untuk para adik-adik ataupun generasi muda yang mungkin masih termasuk saya sendiri, saya ingin mengkobarkan api semangat ataupun keberanian di dalam diri kita masing-masing untuk berani bela negara. Bagaimana cara kita bela negara? Mungkin dengan melalui diri kita sendiri, kita meningkatkan kemampuan kita, baik itu dalam hal akademik maupun dalam hal lain, yang dimana kita akan mengembangkannya hari demi hari dan bisa membanggakan negara ini. Nah, begitu juga untuk adik-adik yang sedang belajar, tetap semangat, karena apapun yang akan kita siapkan sekarang, apapun yang sedang kita lakukan, kita proses, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita ataupun untuk negara kita nantinya. Begitu saja.
1: Oke, dari Mas Dayu silakan.
2: Mungkin Lola dulu ya.
1: Oh, Lola lagi.
2: Pesannya apa buat kita semua?
3: Ya, terima kasih. Tadi lebih lengkapnya sudah disampaikan oleh Kakak Loli juga. Kakak cuma titip pesan untuk adik-adik semua, selama ruang ini masih ada, manfaatkan sebaik mungkin. Belajar dengan sungguh-sungguh. Kita mulai dari disiplin waktu. Terus kalau waktunya belajar, fokus belajar baik-baik gitu. Karena Memang dari belajar inilah yang tadi Kak Dayu juga bilang, semakin kita banyak mencoba, kita jadi semakin tahu kita punya kekuatan di mana. Dari kekuatan itu, kita bisa juga cari peluang-peluang lainnya yang mungkin tidak ada gambarannya sekarang, tapi gambaran itu akan muncul ketika kalian sudah mulai terbiasa dengan mengasah kemampuan itu. Terima kasih.
1: Kak Dayu, silakan.
2: Ya, mungkin bukan selama ruang ini ada. Kalau bisa ruang ini ada dan semakin bisa menjangkau lebih banyak remaja gitu ya, kemudian anak muda, supaya ruang-ruang seperti ini yang mau dukung adik-adik berkembang. Jadi ada ruang untuk berkembang, dan ruang itu ruang yang mau merangkul siapa saja. Jadi kami, kalau saya sendiri berharap adik-adik atau kami itu kemudian ketemu kekuatan. Satu hal lagi, dari adik-adik belajar ini ada yang dapat beasiswa, Mbak.
1: Wow, luar biasa.
2: Ya, itu nanti akan lanjut sekolah ke luar Papua.
1: Keren.
2: Kadang-kadang kita merasa bahwa ah ya biasa aja. Menurut saya, pendidikan adalah salah satu jalan terbaik ya untuk mengubah apapun itu. Jadi harapannya ruang ini nanti lebih bisa menjangkau banyak orang, adik-adik ketemu kekuatannya, dan kita bisa sinergi dan kolaborasi dengan banyak pihak supaya kita bisa terus berkembang. Mungkin gitu, Mbak.
1: Oke, pendengar dan juga pemirsa, banyak cara untuk bisa mempertahankan bahkan menumbuhkan rasa cinta negara kita, bela negara sejak usia masih dini. Dan mungkin ini hanya satu dari sekian banyak tempat ya yang bisa mengeksplor kemampuan rasa percaya diri dari anak-anak muda, terutus anak-anak Papua. Demikianlah Beranda Asta Cita Persembahan RRI Sorong. Saya Prameswara, kita kembali ke RRI Pro 1 Jakarta.

0: Anda Astacita.
1: Dari RRI Solo kita beralih ke RRI Bengkulu dengan tema bela negara tak selalu soal senjata berikut ini.
2: Bela negara. Dua kata yang mungkin selama ini identik dengan seragam loreng, latihan militer, atau menjaga wilayah perbatasan. Namun, di tengah perubahan zaman, ancaman terhadap bangsa tidak selalu datang dalam bentuk perang. Hoax, intoleransi, perpecahan, narkoba, radikalisme, hingga lunturnya kepedulian terhadap lingkungan dan sesama menjadi tantangan yang juga membutuhkan kesadaran setiap warga negara. Di Bengkulu, semangat bela negara juga menjadi bagian penting dalam membangun karakter generasi muda. Bagi organisasi kepemudaan, pemuda bukan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan bangsa. Berikut pernyataan M. Leo Fadli selaku Wakil Ketua KNPI Bengkulu.
3: Ya, yang pasti pemuda-muda yang menjadi pelaku tapi untuk kebaikan. Jadi di sela-sela dia belajar prestasi dan akademiknya di sekolah dan kampus, dia juga mungkin berorganisasi, terus membangun komunitas yang bisa membantu orang lain begitu. Gak mesti yang populer ya, tapi juga maksudnya hal yang mungkin belum terpikirkan. Mungkin ada teman-teman yang saya punya komunitas motor nih, boleh gitu komunitas motor. Jadi kalau misalnya ada adik-adik atau muda Bengkulu yang menjadi salah satunya mungkin aktif di komunitas motor, tapi komunitas motor yang ngumpul-ngumpul terus mungkin sekali waktu ke panti asuhan, terus panti jompo, atau mungkin mengadakan aksi donor darah, aksi bakti sosial begitu kan, aksi bersih pantai, kenapa tidak begitu kan. Jadi saya berharap banyak banget komunitas-komunitas pemuda di Bengkulu dari segala macam lini begitu kan, bisa membantu masyarakat, membantu warga untuk bisa mungkin menjaga lingkungan, terus menjaga kesehatan, begitu-begitu kan. Maupun itu organisasinya, dia bisa berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Soal bela negara, saya mungkin memberi kesimpulan bahwa untuk saat ini adalah bagaimana membela negara dengan memberikan kebermanfaatan dari setiap personal kita, dari setiap individu kita untuk kebermanfaatan bagi warga dan masyarakat di sekitar.
2: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa semangat bela negara dapat diwujudkan melalui kontribusi nyata. Pemuda dapat mengambil peran melalui kegiatan sosial, pendidikan, kewirausahaan, pengabdian kepada masyarakat, hingga menjaga ruang digital agar tidak menjadi tempat berkembangnya informasi yang memecah belah. Namun, kesadaran bela negara juga membutuhkan pemahaman. Sebab mencintai negara bukan sekedar slogan. Ada nilai Pancasila, konstitusi, persatuan, toleransi, dan tanggung jawab sebagai warga negara yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
4: Harus kita pahami sekarang memang di dalam kurikulum kita, porsi pembelajaran tentang sejarah, PPKN dan lain sebagainya itu semakin berkurang. Saya sendiri bagian dari masyarakat kampus dan kebetulan saya ini kan ketua program studi pada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Memang ada kritik kita juga pada pemerintah terkait dengan kurikulum PPKN ini. Misalnya di mata pelajaran SMP, SMA, SD yang munculkan mata pelajaran PKN, pendidikan kewarganegaraan, jadi hilang Pancasilanya. Kalau dulu kan pendidikan Pancasila, moral Pancasila, ada PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah sekarang udah hilang kata Pancasilanya itu, tinggal mata pelajarannya PKN. Ini jelas berdampak pada upaya kita penguatan pada nilai-nilai Pancasila itu, karena porsi pembelajaran Pancasila itu semakin berkurang di lembaga-lembaga pendidikan formal. Nah oleh sebab itu mungkin ke depan menambahkan porsi pembelajaran sejarah dan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini pada pendidikan formal, mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Untuk apa? Sebenarnya melihat kondisi generasi muda yang akan datang, yang mungkin bisa dikatakan ada kecenderungan kehilangan jati dirinya sebagai generasi muda. Sedikit sekali misalnya anak-anak muda kita sekarang yang bangga menjadi bagian dari Indonesia, yang bangga dengan produk-produk Indonesia, yang bangga dengan budaya Indonesia, yang bangga dengan bahasa Indonesia, malah yang ada kecenderungan mereka menggunakan kultur-kultur dari luar yang jauh dari nilai-nilai kultur kita, budaya kita maupun nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Hal itu menunjukkan gejala bahwa semakin menipisnya pengetahuan dan pemahaman generasi muda sekarang terhadap nilai-nilai kebangsaan kita. Pancasila ini kan udah kita sepakati sebagai ideologi negara, sebagai guidance, penunjuk arah, pedoman bagi bangsa ini di dalam membangun dirinya. Nah, oleh sebab itu tidak ada kata lain, tiap warga negara Indonesia ya harus setidaknya harus memahami Pancasila ini, memahami dalam konteks bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa menjadi atau inherent menjadi bagian dari tata perilaku dan tata sikap. Sebenarnya upaya menuju itu tidak hanya pada konteks pembelajaran, tapi yang paling penting sekarang itu adalah bagaimana kita itu membangun keteladanan. Itu mungkin bangsa ini ke depan perlu orang-orang yang bisa menjadi teladan bagi generasi muda kita untuk yang akan datang.
2: El-Fahmi Lubis dikenal sebagai akademisi bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dari ruang akademik, bela negara tidak berhenti pada pemahaman teoritis. Nilai-nilai kebangsaan perlu diterjemahkan menjadi perilaku, termasuk di lingkungan kampus. Mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda memiliki ruang yang luas untuk menyampaikan gagasan, mengkritisi kebijakan, dan mengawal kehidupan demokrasi. Namun kebebasan tersebut juga berjalan bersama tanggung jawab. Ahmad Sony Adi Pratama, selaku Menteri Dalam Negeri BMKBM Universitas Bengkulu 2026, menjadi salah satu ruang bagi mahasiswa untuk belajar berorganisasi dan menyuarakan kepentingan mahasiswa.
0: Tentu kalau kami sendiri sebagai mahasiswa berpacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, di mana memang bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai dengan kecintaannya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga tentu makna ini bukan cuma sekedar omongan ataupun penghafalan terkait bela negara, namun akan ada tindak nyata ataupun peran-peran sebagai mahasiswa yang ada di dunia kampus, dunia akademik sekarang tentunya. Dan juga kami berharap sebagai mahasiswa juga memaknai bela negara ini memang membela negara bangsa dan Indonesia kita ini, seperti memang mencintai negara kita, mempertahankan kekuatan rakyat. Tentu juga mungkin dalam hal kecil adalah mempertahankan simbol-simbol negara.
2: Bagi mahasiswa, bela negara bisa hadir dalam bentuk yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Menjaga lingkungan kampus, menghormati perbedaan pandangan, aktif dalam kegiatan sosial, tidak mudah terprovokasi, dan berani menyampaikan kritik dengan cara yang bertanggung jawab.
0: Tentu sebagai mahasiswa kami berpegang teguh terhadap trilema perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan itu juga kami mengembangkan segala bentuk peran mahasiswa melalui tiga hal tersebut. Tentu dalam pertama pendidikan, dalam hal pembelajaran, belajar di dalam kelas, belajar di dunia kampus. Yang kedua mengenai penelitian, memang mahasiswa sekarang berperan juga mencintai dan membela negara itu lewat penelitian-penelitian yang kami lakukan, lewat riset-riset yang kami lakukan di dunia kampus, di dunia akademik. Yang ketiga juga melalui pengabdian masyarakat. Mengenai pengabdian masyarakat, banyak hal yang bisa kami lakukan. Tentu salah satunya yaitu terjun langsung masyarakat dalam berbagai masalah hiruk-pikuk yang ada di masyarakat saat ini. Dan terakhir tentu tentang mahasiswa yang juga penting juga berkontribusi dalam menjaga persatuan bangsa, yaitu dengan mampu memilah dan memilih ya saat ini tentang apa saja sebenarnya memang kondisi geopolitik Indonesia sekarang. Karena memang kita dalam dunia akademik, dunia pendidikan sekarang, kalau misal hanya tetap berpacu pada satu perbedaan, perbedaan yang lain, tentu persatuan itu tidak bakal dapat tercapai gitu. Jadi yang paling penting kalau menurut saya sendiri sekarang, apa sih kontribusi yang dapat Maras memberikan terhadap persatuan adalah mampu berbeda-beda ataupun mampu memberikan pandangan-pandangan berbeda, tapi tetap pandangan tersebut adalah untuk kemajuan bangsa, untuk persatuan bangsa, yang memang adalah ideologinya adalah untuk persatuan bangsa, seperti sila ketiga kita yaitu persatuan Indonesia. Jadi yang paling penting adalah sebagai mahasiswa, bagaimana memberikan kontribusi kepada persatuan itu adalah memang nggak apa-apa berbeda pendapat, berbeda pandangan, tapi memang pandangan dan pendapat tersebut diutarakan semuanya untuk persatuan bangsa. Jadi tidak ada pandangan-pandangan yang membedakan, tapi pandangan-pandangan yang malah mempersatukan.
2: Pada akhirnya, bela negara bukan hanya tentang bagaimana seseorang mempertahankan negara ketika ancaman datang, tetapi juga tentang bagaimana setiap orang mengisi kemerdekaan dengan tindakan yang memberikan manfaat. Pemuda dengan gagasannya, mahasiswa dengan ilmunya, akademisi dengan pengetahuannya, dan masyarakat dengan kepeduliannya. Karena negara yang kuat bukan hanya dibangun oleh mereka yang berada di garis depan pertahanan, tetapi juga oleh warga negara yang memilih untuk peduli, memilih untuk bersatu, dan memilih memberikan yang terbaik bagi lingkungan, daerah, dan bangsanya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: 01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti Meranda Asta Cita Berjaringan Nasional dari Pro 1 RRI Jakarta. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi untuk mengikuti berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Petang Rabu.
3: Ada petunjuk yang kami buat dengan Oplang, ada rencana kita kumpul sama-sama, berkumpul di titik kumpul yang agak aman.
4: Di beberapa kecamatan ada yang sudah PJJ bang, kayak di Mandau, Batin Selapan, Pinggir, Kalamandau itu sudah PJJ per hari ini sampai besok, kalau tidak ada perubahan.
1: Lintas Berita Korwil, Lintas Berita Korwil, mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai,

Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Dedi Putra dalam berita berjaringan Korwin Nusantara 15 Pedang Prabu edisi Kamis 8 Oktober 2026.

0: Berita kita awali dari RRI Bukit Tinggi. Penetapan 5 titik kumpul evakuasi secara mandiri oleh masyarakat RW 02 Kelurahan Bukit Cangang, Kayu Ramang, Kota Bukit Tinggi merupakan bagian dari kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam. Berikut laporan Nur Afni Susilawati.
1: Kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam terus ditingkatkan secara mandiri oleh masyarakat RW 2 Kelurahan Bukit Cangang, Kayu Ramang melalui penetapan 5 titik kumpul evakuasi. Hal ini disampaikan Yunaldi selaku Ketua RW. Warga juga telah menyiapkan sarana peringatan dini tradisional seperti kantongan listrik dan alat komunikasi handy talkie atau HT jika sewaktu-waktu jaringan komunikasi terputus akibat gempa. Sayangnya, kesiapsiagaan tingkat rukun warga ini belum diimbangi dengan ketersediaan perlengkapan keselamatan darurat yang memadai dari pemerintah.
2: Ada 5 tuh. 5 titik di RW 1 ada, RW 2 ada, RW 3 ada, RW 4 ada, RW 5 ada. Ada titik evakuasinya tuh. Ada petunjuk yang kami buat dengan Oplang. Ada bencana kita kumpul sama-sama dan kita suruh tim KBLK untuk memberikan arahan kepada masyarakat supaya kita berkumpul di titik kumpul yang agak aman.
1: Ketiadaan fasilitas penunjang vital seperti tenda darurat, lampu senter, sepatu lapangan, hingga fasilitas dapur umum sangat dirasakan hambatannya oleh tim relawan warga. Terlebih lagi informasi terkait alokasi dana bantuan transfer ke daerah atau TKD dari pemerintah pusat yang seharusnya disalurkan untuk penguatan mitigasi tingkat kelurahan hingga saat ini belum diketahui realisasinya oleh pengurus lingkungan setempat.
2: Belum ada kami dapat kabar, dapat info dari pemerintah TKD. Sarana-persarana perlengkapan evakuasi, kota kan, perlatu, senter, kandu kan.
1: Partisipasi aktif masyarakat dalam merancang sistem evakuasi lokal sudah selayaknya dibarengi dengan penyediaan sarana logistik yang mumpuni. Keterbukaan informasi terkait realisasi dana kebencanaan sangat dinantikan warga untuk memaksimalkan perlindungan nyawa dan penanganan darurat di kawasan rawan bencana tersebut. Nur Afni Susilawati melaporkan.
0: Kabar selanjutnya masih dari RRI Bukit Tinggi. Camat Padang Panjang Timur Wirajaya Septika mengajak masyarakat untuk hadir dan meramaikan Desa Wisata Fair 3 dan Festival Malamang tingkat Kelurahan Kecamatan Padang Panjang Timur di Desa Wisata Kubu Gadang pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Berikut laporan Nofri.
3: Kelompok Sadar Wisata Kubu Gadang Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur akan menggelar Desa Wisata Fair 3 pada 9 hingga 11 Oktober 2026 yang dirangkai dengan Festival Malamang Tingkat Kelurahan Sekecamatan Padang Panjang Timur. Camat Padang Panjang Timur Wirajaya Septika menyampaikan bahwa Desa Wisata Fair menjadi ruang untuk mempertemukan potensi desa, kreativitas masyarakat, pelaku pariwisata, dan berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap kemajuan pariwisata Sumatera Barat, khususnya Kota Padang Panjang. Wirajaya Septika menghimbau masyarakat untuk bersama mendukung, mengenal, dan mengembangkan potensi desa wisata sebagai bagian dari penguatan pariwisata berbasis masyarakat. Dirinya juga mengajak masyarakat untuk hadir dan meramaikan kegiatan tersebut sebagai ruang untuk mengenal potensi, budaya, dan pengalaman wisata yang tumbuh dari masyarakat termasuk tradisi kuliner Malamang.
4: Mengajak seluruh masyarakat Kota Padang Panjang dan Sumatera Barat untuk hadir dan ikut memeriahkan Desa Wisata Fair 3 yang berlokasi di Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur pada tanggal 9 sampai dengan 11 Oktober 2026. Akan ada beragam kegiatan menarik, atraksi budaya, kreativitas masyarakat, kuliner, hiburan, dan berbagai aktivitas seru lainnya yang tentunya sayang untuk bersama-sama kita lewatkan. Datang bersama keluarga, ajak teman dan kerabat, nikmati suasana desa wisata yang penuh budaya, kreativitas, dan kebersamaan.
3: Lebih lanjut, Wirajaya Septika menyebut bahwa berbagai rangkaian kegiatan akan memeriahkan Desa Wisata Fair 3, di antaranya Bimtek Desa Wisata, Festival Malamang yang diikuti seluruh kelurahan di Kecamatan Padang Panjang Timur. Selain itu juga akan digelar kompetisi Class of Champion Desa Wisata dan Foto Terkeren. Panitia juga menyiapkan workshop membatik, pameran desa wisata, pertunjukan seni, dan fashion show. Kegiatan tersebut juga akan dimeriahkan dengan special performance dari pelaku seni dan berbagai kegiatan menarik lainnya. Nofri melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Bengkalis. Menindaklanjuti edaran Kabupaten Bengkalis, pihak sekolah SMA Sederaja di Kecamatan Bengkalis kembali laksanakan pembelajaran jarak jauh dampak kabut asap yang memburuk. Selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
5: Pihak sekolah SMA Sederajat di Kecamatan Bengkalis sepakat memberlakukan kembali pembelajaran jarak jauh atau PJJ pasca kondisi ISPU masih kategori sangat tidak sehat. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bengkalis Nur Hadi mengatakan menindaklanjuti himbauan dan edaran Dinas Lingkungan Hidup Bengkalis di mana pertanggal 7 Oktober 2026 pada pukul 6 pagi menunjukkan kualitas udara di Senggoro Bengkalis berada di level 270 dengan parameter kritis PM2,5. Nur Hadi mengatakan hasil kesepakatan bersama Sekolah SMA Sederajat sekecamatan Kecamatan Bengkalis memutuskan untuk melaksanakan PJJ selama 2 hari mulai Kamis hingga Jumat.
6: Sekolah SMA kami tadi langsung mengambil keputusan untuk berkoordinasi dengan sekolah lain. Nah, jadi karena ada info dari DLH seperti itu, dia mengacu ke surat dari Dinas Pendidikan. Jadi dari surat Dinas Pendidikan itulah acuan dari DLH sehingga merekomendasikan untuk sekolah setingkat SMA itu untuk PJJ. Karena Sabtu kan Jumat. Iya betul. Kami apakan 2 hari ke depan lah supaya jangan mengganggu apa Pak. Kadang-kadang cuma 1 hari alih-alih apa kita pastikan aja langsung 2 hari. Setelah itu baru kita cek ulang lagi untuk berikutnya gitu.
5: Sementara itu Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Mutu Saili mengatakan untuk sekolah TK hingga SMP di Kabupaten Bengkalis beberapa kecamatan telah menetapkan PJJ beberapa waktu lalu dan untuk Kamis dan Jumat besok kembali diterapkan untuk Kecamatan Bengkalis dan Bantan serta kecamatan lainnya seperti Mandau Pinggir, Bukit Batu dan Bandar Laksmana.
7: Untuk hari ini di beberapa kecamatan ada yang sudah PJJ Bang, kayak di Mandau, Batin Selapan, Pinggir, Telamandau itu sudah PJJ per hari ini sampai besok, kalau tidak ada perubahan. Untuk di kecamatan lain itu banyak yang mempercepat proses belajar, jadi siswa dipulangkan lebih cepat, lebih awal. Nah untuk besok informasinya dari beberapa kecamatan, Mandau, Pinggir, Telamandau, Bengkalis, Bantan, Bukit Batu, Bandar Laksmana itu PJJ. Untuk kecamatan lain kita belum terima informasi.
8: Oke, okay. Itu sampai kapan Pak Rek?
7: 2 hari ke depan Bang, Kamis, Jumat.
5: Pihak Dinas Pendidikan juga menghimbau kepada orang tua untuk mengawasi anak selama PJJ serta melaksanakan tugas yang diberikan dan tidak keluyuran selama jam pelajaran dan bisa menerapkan penggunaan masker selama berada di luar ruangan jika diperlukan. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Masih bersama RRI Bengkalis, harga cabai di sejumlah pasar di Kabupaten Bengkalis, Riau, mengalami kenaikan cukup signifikan. Diperkirakan kondisi ini akan terjadi selama bulan Oktober karena daerah penghasil gagal panen. Dedi, pedagang di Pasar Terumbu, memilih cabai asal Palembang. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
9: Harga cabai sejumlah pasar di Kabupaten Bengkalis Riau mengalami kenaikan cukup signifikan. Harga cabai merah keriting dari daerah penghasil seperti Bukit Tinggi dan Medan ini mencapai harga Rp100.000 hingga Rp120.000 per kilogram sampai hari ini. Salah seorang pedagang di Pasar Terubuk Bengkalis, Dedi, mengatakan kenaikan terjadi pada cabai yang selama ini dipasok dari sejumlah daerah penghasil. Kondisi tersebut membuat pedagang harus mencari pasokan dari daerah lain dengan harga yang relatif lebih rendah. Saat ini cabai dari Bukit Tinggi sekitar Rp120.000 per kilogram, sedangkan cabai dari Medan Rp100.000. Karena harganya masih tinggi, pihaknya juga dalam minggu ini mengambil cabai alternatif lain dari Palembang dengan harga sekitar Rp80.000 per kilogram. Meski lebih murah, harga tersebut masih tergolong tinggi dibandingkan harga normal. Kenaikan juga terjadi pada cabai rawit, baik yang berasal dari petani lokal maupun pasokan dari luar Bengkalis. Harganya kini berada di kisaran Rp80.000 per kilogram. Dedi menyebutkan tingginya harga cabai mulai berdampak terhadap daya beli masyarakat. Konsumen yang biasanya membeli setengah kilogram hingga satu kilo kini cenderung mengurangi jumlah pembelian.
10: Misalnya lebih bisa terjangkau untuk sini.
11: Kalau cabai Palembang berapa?
10: Untuk di sini acara 90.
11: 90?
10: Ya.
11: Itu per kilonya?
10: Ya.
11: Kalau cabai yang lain tak ada lagi?
10: Kalau cabai Medan 100. Cabai Bukit 120.
11: Sekarang tak ambil?
10: Enggak.
11: Harganya?
10: Ah, di harga. Jadi orang apa-apa ada ngomong, ah bagus yang ini aja lah, kata yang lebih, yang masih bisa kita makan atau rumah makan barang kan harga 100 lebih itu kan nggak jumpa untuk dia jual.
11: Jadi itu pakai cabai Palembang.
10: Cabai Palembang, masukkan cabai Palembang.
11: Stok cabai Palembang lah ya.
10: Ya alhamdulillah ada lah untuk hari-harian ada.
9: Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis Muhammad Syamsi Nirwansah membenarkan adanya kenaikan harga sejumlah komoditi cabai. Ia mengatakan kenaikan paling tinggi terjadi pada cabai merah keriting dan cabai rawit, terutama yang berasal dari daerah penghasil seperti Bukit Tinggi dan Medan. Menurutnya keterbatasan pasokan salah satu mempengaruhi kondisi produksi di daerah penghasil yang mengalami gagal panen. Kondisi cuaca dan faktor lain diduga turut mempengaruhi produksi cabai.
12: Ini kalau tadi ngomong sama teman yang turun itu laporan SP2KP, kenaikan yang kenaikan itu masih di cabai, Bang.
11: Iya.
12: Untuk komoditi lain, insya Allah masih stabil, paling kenaikan nggak terlalu signifikan, itu aja sih.
11: Iya. Kalau stoknya tetap lancar?
12: Stok aman, insya Allah ada. Nah, penyebab cabai itu naik, kalau stok ada. Penyebab cabai itu naik sebagian karena sedikitnya pasokan dari tempat asal, bisa kita dari Sumpah dan dari Medan, karena gagal panen, itu aja.
9: Untuk cabai lokal saat ini memang sudah tersedia, tetapi produksinya belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat dan jumlahnya masih terbatas. Meski cabai meningkat, Muhammad Syamsi juga memastikan ketersediaan kebutuhan pokok lainnya seperti sayur mayur, telur ayam, dan sejumlah komunitas pangan masih aman. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Polresta Tanjung Pinang telah limpahkan dua tersangka dan barang bukti perkara dugaan pencurian di Tambak Udang. Berikut laporan Rizvan Badrian.
13: Itu pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 sekitar pukul 03.30 subuh ya, itu bertempat di Jalan Tambak Udang di kecamatan di Kelurahan Dompak. Barang ini yang dicuri oleh pelaku itu PT Win-Win Ship.
14: Polresta Tanjung Pinang telah limpahkan dua tersangka dan barang bukti perkara dugaan pencurian di Tambak Udang PT Win-Win Ship Dompak Tanjung Pinang. Kanit Pidum Satreskrim Polresta Tanjung Pinang Ibda Jadi Gabe Pesi Tanggang mengatakan, penyidik telah melimpahkan dua tersangka, Sopian dan Agus Budi, ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang. Selain tersangka, penyidik juga melimpahkan barang bukti di antaranya 4 unit gearbox kincir air dan sepeda motor yang digunakan tersangka. Dirinya mengungkapkan kronologis kejadian kedua pelaku melakukan pencurian di Tambak Udang PT Win-Win Ship di Dompak, Kota Tanjung Pinang pada Minggu 2 Agustus 2026 pada dini hari.
13: Dengan tersangkanya dua orang, yaitu Anas Sopian dan Agus Budi. Ini barang bukti yang kita sita dan saat ini mau kita lempar ke kejaksaan, itu ada 4 buah gerbok untuk kincir air dan satu di sepeda motor sebagai alat transportasi yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan pencurian ini. Dan ada juga beberapa karung goni yang di sebagai tempat untuk mengangkat beberapa unit gerbok kincir air ini. Saat hari ini kita penyidikannya kita limpah sudah P21 oleh jaksa dan hari ini kita limpahkan.
14: Kedua pelaku ditangkap saat melakukan aksinya. Namun sebelum itu, kedua pelaku juga sudah pernah melakukan aksinya, sehingga pencurian itu sudah dua kali dilakukan oleh kedua pelaku. Akibat kejadian ini, kedua korban dijerat dengan pasal 477 ayat 1 huruf G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP baru tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara. Kejari Tanjung Pinang melalui kasih intel Kejari Tanjung Pinang belum dapat dikonfirmasi terkait pelimpahan tahap 2 perkara tersebut. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah menegaskan komitmennya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan ASN. ASN yang terbukti terlibat akan ditindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Berikut laporan Aryo Wisnu.
15: Wali Kota Tanjung Pinang Wis Darmansyah kembali menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan aparatur sipil negara atau ASN Kota Tanjung Pinang. Dirinya menyatakan akan menindak tegas setiap ASN yang terbukti terlibat dalam kasus narkoba sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa pandang bulu. Pernyataan ini disampaikan menyoroti pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme ASN sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat. Lis Darmansyah menambahkan keterlibatan ASN dalam narkoba bukan hanya merusak citra instansi pemerintah, tetapi juga mengkhianati kepercayaan publik. ASN seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat, bukan sebaliknya. Lis Darmansyah menegaskan jika ada yang terbukti terlibat narkoba, sanksi tegas mulai dari pemecatan hingga proses hukum akan dijalankan sesuai prosedur yang berlaku.
16: Kalau pegawai negeri ini kan sudah ada aturannya, ya sudah ada aturannya, begitu dia ditetapkan menjadi tersangka, apa saja hal yang dilakukan. Proses dan tahapannya sudah berlaku. Dapat ke depannya kita ingatkan, dan ke depannya maka kita akan memberikan sanksi.
15: Pemerintah Kota Tanjung Pinang di bawah kepemimpinan Wali Kota Lis Darmansyah akan terus berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional atau BNN serta aparat penegak hukum lainnya untuk melakukan pengawasan dan tes urin secara berkala di lingkungan ASN. Langkah ini diambil sebagai upaya preventif sekaligus deteksi dini terhadap potensi penyalahgunaan narkoba di kalangan abdi negara. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya, kita beralih ke RRI Batam. Pemerintah Kota Batam terus mendorong pengembangan sektor mines sebagai peluang untuk meningkatkan investasi dan kunjungan wisatawan. Laporan Faik Iqbar Muzaki.
17: Pemerintah Kota Batam terus memperkuat sektor investasi dan pariwisata berbasis Meeting Incentive Convention and Exhibition atau MICE sebagai salah satu strategi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Langkah ini dilakukan dengan menciptakan iklim investasi yang sehat serta memperkuat berbagai fasilitas pendukung agar Batam semakin kompetitif sebagai pusat investasi dan tujuan wisata bisnis. Sebagai kota strategis yang berada di jalur perdagangan internasional dan berbatasan langsung dengan negara tetangga, Batam dinilai memiliki peluang besar untuk menarik investor maupun wisatawan, khususnya wisatawan bisnis. Pengembangan sektor MICE juga diyakini mampu memberikan dampak ekonomi yang luas karena melibatkan berbagai sektor, mulai dari perhotelan, transportasi, kuliner, pusat perbelanjaan, hingga pelaku usaha kecil dan menengah. Wali Kota Batam Amsa Karamat mengatakan peningkatan investasi dan destinasi MICE terus dilakukan melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif serta penguatan fasilitas pendukung wisata bisnis di Batam.
18: Peningkatan investasi dan destinasi MICE yang terus dilakukan dengan menciptakan iklim investasi yang sehat serta penguatan jaringan hotel dalam mendukung wisata manis sehingga dapat mendorong tercapainya visi Kota Batam sebagai pusat investasi dan pariwisata.
17: Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Ardi Winata, menyebut terdapat sejumlah indikator utama yang menentukan keberhasilan sebuah kota pariwisata.
19: Sebagai indikator dari kota pariwisata itu ada tiga. Pertama, bagaimana sempurnanya, perfectnya dari akses, mulai dari jalan. Kemudian yang kedua tentunya amenity. Jadi amenity itu daya dukung, seperti hotel, kemudian ada restoran, juga ada shopping mall. Kemudian juga ada rumah sakit dan sebagainya dan sebagainya. Yang ketiga tentu atraksi, atraksi budayanya, atraksi buatannya setiap hari di mana-mana, setiap minggu ada bazar-bazar dan sebagainya.
17: Melalui penguatan investasi, peningkatan fasilitas pendukung, dan pengembangan sektor wisata MICE, pemerintah Kota Batam berharap pertumbuhan ekonomi daerah terus meningkat sekaligus memperkuat posisi Batam sebagai pusat investasi dan pariwisata unggulan di kawasan regional. Dari Batam, Kepulauan Riau, Faki Bermuzaki melaporkan.
0: Tak kunjung dibangun hingga Oktober 2026, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tetap bersikap optimis dengan nasib pembangunan mega proyek Jembatan Batam Bintan yang hingga kini tak kunjung memasuki tahap pembangunan dikarenakan keterbatasan anggaran. Laporan Ahmad Rifai Kasim.
20: sebenarnya jembatan sudah banyak kemajuan gitu. Semua pembebasan lahan sudah kita lakukan. Kita juga nyari ke pusat itu, waktu itu anggaran untuk...
21: Hingga Oktober 2026, pembangunan jembatan Batam Bintan yang menghubungkan kedua pulau utama melalui Tanjung Sahu hingga saat ini masih belum terrealisasi, khususnya dalam hal pembangunan fisik. Kondisi keuangan negara serta prioritas pembangunan oleh pemerintah pusat dan masih goyahnya investor tampaknya belum mengarah ke proyek yang akan melintang dengan total sepanjang 14,75 km tersebut. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengklaim bahwa sebenarnya sudah ada beberapa kemajuan yang dilakukan terhadap progres pembangunan jembatan termasuk pembebasan lahan. Sedangkan pengujian tanah atau soil test baru menyelesaikan sebagian ruas dan belum keseluruhan karena keterbatasan anggaran.
20: Soal jembatan, saya laporkan bahwa sebenarnya jembatan sudah banyak kemajuan gitu. Semua pembebasan lahan sudah kita lakukan. Kita juga nyari ke pusat itu, waktu itu anggaran untuk soil test 18 titik itu juga sudah selesai dari Batam ke Tanjung Sahu. Waktu itu ada rencana pinjaman pemerintah 4,3 triliun. Waktu itu kalau bisa dibangun dulu dari situ ke situ. Kesininya investor gitu. Nah, dari sini dari Tanjung Sahu ke Pulau Buau ke Uban itu masih ada kalau tidak salah 150 titik lagi. Pemerintah harus mengeluarkan anggaran sekitar 400 miliar melakukan soil test, kedalaman apa semua. Nah, itu yang terus kita dorong ke pemerintah pusat, tapi sampai saat ini masih belum berhasil.
21: Ansar mengungkapkan bahwa dirinya juga telah membawa beberapa investor yang berkemungkinan mampu untuk membangun secara keseluruhan, termasuk pembangunan kawasan ekonomi khusus Galang Batang ke Dirjen Pembiayaan yang menjanjikan konsesi panjang. Namun, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau ini masih belum mendapatkan jawaban pasti terkait hal tersebut.
20: Nah, kita sudah membawa 3-4 investor langsung yang mau membangun semua, termasuk KEK Galang Batang, ke Dirjen Pembiayaan. Bahkan Pak Dirjen bilang, kita kasih waktu panjang kontraknya gitu. Tapi juga sampai hari ini belum ada perkembangan. Nah, kita akan terus ikhtiar. Kalau saran toko-toko bisa berkenan ketemu sama Pak Presiden, saya kira itu sangat bagus sekali.
21: Menyikapi situasi tersebut, Ansar yang berada di periode keduanya sebagai Gubernur Provinsi Kepulauan Riau ini memilih tetap realistis mengingat situasi dan skema pendanaan yang masih dalam tahap pembahasan. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifaik Hasim melaporkan.
22: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kabar selanjutnya dari RRI Ranai. Sebanyak 166 nelayan dari Kampung Nelayan Merah Putih, Natuna mendapatkan perlindungan jaminan sosial. Berikut laporan Yos Vianti.
23: Sebanyak 196 nelayan di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih, Kabupaten Natuna diprioritaskan mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui program perlindungan nelayan yang disosialisasikan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama BPJS Ketenagakerjaan. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Natuna, Hendra Harijona, mengatakan program tersebut menyasar nelayan yang belum terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Perlindungan yang diberikan meliputi jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JKM.
24: Nelayan itu akan didata oleh Dinas Perikanan dan akan dilaporkan kepada pusat untuk didaftarkan selama setahun. Setahun anggaran, seperti itu.
23: Yang akan dimiliki mereka?
24: Jaminan kecelakaan kerja dan kematian, seperti yang ada di rentan provinsi juga, cuman dari ada bagian kementerian yang nanti yang belum terdaftar di provinsi itu akan didaftarkan di kementerian tersebut. Untuk sasaran, kita lagi mendata terus. Yang mendata itu nanti kalau informasi yang beredar itu informasi dari lepas kuotanya, jadi belum ada kuota per kabupatennya seperti apa, jadi semakin banyak.
23: Hendra menjelaskan program tersebut melengkapi perlindungan yang sebelumnya telah diberikan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Saat ini sekitar 4.600 nelayan Natuna telah mendapatkan perlindungan melalui program pemerintah Provinsi Kepri yang telah berjalan sejak 2023. Sementara itu, Roduan Nelayan Kampung Nelayan Merah Putih Natuna berharap dukungan pemerintah tidak hanya berupa perlindungan jaminan sosial, tetapi juga pemenuhan fasilitas pendukung aktivitas melaut. seperti tempat penyimpanan dan pendinginan ikan.
1: Ya, pendapatan Bapak sebagai nelayan biasanya?
2: Kalau untuk pendapatan satu minggu tuh kurang lebih sekitar 500 kilo. Itu paling minim ya. Paling sedikit, kadang-kadang sampai sedikit.
23: Dengan perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Nelayan, Natuna diharapkan semakin terlindungi dari resiko kecelakaan kerja maupun resiko meninggal dunia saat mencari nafkah di laut. Demikian, Yusfianti melaporkan.
0: Masih dari RRI Ranai, minyak goreng menjadi salah satu kebutuhan utama bagi pelaku usaha kecil, khususnya pedagang gorengan dan makanan di Kabupaten Natuna. Selengkapnya laporan Marjani.
3: Pelaku usaha kecil dan menengah di Kabupaten Natuna rata-rata menggunakan minyak goreng merek Minyak Kita untuk kebutuhan usaha mereka. Selain Minyak Kita, sebagian pelaku usaha juga menggunakan minyak goreng merek Mitra sebagai alternatif. Kebutuhan minyak goreng tersebut cukup tinggi terutama bagi pelaku usaha yang bergerak di bidang penjualan gorengan dan makanan. Salah seorang pelaku usaha gorengan di Ranai, Juleha, mengatakan kebutuhan minyak goreng untuk usahanya mencapai sekitar 30 liter dalam sebulan. Menurut Juleha, jumlah kebutuhan tersebut tidak selalu sama setiap bulannya. Pemakaian minyak goreng dapat meningkat maupun menurun tergantung pada tingkat penjualan dan minat masyarakat membeli gorengan. Ia menjelaskan Minyak Kita menjadi salah satu pilihan yang digunakan karena mudah diperoleh untuk memenuhi kebutuhan usaha sehari-hari. Selain Minyak Kita, penggunaan minyak goreng merek Mitra juga dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan dan ketersediaan minyak di pasaran.
4: Dalam sebulan saya menghabiskan lebih kurang 30 liter, sebab saya kan jual ayam, jual bakso, bakso itu kan ada juga bakso goreng. Jadi untuk gorengan ayam dan kebutuhan lainnya itu, kalau udah sedikit menghitam ataupun udah agak-agak berubah warna, kita ganti. Nah dari itulah, setiap satu liter itu sehari. Minyak goreng yang sering saya gunakan itu Minyak Kita atau Mitra. Tergantung pendapatan ataupun tergantunglah omset kita yang kita dapatkan hari-hari. Jadi menyesuaikan. Kadang pas omset kita agak tidak bisa diperkirakan, ya beli minyak yang terjangkau, kita beli.
3: Sementara itu, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna mencatat tingkat konsumsi minyak goreng masyarakat pada tahun 2026 mencapai 73,61 ton atau lebih dari 80 ribu liter setiap bulan. Data tersebut menunjukkan kebutuhan minyak goreng di Natuna cukup tinggi dan perlu diimbangi dengan ketersediaan pasokan. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna Agustian mengatakan angka konsumsi tersebut merupakan kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi secara berkelanjutan. Hal itu disampaikannya dalam dialog bersama RRI belum lama ini. Menurut Agustian, ketersediaan minyak goreng menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam menjaga kebutuhan bahan pokok masyarakat. Pemerintah juga terus memantau kondisi pasokan dan harga minyak goreng di pasaran.
6: Dengan konsumsi minyak yang ada di Kabupaten Natuna, untuk 2026 ini konsumsi minyak di Kabupaten Natuna itu satu bulannya 73,61 ton. Mm-hmm. Itu kalau kita konversikan ke liter, itu lebih kepada 80.011 liter. Itu untuk kebutuhan kita satu bulan 2026. Angkanya kita akumulasi penjumlahan dari beberapa.
3: Tingginya kebutuhan minyak goreng di kalangan pelaku usaha kecil menunjukkan bahwa komoditas tersebut menjadi salah satu bahan penting dalam menunjang aktivitas usaha masyarakat. Karena itu, ketersediaan minyak goreng dengan harga yang terjangkau diharapkan tetap terjaga sehingga tidak terlalu membebani biaya produksi pelaku usaha kecil di Natuna. Demikian Marjani melaporkan.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Pekanbaru. Direktorat Lalu Lintas Polda Riau membagikan 1.000 masker gratis kepada pengendara yang melintas di Jalan Diponegoro Pekanbaru Kamis pagi. Selengkapnya Femi Asti Yovani melaporkan.
5: Kabut asap masih menyelimuti Pekanbaru dan sebagai langkah pencegahan agar masyarakat tidak terkena dampak kabut asap seperti terserang ISPA, Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Riau membagikan 1.000 masker gratis kepada pengendara yang melintas di Jalan Diponegoro, tepatnya di kawasan Tugu Perjuangan Kamis pagi. Kegiatan dipimpin langsung Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Riau AKBP Dasril. Dasril menyebutkan dari total 1.000 masker yang disiapkan, sebanyak 500 masker N95 dan 500 masker merah putih. Selain membagikan masker, personil Ditlantas Polda Riau juga melakukan edukasi Kamsel Tip Carlantas dan Kamtipmas kepada masyarakat serta pengendara diingatkan untuk selalu mengutamakan keselamatan. Dasril mengimbau masyarakat yang melakukan perjalanan untuk mempergunakan masker, menjaga jarak aman, mengurangi kecepatan apabila jarak pandang terganggu, serta tidak memaksakan diri berkendara apabila kondisi di jalan dinilai tidak aman.
7: Hari ini kami dari Ditlantas Polda Riau melaksanakan kegiatan pembagian masker, lebih kurang 1.000 masker, di tepatnya di Tugu Perjuangan, Kota Pekanbaru. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Pekanbaru agar selalu berhati-hati dalam lalu lintas dan selalu menggunakan masker. Hindari kegiatan di luar rumah. Jaga keselamatan, selamat sampai tujuan.
5: Sementara Saiful, salah seorang warga Pekanbaru, memberikan apresiasi kepada Polda Riau yang melakukan kegiatan bagi-bagi masker gratis. Karena di tengah kondisi kabut asap seperti sekarang ini, masyarakat sangat membutuhkannya.
8: Ya, ini suatu aksi sosial yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, hubungan dengan adanya asap ini ya.
5: Saiful mengharapkan pembagian masker gratis dapat dilakukan di berbagai titik selama kabut asap masih menyelimuti. Dan dirinya juga berharap kabut asap segera hilang agar masyarakat bisa beraktivitas secara normal tanpa takut terserang penyakit. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Masih dari RRI Pekanbaru, kabut asap kembali menyelimuti. Pemerintah Kota Pekanbaru bagikan masker kepada masyarakat di Pasar Cipuan. Berikut disampaikan Hario Gunawan.
10: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali menyelimuti Kota Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru membagikan 2.000 masker kepada pedagang dan masyarakat di Pasar Cipuan, Kamis 8 Oktober 2026. Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, mengatakan pedagang menjadi salah satu kelompok yang perlu mendapat perhatian karena beraktivitas cukup lama di ruang terbuka.
11: Ya, kita hari ini mengedukasi, sekaligus membagikan masker kepada para pedagang. Dan kita juga titip juga kepada ketua kelompok pedagang, tujuannya supaya kita hati-hati ya. Dan kita juga jelaskan tadi bagaimana cara untuk melihat kondisi udara ya, cek ISPU melalui handphone sendiri.
10: Ketua pedagang Pasar Cipuan, Edi Manik, mengapresiasi langkah pemerintah Kota Pekanbaru yang disertai edukasi mengenai pencegahan gangguan kesehatan akibat kabut asap.
25: Di samping membagikan ini itu masker, juga ada edukasi ya kepada pedagang dan pengunjung bahwasanya mengantisipasi terjadinya ISPA yang ada di Pekanbaru akibat dari kebakaran hutan ini, asap yang kembali ini adalah dengan sering menggunakan itu masker tatkala memang

0: 1950 orang.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, menggunakan masker saat berada di luar, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
2: RRI Padang menutup berita Korwil hari ini. Pengamat Sosial Ekonomi Universitas Andalas, Rinaldi Eka Putra, menilai program Kampung Nelayan Merah Putih memiliki potensi besar untuk membangun ekosistem ekonomi pesisir yang terintegrasi dan berkelanjutan di Sumatera Barat. Pengembangannya tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan hasil tangkapan nelayan, tetapi juga perlu mengintegrasikan sektor pariwisata, UMKM, dan pemberdayaan masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Silvia Sari.
3: Pengamat Sosial Ekonomi Universitas Andalas, Rinaldi Eka Putra, kepada RRI mengatakan keberadaan Kampung Nelayan Merah Putih KNNP di sejumlah kawasan pesisir Sumatera Barat dapat dikembangkan menjadi pusat ekonomi sekaligus destinasi wisata berbasis masyarakat. Menurutnya, setiap titik KNNP memiliki karakter sosial dan budaya yang berbeda, sehingga potensi lokal menjadi bagian dari konsep pengembangannya. Pengembangan tersebut dapat melibatkan UMKM, Pokdarwis, hingga masyarakat nelayan. Sehingga, manfaat ekonomi tidak hanya berasal dari aktivitas penangkapan ikan. Untuk Kota Padang, Rinaldi menyarankan kawasan seperti Padang Sarai dapat dijadikan salah satu lokasi percontohan pengembangan KNNP yang mengintegrasikan aktivitas ekonomi masyarakat dengan potensi wisata. Salah satu bentuk peluang ekonomi nelayan yakni pengembangan budidaya penyu di titik-titik KNNP. Ia menyarankan, sebagai alternatif, pemerintah dapat membeli telur penyu dari masyarakat untuk kemudian ditetaskan dan dilepas liarkan melalui program konservasi.
4: Telur penyu ini nanti kita budidayakan seperti di Aping Para atau di Apar itu, di Pariaman. Nah, dia menjadi anak-anak penyu. Nah, anak-anak penyu ini kita selamatkan dan dia nanti bisa memberikan mutual benefit untuk masyarakat lokal. Apa contohnya? Kita jadikan ini program pariwisata. Jadi, ini programnya kan bagus. Tidak berbenturan kita dengan kepentingan masyarakat. Kemudian penanaman mangrove juga berkaitan dengan bagaimana membangun sebuah pariwisata berbasis mitigasi. Itu juga memberi mutual benefit untuk masyarakat lokal.
3: Lebih lanjut, Rinaldi menjelaskan, konsep serupa juga dapat diterapkan dalam pengembangan kawasan mangrove. Penanaman dan pelestarian mangrove tidak hanya berfungsi sebagai upaya mitigasi lingkungan, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi wisata berbasis konservasi yang memberikan dampak ekonomi langsung kepada masyarakat. Rinaldi menambahkan, pengembangan KNNP seharusnya tidak hanya mengejar peningkatan produksi, tetapi juga memastikan peningkatan pendapatan masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan ekonomi. Dengan pendekatan yang mengintegrasikan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, KNNP dinilai dapat menjadi model pembangunan pesisir yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Elan Silvia Sari melaporkan.
2: Masih dari RRI Padang, BPBD Kabupaten Solok mempercepat upaya penanganan warga terdampak bencana melalui pengusulan bantuan dana tunggu hunian bagi 18 keluarga. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung kebutuhan sementara warga yang rumahnya mengalami kerusakan. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
5: Sebanyak 77 warga terdampak bencana Galodo di Kabupaten Solok masih membutuhkan penanganan, terutama pemenuhan kebutuhan dasar dan tempat tinggal. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Solok bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB telah mengusulkan bantuan dana tunggu bagi 18 keluarga yang rumahnya terdampak bencana. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Solok, Nopelius, kepada RRI hari ini mengatakan kebutuhan mendesak pengungsi saat ini meliputi pemenuhan kebutuhan dasar untuk beberapa hari ke depan serta penanganan tempat tinggal warga yang rumahnya mengalami kerusakan. BPBD mencatat sebanyak 19 rumah mengalami kerusakan akibat bencana tersebut. Untuk membantu warga terdampak, BPBD Kabupaten Solo telah mengajukan permohonan bantuan dana tunggu kepada BNPB. Dari 19 rumah yang terdampak, sebanyak 18 keluarga telah diusulkan untuk menerima bantuan tersebut.
0: Terdiri dari terpusat ada 10 berada di sebuah pabrik tahu yang berada di jalan provinsi, sudah kita pasang tenda. Kemudian di Peksot dekat rumah makan Kayu Aro ada sekitar 15 jiwa. Kemudian mandiri 52 yang di sini sudah kembali.

0: di rumah keluarga. Jadi jumlah pengungsi kita berjumlah 77 orang karena ada beberapa rumah yang rusak, ada 19 buah rumah yang rusak. Mungkin kebutuhan ini, kebutuhan perumahan ini yang perlu kita pijak secepatnya, karena pada ini kami dari BPBD bersama BNPB sudah mengajukan permohonan bantuan dana tunggu hunian. Jadi dana tunggu hunian terhadap 18, sebenarnya adalah 19, jadi 18 kita sudah usulkan mereka akan mendapatkan dana tunggu hunian.
1: Nopelius menjelaskan dana tunggu yang diusulkan sebesar Rp600.000 per kakak sebulan dan diberikan selama 3 bulan. Bantuan itu diharapkan dapat membantu keluarga terdampak memenuhi kebutuhan sementara selama proses pemulihan tempat tinggal dilakukan. Ia menyebutkan proses pencairan dana tunggu bagi 18 keluarga tersebut ditargetkan dapat dilakukan dalam 2 hingga 3 hari ke depan. Sementara itu, warga yang rumahnya mengalami kerusakan sangat membutuhkan penanganan lebih lanjut agar dapat kembali menempati tempat tinggal yang layak. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.

Pendengar, berita dari RRI Padang sekaligus menutup sekaligus berita Korwil Nusantara 15 sore ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Dedi Putra dari RRI Bukit Tinggi bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Kamu sudah mulai mempersiapkan rencana masa pensiun belum?
2: Belum, Ninit. Sebenarnya ingin mempersiapkan dari sekarang, tapi masih bingung soal pembiayaan.
1: Kalau begitu, coba deh cari tahu program prapensiun dari BNI KCP Natuna.
2: Memangnya apa keunggulannya?
1: Prosesnya mudah dan cepat dengan layanan profesional.
2: Wah, terus bunganya bagaimana?
1: Bunga kompetitif dengan cicilan ringan, lebih ringan di hati.
2: Kalau jangka waktunya?
1: Fleksibel. Kamu bisa pilih tenor sesuai kemampuan.
2: Wah, kalau kebutuhan dananya?
1: Plafonnya hingga 500 juta untuk membantu mewujudkan rencana masa depan kamu.
2: Berarti nggak perlu menunggu sampai pensiun untuk mempersiapkannya ya?
1: Betul sekali. Persiapkan masa pensiun kamu sekarang.
3: Program prapensiun dari BNI KCP Natuna. Raih masa depan lebih tenang bersama BNI. Hubungi segera Hadi 0822-8816-9466. BNI, solusi terbaik untuk masa depan Anda.
4: BNI. Ranai sore ini. Ranai sore ini.
5: Baik, pendengar, saat ini sudah pukul 16.44 menit waktu Indonesia Barat. Baru saja kita ikuti berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu disiarkan dari Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Baik, pendengar, selamat sore. Kami sapa Anda, semoga sehat selalu di sore ini. Yang sibuk dengan aktivitasnya, mudah-mudahan aktivitas lancar. Kondisi cuaca saat ini sedang dalam keadaan mendung, pendengar ya. Tadi siang sempat turun hujan yang disertai dengan petir ya. Jadi untuk saat ini kondisi cuaca agak mendung, jadi udara memang terasa agak dingin. Paling enak berselimut. Namun lebih seru lagi kalau kerja ya. Biasanya kalau diam saja di rumah kayaknya pengen tidur aja. Tapi kalau kita lakukan dengan aktivitas, jadi akan membuat kita lebih segar ataupun lebih fresh lagi ya, pendengar ya. Apalagi kalau tidur di sore hari, jangan sampai, karena tidur terlalu sore akan mempengaruhi pola tidur kita di malam hari, pendengar ya. Baik, apapun aktivitas yang Anda lakukan, semoga berjalan dengan lancar. Dan selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi untuk menemani aktivitas Anda sore ini. Tetaplah bersama kami.

0: Iya, maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya, di kali belakang di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh! Ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Loh, memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: Kakek!
5: Ada cucu kakek. Mau datang kok nggak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu, Nak?
4: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
5: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
4: Iya dong.
5: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
4: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
5: Oh ya? Kenapa?
4: Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
5: Ya. Bagus sekali itu, Nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cu.
4: Enggak.
5: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
4: Enggak dong, kek.
5: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
4: Iya.
5: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
4: Oke, kek.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: saudara, guru honorer di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, terjerat pinjaman online.
1: Waduh, itu lagi, itu lagi. Banyak banget sih yang ketipu. Dina, aku punya kabar gembira nih. Apaan? Aku udah nemuin jalan keluar masalah aku. Coba lihat nih, nih. Tawaran pinjaman yang oke banget kan? Pinjaman online? Iya, caranya tuh gampang banget. Bunganya kecil. Dan 10 menit langsung cair lagi. Udah dicek belum? Legal apa ilegal tuh? Ih, emang perlu dicek segala? Ya elah Susan, sekarang tuh lagi banyak banget pinjaman online alias pinjol ilegal. Dari jutaan bisa jadi puluhan juta, bahkan ratusan juta. Ada yang diteror juga loh.
2: Ih, masa sih?
1: Iya, makanya jangan sembarangan. Cek dulu deh di websitenya OJK Otoritas Jasa Keuangan. Kalau terdaftar berarti legal alias aman tuh. Tapi kalau nggak terdaftar, aduh, jangan coba-coba deh. Bukannya nyelesain masalah, yang ada nambah masalah tahu. Emang mau diteror?
2: Ih, nggak deh. Iya, aku cek dulu.
3: Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an.

0: Anda dapat request dan dengarkan di Pro 1 RRI Ranai. Mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Baik pendengar, saat ini sudah pukul 17 waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi untuk Anda sore ini pendengar ya. Barangkali saja ada yang saat ini membersihkan lingkungan, walaupun kondisi cuaca memang kurang memungkinkan untuk beraktivitas di luar ruangan ya pendengar ya. Dan berbicara tentang membersihkan lingkungan, ini ada sebuah informasi pendengar bahwa ini pihak BPBD Natuna bantu tebang pohon berbahaya di kawasan Ranai Darat. Nah, jadi kalau ada pepohonan yang sekiranya terlalu tinggi, rimbun dan membahayakan, sebaiknya hubungi pihak-pihak terkait untuk melakukan penebangan. Jangan dilakukan secara manual karena khawatir akan membahayakan keselamatan pendengar ya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Natuna membantu melakukan penebangan pohon jambu yang berpotensi membahayakan pengguna jalan di ruas jalan Ranai Darat. Penanganan dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi pohon tumbang yang dapat mengganggu keselamatan masyarakat. Dan penebangan dilakukan setelah keberadaan pohon tersebut dinilai berpotensi membahayakan pengguna jalan yang melintas. Jadi proses penanganan melibatkan petugas BPBD Natuna sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan aman dan juga terkendali. Nah, jadi pendengar, sebagaimana dikatakan oleh Lurah Ranai Darat, bahwa apresiasi kepada petugas BPBD Natuna yang telah membantu melakukan penanganan, dan ia juga menilai respons petugas sangat membantu dalam mengantisipasi potensi bahaya bagi masyarakat di sekitar lokasi. Dan beliau juga menjelaskan penanganan pohon tersebut penting dilakukan karena keberadaannya berpotensi membahayakan pengguna jalan. Dengan adanya penebangan, maka risiko pohon tumbang dan mengganggu aktivitas masyarakat dapat diantisipasi. Baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.
2: rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
4: rri.co.id. Pendengar dimanapun Anda berada, lagu-lagu hiburan untuk Anda kami cukupkan dulu hingga di sini. Semoga bisa menemani aktivitas Anda lakukan pendengar ya. Dan selanjutnya kita bersama di Religi Sore. Jelang kami hadirkan pembacaan Gema Wahyu Ilahi untuk sore ini. Kami akan hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

0: Pendengar masih bersama kami, Pro 1 RRI Ranai. Kami sampaikan untuk Anda kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia. Kami sampaikan bahwa masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk hari ini pada pukul 17:39 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, sekarang sudah pukul 17:24 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan pembacaan Gema Wahyu Ilahi, membacakan surah Al-Baqarah ayat 280 yang akan dibacakan oleh Afrian Syah. Kemudian akan dirangkaikan dengan Mutiara Senja dengan judul Ekonomi Syariah Memakmurkan Umat yang akan disampaikan oleh Ustadz Kartubi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada senja kali ini kita masih diberi rahmat, baik rahmat yang Allah berikan berupa materi maupun materi. Kemudian salawat dan salam tersampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar Mutiara Senja RRI Rana yang dirahmati Allah. Adapun judul kita pada senja kali ini adalah Ekonomi Syariah Memakmurkan Umat. Ibnu Khaldun membangun sebuah model yang dapat menjelaskan maju dan mundurnya peradaban atau pembangunan dan kemunduran ekonomi. Kedua-duanya merupakan sebuah fenomena yang memiliki hubungan saling ketergantungan di dalam modelnya. Model yang dibangun Ibnu Khaldun memberikan jawaban beberapa pertanyaan krusial yang harus dijawab oleh ekonomi pembangunan. Pertanyaan tentang mengapa banyak negara Muslim yang mengalami kemajuan dengan cepat dan terus berkembang selama beberapa abad, dan mengapa kemudian sesudah itu mengalami kemunduran, bahkan sampai mengalami kolonialisasi, dan sampai saat ini tidak dapat merespon tantangan yang dihadapinya. Ibnu Khaldun mencoba menjelaskan secara ilmiah prinsip-prinsip yang mengatur jatuh dan bangunnya suatu dinasti, negara atau peradaban di dalam bukunya yang berjudul Muqaddimah. Kita lihat itu dari apa yang diceritakan oleh Al-Mas'udi dalam Kabar-Kabar Persia tentang Al-Muzaban, pemimpin agama mereka pada masa Raja Bahram bin Bahram, dan sendiri sindirannya kepada raja karena mengingkari kezaliman yang dilakukannya dan kealpaannya terhadap akibat yang akan menimpa kerajaan. Al-Muzaban membuat perumpamaan akan hal itu dengan bahasa burung kakak tua. Ketika raja mendengar suara-suara burung itu dan menanyakannya kepada Al-Muzaban, apa artinya? Maka Al-Muzaban menjawab, ada seekor burung kakak tua jantan hendak mengawini burung kakak tua betina. Si betina mensyaratkan harus ada 20 desa yang mengalami kehancuran selama pemerintahan Bahram. Si jantan pun menerima syarat tersebut dan berkata, apabila masa pemerintahan raja itu berlanjut terus, maka aku dapat mempersembahkan kepadamu 1000 desa. Ini lebih mudah. Akhirnya raja menjadi sadar dari kealpaan dan membebaskan Al-Muzaban serta menanyakan kepadanya tentang maksud yang sesungguhnya. Maka Al-Muzaban menjelaskan, wahai raja, sesungguhnya kerajaan itu tidak dapat sempurna kecuali dengan syariat, yaitu bekerja demi Allah dan menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan syariat tidak dapat tegak kecuali dengan raja. Tidak ada kemuliaan bagi raja kecuali dengan tokoh-tokoh. Tiada tegak tokoh-tokoh kecuali dengan harta. Tiada jalan kepada harta kecuali dengan keadilan. Keadilan adalah merupakan timbangan antar makhluk yang dipasang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan untuknya diciptakan seorang penjaga. Rajalah penjaga itu. Namun engkau wahai raja menuju ladang-ladang, lalu engkau merampasnya dari para pemiliknya dan para pengolahnya, padahal mereka adalah orang-orang yang memberikan pajak atau kharaj. Engkau ambil pula dari warga yang dari merekalah harta-harta dipungut, lalu engkau berikan semua itu kepada para pengiring, para pelayan, dan orang-orang dekat. Akhirnya kelompok terakhir ini meninggalkan pembangunan, mengurus keuntungan-keuntungan dan pengelolaan ladang-ladang. Mereka diperbolehkan tidak membayar pajak atau haraj karena kedekatan mereka dengan raja. Maka terjadilah ketidakadilan atas orang-orang yang masih membayar haraj dan para pengelola ladang. Akhirnya mereka pun beranjak meninggalkan ladang-ladang mereka, mengosongkan desa-desa mereka, lalu tinggal di ladang-ladang yang sulit tumbuh. Akibatnya sedikitlah pembangunan, rusaklah ladang-ladang,
sedikit harta-harta pungutan dan rusaklah para tentara dan rakyat. Raja-raja yang bertetangga dengan kerajaan Persia akan menunggu kesempatan untuk menguasai karena mereka tahu akan terputusnya materi atau harta yang tidak akan lurus tiang-tiang kerajaan kecuali dengannya. Ketika raja mendengar itu semua, maka dia segera mengurus kerajaannya dengan baik. Menarik lagi ladang-ladang dari tangan-tangan orang khusus dan dikembalikan kepada pemiliknya. Mereka diminta mengikuti peraturan-peraturan mereka sebelumnya. Mereka lalu memulai pembangunan lagi. Akhirnya kuatlah orang-orang yang lemah dari mereka. Bumi pun menjadi ramai, negeri menjadi makmur, harta-harta menjadi banyak lagi, para penarik haraj, tentara menjadi kuat, ancaman-ancaman musuh terhenti, dan perbatasan-perbatasan kembali dijaga. Raja bersiap mengurusi berbagai persoalan secara langsung, maka berubah menjadi baiklah masa-masa pemerintahannya, dan teratur pula kerajaannya. Inilah hikayat yang dijelaskan dalam kitab Al-Muqaddimah karya Ibn Khaldun, yang menceritakan bahwa kezaliman dapat merobohkan pembangunan dan akibat kehancuran dalam pembangunan akan menimpa kerajaan berupa kerusakan dan pemberontakan. Jika kita urutkan, maka urutan nasihat ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Kekuatan penguasa tidak terwujud kecuali melalui penerapan syariah. Syariah tidak dapat diterapkan kecuali oleh penguasa. Kedaulatan tidak bisa mendapatkan kekuatan kecuali melalui orang-orang. Orang-orang tidak dapat dipertahankan kecuali oleh kekayaan. Kekayaan tidak bisa diperoleh kecuali melalui pembangunan. Pembangunan tidak dapat dicapai kecuali melalui keadilan. Keadilan adalah timbangan di mana Tuhan

tetapi mengakui perbedaan yang dibatasi oleh hak-hak kaum miskin dengan zakat untuk mewujudkan keadilan. Falah dapat dicapai jika manusia memahami hakikat dari hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan manusia lainnya. Hakikat hubungan manusia dengan Tuhan adalah bahwa manusia diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi, yaitu untuk memakmurkan dan mensejahterakan umat manusia. Seorang Muslim harus mengerti ekonomi Islam dalam dimensi akidah yang mencakup dua hal, yakni ekonomi Islam yang bersifat ekonomi ilahiyah dan ekonomi Islam yang bersifat ekonomi robbaniyah. Hakikat hubungan manusia dengan alam adalah bahwa manusia diberikan amanah oleh Allah untuk melestarikan dan memakmurkan bumi dengan cara-cara yang arif dan tidak merusak. Hubungan manusia dengan manusia lainnya adalah hubungan muamalah dengan memperkuat ukhuwah sebagai pondasi awal dari kekuatan ekonomi Islam, sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW pada saat membangun perekonomian di Madinah melalui sikap ta'atuf, saling menghargai, tarahum, saling menyayangi, tafahum, saling memahami, takapul, saling memikul resiko, ta'domun atau ta'awun, saling menolong. Harta dalam ajaran Islam pada hakikatnya hanya merupakan titipan sementara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep falah tidak hanya bisa diterapkan pada ranah mikro atau individual, tetapi juga pada ranah makro atau kolektif. Juga tidak hanya dapat diterapkan oleh pelaku bisnis berskala kecil, tetapi juga oleh pemerintah yang dipercaya oleh rakyat untuk mengelola sumber daya ekonomi bangsa. Dalam konteks individu sebagai pelaku bisnis, konsep falah akan menjadi pendorong pelaku bisnis untuk melakukan usaha dengan cara-cara jujur dan tidak melakukan praktik riba. Dalam ranah kenegaraan, para pengambil kebijakan ekonomi akan bertindak mengutamakan kepentingan rakyat dan mengelola kekayaan ekonomi bangsa dengan sebaik-baiknya. Demi mewujudkan kesejahteraan rakyat, mereka akan memandang bahwa segala perbuatan yang dilakukan di dunia ini, termasuk kegiatan ekonomi, akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat disampaikan pada Mutiara Senja kali ini. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, sesaat lagi akan berkumandang azan, tanda masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام محمودا الذي وعدته innaka la tuhliful mi'ad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya.

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan tiga hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 17.54 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang menunaikan sholat fardu maghrib, kami ucapkan selamat menunaikan sholat fardu maghrib ya. Baik pendengar, selamat malam, kami sapa Anda. Semoga sehat selalu di malam ini. Mungkin saat ini ada yang lagi duduk-duduk santai, ada yang lagi menikmati cemilan, ada yang lagi kurang sehat ya. Dan semoga kita bisa melewati hari kita dengan penuh semangat pendengar. Selanjutnya lagu-lagu hiburan dan juga informasi akan mengisi ruang dengar Anda malam ini jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: nyesal kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya. Hus. Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan
2: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Iya, kenapa dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
5: RRI.co.id. Baik pendengar, sudah pukul 18 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda yang saat ini lagi duduk-duduk santai bersama keluarga atau bersama teman atau bersama sahabat ya, sambil ngobrol. Kadang pendengar, berbicara tentang ngobrol ini, ada juga yang kadang ngobrol yang kurang bermanfaat. Ada sebagian orang lebih memilih malas untuk mengobrol. Nah, ternyata peringat, terkadang ngobrol topik yang membosankan ternyata ada juga manfaatnya ya. Dan kadang kita sengaja menghindari rekan kerja atau menahan diri untuk tidak basa-basi dengan orang di sebelah kita demi menghindari obrolan membosankan ya. Namun peringat, sebuah penelitian terbaru justru menyarankan untuk mulai menikmati percakapan sepele tersebut ya. Jadi pendengar, sebuah studi menemukan fakta menarik terkait dengan ngobrol topik yang membosankan ini pendengar ya. Mereka yang bersedia terlibat dalam obrolan sepele ternyata merasa percakapan itu jauh lebih menyenangkan dari perkiraan awal. Jadi rutinitas ngobrol ringan ini juga terbukti memberikan dampak positif bagi kesehatan fisik dan juga mental ya. Jadi pendengar, banyak orang menghindari basa-basi, takut berjejaring dengan orang lain di suatu acara, dan sudah lebih dulu berasumsi bahwa topik tertentu seperti cuaca atau rutinitas hari-hari tidak akan menarik ya. Dan pendengar, jika percakapan pada umumnya baik untuk kita, mengapa kita sering berharap percakapan itu akan membosankan atau menguras tenaga? Nah, jadi pendengar, penelitian ini menguji 1.800 peserta untuk memprediksi seberapa besar mereka akan menikmati topik membosankan seperti matematika, bawang bombay, pasar saham, hingga diet vegan ya. Dan obrolan ini dilakukan secara tatap muka maupun daring, baik dengan teman maupun orang asing. Hasilnya, walau awalnya berekspektasi percakapan itu akan garing, mereka justru melaporkan pengalaman jauh lebih menyenangkan dari dugaan semula. Dan hal ini tetap berlaku meskipun kedua belah pihak menganggap topik tersebut sangat membosankan. Dan pada akhirnya peringat, peneliti menemukan bahwa hal yang paling mendasar adalah keterlibatan dalam percakapan itu sendiri ya. Baik peringat, semoga tetap semangat malam hari ini. Lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda, dan tetaplah bersama kami.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Baik, pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai dan masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda yang saat ini tengah duduk-duduk santai lagi menikmati hidangan malam atau ada yang masih lembur dengan beragam pekerjaannya ya. Baik, pendengar, untuk yang bekerja dengan posisi duduk, jadi sebaiknya jangan terlalu lama karena duduk terlalu lama bisa memicu masalah kesehatan kita ya. Pendengar, duduk dalam waktu lama menjadi bagian dari keseharian banyak orang, terutama mereka yang bekerja di depan meja, dan posisi tubuh saat duduk juga dapat mempengaruhi kondisi leher, terutama jika dipertahankan dalam waktu lama. Nah, pendengar, keluhan pada bagian leher kini juga ditemukan pada orang yang masih berusia muda, dan kondisi tersebut perlu diperhatikan karena keluhan fisik dapat berbeda berdasarkan usia dan kebiasaan sehari-hari. Nah, baik pendengar, seorang pakar kesehatan mengatakan bahwa keluhan yang dialami pasien dapat berbeda-beda berdasarkan usia ya. Pinggang dan leher ini biasanya menjadi keluhan kebanyakan orang ya. Jadi maka dari itu perlu kita perhatikan. Jadi orang yang masih muda justru mulai banyak mengalami keluhan pada bagian leher ini. Nah, jadi ya kalau yang masih muda sudah terkena leher, tapi kalau yang usia 40 hingga 50 biasanya pada bagian pinggang. Jadi perbedaan tersebut menunjukkan bahwa keluhan leher juga perlu diperhatikan pada kelompok usia muda, terutama ketika aktivitas sehari-hari banyak dilakukan dalam posisi duduk. Nah, dengar, selain durasi duduk, posisi tubuh juga dapat mempengaruhi kondisi leher. Dikatakan oleh pakar kesehatan yang bernama Simon bahwa ketika posisi tubuh yang berkaitan dengan keluhan tersebut, jadi ini memerlukan perhatian ya, dan bisa dengan cara melakukan dengan memperbaiki posisi tubuh yang bagus ya. Kalau posisi membungkuk ya, maka akan terjadi kepala terasa terlalu jauh di depan posisi tubuh, maka akan terasa nyeri pada bagian leher. Dan pendengar, posisi tersebut dapat menjadi masalah ketika dipertahankan dalam aktivitas sehari-hari, termasuk saat bekerja atau melakukan kegiatan lain dalam posisi duduk, ya. Nah, jadi perlu kita waspadai bagi yang bekerja terlalu lama dengan posisi duduk, ya. Maka perlu diwaspadai berupa masalah kesehatan seperti nyeri leher pada anak-anak muda, kemudian di usia 40 hingga 50 biasanya nyeri pada pinggang. Baik pendengar, sudah pukul 18.29 menit waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda, dan tetaplah bersama kami.

Pernahkah kamu merasa lelah? Lelah secara tiba-tiba, emosi yang berubah-ubah, marah dan sedih tanpa alasan. Jangan diabaikan, tubuh kamu sedang mengalami kelelahan mental. Mudah cemas dan stres berkepanjangan, sulit konsentrasi, mudah capek,

0: 2 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
1: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
0: Iya dong.
1: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
0: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
1: Oh ya? Kenapa?
0: Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
1: Ya, ya, ya, ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
0: Enggak.
1: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
0: Enggak dong, kek.
1: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
0: Iya.
1: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
0: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Yeah.

0: Sebentar lagi kita lulus. Aku gak sabar lagi mau masuk sekolah favorit aku, Lin. Kalau kamu, mau masuk sekolah apa?
1: Aku bingung, Pen. Orang tuaku mau masukkan aku di sekolah rakyat. Aku gak mau. Aku mau masuk sekolah favorit aku. Tapi orang tuaku gak mampu. Apa aku gak usah lanjut sekolah aja ya?
0: Jangan, Lin. Aku lihat di media sosial, sekolah rakyat itu bagus loh, Lin. Fasilitasnya lengkap. Itu merupakan program presiden. Kamu tahu gak? Presiden kita membuat program sekolah rakyat ini. Beliau ingin seluruh anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang sama. Tidak ada, Lin, perbedaan antara anak orang yang mampu atau anak yang tidak mampu. Semua anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan.
1: Tapi aku malu masuk sekolah rakyat. Apa nanti kata teman-teman?
0: Kenapa sih, Lin, harus malu? Hari gini masih dengar kata orang. Aduh, Lin, abaikan saja. Yang penting kamu bisa sekolah. Yang perlu kamu malu itu jika kamu gak sekolah. Semangat, Lin, untuk mencapai masa depan yang lebih baik.
1: Makasih ya, Pen. Kamu teman terbaik.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas, bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: V, V, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P, ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S-A-T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stones.

Dengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih.
2: KPK sebelumnya telah menetapkan 2 tersangka dalam dugaan TPPU ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau PBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Pada hari ini saya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking dan komersialisasi 11 ekosistem hilirisasi nikel di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara. Presiden Prabowo juga melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik. Presiden Prabowo mengatakan total nilai investasi dari proyek hilirisasi nikel mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 180 triliun rupiah. Selain itu, proyek hilirisasi membuka lebih dari 100 ribu tenaga kerja. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peresmian proyek hilirisasi menjadi bukti masa depan Indonesia semakin cerah. Negasan disampaikan dalam sambutannya di Maluku Utara siang tadi.
3: Menteri Investasi telah menyampaikan bahwa realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih dengan rencana pengembangan investasi sebesar 7 miliar dolar Amerika di saat-saat yang mendatang. Sejak pengembangan kawasan ini, penyerapan tenaga kerja dilaporkan telah mencapai lebih dari 100 ribu orang.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan nilai investasi pada semester 1 tahun 2026 mencapai 1.000 triliun rupiah dan 75% diantaranya di luar Pulau Jawa. Hilirisasi juga telah menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja.
5: Investasi di semester pertama 2026 ini alhamdulillah mencapai realisasi investasi 1.010,6 triliun, tumbuh 7,2% dan menyerap lebih dari 1,4 juta orang. Nah, dari total investasi tersebut, angka hilirisasi meningkat, Bapak. Dalam 2 tahun terakhir ini yang tadinya kontribusi hilirisasi 25% sudah mencapai 30% dari total investasi yang masuk dan lebih dari 75% terrealisasinya di luar Jawa, Bapak Presiden.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menghormati, menjaga, dan memberikan kepastian bagi investor yang menanamkan modal di Indonesia. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Hairul Umam.
6: Larita.
7: Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
6: Jadi saksi?
7: Ya.
6: Kasus TPPU ya, Bu?
7: Ya, ya mudah-mudahan ya cepat berakhir ya.
6: Ya
7: kan bang. Saya cuma mantan Bupati, oke? Terima kasih.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang di Kabupaten Kutai Kartanegara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Rita dilakukan untuk mengkonfirmasi sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik. Selain Rita, penyidik juga memeriksa pihak swasta yaitu bernama Bohari dan juga serta mantan staf Bupati Kukar yaitu Khairuddin. Budi mengatakan pemeriksaan terhadap mereka didalami dengan aset yang diatasnamakan dirinya.
2: Untuk saudari RW, pemeriksaan kepada yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai saksi untuk tersangka lainnya dalam perkara dugaan TPPU di lingkungan Pemkab Kukar, di mana KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini, sehingga ini tentu juga menjadi progres positif perkembangan penanganan perkara TPPU di wilayah Kukar ini.
8: Sementara itu, mantan Bupati Kutai Kartanegara yang diperiksa hampir selama 6 jam tak banyak bicara ketika dikonfirmasi oleh awak media terkait hasil pemeriksaannya. Rita berharap proses hukum yang dijalaninya segera selesai. Ia menyebut pemeriksaan tersebut berkaitan dengan statusnya sebagai mantan Bupati Kutai Kartanegara.
7: Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
6: Saksi?
7: Ya.
6: Kasus TPPU ya, Bu?
7: Ya, ya mudah-mudahan ya cepat berakhir ya.
6: Ya bisa,
7: kan saya cuma mantan Bupati, oke? Terima kasih.
6: Tiga korporasi itu ya, Bu?
7: Oh, bukan. Belum itu, belum diperiksa.
6: Oh,
7: belum. Permisi, Pak.
6: Kanan, Bang. Tapi kan PT BKS punya Ibu, bukan
7: sih? Ibu saya cuma 0,45. Oke. Sudah. Bapak-bapak, tenang. Aman. Permisi.
6: Yang pengamanan itu gimana, Bu? Yang sama
7: aku nggak ngerti itu. Itu urusannya private perusahaannya.
9: Bu, uang untuk ke BBC, Bu. Itu dari PT BKS itu buat nyanyi apa, buat apa, Bu?
7: Aku tidak tahu. Itu privasi perusahaan. Awat, permisi, Pak.
8: Penyidikan TPPU di wilayah Kabupaten Kukar merupakan pengembangan dari perkara korupsi yang sebelumnya menjerat Rita. KPK sendiri masih mendalami asal-usul aset, kepemilikan, serta keterkaitan sejumlah barang bukti dalam perkara tersebut. KPK juga telah menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka. Perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Herumampo 3 RRI terus mengudara.

0: yang tidak realistis.
1: Sementara itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI menargetkan rangkaian bulan literasi perdagangan berjangka komoditi atau PBK 2026 menjangkau hingga 1,5 juta peserta dari masyarakat umum dan sivitas akademika di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BAPEPTI Tirta Karmasenjaya.
2: Tema ini relevan dengan perkembangan industri PBK di era digital, di mana kemudahan akses dan perkembangan teknologi perlu diiringi dengan pengetahuan dan kecermatan dalam memahami risiko sebelum bertransaksi.
1: Menurut Tirta, bulan literasi PBK juga menjadi bagian dari sosialisasi pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi setelah implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyebut daya beli masyarakat yang semakin menurun karena semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern.
5: Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada konsumsi masyarakat membutuhkan daya beli masyarakat yang tinggi untuk meningkatkan permintaan di dalam negeri. Namun saat ini daya beli masyarakat semakin menurun karena jumlah masyarakat kelas menengah yang semakin berkurang. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sinta Kamdani menyampaikan hal tersebut dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta hari ini. Menurut Sinta, insentif ekonomi juga harus diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, terutama bagi kelas menengah yang jumlahnya semakin sedikit, karena kelas menengahlah yang selama ini menjadi penopang terbesar permintaan di dalam negeri.
4: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern for Indonesia gitu loh. Karena itu hampir 10 juta going down, dan mereka adalah tentu demand yang terbesar adalah our aspiring middle class. Jadi saya mengharapkan bahwa ini juga menjadi perhatian.
5: Semakin menurunnya daya beli masyarakat dan semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah terlihat dari fenomena makan tabungan yang saat ini sudah bergeser menjadi fenomena makan utang, yaitu kondisi di mana masyarakat harus berutang untuk makan. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies Helios, Nailul Huda, menyampaikan hal tersebut dalam wawancara di ruang publik. Menurut Nailul, masyarakat memanfaatkan pay later atau pinjaman daring untuk mendapatkan utang agar dapat membeli kebutuhan sehari-hari.
6: Tren sekarang adalah mereka menggunakan buy now pay later, ada pinjaman daring. Itu mereka menggunakan itu tidak untuk membeli barang-barang seperti laptop dan sebagainya. Mereka sudah membeli barang untuk daily product. Artinya adalah sekarang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka tidak makan tabungan, sekarang malah mereka berhutang.
5: Lebih lanjut, ekonom Helios Nailul Huda mengatakan fenomena makan utang ini sudah terjadi 2 tahun terakhir akibat menurunnya daya beli masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah semakin menyempitnya lapangan kerja sehingga masyarakat sulit mendapatkan penghasilan. Persoalan inilah yang harus menjadi perhatian serius pemerintah, bagaimana meningkatkan daya beli dan membuka lapangan kerja. Apalagi di tahun depan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 6%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, karhutlah di kawasan hutan lindung Gunung Nona, Kota Ambon, dalam beberapa hari terakhir mengancam pemancar RRI dan TVRI. Informasi selengkapnya disampaikan Abdullah Leurima dari RRI Ambon.
7: Sudah lebih dari 3 hari, kawasan konservasi hutan Gunung Nona Kota Ambon diselimuti kabut asap menyusul kebakaran hutan dan lahan karhutla yang diduga terjadi akibat ulah manusia. Sumber api muncul di beberapa titik dan merembet turun menuju pemukiman warga. Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pemadam Kebakaran dalam beberapa hari terakhir siaga 1 selama 24 jam sebagai wujud sikap responsif terhadap potensi dan ancaman karhutla di Kota Ambon. Seperti yang terjadi pada Rabu sore kemarin, sumber api muncul di sekitar pemancar RRI dan TVRI, lalu menyebar ke bawah menuju pemukiman padat huni. Kepala Tata Usaha LBP RRI Ambon, John Miru, yang turun ke lokasi menyebut, tanaman merembet di sekitar pagar pemancar.

0: Air sebelumnya telah dibersihkan, sehingga potensi sebaran api dapat diminimalisir.
1: Salah satu cara antisipasi untuk sumber api tidak terlalu dekat dengan tembok, maka melakukan pelebangan. Nah, ini untung kita sudah dibantu oleh damkar.
0: Berikut Ambon Bodewi Matimena sebelumnya telah mengimbau warga untuk tidak melakukan beragam aktivitas yang dapat memicu terjadi karhutlah, seperti membuang puntung rokok atau membakar lahan baru di kawasan rawan karhutlah.
2: Mari kita menjaga dengan tidak membakar atau membuka lahan baru lewat membakar. Situasi kekeringan berkepanjangan, angin kencang, mudah untuk membuat kebakaran hutan dan lahan. Yang berikut, ya, tentu kita lihat bahwa situasi Kota Ambon kan pemerintah kota sudah menginisiasi untuk menghimbau masyarakat lewat pembagian masker. Polresta Pulau Ambon dan Pulau Pulese juga melakukan hal yang sama. Itu bentuk daripada kami mengedukasi masyarakat. Daripada kita sakit, mari kita menggunakan masker.
0: Diketahui selain Gunung Nona, potensi karhutlah juga mengancam kawasan Stein, Batemera dan sekitarnya, kawasan Soya dan sekitarnya, serta beberapa kawasan di Timur Selatan dan Jasira lain itu. BMKG meminta warga mewaspadai kabut asap yang memperpendek jarak pandang. Dari Ambon, Maluku, Abdurrahim 53 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama masyarakat lokal negara Vanuatu melakukan bakti sosial dengan merenovasi klinik kan Nam baru di Vanuatu. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
4: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan bakti sosial dengan merenovasi sebuah klinik Anambru di negara Vanuatu. Menurut Atase Pertahanan Republik Indonesia di Canberra, Laksamana Pertama TNI Novera Permana di Port Vila Vanuatu, klinik yang direnovasi ini merupakan arahan dari Kementerian Luar Negeri Negara Vanuatu. Lebih lanjut, Novera mengatakan tidak hanya merenovasi klinik, tapi juga Satgas Terpadu Port Visit 2026 memberikan sejumlah bantuan berupa alat kesehatan.
5: Izin, Pak Atan, hari ini kita rencana mau kemana, Pak Atan?
6: Hari ini rencana kita akan melaksanakan salah satu dari kegiatan Satgas Terpadu Port Visit, yaitu bakti sosial. Dan berdasarkan arahan atau saran dari Kemenlu Vanuatu, kita akan diarahkan melaksanakan bakti sosial di klinik di Anambru area. Itu klinik kecil, dekat dengan kota, tapi tidak di kotanya, ada rigid. Dan di sana memang kliniknya itu kondisinya sudah tua dan sudah kusam, guys.
5: Selain melakukan renovasi, apalagi? Apakah memberikan bantuan seperti obat-obatan atau ya, makanan seperti apa? Ya.
6: Pada saat dulu kita survei ke sini, memang mereka mengajukan permohonan bantuan seperti alat-alat kesehatan, positif dan meter, nebulizer dan tensimeter.
4: Sementara itu, warga lokal negara Vanuatu berengki mengucapkan terima kasih pada Indonesia melalui Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang telah merenovasi klinik. Dan berengki berharap apa yang dilakukan Satgas dapat meningkatkan hubungan negara Indonesia dengan negara Vanuatu.
7: Hello everyone. It's nice to meet the Indonesian friends that came to visit in our Port Vila. They come and visit the Port Vila. We are so lucky that they came here in Port Vila to renovate and paint it the Namporo Clinic. We are so happy and thankful for their support and good friendship and helpful things where they did to paint and renovate and clean our clinic here in Namporo. And in the future, we hope Vanuatu and Indonesia will keep a more stronger relationship.
4: Dari pantauan RRI, terlihat suasana kekeluargaan terjalin antara warga Vanuatu dengan warga negara Indonesia yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026. Dari negara Vanuatu, Bobby O. Sapolete melaporkan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menilai percepatan teknologi digital, terutama kecerdasan buatan atau AI, menjadi pembeda utama Indonesia International Sustainability Forum atau ISF tahun ini. Menurutnya, perkembangan AI tidak hanya mengubah cara kerja dan dunia usaha, tetapi juga mendorong transformasi pelayanan pemerintah serta membuka peluang bagi Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
8: Chairman of the National Economic Council Luhut Binsar Panjaitan views the development of digital technology, especially artificial intelligence or AI, as the primary factor distinguishing this year's Indonesia International Sustainability Forum or IISF. He noted that the rapid advancement of AI has transformed work practices, the business landscape, and even government services. Luhut made these remarks during the closing ceremony of the IISF in Jakarta, Wednesday, October 7, 2026. He stated that technological development over the past 3 years has been extremely rapid and that Indonesia must be prepared to face it.
9: Please let me highlight one major difference between today when we started IISF 3 years ago. The acceleration of digital technology, especially artificial intelligence. AI is developing very quickly. It is changing how we work, how businesses operate, and how government serve their people. AI is the future, and Indonesia must prepare for it, and we are already in.
8: Luhut added that the Indonesian government, under the direction of President Prabowo Subianto, continues to strengthen digitalization across various sectors. This move aims to enhance transparency and efficiency in public services. Meanwhile, Bank Indonesia Governor Destri Damayanti emphasized that innovation is a crucial factor in ensuring available resources are utilized optimally.
10: If capital determines how much we can invest, innovation determines how effectively we utilize the resources. Artificial intelligence, digital platform, automation, and other innovative technologies are already reshaping productivity, industries, and financial services, and they also allowing us to develop a sustainable and resilient economy at scale.
8: Destri added that Southeast Asia holds significant potential to expand the use of technology. Technology adoption is seen as a way to boost productivity, optimize energy system, expand financial inclusion, and strengthen climate change risk management. Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
3: Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Johor Bahru Malaysia menyatakan memprioritaskan kesehatan siswa terkait kegiatan belajar dan mengajar di Sekolah Indonesia Johor Bahru atau SIJB. Hal itu dikatakan Konsul Jenderal RI Johor Sigit S. Widianto, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Konjen Sigit menyampaikan apabila kondisi udara tidak memungkinkan untuk kegiatan di luar ruangan, kegiatan tersebut akan dibatasi atau disesuaikan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan proses belajar-mengajar. Diberitakan sebelumnya, sejumlah wilayah di Malaysia mencatat indeks polusi udara tidak sehat akibat kondisi kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan sejumlah wilayah lain. Pada Kamis lalu, Raja Malaysia yang di Pertuan Agung, Sultan Ibrahim Raja Malaysia, menyarankan sekolah-sekolah Malaysia di daerah terdampak kabut asap agar ditutup sementara demi keselamatan dan kesehatan para siswa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menggelar doa bersama di Solo, Jawa Tengah kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan menjelang keberangkatan tim Indonesia ke Asian Para Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang, serta kejuaraan Piala Dunia Sepak Bola Cerebral Palsy di Atlanta, Amerika Serikat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
11: Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama.
12: Saudara Nasional Paralimpik Komite NPC Indonesia menggelar acara doa bersama untuk kontingen APG Nagoya 2026. Kegiatan doa bersama yang berlangsung di Sahid Kusuma Solo bertajuk Melampaui Batas dengan Kekuatan Doa juga sekaligus dimanfaatkan untuk melepas tim sepak bola Celebra Palsi atau CP Football yang akan mengikuti gelaran World Cup 2026 di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober mendatang. Ketua Umum NPC Indonesia Seni Marbun mengatakan keberangkatan tim CP Football menuju World Cup patut disyukuri sebab ajang tersebut tidak sekedar menjadi debut timnas Indonesia namun juga menjadi momentum pertama bagi anak asuh pelatih Yanuar Duma bertanding di luar Asia Tenggara sehingga keikutsertaannya tidak ada target khusus. Seni Marbun berharap para pemain bisa menampilkan permainan terbaik saat melakoni tiga partai di grup C yakni menghadapi Inggris, Republik Irlandia dan Jepang.
11: Oke, ini kan kita baru pertama kali mengikutinya ya. Kita nggak bisa bilang target bagaimana. Yang penting kita kesana dulu, kita timba dulu pengalaman-pengalaman dan kita lihat dulu apa yang harus kita lakukan di sana selanjutnya. Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama mas ya. Kita harus lihat kemampuan kita dan kemampuan mereka.
12: Head coach tim CP Football NBC Indonesia Yanuar Duma memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur menuju laga fase grup. Menurutnya para pemain juga sudah menjalani proses peningkatan performa serta mempelajari setiap kekuatan lawan melalui video. Oleh karenanya, seluruh pemain diminta fokus di laga perdana menghadapi Republik Irlandia pada 15 Oktober mendatang. Sebab kemenangan di laga perdana akan menjadi modal penting untuk menatap dua laga lain grup C, yakni Jepang dan Inggris.
13: Alhamdulillah ya, jadi ini kan debutnya World Cup-nya Indonesia ya. Jadi Atlanta besok, insya Allah kita akan berangkat tanggal 10, ya hari Sabtu sore, nanti insya Allah kita akan berangkat. Dan mohon doa, jadi insya Allah 14 pemain yang akan kita bawa ini dalam kondisi selalu sehat ya. Alhamdulillah sekarang kondisinya prima semua, jadi kita optimis lah nanti akan menyongsong fase grup ini dengan semangat. Pertandingan pertama yang jelas kita amankan dulu, jadi kita pertama akan melawan Irlandia di tanggal 15, jadi itu akan menjadi modal kita lah. Jadi kita tim pelatih sudah menargetkan insya Allah lah ada poin penuh di laga pertama.
12: Sementara itu Kapten Tim CP Football Indonesia Yahya Hernanda memastikan semua pemain dalam kondisi siap tempur menuju Amerika Serikat bersama rekan-rekannya. Yahya mengaku tidak sabar untuk melakoni debut perdana di ajang tertinggi sepak bola CP Football. Selain grup C yang dihuni timnas Indonesia, Inggris, Republik Irlandia dan Jepang, World Cup 2026 juga diikuti 8 negara yang terbagi di dua grup lain, yakni grup A dihuni tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada dan Skotlandia, serta grup B dihuni Brasil, Spanyol, Chili dan Australia. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Esensi buku bersama Radio Republik Indonesia. Esensi resume buku dengan judul Self Improvement Me. Buku Self Improvement Me karya Puti Puar ini merupakan salah satu buku pengembangan diri Indonesia yang cukup populer, terutama di kalangan remaja dan dewasa muda. Buku ini hadir dengan konsep yang ringan, visual yang menarik, serta bahasa yang sederhana, sehingga terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari pembacanya. Berbeda dengan buku Self Improvement yang cenderung serius dan teoritis, Self Improvement Me menawarkan pendekatan yang lebih santai namun tetap bermakna. Salah satu keunikan utama dari buku ini adalah formatnya yang interaktif. Self Improvement Me tidak hanya berisi teks panjang, tetapi juga dilengkapi dengan ilustrasi, poin-poin singkat, pertanyaan reflektif, serta ruang untuk menulis. Hal ini membuat pembaca tidak sekedar membaca, melainkan ikut terlibat secara aktif dalam proses mengenali diri sendiri. Buku ini seolah menjadi teman dialog yang mengajak pembaca berhenti sejenak dari kesibukan dan menengok ke dalam diri. Tema utama yang diangkat dalam Self Improvement Me adalah tentang pengenalan diri dan pertumbuhan personal. Puti Puar mengajak pembaca untuk memahami emosi, kebiasaan, pola pikir, serta tujuan hidup mereka. Buku ini menekankan bahwa proses memperbaiki diri bukanlah tentang menjadi sempurna, melainkan tentang menjadi versi diri yang lebih sadar dan lebih baik dari sebelumnya. Pesan ini disampaikan secara konsisten dan terasa relevan bagi pembaca yang sedang berada dalam fase pencarian jati diri. Gaya bahasa yang digunakan dalam buku ini sangat komunikatif dan bersahabat. Penulis tidak menempatkan diri sebagai ahli yang menggurui, melainkan sebagai seseorang yang juga sedang belajar dan bertumbuh. Hal ini membuat pembaca merasa lebih nyaman dan tidak terintimidasi. Kalimat-kalimatnya singkat, lugas dan mudah dipahami, sehingga cocok untuk pembaca yang baru mulai tertarik dengan buku pengembangan diri. Selain membahas pengenalan diri, Self Improvement Me juga menyentuh topik manajemen emosi, kepercayaan diri, hubungan dengan orang lain, serta pentingnya menetapkan batasan dalam hidup. Buku ini mengingatkan pembaca bahwa menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan mengejar pencapaian. Penulis mengajak pembaca untuk lebih jujur pada diri sendiri, menerima kekurangan, dan tidak terlalu keras dalam menilai diri. Kelebihan lain dari buku ini adalah nuansanya yang positif namun tetap realistis. Self Improvement Me tidak menjanjikan perubahan instan atau kesuksesan cepat. Sebaliknya, buku ini menekankan bahwa perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten justru memiliki dampak besar dalam jangka panjang. Pesan ini terasa menenangkan dan membumi, terutama bagi pembaca yang sering merasa tertinggal atau membandingkan diri dengan orang lain. Dari segi visual, buku ini dirancang dengan tampilan yang modern dan juga menarik. Ilustrasi yang sederhana namun ekspresif membantu memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Tata letak yang rapi dan tidak terlalu padat juga membuat buku ini nyaman dibaca. Bahkan dalam waktu singkat, hal ini menjadikan Self Improvement Me cocok dibaca secara bertahap, tidak harus sekaligus. Secara keseluruhan, Self Improvement Me adalah buku pengembangan diri yang ramah, relatif dan relevan dengan kehidupan masa kini. Buku ini tidak hanya mengajak pembaca untuk berubah, tetapi juga untuk memahami dan menerima diri sendiri terlebih dahulu. Dengan pendekatan yang ringan dan interaktif, Puti Puar berhasil menghadirkan buku yang dapat menjadi langkah awal bagi siapapun yang ingin memulai pelajaran memperbaiki diri dengan cara yang lebih sadar dan penuh empati.

Ranai Malam Ini. Ranai Malam Ini. Masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Baru saja kita ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI. Saat ini sudah pukul 19.34 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan ceramah agama dengan judul Sabar Menghadapi Musim Utara bersama Ustadz Andre Pinturi.

takut dengan gelombang ya, tetapi jangan pula remehkan gelombang. Karena agama kita mengajarkan kita untuk berani, tetapi agama kita juga mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati. Allah memberikan kita akal supaya kita berpikir. Allah memberikan kita ilmu supaya kita bisa mengambil keputusan. Dan Allah memberikan kita kepada kita hati supaya kita tetap mengingatnya. Pendengar RRI Ranai yang dimuliakan Allah SWT. Mungkin ada sebagian kita tinggal di daerah kepulauan atau lebih tepatnya kehidupan masyarakat Natuna tidak dapat dipisahkan dari ibadah laut. Jadi laut bukan sekedar pemandangan, laut adalah tempat mencari rezeki, laut menjadi jalan penghubung antar pulau, laut menjadi bagian daripada kehidupan masyarakat Melayu Natuna. Laut juga memiliki masa ketika ia tenang dan memiliki masa ketika ia bergelora. Ada masa ingin bersahabat, ada masa ingin utara bertiup kencang, ada masa nelayan pulang membawa hasil, ada masa perahu harus ditambatkan dahulu. Dan disitulah sebenarnya Allah sedang mengajarkan kita satu perkara yang luar biasa besar. Tidak semua rezeki harus kita kejar dengan tergesa-gesa. Kadang-kadang rezeki datang melalui laut. Kadang-kadang rezeki datang melalui darat. Kadang-kadang rezeki datang melalui pekerjaan. Kadang-kadang rezeki datang melalui kesempatan. Dan kadang-kadang rezeki Allah kepada kita justru berupa keselamatan. Bapak-bapak, kalau hari ini kita tidak melaut karena kondisi laut tidak memungkinkan, jangan merasa Allah sedang mengurangi rezeki kita. Boleh jadi Allah sedang memberikan rezeki yang lebih besar, umur yang lebih panjang, keluarga yang masih bisa berkumpul, dan keselamatan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Alhamdulillah. Jadi saya ingin memberikan bekal pertama, yaitu sebelum berlayar ingatlah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud ayat 41, wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Kata Allah, dan Nuh berkata, naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar maha pengampun lagi maha penyayang. Perhatikan ayat ini. Ketika Nabi Nuh alaihi salatu wasalam naik ke kapal, Nabi Nuh alaihi salatu wasalam tidak hanya memikirkan kapal. Beliau tidak hanya memikirkan bagaimana kapal bergerak. Nabi Nuh alaihi salatu wasalam tidak hanya memikirkan bagaimana kapal itu bisa sampai ke tempat tujuan, tetapi beliau menyebut nama Allah, bismillahi majriha wa mursaha. Dengan nama Allah perjalanan itu dimulai, dengan nama Allah kapal itu berlayar, dengan nama Allah kapal itu berlabuh. Maka kepada nelayan Natuna, sebelum mesin dihidupkan ingatlah Allah. Sebelum tali dilepaskan, ingatlah Allah. Sebelum kapal meninggalkan pelabuhan, ingatlah Allah. Jangan hanya memeriksa mesin, periksa juga hati. Jangan hanya melihat BBM, ya juga hubungan kita dengan Allah. Jangan hanya membawa alat tangkap, bawa juga doa. Karena manusia hanya bisa berusaha. Tetapi keselamatan tetap berada dalam kehendak Allah SWT. Kadang-kadang kita mengucapkan bismillah, tetapi setelah itu kita lupa kepada Allah, padahal bismillah bukan sekadar ucapan, bismillah itu adalah pengakuan. Ya Allah, saya tidak mampu tanpa pertolongan Engkau. Ketika kita mengucapkan bismillah, kita mengakui bahwa kekuatan kita terbatas. Mesin kapal bisa rosak, GPS bisa bermasalah, cuaca bisa berubah, jaring bisa putus, ikan tak dapat.

dapat. Tetapi Allah tidak pernah kehilangan kuasa. Maka sebelum berangkat, tanamkan dalam hati, ya Allah, saya berikhtiar. Di laut ini, engkau yang menentukan hasilnya, ya Allah. Aku serahkan kepada engkau. Bekal kedua, jangan hanya ingat Allah saat ombak tinggi. Allah SWT berfirman dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 65. Fa'idha rakibu fil fulki da'awullaha mukhlisina lahuddina falamma najjahum ila barri idha hum yushrikun. Fa'idha, apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah. Ayat ini menggambarkan sifat manusia. Ketika kapal bergoyang, ketika angin semakin kuat, ketika ombak datang, ketika masalah mesin bermasalah, ketika langit mulai gelap, pasti mulut kita akan spontan mengatakan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya, tetapi jangan sampai Allah hanya kita cari ketika kita takut. Bagus itu. Nyebut nama Allah ke saat takut itu boleh, bagus. Tapi jangan sampai hanya nyebut nama Allah itu ketika takut. Ketika sudah sampai darat, kita lupa. Ketika sudah mendapatkan ikan, kita lupa. Ketika uang sudah masuk, kita lupa. Ketika usaha sudah lancar, kita lupa. Padahal Allah yang menyelamatkan kita di laut. Dan yang memberikan ikan setelah kita sampai di darat pun juga Allah. Jadi, jangan hanya menjadi hamba Allah ketika takut. Jadilah hamba Allah juga ketika hidup terasa sangat yasir, sangat mudah. Pendengar RI Ranai, dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tema kita adalah sabar menghadapi musim utara. Apa itu sabar? Sobrun. Sobur itu adalah apa? Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha. Ya, sabar bukan berarti duduk diam lalu mengatakan, ya sudahlah, kalau Allah mau kasih rezeki nanti datang sendiri. Bukan begitu. Tawakal bukan kemalasan. Sabar juga bukan berarti mengabaikan keselamatan. Justru sabar berarti mampu mengendalikan diri untuk mengambil keputusan yang lebih baik atau benar. Kalau kondisi laut tidak memungkinkan, sabar untuk tidak melaut. Kalau cuaca belum bersahabat, sabar untuk kita menunggu. Kalau hasil tangkapan berkurang, sabar. Carilah jalan untuk keluar biar dapat lebih banyak. Kalau rezeki sedang sempit, sabar. Tetap bekerja dan berdoa. Dan kalau Allah memberikan rezeki yang sungguh besar, sabar untuk tidak sombong. Pertama, sabar dalam mengambil keputusan. Kalau informasi cuaca menunjukkan kondisi yang berbahaya, jangan memaksakan diri. Menjaga keselamatan bukan berarti takut kepada laut. Menjaga keselamatan adalah bentuk ikhtiar kita terhadap Allah SWT. Islam tidak pernah menyuruh manusia untuk mencelakakan dirinya sendiri. Maka jangan katakan nelayan harus berani. Lah, berani itu bukan berarti nekat. Berani adalah mampu mengambil keputusan yang benar, walaupun keputusan itu sangat berat. Itu berani. Kalau hari ini belum aman untuk melaut, pulanglah. Perbaiki jaring, periksa mesin, perbaiki perahu, berkumpulan keluarga, dan tunggu sampai keadaan memungkinkan untuk melaut. Kedua, sabar ketika berada di laut. Ketika berada di laut, jangan banyak mengeluh, perbanyak zikir, banyak istighfar, baca salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. وأشقي للظالمين بالظالمين وأخرجنا من بين إنسانين وعلى آله وصحبه
Ajma'in. Perbanyak salawat, perbanyak istighfar. Astaghfirullah. Ubal baraya. Astaghfirullah. Minal khotaya. Perbanyak zikir. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Perbanyak doa. Karena kita tidak pernah tahu dari mana pertolongan Allah itu datang. Kadang-kadang pertolongan Allah datang melalui perubahan angin, bisa jadi melalui pertolongan teman sesama nelayan, melalui kapal yang kebetulan melintas, melalui keputusan kita untuk tidak berangkat. Itu semua berada dalam ilmunya Allah. Ketiga, sabar ketika rezeki belum datang. Ini yang paling berat. Ya, berat ya. Kalau nelayan sudah pergi tetapi ikannya sedikit, hati bisa kecewa. Kalau sudah mengeluarkan BBM, tenaga, waktu, tetapi hasilnya tidak seberapa, hati kita bisa bertanya. Pasti itu. Kenapa hari ini tidak dapat? Nah, pasti tentunya kita akan marah, kesel. Nah, disinilah iman kita diuji. Ingat, hasil tangkapan bukan ukuran kasih sayang Allah kepada kita. Banyaknya ikan bukan berarti Allah lebih sayang. Sedikitnya ikan bukan berarti Allah membenci. Bisa jadi sedikit, insya Allah berkah. Sedikit, insya Allah bermanfaat. Sedikit, insya Allah berkah. Bisa jadi hasil sederhana, tetapi cukup untuk makan keluarga. Dan bisa jadi hasil besar justru menjadi ujian yang lebih berat. Jangan memaki angin, ya, jangan memaki angin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita adab ketika menghadapi angin. Ada tuh dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Ya Allah, aku memohon kebaikan-Mu kepada angin ini. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu kebaikan angin, kebangun angin. Kebaikan yang ada padanya, kebaikan yang Engkau kirimkan bersamanya. Dan aku berlindung kepada-Mu dari keburukannya, keburukan yang ada padanya, keburukan yang Engkau kirimkan bersamanya. Lihatlah adab Nabi itu. Adab Nabi Muhammad sallallahu. Nabi tidak mengajarkan kita untuk memaki angin, la. Tidak mengatakan angin sialan, angin jahat, laut jahat, tidak. Tetapi Nabi ajarkan doa. Karena angin itu adalah khalikullah. Angin itu adalah makhluknya Allah. Laut itu ciptaan Allah. Ombak berada dalam kekuasaan Allah. Maka kalau angin bertiup kencang, kita tidak perlu memakinya. Kita berdoa, ya Allah, jadikan angin ini membawa kebaikan dan jauhkan kami daripadanya keburukan. Bekal keempat, tawakal seperti burung. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung-burung. Burung itu pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali pada sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi. Perhatikan dalam hadis ini, burung tidak tinggal di sarang sambil berkata, ya Allah turunkan makanan, la. Burung keluar, burung mencari, burung bergerak, burung berusaha. Tetapi burung tidak sombong dengan usahanya. Itulah tawakal. Berusaha sekuat tenaga, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Nelayan juga begitu. Sebelum melaut, periksa kapal, periksa mesin, periksa alat keselamatan, periksa informasi cuaca, periksa kebutuhan perjalanan. Berdoa, kemudian berangkatlah ketika kondisi memungkinkan. Itulah ikhtiar. Tetapi ketika hasilnya sedikit, kita tetap berkata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena tugas manusia adalah berusaha, hasilnya adalah urusan Allah. Bapak-bapak nelayan dimuliakan Allah, jangan pernah merasa bahwa rezeki hanya ada di laut.
Allah bisa memberikan rezeki melalui banyak jalan. Hari ketika tidak melaut bisa digunakan untuk memperbaiki kapal. Bisa digunakan untuk memperbaiki jaring, memperbaiki mesin. Bisa digunakan untuk membantu istri. Bisa digunakan untuk mendidik anak. Bisa digunakan untuk bersilaturahmi. Bisa digunakan untuk beribadah lebih banyak. Kadang kita mengira hari itu tidak menghasilkan uang. Padahal hari itu menghasilkan keselamatan yang luar biasa. Keselamatan apa? Keselamatan adalah rezeki. Kesehatan adalah rezeki. Keluarga pun adalah rezeki. Anak yang sehat pun adalah rezeki. Rumah yang masih kokoh berdiri di tengah laut pun adalah rezeki. Bisa berkumpul dengan orang tua pun adalah rezeki. Maka jangan ukur rezeki hanya dengan uang, hanya dengan harta. Segala perbuatan yang Allah berikan adalah rezeki bagi manusia. Untuk ibu-ibu di rumah, pendengar RRI Ranai, saya juga menyampas ya ibu-ibu ya. Bagi ibu yang suaminya nelayan, musim utara mungkin menjadi musim yang membuat hati lebih banyak berdoa. Ketika suami belum pulang, ketika cuaca berubah, ketika teleponnya sulit dihubungi, hatinya pasti gelisah. Tetapi jangan menambah kegelisahan dengan pertengkaran. Kalau suami belum melaut karena kondisinya tidak memungkinkan, jangan terus berkata, kenapa tidak pergi, bagaimana mau makan, tidak ada uang, ya Allah. Mari kita sama-sama belajar sabar. Karena suami juga ingin memberikan nafkah yang terbaik. Seorang nelayan yang memilih menunggu karena keselamatan belum memungkinkan. Bukan berarti malas mencari rezeki. Boleh jadi dia sedang menjaga amanah keluarganya. Maka ibu-ibunya doakan suaminya. Suami juga doakan istri. Jadikan rumah sebagai tempat pulang yang menenangkan. Dan untuk anak-anak muda Natuna, saya juga harus sapa, jangan sampai kalian hanya mengenal laut sebagai tempat mencari ikan. Pelajarilah laut, jaga laut, harumati laut. Laut itu adalah amanah. Jangan buang sampah sembarangan, jangan rusak lingkungan laut, jangan ambil hasil laut dengan cara yang rusak. Karena generasi hari ini bukan hanya menerima laut daripada orang tua, ketika kita juga meminjam laut daripada generasi yang akan datang. Kalau laut dijaga, insya Allah kehidupan masyarakat juga terjaga. Kalau lingkungan rusak, yang terkena dampaknya bukan hanya kita, anak cucu kita pun juga akan merasakannya. Maka jadilah orang beriman bukan hanya rajin beribadah di masjid. Menjadi orang beriman juga berarti menjaga amanah Allah Subhanahu wa taala. Fa in syakartum lazinannakum wa la in kafartum in adzabil syadid. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Itulah dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf pada Allah, saya mohon ampun. Billahi taufik wa hidayah, billahi sabil haq. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda. Saya Rodiah pamit undur diri, dan selanjutnya di Ranai malam ini Anda akan ditemani oleh presenter Rita Retnandari. Sudah pukul 20 waktu Indonesia Barat, selanjutnya pendengar kami akan hadirkan drama radio dengan judul Kabut Petaka.
1: Balim, ayo sudah. Ku sudah gosok gigi, Kak. Kalau sudah, ku langsung masuk kamar, eh. Tidur sudah.
2: Iya, Ma. Ini sudah selesai.
1: Weh, mama pu anak laki-laki satu ini memang andalan. Pintar, eh.
2: Mama, mama jangan lupa, eh. Malam ini mama cerita. Kemarin malam mama terjadi cerita, toh, buat Balim.
1: Iyo. Iyo, tenang saja. Mama su siapkan cerita bagus sekali buat Balim. Tapi selesai mama cerita, Balim tidur, eh. Besok masih sekolah toh.
2: Iyo, mama. Tapi mama cepat sudah cerita mama. Balim su pingin dengar mama pu cerita ini.
1: Jadi ceritanya itu dari tete pu kampung di Paniai sana. Di tete pu kampung sana ada gunung tinggi besar. Gunung itu dia pun nama Gunung Sega.

0: Anak kita kasihan sekali. Dia sebegini hampir satu minggu, Bapak. Dia kenapakah ini?
1: Terus bagaimana lagi, Ma? Bapak sutra tahu lagi mau bikin bagaimana. Baru ini bukan anak kitong saja di sini. Semua satu minggu anak-anak perempuan kitong ini di kampung ini sakit begini.
0: Terus bagaimana Bapak ini? Saya sedih sekali, yo. Tidak bisa saya lihat sapu anak perempuan sakit-sakit begini, yo. Mima bangun. Kok bangun, Mima? Mama sayang Mima, oh.
1: Sabar, sabar, Ma. Sabar, eh. Kitong sama...

0: Besok kitong cari depu jalan keluar buat anak kitong ini.
1: Ayah sudah, Mak. Bapak juga sudah mengantuk.
2: Ma, Mama kasihan nih kakak Mima, Mama.
3: Itu sudah, Nak. Jadi kakak Mima, dia sakit gatal-gatal. Sama badannya panas. Tapi bukan kakak Mima saja yang sakit begitu. Hampir semua anak perempuan di kampung Bilai itu sakit yang sama. Dong pu orang tua, tra tahu itu sakit apa. Sukasi obat macam-macam, tapi tetap saja tra sembuh-sembuh. Seperti yang Bapak dan Mama Mima bilang tadi. Mereka berencana mencari obat untuk Mima.
0: Bapak tambah lagi, Kak?
1: Sudah, Mak. Sudah, ini saja belum habis ini.
0: Kalau begitu, Mama ambilkan Bapak pu air minum, eh?
1: Iya, iya.
0: Ini Bapak pu air minum ini.
1: Oh, iya. Terima kasih, Mak. Kau memang metua paling andalan, eh. Terada yang bisa lawan.
0: Bapak nih pagi-pagi surayu-rayu begitu. Sudah, Bapak, makan yang banyak. Jangan lagi Bapak sakit seperti Mima. Nanti kalau Bapak sakit, siapa yang cari Mima pu obat?
1: Oh iya, betul, Mama, betul sekali. Aduh, sebentar saya coba tanya orang kampung dulu, eh. Saya dengar dong ada mau cari obat sama-sama, jadi.
0: Iya, kan, Bapak? Mau cari obat kemana?
1: Saya belum tahu ini, Ma. Sebentar Bapak-bapak dong bilang ada mau pertemuan.
0: Oh, iya sudah, Bapak. Kalau begitu Bapak makan cepat. Jangan sampai nanti Bapak terikut dong pu pertemuan cari obat sama-sama itu.
1: Ma, tolong ambilkan sapu noken dulu yang gantung itu di belakang sana, eh. Saya mau bawa, siapa tahu nanti bisa buat tempat depu obat, Kak.
0: Ini, Kak, Bapak?
1: Oh, itu sudah, Mak. Mari, Bapak berangkat, eh.
4: Ada apa, Kak, ini? Ada apa ini? Tenang dulu, eh. Tenang.
5: Ah, bagaimana ini, Bapak Mima? Kalau begini terus, bagaimana kita bisa tenang? Kita pun anak perempuan di rumah ada sakit. Tidak tahu sakit apa, kenapa. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Dia panas tinggi dengan gatal-gatal begitu, Bapak.
1: Oh, iya, Benny. Saya juga mengerti kau pu perasaan itu. Karena bukan kau saja yang pu anak begitu. Makanya kita mau diskusi dulu sekarang ini buat anak kita pu nasib ini bagaimana.
6: Betul, yang Bapak Mima katakan itu betul, Ben. Kita orang harus tetap tenang, berpikir positif supaya bisa cari tahu depo jalan keluar.
5: Ah, iya sudah. Jadi bagaimana sekarang? Kita pergi ke hutan cari obat atau bagaimana?
6: Begini saja, Bapak-bapak. Bagaimana kalau kita sama-sama minta bantuan penghuni Gunung Sega?
1: Tapi ada pun cara itu bagaimana? Logo kok tahukah caranya?
6: Saya tidak tahu, Bapak Mima. Tapi saya tahu tetek kitong zaman dulu tuh, dia bilang kalau wabah penyakit datang di kitong ku kampung ini, dong bilang minta bantuan sama Gunung Sega.
1: Aduh, anak. Saya pernah dengar cerita itu, tapi...
5: Terusah tapi sudah, Bapak Mima. Saya ada kenal tetua adat di dekat kitong ku kampung ini. Mungkin dia tahu bagaimana caranya. Kita langsung ke dia punya rumah saja sudah, eh.
1: Oke, kalau begitu mari sudah. Kita jalan semua ke dia ke rumah.
6: Iyo, mari. Kita jalan sama-sama.
5: Ayo sudah, cepat. Jangan lama-lama.
7: Ma, sakit, Ma, sakit.
0: Sabar, Nak, sabar ya. Bapakmu sedang cari obat dengan orang kampung. Semoga nanti kamu bisa cepat sembuh. Sabar ya, Nak, ya.
7: Aduh, sakit, Ma, sakit. Ma, sakit.
0: Ya Tuhan, sembuhkanlah sapu anak dari sakit ini, ya Tuhan. Sebenarnya dia sakit apa, ya Tuhan? Saya sudah sanggup lihat sapu anak.

0: Kitong sejalan keliling hutan, semua gelap lagi nih.
1: Betul, Benny. Bagaimana kalau kitong istirahat dulu, baru nanti kitong lanjut lagi cari ketua adat pu rumah di sini?
2: Jangan, kitong lanjut saja karena sedikit lagi semua sampai di pu rumah ini. Sedikit lagi, bapak-bapak. Sabar.
0: Bapak, bapak, itu ada rumah di sana tuh? Itu ketua adat pu rumah kah?
2: Iyo, itu sudah. Akhirnya kitong sampai juga. Selamat sore. Selamat sore. Ada orang kah? Selamat sore. Selamat sore.
3: Sore, sore, sore. Aduh, mari, mari. Silakan duduk.
2: Terima kasih, Bapak.
3: Aduh, ada apa ini? Kalau boleh, saya tahu kenapa kamu datang rame-rame begini.
2: Aduh, Bapak. Kami minta maaf sebelumnya. Karena kami datang ke Bapak pu rumah rame-rame begini. Jadi, begini, Bapak. Kita mau minta Bapak punya bantuan.
3: Oh, bantuan? Ah, ini bantuan bagaimana ini maksudnya?
2: Begini, Bapak. Kitong pu kampung sedang kena musibah penyakit, Bapak. Jadi, kitong sempat dengar kalau Gunung Sega ini bisa bantu kitong biar bebas dari penyakit begitu, Bapak. Mungkin Bapak bisa buka jalan untuk kitong, kah? Kitong minta bantuan Gunung Sega itu, kah, Bapak?
3: Oh, ya, ya, ya, ya, ya. Mari, duduk dulu. Jadi begini, saya sendiri sebetulnya belum pernah ke Gunung Sega itu. Zaman dulu memang kitong pu moyang-moyang sering minta bantuan ke Gunung Sega itu. Dulu waktu saya masih muda, ini pernah sempat naik ke Gunung Sega untuk ketemu dengan penghuni gunung itu. Tapi kitong semua gagal. Pulang tara pernah lihat apa-apa di gunung itu jadi.
0: Jadi sekarang bagaimana, Bapak? Apa kitong juga harus pulang sekarang? Sementara kitong pu anak-anak di rumah ini ada sakit nih.
1: Bapak itu adat, kalau misal Bapak tidak keberatan, bisakah antar kita naik ke gunung itu kah?
3: Boleh, boleh, boleh, boleh. Saya ini juga sebenarnya penasaran dengan penunggu Gunung Sega itu. Tapi hari semua gelap ini, ada baiknya bagaimana kalau Bapak-bapak dong istirahat dulu di sini. Pasti Bapak dong lelah toh. Besok pagi-pagi baru kitong jalan rame-rame ke Gunung Sega sudah.
0: Ah, bolehkah Bapak? Kebetulan memang kitong semua ini sulelah tadi mencari Bapak pu rumah ini. Bagaimana Bapak-bapak? Kitong lanjut besok pagi sudah ? Sekarang kitong istirahat di Bapak ada pu rumah ini.
1: Saya pikir begitu lebih bagus, ya toh? Sambil kitong pagi kita bagi tugas masing-masing untuk siapkan makan malam.
2: Iya.
1: Bagaimana?
2: Siap.
3: Sudah Bapak-bapak jangan bingung. Tidur sudah di sapu tempat ini.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM, MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ranai malam ini, Ranai malam ini. Pro 1.
2: Inspirasi, motivasi, strategi dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
3: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah. Berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda, salam sejahtera dari saya, Coach Margaret Herwin.
2: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

105,9 MHz Pro 1 RRI, Ranai Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabarnya malam ini di cuaca yang dingin ya. Mudah-mudahan sehat semuanya. Tapi biasanya kalau kita lagi kurang fit, cuaca yang sering berubah ini juga bisa membuat kondisi tubuh kita jadi gampang terpapar penyakit pendengar ya. Misalnya terserang flu atau mungkin demam ya, yang lagi kurang sehat semoga lekas sehat saja pendengar ya. Saya Rita Retnandari menemani Anda di Ranai malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat bersama operator ada Aspera dan juga Bung Zano Indra. Selanjutnya pendengar, hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan acara Pesona Tembang Persada Lagu-lagu Jawa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para miyarsa, sugeng kepanggih malih dalu menika. Alhamdulillah sarung kula Mbak Rita nggih kepanggih malih teng acara Pesona Tembang Persada Lagu-lagu Jawi niki. Pripun kabaripun? Mugi-mugi sehat mawon, Mbak menawi niku tesih leyeh-leyeh sinambi ngunjuk wedang teh, napa wedang kopi niku. Nggih. Adem-adem niki econe ngunjuk sing anget-anget nggih para miyarsa nggih. Monggo mawon mangke panjenengan saged nyuwun gending-gending Jawi. Napa dene badhe kinten-kinten salam nggih. Nomeripun tesih ajek niki teng 08111733669 atau di 08117033669. Nggih sampun dados adate nggih kagem mbika acara setunggal tembang pembika badhe diputaraken riyin wonten tembang sake didi kempot niki pamer bojo. Monggo sugeng mitangetaken.

0: Nggih niku tembangi pamer bojo sak didi kempot nggih. Sugeng dalu niki sing nembe mawon mirengaken monggo sing badhe bergabung. Halo Sugeng dalu.
1: Halo Sugeng karo Barita.
0: Nggih, Pak Zai.
1: Iya.
0: Pripun kabare? Sehat Pak Zai?
1: Baik juga, alhamdulillah baik. Sehat Barita, apa kabar?
0: Baik juga. Di sana tadi hujan enggak Pak Zai?
1: Hujan deras tadi
0: sama,
1: siang.
0: Sama kalau gitu, petir ya.
1: Iya.
0: Apa lagu malam ini Pak Zai?
1: Sampai dimati meter deh, takut terlambat orang sana mati.
0: Kalau di Sepompang ini memang sampai mati lampu tadi Pak Zai.
1: Iya. Habis mati meter tuh lampu lagi mati sendiri.
0: Mau dengar lagu apa nih?
1: Lagunya Bojoloro.
0: Bojoloro.
1: Salam-salamnya sama Mbak Rita Lenang dari yang cantik itu.
0: Terima kasih.
1: Harus senyum benaran ya. Iya, pelatarnya siapa?
0: Ada Mbak Pera malam
1: Pera
0: ini.
1: Pera yang ganteng itu senyum.
0: Yang cantik
1: itu senyum Mas Pera, senyum. Senyum benaran.
0: Mbak siapa
1: ada
0: lagi?
1: Ada tuh sama Fatimah dari Tanjung Uban yang cantik itu. Tadi siang ada dia bergabung.
0: Iya.
1: Ada tuh sama Wan Usu di Semas yang cantik itu. Udah tuh sama Sarinah di Batam yang cantik itu, yang kiu-kiu tuh.
0: Iya.
1: Udah tuh sama Purnama Sari dari Sulawesi Barat yang cantik itu, sama Bang Andi di Batam yang ganteng itu, Kak Berlian di Tanjung Pinang yang cantik itu. Udah tuh dengar tuh semuanya.
0: Iya.
1: Kita bergabung juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dadah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niku Pak Zai sampun bergabung nggih. Tembangi niki sampun disiapaken. Monggo mawon teng wingkinge Pak Zai. Ya, sing badhe bergabung malih niki. Halo Sugeng dalu. Nah, niki kadose radi dangu niki. Nggih, wonten Pak Purnomo teng Belitung niki nggih. Halo. Sugeng dalu Pak Purnomo.
2: Halo.
0: Nggih, swanten kula niku dangu sanget nggih. Tekan mriku nggih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Purnomo, badhe nyuwun tembang nopo niki?
2: Makasih Mbak ya.
0: Nggih, lagune nopo niki?
2: Minggu kemarin dikasih lagu.
0: Oh, nggih niko tembang napa minggu ndek wingi niko nggih? Kesupen kula.
2: Lagune biasa lawan, Mbak.
0: Biasa niku nggih. Campur Sari Gunung Kidul nggih.
2: Sing anu Pak Dimantos.
0: Pak Dimantos nggih ditenggo mawon. Salame kagem sinten. Onten salam napa pripun? Badhe salam-salam napa?
2: Kagem sedoyo. Kagem kru RRI.
0: Matur nuwun nggih.
2: Diparingi sehat lan afiat.
0: Amin.
2: Diparingi sekapipun rezeki.
0: Amin nggih. Matur nuwun sampun bergabung dalu menika nggih. Sugeng dalu nggih para miyarsa niku wau anten Pak Purnomo nggih sake Belitung mriku tebing nggih. Niki tanggane sinten nggih? Pala tanggane Pak Tarmizi teng Bangka mriku nggih. Nggih nak ngoten teng tembang riyen niki nggih sampun disiapaken tembangi mengke kagem Pak Purnomo niki dipilihaken tembang Ojo Lamis nggih kagem wau Pak Zai tembangi Bojoloro sake yeni inka monggo sugeng mitangetaken.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Gih, para mirsa, niku wau tembang kagem Pak Purnomo, gih, dan tembang Ojo Lamis. Mugi-mugi remen kali tembangnya yang dipilihakan, gih. Halo, Sugeng Dalu.
1: Halo, Sugeng Dalu.
0: Pak Supri, gih, nih, gih. Gih, sehat, Pak Supri. Dalu menika sehat mawon.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, tembangin nopo.
1: Mungkin mbak ini spion ke foto kan ini.
0: Sami, alhamdulillah sehat mawon nih. Gih monggo tembangin nopo niki Pak Supri.
1: Gue jalo, anu mbak, apa jenenge?
0: Nopo niku?
1: Jo podo nulongso, gih.
0: Jo nulongso.
1: DP kalau Mas Pur. Pak Joko ini SPCC, Mas Joko, Pak Suno, Ning Pring, RT Loro, Pak Zai,
0: Pak Zai, wow sampai
1: melebar. Apa ini Pak Zai aku ragleman.

0: hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Nggih, para miyarsa, tembang mendung tanpa udan niku wau saking Darbo Igeng nggih. Sampun diputaraken. Tapi alhamdulillah dalam menika mendunge kalih sak udan-udane dugi sedanten nggih. Sak bledek-bledeke onten sedanten nggih wau awan. Mungkin-mungkin mboten mengganggu kesehatan, mboten mengganggu aktivitas nggih para miyarsa. Nggih, niki wekdale sampun badhe paripurna no niki nggih monggo mbok menawi wonten sing badhe mlebet malih setunggal penelpon malih monggo mawon pripun kabare Mas Dandi niko. Mas Dandi niko remen kali tembang canting jali biasane nggih kali Mas Pitung teng Kelanga mriko kadosin dalu menika radi sepi niki napa sampun kathah le tilem napa pripun dereng jam 09.00 para miyarsa nggih nggih para miyarsa matur suwun wau kagem Pak Supri wonten Pak Zai sing sampun bergabung nggih insyaallah minggu ngajeng saged kepanggih malih niki kali tembang-tembang Jawi nggih kagem Mak Nani teng Sungai Ulu sugeng dalu wonten niku sinten nggih teng Air Tawa sugeng dalu Mak Ngaji mugi-mugi sehat mawon nggih nak ngoten badhe diputeraken niki lagu-lagu terakhir nggih para miyarsa kagem panjenengan sedanten nyuwun ngapunten mbok pilih wonten tutorator kawula ingkang boten pas napa dene boten kersa teng manah panjenengan nggih sugeng dalu sugeng mitangetaken wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ranai malam ini. Ranai malam ini. Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam pendengar, jumpa lagi di Ruang Rindu malam ini, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ya, selamat malam ya untuk Anda yang sedang menikmati waktu istirahatnya malam ini sambil santai, atau mungkin ada yang masih menjalankan tugasnya di tempat tugas masing-masing. Semangat juga walaupun cuacanya dingin ya. Semoga lancar-lancar saja hingga jam tugasnya berakhir pendengar ya. Di ruang malam di ruang Rindu malam ini pendengar, lagu-lagu pop Indonesia tahun 80-an, 90-an, 2000-an ya. Bisa di request nanti hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat ya, kebersamaan kita yang kangen dengan lagu-lagu era 80-an sampai 2000-an ya, bisa melepas rindunya malam ini di ruang rindu. Mau salam-salam buat orang tersayang, buat teman-teman juga boleh ya. Tapi sebelumnya kita mau mengenang nih masa-masa tahun 80-an. Kita dengarkan lagunya Uta, dari Uta Likumahua, Sesaat Kau Hadir.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Chris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
6: Ya, pendengar, sudah kita dengarkan tadi lagu dari Utha Likumahua, Sesaat Kau Hadir ya. Yang ingin bergabung di Ruang Rindu malam ini silakan. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Mbak Darsati. Ruang berbagi rindu.
7: Lewat lagu.
6: Iya, gimana malam ini kabarnya? Sehat?
7: Lagi batuk? Serang flu.
6: Oh, serang flu. Beberapa hari ini memang cuaca nih ada panas, ada hujan ya.
7: Iya.
6: Batuk, pilek, ini gampang kenanya ya. Bekawan tuh, udah batuk, pilek ya.
7: Sama tiga sekawan.
6: Demam lagi. Mudah-mudahan cepat sehat ya. Mau dengar lagu apa malam ini?
7: Lagu Dewi Yul, Dewi Bukit Yul. Berbunga.
6: Biasanya gantung. Beda malam ini ya. Salamnya buat siapa?
7: Salamnya untuk Mario, untuk Bang Suherman, untuk Bang Ganteng di Batu Gajah, untuk Mak Ngaji, untuk Long Is, untuk Kak Mod.
6: Baik.
7: Untuk Mbak Rita.
6: Terima kasih.
7: Oh ya, Bang Pitung.
6: Oh, Bang Pitung juga.
7: Untuk Rita sama operatornya.
6: Iya, terima kasih. Mbak Darsati. Halo Mbak Darsati.
7: Ya.
6: Ini lagunya nih adanya dari Uci Bing Slamet sama Yuni Sara. Bukit Berbunga.
7: Iya, Bukit Berbunga. Dewi Yul ya,
6: ini Yuni Sara dengan Uci Bing Slamet. Kita putarkan Uci Bing Slamet ya, ini tahun 80-an nih lagunya.
7: Oke.
6: Terima kasih sudah bergabung.
7: Makasih. Itu lagunya.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Darsati di Air Kolek ya. Di belakangnya silakan yang ingin bergabung untuk pendengar kita di Ranai dan sekitarnya juga. Selamat malam ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
8: Kembali Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
6: Apa kabar Bang Iwan?
8: Alhamdulillah sehat Mbak.
6: Sehat aja, masih di Ranai ya Bang Iwan ya. Halo?
8: Halo Mbak.
6: Mau dengar lagu apa ini?
8: Lagu itu enggak, lagunya Dian Piscesa.
6: Kau
8: segalanya bagiku.
6: Iya, salam buat siapa Bang Iwan?
8: Operatornya siapa Mbak?
6: Ada Mbak Haspera malam ini.
8: Salam dari aku untuk Mbak Vera. Salam buat Mbak Rita juga.
6: Iya.
8: Makasih, Assalamualaikum.
6: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu dari Dian Piscesa ya, nanti kita siapkan. Baik pendengar, sudah dua penelpon kita sapa. Di belakang Bung Iwan, sabar dulu nih, sudah ada yang mau masuk ya. Kita mau putarkan dulu lagu untuk Mbak Darsati dan juga Bung Iwan ya. Tetap di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: engkau segalanya bagiku ya, buat Bung Iwan, buat Mbak Darsati tadi sudah kami putarkan. Selamat malam, kita masih bersama di Ruang Rindu malam ini. Buat yang baru monitor ya, selamat malam juga kami sapa untuk pendengar kita yang ada di luar Natuna juga ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali, Bang Rindu Memori lewat lagu sama Mbak Rita yang cantik itu.
0: Iya, masih dengan saya nih Pak Zai. Kenapa radio tuh bergema-gema macam tuh?
1: Ya terlalu dekat nih.
0: Coba geser sikit Pak Zai itu.
1: Iya, iya.
0: Kecil sikit volume radionya sikit, ya. Iya, macam kayak dalam gedung suara kita nih. Silakan Pak Zai, mau menyapa siapa tuh lagu?
1: Lagunya Mbak Rita aja yang milih ya.
0: Oh iya, nanti kita.
1: Tapi suara ya. Cewek yang merdu sekali.
0: Iya.
1: Yang sedih nggak usah lah, takut susah cari. Tapi kalau nggak susah tuh. Ya, yang merdu juga.
0: Yang sedih juga.
1: Iya, yang sedih juga. Ada ya. Tuh sama. Kak Berlian di Tanjung Pinang yang cantik itu salamnya.
0: Iya.
1: Nah, nanti fotokopi salam Kak Berlian di Tanjung Pinang yang cantik itu aja nanti.
0: Kak Berlian kalau bergabung.
1: Ya, ada ya. Tuh sama Purnama Sari dari Sulawesi Barat yang cantik itu.
0: Iya.
1: Harus senyum ya Purnama Sari, senyum benaran ya, senyum benaran. Sama Bang Andi di Batam yang ganteng itu, senyum Bang Andi, senyum.
0: Iya.
1: Ada tuh sama Fatimah di Tanjung Uban ya, yang cantik itu. Ada tuh sama tuh, aduh, yang kiu-kiu tuh apa?
0: Oh, Kak Sarina.
1: Sarina di Batam yang cantik itu, senyum Sarina, senyum, senyum benaran. Ada tuh sama Darsati di Kak Darsati di Air Kolek yang cantik itu.
0: Iya.
1: Dan tuh sama Teteh Dinda di Bogor yang cantik itu. Dan tuh sama Diona di Kupang yang cantik itu. Bang Asri dari Sulawesi Selatan yang ganteng itu. Dan tuh dengar tuh semuanya.
0: Baik,
1: ya. Korang bergabung juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dadah, permisi. Kata Diona di Kupang yang cantik itu.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi Pak Zai sudah bergabung bersama kita. Di belakang Pak Zai kita coba sapa kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Lama suara saya ya di sahutnya nih. Ruang Rindu, halo. Dengan siapa di mana ini?
2: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Halo.
0: Iya, halo juga. Kayaknya suara kita tidak bisa dimonitor dengan baik di sana ya. Padahal kita dengar suaranya di sana ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo.
0: Ruang Rindu.
3: Halo.
0: Halo
3: ada
0: juga.
3: Suara kesini nih.
0: Kok nggak ada suara kesini? Ada atuh ini mah. Ini sama Kang Ahmad nih. Halo. Kenapa apa yang salah ini? Coba kita sapa lagi ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo.
0: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Iman.
0: Dengan siapa? Oh, Pak Iman. Saya lupa lagi. Di mana ya Pak Iman?
4: Tanjung Batu, Kundur.
0: Tanjung di Kundur. Kita sehat ke malam nih?
4: Ya, kita sehat.
0: Alhamdulillah. Macam mana cuaca Kak Kundur hari ini, Pak Iman?
4: Hari ini cuaca di Kak Kundur ada hujan sedikit.
0: Ada hujan sedikit. Jadilah sedikit ya.
4: Kalau dekat ada kan?
0: Hujan tadi lumayan lebat juga di Sepempang nih ya, dekat RR ini. Sampai petir pun ada, Pak Iman. Kalau udah mulai tengah hari itu udah mulai.
4: Kalau masalah kabut macam mana kabut?
0: Kabut, alhamdulillah semenjak ada hujan nih nampaknya berkurang juga nih. Tempat Pak Iman macam mana, masih ada kabut ke?
4: Di sini kabut masih kuat juga lah.
0: Katanya Kak Tanjung Pinang tuh sampai BDR lagi kabut ya?
4: Betul, betul, betul.
0: Jadi masih terdampak, iyalah.
4: Betul, masih terdampak, kasihan gitu ya.
0: Tapi di tempat Pak Iman tuh anak-anak sekolah masih sekolah macam biasa atau dari rumah
4: kalau
0: belajar?
4: TK, SD, SMP masih sekolah.
0: Masih sekolah.
4: Sekolah, masih iyalah. Sekolah lagi. Kemarin kan di Pinang kan lagi libur anak SMA kan.
0: Iya.
4: Jadi kita pun ada kemarin ada ikut juga sini tuh. Ikut libur juga, tapi kan dah masuk balik lah. Dah masuk balik.
0: Iya. Apa lagu? Baritan, eh? Iya, apa lagu malam nih Pak Iman?
4: Lagu malam ini lagu apa?
0: Kita lagu pop Indonesia nih.
4: Pop Indonesia lama atau baru?
0: Tahun 80-an, 90-an, 2000-an.
4: Leto tak masuk eh, Leto eh?
0: Leto boleh. Apa judulnya tuh?
4: Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu.
4: Jadi pas lagu ini kan judulnya malam ini kan Ruang Rindu eh?
0: Iya, betul. Salamnya buat siapa Pak Zai? Pak Zai pula. Pak Iman.
4: Sama Pak Rita yang lagi tugas ya.
0: Iya, terima kasih.
4: Tadi barusan siapa tadi lupa?
0: Pak Zai tadi tuh.
4: Pak Zai, Pak Zai kabar semula. Baik yang di Ranai ke, yang di Serasan ke, yang di Kerempak ke kan. Pokoknya tinggal habis semua eh. Letong semua eh. Jedai. Buat Kak Berlian di Jalan Pinang eh.
0: Kak Berlian, ya.
4: Buat Mbak Rita semua, bukannya malam je lah eh.
0: Iya, terima kasih Pak Iman.
4: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah kita sapa dua penelpon yang tadi coba ikutan bergabung. Sudah kita sapa dan suara kami mungkin tidak bisa dimonitor di sana. Nanti bisa dicoba lagi ya. Baik, pendengar, kita putarkan buat Pak Zai. Kita pilihkan lagunya Alda. Tadi minta lagu yang dari cewek yang merdu dan sedih ya. Pak Zai ya, ini lagu Tangisan yang terakhir.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

0: berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Baru saja kita dengarkan lagunya Leto, Ruang Rindu. Generasi milenial pasti gak asing lagi dengan lagu ini ya. Lagu yang hits di tahun 2000-an. Tepatnya dirilis tahun 2005, pendengar ya. Lagu ini diciptakan oleh Neo Leto, atau nama lengkapnya itu Sabrang Mowo Damar Panuluh ya. Lagu yang menciptakan tentang kerinduan yang mendalam ya. Baik, pendengar, kita sapa penelpon yang bergabung di Ruang Rindu malam ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Mita.
1: Iya, sama Bung Tajudin bukan? Atau iya, sama benar, satu lagi? Soalnya sama yang di Manado tuh Bang siapa ya? Kelis, itu agak mirip-mirip suaranya. Apa kabar malam ini?
2: Sehat, Mbak Rita gimana?
1: Baik, alhamdulillah bisa menyapa pendengar malam ini ya. Mau dengar lagu apa nih, Bang Tajudin?
2: Ada band,
1: judulnya apa?
2: Bukan Cinta Sempurna.
1: Oke, nggak ada yang sempurna ya. Salamnya salamnya buat siapa ini?
2: Di balik kesempurnaan pasti ada kurangnya.
1: Iya, ada kurang-kurangnya, saling melengkapi kekurangan masing-masing aja. Ya,
2: jadi pasti ada ya begitulah.
1: Mau salam-salam
2: buat Bang Herman.
1: Iya.
2: Buat semuanya aja deh di waktu sama Bang Herman di.
1: Iya.
2: Mbak Ritanya sama siapa nih?
1: Ada Mbak Haspera malam ini.
2: Oh iya. Selamat bertugas buat Mbak Ritanya, jaga kesehatan.
1: Iya,
2: terima kasih Mbak Rita.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Cinta Sempurna ya, dari Ada Band. Baik, pendengar yang ingin bergabung silakan saja. Kita masih tunggu di 0811 7033669. Halo, selamat malam.
3: Halo,
1: Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Iya, sama siapa? Di mana ini?
3: Ini dari Lingga ini, Lingga. Pak Kumis.
1: Pak Kumis. Apa
3: iya,
1: kabar?
3: Kemarin siang pernah gabung juga.
1: Acara Prodangdut. Wah, ini kita
3: ini sama
1: masih...
3: siapa ini penyiarnya?
1: Sama Rita nih, Pak.
3: Oh, salam kenal ya dari Pak Kumis.
1: Salam
3: ya,
1: kenal kembali Marita. Pak Kumis, nah, kita masih satu provinsi ini ya. Macam mana cuaca?
3: Dua kali dengan ini, Mbak.
1: Oh iya, macam mana cuaca di Lingga tuh? Kalau di Kundur tadi masih ada asapnya, ada kabut asap kata Pak Iman tadi.
3: Kalau di Lingga ada juga, Mbak, tapi agak berkurang lah.
1: Tidak kurang ya.

0: Tak seperti kalau di Pinang, dibilang kawan-kawan di Pinang itu kan terlalu kabut kan?
1: Pekat ya.
0: Terlalu pekat, tapi kalau di Lingga tak begitulah. Tapi asap juga kan?
1: Asap juga ya.
0: Di mana-mana lah Mbak, kalau sekarang ini kan kabut asap itu kan ya merata gitu kan?
1: Iya, mudah-mudahanlah cepat pulih ya. Nggak ada
0: Lagu
1: lagi
0: apa
1: lah.
0: kita malam ini
1: Kita
0: Mbak?
1: pop
0: Nostalgia ya?
1: Indonesia. Pop Indonesia ya. Lagu apa nih Pak
0: Kalau
1: Kumis?
0: dari Desi bisa nggak Pak?
1: Boleh, Desi Ratnasari. Judulnya apa?
0: Lembaran baru ya.
1: Iya. Mau menyapa siapa malam ini? Mau menyapa siapa, Pak Kumis?
0: Iya, mau menyapa sama Mak Berlian di Pinang ya.
1: Ada
0: Halo?
1: lagi? Iya, buat siapa lagi?
0: Kemarin ini Mak Berlian yang kasih nomor nih Mbak.
1: Oh, dapat dari Kak Berlian. Nah, Kak Berlian tuh
0: Kak
1: suka
0: Sarina,
1: bergabung.
0: Kiu-kiu juga. Tadi ada Bang Iman di Tanjung Batu ya.
1: Kak
0: Itu sudah
1: Kundur.
0: kami sudah saling-saling kenal lah Mbak sama Bang
1: Oh,
0: Iman. Kenal lewat udara kan.
1: teman di udara ya.
0: Tapi belum kenal orangnya. Tapi kalau sudah di udara itu kan sudah kenal biasa gitu kan. Sering telepon.
1: Mana tahu nanti jalan-jalan ke Kundur, bisa singgah ya, Pak Kumis.
0: Mudah-mudahan nanti kawan-kawan yang di Batam, di Tanjung Batu juga nyampe ke Lingga ya.
1: Iya, bisa
0: Siapa tahu
1: bertemu
0: juga
1: tatap
0: Mbak Rita
1: muka.
0: nanti nyampe ke Lingga.
1: Mudah-mudahan bila lah ya sampai Kak Lingga tuh.
0: Kalau Lingga kan bahasa Melayu.
1: Ya sama lah, sama kita. Tak susah
0: Terus yang barusan
1: beradaptasi.
0: siapa Mbak?
1: Yang baru saja gabung tuh jauh dari Minahasa tuh. Ada Bung Tajudin nama dia.
0: Sering juga gabung di Tanjung Pinang.
1: Sering.
0: Tuh siapa
1: Oh, sering
0: namanya tadi?
1: juga. Tajudin. Bang Tajudin.
0: Bang Tajudin ya, salam buat Bang Tajudin ya. Kang Irwan juga, itu sudah saling kenal semua kami Mbak.
1: Ya.
0: Siapa lagi ya? Tapi kalau yang di Ranai belum begitu kenal kan?
1: Boleh nanti diingat-ingat yang bergabung.
0: Iyalah nanti aku disalam semualah yang di Ranai ya Mbak ya.
1: Ya, terima kasih Pak Kumis
0: yang di mana yang sering bergabung di Ranai di RI Ranai ini kita salam semualah ya.
1: Iya.
0: Salam
1: Baik.
0: kenal dari Pak Kumis di Lingga ya.
1: Iya.
0: Itu aja Mbak ya.
1: Ya, terima kasih sudah bergabung malam ini.
0: Sama. Buat Mbak Rita, sekali lagi terima kasih. Pulang
1: Sama-sama,
0: hati-hati Mbak
1: Pak
0: ya.
1: Kumis. Iya.
0: Oke, ditunggu lagunya Mbak ya.
1: Oke, nanti kita putarkan.
0: Ayo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sudah menyapa dua penelpon. Selamat malam juga ini buat pendengar kita yang ada di Bandar Sah, yang ada di Batu Hitam ya. Ini yang jauh-jauh banyak yang bergabung malam ini ya. Baik, kalau gitu kita putarkan dulu lagu dari Ada Band ya untuk Bung Tajudin ini. Bukan Cinta Sempurna.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Kita masih bernostalgia dengan lagu-lagu pop Indonesia era 80-an sampai 2000-an, pendengar ya, di Ruang Rindu malam ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam kembali, Rindu Memori lewat lagu.
2: Iya, Kak Mus.
3: Iya, Kak Mus.
2: Apa cerita malam nih? Sehat?
3: Indah lagu nih, lagu Teluk Bayur.
2: Teluk Bayur. Lagu-lagu lama nih terkenang ya, Kak Mus ya.
3: Iya, salam sama Long East. Mana Long East?
2: Long East belum masuk.
3: Ya, salam dengan Kak Dara Sati ya.
2: Iya.
3: Dengan Mak Nani. Ya, salam kenal dengan Pak Kumis. Di rumah ni pun ada je Pak Kumis.
2: Mana-mana ada kumis tu lah Pak Kumis ya. Mana-mana yang ada kumis tu lah Pak Kumis kita sebut.
3: Yang mana-mana ada Pak Kumis, ada Pak Kumis semua.
2: Terima kasih sudah bergabung. Ya.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik ada Kak Mus di Ranai, Long East tuh. Dadi Senggol Long East, nak bergabung silakan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu sayang kyu.
2: Kak Sarinah ke nih?
4: Ya, saya lah sayang kyu. Apa kabar dirimu sayang?
2: Baik, alhamdulillah. Kak Sarinah tuh nampaknya sehat juga kalau dengar suara nih.
4: Tahu je dia. Sehat walafiat lah sayang kyu.
2: Alhamdulillah ya.
4: Nah, macam mana itu dah turun hujan di Ranai sayang kyu?
2: Alhamdulillah dah sering hujan kat tempat kami nih.
4: Alhamdulillah berkuranglah asap ya.
2: Iya.
4: Kalau di Batam ni dia punya panas sayang kyu, asap pun mulai agak menebal.
2: Masih
4: duh
2: ya.
4: Dah takut saya nak keluar rumah sayang kyu.
2: pakai masker kalau memang
4: iya,
2: harus
4: betul,
2: keluar ya.
4: Tapi yalah, anak-anak masih sekolah
2: masih sayang ya. Berarti tuh kualitas indeks kualitas udaranya masih memungkinkan untuk beraktivitas di luar ya.
4: Iya, sebab dimasukkan sekolah sayang lagu tahun berapa kita sayang kyu?
2: Tahun 80 sampai 2000-an nih. Lagu-lagu lama ya? 90-an boleh, 2000-an boleh, 80-an
4: kalau,
2: pun boleh.
4: Kalau Titik Puspa masuk deh sayang kyu.
2: Boleh, lagunya apa judulnya nih? Kita cek
4: Cinta.
2: Dulu. Cinta Titik Puspa ya. Salamnya buat siapa?
4: Buatnya Rika ini ya.
2: Rita.
4: Rita Retnan. Apa namanya?
2: Retnandari.
4: Wah, ini lagi tengok fotomu lah sayang kyu.
2: Dengan RRI digital.
4: Tengoklah
2: tuh.
4: Kamu coba berdiri, berpeluk tangan lah sayang. Cantik kali lah, masih muda.
2: Biasalah dekat foto memang macam tu.
4: Semoga cantik di mata, cantik di hati.
2: Amin.
4: Amin. Allahumma amin.
2: Jangan percaya dengan foto tu, Kak Sarina.
4: Apa pula tak boleh percaya.
2: Kadang menipu foto tu. Nanti ketemu langsung shock kita.
4: Katanya lagu dari Diora itu kan foto apa wajah 960.
2: Itulah. Macam tu lah saya.
4: Tak jugalah. Tadi barusan siapa sayang Q?
2: Ada siapa tadi ya? Pendengar kita yang dah bergabung. Oh, Kak Mus. Kak Mus.
4: Oh, Kak Mus. Tadi ada Bang Zai kita ya, yang cantik senyum Bang Zai. Bang Andi juga, Kak Berlian. Tadi ada Bang Iman ya, tanya batu.
2: Ada Bang Iman, ada.
4: Dari tadi.
2: Dari tadi. Sama Pak Janggut. Pak Janggut ada juga tadi.
4: Pak Kumis dari
2: Pak
4: Janggut ya. Pak Kumis bukan Pak Janggut lah sayang Kyu. Dia sering masuk di Batam juga sayang Kyu.
2: Saya teringat pula sama
4: Pak Kumis ya. Oh, ada masuk tadi. Kalau Pak Kumis saya tak dengar lah sayang Kyu.
2: Pak Kumis.
4: Janggut dengan Kumis itu memang kakak beradik sayang Kyu.
2: Itulah, kita ni suka terbiasa tengok yang berjanggut. Jadi teringat pula dengan janggut tu.
4: Yalah, pokoknya malam hari ini salam satu untuk semua je lah sayang Kyu ya.
2: Iya, terima kasih lah.
4: Semoga diberi kesihatan selalu sayangnya.
2: Iya, amin.
4: Terima kasih banyak
2: Kak
4: Sarina.
2: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Pak Kumis ya. Saya ni tersebut pula Pak Janggut ya. Tapi tak apalah, mana tahu Pak Janggut tu nak bergabung juga malam ni ya. Silakan sajalah. Baik pendengar, sudah dua penelpon kita sapa ya. Kalau gitu kita putarkan dulu lagu Teluk Bayur.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Baik pendengar, sudah pukul 22.15 menit waktu Indonesia Barat ya. Masih bersama di Ruang Rindu malam ini. Kita sapa, halo selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, Pak Supri masih stay tune ya malam ini. Ini dengan lagu-lagu pop Indonesia malam ini kita, Pak Supri.
1: Iya, bukan mancanegara ya.
0: Bukan, okay. Kangen lagunya siapa nih?
1: Iya, saya minta lagu dari Kus Bersaudara.
0: Judulnya?
1: Dengan judulnya Kembali.
0: Kembali dari Kus Plus.
1: Kembali, ya.
0: Salam buat siapa nih, Pak Supri?
1: Salamnya buat yang di Medan. Siapa yang di Medan?
0: Oh, Bu Mairona, bukan?
1: Mairona, ya. Mairona, Tanjung Pinang, orang mahal.
0: Berlian.
1: Berlian, yaitu... yang sering bersinar malam hari itu berlian.
0: Berlian
1: Bu Bapak Asri Zainuddin Long Istiranai. Mario Batu Hitam.
0: Baik.
1: Apa lagi?
0: Siapa ya, lagi?
1: Seluruh pendengar.
0: Iya, terima kasih. Okay. Ditunggu lagunya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Supri ya, yang ingin bergabung silakan. Masih kita tunggu malam ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam juga Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat memori lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Jumaidar, apa kabar malam ini?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
2: Lintas keluarga apa kabar?
0: Baik juga, alhamdulillah malam ini tadi hujannya lumayan ya Bu Jumaidar ya. Bu Jumaidar di Ranai kan? Bukan?
2: Enggak, saya sekarang sudah pulang ke SP1,
0: sudah
2: berhenti kerja saya.
0: Ke Harapan Jaya.
2: Iya, saya ada di Harapan Jaya sekarang.
0: Di sana gimana tadi siang? Hujan juga?
2: Hujan lebat sekali tadi, berpetir lagi.
0: Sama kalau gitu. Ya, mau dengar lagu apa malam ini?
2: Saya minta lagu Perahu Retak dari Frankie Anjen ya.
0: Iya, ditunggu. Salam buat siapa?
2: Salamnya untuk lintas keluarga dan operatornya siapa?
0: Ada Mbak Aspera malam ini.
2: Untuk Mbak Aspera juga, untuk Nurikar dan Ibu Nanya di Sekebun. Untuk seluruh pendengar radio ya, di mana saya berada tanpa terkecuali.
0: Baik.
2: Semoga semuanya selalu diberikan rezekinya dan diberikan kesehatan oleh Allah SWT.
0: Amin.
2: Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Jumaidar ya, sudah kembali ke Harapan Jaya ternyata. Saya kira masih di Rana ya. Baik, kalau gitu kita mau putarkan dulu ini lagunya tadi buat Pak Supri. Mau dengar lagunya Kus Plus Kembali.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Baik pendengar, kita masih bersama di Ruang Rindu ya, dengan lagu-lagu pop Indonesia. Tadi ada lagu buat Bu Cumaidar dan juga ada lagu buat Pak Supri ya, di Pring yang ingin bergabung. Masih ditunggu ini di 0811 7033669. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu.
4: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Iya.
4: Rindu ke penyiarnya, kan.
3: Sama Pak Ahmad. Apa kabar Pak Ahmad,
4: iya,
3: di Bandung? Sehat malam
4: Artinya,
3: ini?
4: Alhamdulillah, namun cuaca sedikit gerah di
3: gerah
4: sini.
3: Gerah, kan. Oh panas di sana ya?
4: Gerah karena hujan, ada mendung tapi hujannya nggak turun.
3: Tapi nggak jadi, biasa tuh. Jadi hawanya tuh agak lain, hangat gitu ya. Mau dengar lagu
4: ini,
3: apa?
4: Hah? Walaupun cuaca gerah, tapi hati mah nggak gerah.
3: Hatinya tetap dingin, sejuk.
4: Apalagi dengar suara penyiarnya yang begitu, aduh, mengangankan.
3: Penyejuk hati.
4: Lebih nyaman, hatiku nyaman kan.
3: Penyejuk apa?
4: Dengar suara yang begitu mendayu-layu, waduh, mantap juga gitu kan.
3: Bukan main Pak Ahmad nih. Pantun walaupun, mana pantun?
4: Walaupun itu sebatang kara, tapi dengan suara penyanyi jadi merasa ada teman di sini. Hatiku nggak merasa sunyi kan gitu.
3: Iyalah, lagu apa Pak Ahmad? Kangen sama lagunya siapa malam ini?
4: kangen saya lagu pokoknya mah saling percaya aja lah pokoknya
3: itu ya. Percaya.
4: Jangan sampai saling curiga pokoknya mah justru salah satunya hati yang nyaman itu apabila saling percaya dengan seseorang lah itu aja.
3: Iya.
4: Udah pergi ke sini dicuriga beri jangan. Jadi soal saling percaya aja lah.
3: Saling percaya itu. Aja dari Teti Kadi lagunya ya. Salam buat siapa?
4: Salam.
3: Pak Ahmad.
4: Salamnya udah pada masuk tadi ya
3: lupa
4: namanya pokoknya. Buat Bang Kumis kayaknya
3: Bang
4: Pak Berlian
3: Kumis, Pak Kumis
4: Pak Serinak Kiu-Kiu terus ada juga buat Bang Andi Teh Dinda juga terlupa Bang Maurina, Bang Asri ada juga Pak Idris kemudian buat siapa lagi ya buat Ibu Wanusu tuh kan
3: iya
4: dan siapa lagi buat semuanya aja ya
3: semuanya
4: terkecuali pokoknya yang disebut buat salam persahabatan salam persaudaraan hanya lewat udara, bukan walaupun lewat udara, tapi jauh di mata, dekat di hati kan itu.
3: Iya.
4: Kalau tadi pagi saya di perbincangan ikut beri semasa olahraga senang, kalau udah beri olahraga saya semangat kalau saya.
3: Semangat ya.
4: Ya. Ini kan tadi pantun katanya ibuku yang tersembunyi di taman pohon mahoni, hidupku semakin sunyi. Tidak ada teman yang menemani itu aja.
3: Ditemani pendengar kita lewat udara.
4: Ada masih ada nih ya.
3: Oh masih ada.
4: Kelap kelip lampu gereja itu kan. Burung hantu terbang perlahan. Sungguh sulit aku bercinta karena rindu tiada tertahan.
3: Bukan main Pak Ahmad nih.
4: Terima kasih ya.
3: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelap kelip tuh saya teringat pula lagu Dul Sumbang ya. Kelap kelip bintang di langit tuh. Lagunya sudah disiapkan ini Pak Ahmad ya. Terima kasih sudah bergabung Pak Ahmad dari Bandung. Di belakang Pak Ahmad ada lagi kita sapa. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam Ruang Rindu. Memori lewat lagu.
3: Iya, sama siapa ini? Di mana?
5: Dari Santi Pasaman, Mbak.
3: Oh, dengan Mbak Santi di Pasaman jauh pendengar kita malam ini.
5: Dengan Mbak Dia ya?
3: Dengan Rita nih.
5: Oh, Rita.
3: Gimana sehat malam ini? Agak-agak batuk nampaknya.
5: Alhamdulillah
3: Kak Santi, sehat. Iya, silakan mau dengar lagunya siapa nih?
5: Oke. Lagunya dari Helen Sparinga, Mbak ya.
3: Dari siapa?
5: Dari Helen Sparinga.
3: Oh, Helen ya. Judulnya apa?
5: Judulnya Antara Dusta dan Cinta ya.
3: Iya, coba kita cek lagunya.
5: Oke, ada?
3: Ada, ditunggu saja.
5: Oke, ya. Oke lah, salamnya buat Mbak yang tugas ya, selamat bertugas.
3: Iya, terima kasih.
5: Dan sampai tuntas ya, kalau pulang hati-hati.
3: Iya.
5: Juga buatnya yang udah masuk, yang udah masuk tadi aja lah, salam kenal salam kompak atau yang mau masuk ya, salam kenal kompak. Oke, itu aja Mbak ya, makasih ya.
3: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali sudah bergabung antara dusta, duka, dan cinta ya. Baik, sudah dua penelpon ya, kita sapa dan nanti sesi terakhir ya. Untuk yang belum bisa gabung, bisa ikutan nanti di sesi terakhir. Silakan saja, masih kami tunggu ya di 0811 7033669.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

0: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Baik pendengar di Ruang Rindu, kita berada di sesi terakhir ya malam ini. Yang ingin bergabung masih ada waktu, kebersamaan kita tinggal 13 menit lagi ini ya. Silakan nih yang tadi belum sempat bergabung atau mungkin sudah coba bergabung tapi belum kami sapa ya, bisa coba sekarang mumpung belum ada yang masuk ya. Selamat malam juga kami sapa buat Teh Dinda di Bogor, buat Diona di Kupang ya, buat Pak Andi juga di Batam, Pak Andi di Jambi, Bang Herman juga yang ada di Aceh ya. Nah, buat semuanya yang sudah bergabung atau sudah memonitor acara Ruang Rindu malam ini sembari menikmati waktu istirahatnya. Nah, besok mungkin mau bangun lebih awal pendengar ya, untuk mempersiapkan segala sesuatunya dalam beraktivitas, yang mau ke kantor atau mungkin mau bekerja di tempat tugasnya atau mau bepergian jauh juga. Semangat untuk Anda besok, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, cuaca juga mendukung ya. Baik pendengar, terima kasih yang sudah bergabung dari awal sampai akhir di Ruang Rindu malam ini. Kami akhiri ya kebersamaan kita di Ruang Rindu dengan menghadirkan dua lagu terakhir. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: 01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Ranai malam ini, Pendengar, kami masih menemani Anda di Ranai malam ini. Sudah pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Selamat menikmati waktu istirahatnya untuk Anda. Besok bisa semangat lagi menjalankan aktivitas yang hari Jumat mungkin juga mengurangi banyak aktivitas di luar ya. Nah, apalagi buat yang kurang sehat atau sedang sakit, mudah-mudahan segera pulih ya. Baik pendengar, ada lagu-lagu dan kisah-kisah inspirasi untuk menemani Anda selanjutnya di Ranai malam ini.

0: ini kita akan sejenak mengikuti perjalanan seorang pemuda cacat yang tengah kelaparan dan bermaksud singgah ke sebuah rumah untuk meminta sedekah. Berhasilkah dia mendapatkan makan siangnya? Mari kita simak bersama kisahnya.
1: Rencan Sing Pucan, si cacat yang tidak cacat.

dikisahkan pada suatu siang yang cerah. Seorang ibu di depan pintu rumahnya kedatangan seorang pengemis muda. Berpakaian lusuh, berbadan degil, dan sebelah tangannya cacat. Si pemuda berkata sopan, "Ibu yang baik, bolehkah saya minta sedikit makanan dan minuman? Saya kelaparan, dari pagi belum makan. Tolong beri sedekah makanan pada orang cacat seperti saya, Bu." Dengan senyuman lembut tapi tegas, si ibu menjawab, "Boleh, tetapi engkau harus mengerjakan sesuatu sebelum engkau menikmati makanan itu. Apakah engkau sanggup?" Si pemuda pun menjawab, "Baiklah, pekerjaan apa yang harus saya lakukan?" Segera si ibu menunjuk ke arah setumpuk batu bata yang ada di halaman rumah. "Anak muda, pindahkan semua batu bata itu ke belakang rumah." Dengan roman muka kaget, si pemuda menjawab, "Maaf, Bu. Bagaimana saya dapat memindahkan semua batu itu dengan sebelah tangan saya yang cacat seperti ini?" "Kalau engkau ingin makan siang, engkau harus membayar harganya. Silakan kerjakan, atau pergilah dari sini." Dengan menahan lapar yang melilit, si pemuda mulai melakukan pekerjaan yang diminta oleh si ibu. Kira-kira 2 jam kemudian, dengan peluh bercucuran, si pemuda pun menikmati makan siang paling nikmat yang pernah disantapnya dan menerima tambahan uang sebagai imbalan. Selang beberapa hari kemudian, pengemis makanan itu datang lagi ke rumah si ibu. Keluarga si ibu heran dan tidak mengerti mengapa menyuruh si pengemis cacat itu melakukan pekerjaan memindahkan batu bata kembali ke tempat semula. Tetapi si pemuda cacat itu pun dengan semangat memindahkan batu bata dengan waktu yang lebih cepat. Setelah menyantap makanan yang lezat, sambil mengantongi upah, dia mengucapkan terima kasih dan berpamitan pergi. Waktu pun terus berjalan cepat. 15 tahun kemudian, si ibu kedatangan seorang tamu muda yang mendesak ingin bertemu dengannya. Dengan mata tuanya, ditatap pemuda berpakaian rapi yang terkesan mahal di hadapannya. Dengan senyum ramah, pemuda menjabat tangan si ibu dan menyapa. "Ibu, masih ingat saya? Pemuda cacat yang puluhan tahun lalu pernah minta makan kemari." Si ibu menganggukkan kepala dengan senang. "Ya, ibu tentu ingat pada anak muda yang rajin memindahkan batu bata di rumah ini. Sekarang engkau sudah berubah. Apa yang bisa ibu bantu, anak muda?" "Saya menyempatkan diri ke sini ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu. Berkat pelajaran Meiyu Pai Fei De Wuchan, tidak ada makanan gratis yang ibu berikan kepada saya waktu itu. Saya menyadari ternyata saya mampu bekerja seperti layaknya orang yang bertubuh sempurna. Mulai dari saat itu, saya bekerja keras dan bertekad untuk membuktikan bahwa tubuh cacat bukan berarti harus menunggu belas kasihan orang lain untuk memberi makan. Dan syukur, sekarang saya telah berhasil menjadi seorang pengusaha yang sukses." Serayah tangannya mengangsurkan selembar cek kepada si ibu. "Bu, terimalah cek ini sebagai tanda terima kasih saya. Silakan isi sendiri angkanya. Saya juga telah menyiapkan sebuah rumah peristirahatan untuk ibu memasuki masa pensiun nanti." Dengan mata berkaca-kaca, si ibu berkata, "Terima kasih atas perhatian dan niat baikmu, anak muda. Maaf, ibu tidak bisa menerima semua ini.
saya masih sehat, tidak kurang sesuatu apapun. Bisa melihat kamu sukses, ibu pun ikut berbahagia. Yang penting, tularkan semangatmu pada orang lain. Ucap si ibu sambil mengembalikan cek. Pendengar yang berbahagia, sebagian besar dari kita memang tampak luar memiliki tubuh yang utuh dan sempurna. Tetapi seringkali justru memiliki mentalitas yang miskin dan cacat. Sebaliknya, walaupun secara fisik kita mungkin tidak sempurna, tetapi jika mempunyai selik gensen, mental kemandirian untuk berjuang, maka harkat diri kita sebagai manusia pasti akan terangkat. Maka begitu penting untuk memelihara kekayaan mental kita secara ketat dan konsisten, agar kita mampu bertanggung jawab sepenuhnya atas kehidupan kita.

Budiman. Kita lanjutkan mind journey kita dengan menyusuri kawasan pantai di mana ada dua anak yang tengah berlari, bercanda, dan sesekali berselisih. Sepintas, apa yang terjadi tampak wajar-wajar saja. Tapi ketika kita mengamati lebih dekat lagi, ada beberapa kejadian menarik yang akan memberi pelajaran kearifan kepada kita. Ikuti kisahnya.

Di pesisir sebuah pantai, tampak dua anak sedang berlari-larian, bercanda dan bermain dengan riang gembira. Tiba-tiba terdengar pertengkaran sengit di antara mereka. Salah seorang anak yang bertubuh lebih besar memukul temannya, sehingga wajahnya menjadi biru lebam. Anak yang dipukul seketika diam terpaku. Lalu, dengan mata berkaca-kaca dan raut muka marah menahan sakit, tanpa berbicara sepatah kata pun, dia menulis dengan sebatang tongkat di atas pasir. Hari ini, temanku telah memukul aku. Teman yang lebih besar merasa tidak enak, tersipu malu, tetapi tidak pula berkata apa-apa. Setelah berdiam-diaman beberapa saat, ya, dasar anak-anak, mereka segera kembali bermain bersama. Saat lari berkejaran, karena tidak berhati-hati, tiba-tiba anak yang dipukul tadi terjerumus ke dalam lubang perangkap yang dipakai menangkap binatang. Aduh, tolong, tolong. Dia berteriak kaget minta tolong. Temannya segera menengok ke dalam lubang dan berseru. Teman, apakah engkau terluka? Jangan takut. Tunggu sebentar. Aku akan segera mencari tali untuk menolongmu. Bergegas anak itu berlari mencari tali. Saat dia kembali, dia berteriak lagi, menenangkan sambil mengikat tali ke sebatang pohon. Teman, aku sudah datang. Talinya akan kuikat ke pohon. Sisanya akan kulempar ke kamu. Tangkap dan ikatlah di pinggangmu. Pegang erat-erat, aku akan menarikmu keluar dari lubang. Dengan susah payah, akhirnya teman kecil itu pun berhasil dikeluarkan dari lubang dengan selamat. Sekali lagi, dengan mata berkaca-kaca, dia berkata, "Terima kasih, sobat." Kemudian, dia bergegas berlari mencari sebuah batu karang dan berusaha menulis di atas batu itu. Hari ini, temanku telah menyelamatkan aku. Temannya yang diam-diam mengikuti dari belakang bertanya keheranan. Mengapa setelah aku memukulmu, kamu menulis di atas pasir? Dan setelah aku menyelamatkanmu, kamu menulis di atas batu? Anak yang dipukul tadi itu menjawab sabar. Setelah kamu memukul, aku menulis di atas pasir karena kemarahan dan kebencianku terhadap perbuatan buruk yang kamu perbuat ingin segera aku hapus. Seperti tulisan di atas pasir yang akan segera terhapus bersama tiupan angin dan sapuan ombak. Tetapi, ketika kamu menyelamatkan aku menulis di atas batu karena perbuatan baikmu itu pantas dikenang dan akan terpatri selamanya di dalam hatiku. Sekali lagi, terima kasih sobat.

berbahagia. Hidup dengan memikul beban kebencian, kemarahan, dan dendam. Sungguh melelahkan. Apalagi bila orang yang kita benci itu tidak sengaja melakukan. Bahkan mungkin tidak pernah tahu bahwa dia telah menyakiti hati kita. Sungguh ketidakbahagiaan yang sia-sia. Memang benar, bila setiap kesalahan orang kepada kita, kita tuliskan di atas pasir, bahkan di udara, segera berlalu bersama tiupan angin. Sehingga kita tidak perlu kehilangan setiap kesempatan untuk merasa berbahagia. Sebaliknya, tidak melupakan orang yang pernah menolong kita, seperti tulisan yang terukir di batu karang, yang tidak akan pernah hilang untuk kita kenang selamanya.

0: kisah, ada seorang yang bijak berkata, "Hidup ini indah, hidup ini begitu menakjubkan. Akan tetapi kita manusia terlalu rewel dan penuh syarat. Bahkan sebagian besar tidak benar-benar hidup, sehingga hidup jadi terasa sulit, berat dan menyengsarakan." Rasanya ungkapan itu mengandung kebenaran yang hampir sama dengan semangat kisah yang akan segera kita dengarkan berikut ini.
1: Sekanji, apapun yang terjadi, patut disyukuri. Alkisah, di sebuah kerajaan, sang raja memiliki kegemaran berburu. Suatu hari, ditemani penasihat dan pengawalnya, raja pergi berburu ke hutan. Saat berburu, terjadi kecelakaan, yaitu karena kurang hati-hati, jari kelingking raja terpotong oleh pisau yang sangat tajam. Raja bersedih dan meminta pendapat dari penasihatnya. Penasihat raja berusaha menghibur dengan kata-kata yang manis, tetapi raja tetap sedih. Akhirnya dia bilang, "Baginda, Fansukanji, apapun yang terjadi, patut disyukuri." Mendengar ucapan si penasehat, raja menjadi marah. "Kurang ajar, kena musibah bukan dihibur, malah disuruh bersyukur." Raja lalu

memerintahkan untuk menghukum penasihatnya selama 3 tahun penjara. Hilangnya kelingking tidak membuat raja menghentikan kegemarannya berburu. Suatu hari, raja berserta penasihat barunya dan rombongan berburu lagi ke hutan yang jauh dari istana. Tidak terduga, saat berada di tengah hutan, raja dan penasihat tersesat dan terpisah dari rombongan. Tiba-tiba, dihadang oleh sekelompok orang suku primitif. Mereka berdua ditangkap dan akan dijadikan korban persembahan kepada para dewa. Keduanya lalu dimandikan. Saat giliran raja dimandikan, ketahuan bahwa ada jari kelingking yang tidak lengkap alias cacat, sehingga tidak layak dijadikan persembahan kepada para dewa. Raja ditendang dan dibebaskan begitu saja. Lalu raja dengan susah payah bisa kembali lagi sampai ke istana. Setibanya di istana, segera memerintahkan untuk membebaskan penasihatnya dari penjara. Penasihatku, aku berterima kasih kepadamu. Nasihatmu ternyata benar. Fan Sekanji, apapun yang terjadi, patut disyukuri. Karena hilangnya jari kelinggingku waktu itu, membuat aku hari ini bisa pulang dengan selamat. Kemudian raja pun menceritakan kisahnya secara lengkap. Setelah mendengar cerita sang raja, terburu-buru si penasihat pelutut sambil berkata, "Terima kasih Baginda. Saya juga bersyukur Baginda telah memenjarakan saya. Karena jika tidak, mungkin yang dipersembahkan kepada dewa oleh orang-orang primitif itu adalah saya." Pendengar yang budiman, demikian pula dalam proses kehidupan kita, tidak selalu bisa berjalan tenang atau mulus seperti yang kita harapkan. Kadang kita dihadapkan pada kenyataan hidup berupa musibah, penyakit, kegagalan, bencana alam, kebakaran, penipuan, fitnaan, dan lain sebagainya. Dalam kenyataannya kita sebagai manusia, kita tidak mampu memecahkan misteri ini hanya dengan mengandalkan pikiran kita semata. Kalau kita tidak bisa menerima apa yang memang tidak mampu kita rubah, pasti kita akan menderita secara mental dan berkepanjangan. Tetapi, kalau kita bisa menerima seperti apa adanya, apalagi bisa bersyukur atas semua musibah itu, maka beban mental akan jauh lebih ringan. Dan yang pasti, perlu kita yakini pula bahwa di setiap musibah selalu ada hikmah yang kita dapatkan. Sekali lagi, Fan Sekanji, apapun yang terjadi, patut disyukuri.

01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar di seluruh Nusantara atau dimanapun Anda berada, sampai di sini berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran dari program 1 RRI Ranai sepanjang hari ini, hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rita Retnandari dan rekan sekerja Haspera serta Bung Zanu Indra mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Pada hari ini saya, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking dan komersialisasi 11 ekosistem hilirisasi nikel di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara. Presiden Prabowo juga melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik. Presiden Prabowo mengatakan total nilai investasi dari proyek hilirisasi nikel mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 180 triliun rupiah. Selain itu, proyek hilirisasi membuka lebih dari 100 ribu tenaga kerja. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peresmian proyek hilirisasi menjadi bukti masa depan Indonesia semakin cerah. Negasan disampaikan dalam sambutannya di Maluku Utara siang tadi.
1: Menteri Investasi telah menyampaikan bahwa realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih dengan rencana pengembangan investasi sebesar 7 miliar dolar Amerika di saat-saat yang mendatang. Sejak pengembangan kawasan ini, penyerapan tenaga kerja dilaporkan telah mencapai lebih dari 100 ribu orang.
2: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan nilai investasi pada semester 1 tahun 2026 mencapai 1.000 triliun rupiah dan 75% diantaranya di luar Pulau Jawa. Hilirisasi juga telah menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja.
3: Investasi di semester pertama 2026 ini alhamdulillah mencapai realisasi investasi 1.010,6 triliun, tumbuh 7,2% dan menyerap lebih dari 1,4 juta orang. Nah, dari total investasi tersebut, angka hilirisasi meningkat, Bapak. Dalam 2 tahun terakhir ini yang tadinya kontribusi hilirisasi 25% sudah mencapai 30% dari total investasi yang masuk dan lebih dari 75% terrealisasinya di luar Jawa, Bapak Presiden.
2: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menghormati, menjaga, dan memberikan kepastian bagi investor yang menanamkan modal di Indonesia. Demikian, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital. Laporannya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Hari ini secara resmi pemerintah merilis.
2: Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital. Aturan ini mengatur sejumlah aspek dalam ekosistem transportasi online, mulai dari sistem elektronik, kemitraan, usaha mikro, hingga jaminan sosial ketenaga kerjaan. Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suharyanto mengatakan, pemerintah juga membatasi waktu penerbitan aturan pelaksanaan oleh kementerian terkait.
1: Hari ini secara resmi pemerintah merilis Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital. Di dalamnya antara lain berisi tentang berbagai aspek terkait dengan transportasi, sistem elektronik, usaha mikro dan kemitraan, jaminan sosial, ketenagakerjaan, serta aturan-aturan seperti apa kira-kira peraturan pelaksanaan yang akan dilakukan.
2: Perpres tersebut tidak hanya mengatur layanan transportasi orang berbasis platform digital. Pemerintah juga memasukkan pengaturan mengenai pengantaran barang dan produk makanan dalam ekosistem transportasi online. Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, aturan tersebut telah melalui proses pembahasan dengan berbagai pihak, termasuk aplikator, pengemudi ojek online, serta pelaku UMKM yang terlibat dalam ekosistem tersebut.
1: Per hari ini, Perpres ini mengakomodasi dua hal yang dulunya kita hanya sekedar berbicara tentang transportasi orang, tapi sekarang juga Perpres ini mengatur juga terkait penghantaran barang dan produk-produk makanan yang ada di ekosistem transportasi online ini. Dan semua sudah rampung dan nanti akan diikat juga dalam kemitraan, dan ini sebuah langkah terobosan yang positif. Dan ini semua sudah kita bicarakan dengan semua pihak, baik dari aplikator dan juga dari saudara-saudara kita para ojek online.
2: Pemerintah berharap penerapan Perpres ini dapat memberikan perlindungan dan manfaat bagi seluruh pihak dalam ekosistem transportasi berbasis platform digital, termasuk pengemudi dan UMKM. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: akhirnya habis juga.
1: Ngapain botolnya dibuang situ?
0: Loh, kenapa? Cuma botol kosong doang, santai aja kali.
1: Ya nggak bisa gitu juga. Emang kalau botol kosong berarti boleh dibuang sembarangan?
0: Ya, tinggal satu botol doang ini. Nggak bakal bikin lingkungan kotor juga kali.
1: Masalahnya, kalau semua orang mikir kayak kamu, coba bayangin ada berapa banyak sampah yang numpuk di jalan, taman, sama selokan.
0: Tapi kan, nanti juga ada petugas kebersihan yang beresin.
1: Petugas kebersihan bukan berarti harus terus-terusan beresin sampah yang kita buang sembarangan. Belum lagi kalau sampahnya masuk ke selokan, terus nyumbat saluran air. Pas hujan deras, resikonya bisa makin besar.
0: Iya juga sih. Tapi kalau nggak ada tempat sampah gimana?
1: Ya simpan dulu botolnya sampai ketemu tempat sampah. Susahnya di mana? Kita sendiri yang pakai, kita juga yang harus bertanggung jawab.
0: Iya deh, iya. Aku ambil lagi nih botolnya. Kirain cuma masalah sepele.
1: Nah, jangan dibiasain. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan lingkungan, siapa lagi?
2: Jangan jadikan lingkungan sebagai tempat sampah kita. Satu botol mungkin terlihat sepele, tetapi kebiasaan membuang sampah sembarangan bisa membawa dampak bagi banyak orang. Buanglah sampah pada tempatnya, jaga lingkungan mulai dari diri kita.
3: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
4: Catatan Peristiwa.
5: Hari Pos Sedunia dicetuskan pertama kali pada tanggal 9 Oktober 1969 di Kongres Universal Postal Union yang diadakan di Tokyo, Jepang. Semenjak saat itu, negara-negara di seluruh dunia berpartisipasi setiap tahunnya dalam perayaan Hari Pos Dunia. Kantor pos di berbagai negara juga menggunakan acara tersebut untuk memperkenalkan atau mempromosikan produk dan layanan pos terbaru. Geger Pacinan atau dikenal sebagai tragedi Anke merupakan tragedi penghilangan orang Tionghoa di Batavia. Kekerasan dalam batas kota berlangsung dari 9 Oktober hingga 22 Oktober 1740. Keresahan dalam masyarakat Tionghoa dipicu oleh represi pemerintah dan berkurangnya pendapatan akibat jatuhnya harga gula.
4: Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari. Selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa

kami akan hadirkan rekaman-rekaman dialog yang mungkin Anda lewatkan hingga pukul 5 pagi nanti, warta berita setiap jamnya, dan juga ada segmen Kopi Pro 3 edisi khusus Jumat dini hari atau malam Jumat. Seperti biasa kita ada dialog atau wawancara langsung bersama dengan Pusaka Indonesia, kali ini bersama Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Eko Nugroho. Saya tidak sendirian pendengar, ada rekan saya Wisnu Wardana yang nanti akan membantu Anda sebagai pengacara. Untuk Anda yang ingin berkomentar dan juga berinteraksi langsung bersama saya dan juga Pak Eko nanti dalam perbincangan terkait dengan tema kita hari ini, Demokrasi Pancasila.

Pastinya istilah demokrasi ini sudah tidak asing dengan kita semua pendengar. Dan kalau melihat dari asal-usul katanya ya, ini dari bahasa Latin, bahasa Yunani, demos artinya rakyat, dan juga kratos atau kratein, kekuasaan atau pemerintahan. Dan menurut KBBI sendiri, demokrasi dipahami sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak, kewajiban, serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Di mana demokrasi ini menjadikan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, baik dijalankan secara langsung maupun melalui perwakilan.

Dan demokrasi sendiri jika dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila biasanya relate dengan sila keempat ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Namun seperti apa demokrasi Pancasila khususnya dalam perspektif Pusaka Indonesia Gemah Ripah? Nanti kita akan ngobrol langsung bersama Pak Eko Nugroho seperti apa pandangan beliau terkait dengan tema kita. Dan juga kenapa Indonesia memilih demokrasi Pancasila sebagai jalan keluar dari sistem politik pemerintahan. Apakah karena memang kita terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, juga belasan ribu pulau dengan kearifan lokal yang berbeda-beda, kita butuh satu cara untuk menentukan siapa pemegang kekuasaan. Nah, mungkin demokrasi ini menjadi kunci. Karena kalau tidak dilakukan secara musyawarah mufakat melalui pemilihan oleh semua rakyat, tentu saja nantinya akan ada perebutan kekuasaan yang bisa menimbulkan anarkisme. Salah satu tujuannya seperti itu. Namun bagaimana juga membedakannya dengan demokrasi yang lain ya.

0: Baik pendengar, segmen Kopi Pro 3, seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan membahas tema demokrasi Pancasila bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho, dan sepertinya sudah terhubung di line telepon kami. Saya sapa terlebih dahulu, selamat dini hari Pak Eko, selamat pagi.
1: Selamat dini hari, Bu Sabil.
0: Ya, kabar sehat ya Pak Eko ya.
1: Sehat-sehat, semoga Bung Satu juga sehat selalu ya.
0: Iya, alhamdulillah puji Tuhan kami semua sehat juga di sini. Pak Eko, kita bicara mengenai demokrasi Pancasila. Mungkin untuk membuka, saya ingin bertanya dulu ke Pak Eko ini terkait dengan istilah demokrasi sendiri. Kenapa dalam bermasyarakat, dalam bernegara gitu ya, suatu kelompok manusia itu membutuhkan demokrasi agar dapat menentukan secara fair gitu ya, siapa pemegang kekuasaan di dalam kelompok masyarakat tersebut, Pak Eko?
1: Ya, Sabil ya. Jadi memang tadi betul disampaikan oleh Bu Sabil ya, demokrasi berasal dari kata demos dan kratos ya.
0: Iya.
1: Karena diharapkan kekuasaan dari sebuah negara itu di tangan rakyat. Ya. Sistem-sistem demokrasi ini bermacam-macam sebenarnya di dunia ini, gitu ya. Dan tentunya harapannya dengan menganut sistem demokrasi, maka kepentingan rakyat itu akan dipenuhi atau dijalankan oleh negara. Jadi ada istilah namanya Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan.

0: Jadi demokrasi ini tujuannya atau harapannya adalah dengan memberikan suara dari rakyat, gitu ya. Maka itulah yang menjadi kebenaran dan menjadi garis besar kebijakan dari sebuah negara. Jadi kira-kira arahnya ke sana. Jadi berasal dari ya, tadi di Vox Dei, gitu ya. Karena harapannya dengan rakyat yang memilih pemimpin itu nanti akan menghasilkan calon pemimpin yang betul-betul akan melaksanakan kepentingan atau tujuan utama dalam kita berbangsa dan bernegara.
1: Iya. Tapi pada sejarahnya, Pak Eko, bangsa kita sebelumnya, jauh sebelum merdeka, ini terdiri dari berbagai kerajaan-kerajaan yang mana rakyat ketika itu tidak ada opsi untuk memilih pemimpinnya, karena secara monarki pemimpin itu ditentukan oleh raja dan juga para turunannya. Nah, bagaimana kemudian demokrasi ini akhirnya diperkenalkan kepada masyarakat kita dan akhirnya muncullah demokrasi Pancasila, Pak Eko?
0: Iya, sebenarnya kalau kita melihat sejarah ya, Nak, namanya kerajaan pun sebenarnya nggak ada masalah, gitu ya. Kalau kita ingat kembali kejayaan Majapahit ya, Majapahit kan sebuah kerajaan, di mana kemudian dipimpin oleh raja dan ratu ya, di mana pada saat yang sangat kenal Ratu Tribhuwanatugadewi, gitu kan, kemudian bisa menyatukan Nusantara menjadi kekuatan besar yang saya itu ditakuti oleh kekuatan lain yaitu India dan Cina gitu. Jadi sebenarnya bukan tidak mungkin bahwa sebuah kerajaan yang dipimpin oleh raja yang memang atau ratu yang memang betul-betul adil gitu ya, yang punya kebijakan itu akan menghasilkan kemakmuran bagi rakyatnya gitu ya. Nah, tapi kan sekarang ini kan memang sistem kerajaan sudah tidak populer lagi gitu ya. Jadi akhirnya bangsa-bangsa dunia memilihlah itu dengan demokrasi itu gitu ya. Tapi kembali lagi sebenarnya proses demokrasi seperti apa yang akan memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, nah, itu yang lebih penting sebenarnya. Dan disinilah kita akan membahas di mana sih demokrasi Pancasila itu yang harusnya bisa menjawab kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat kecil, gitu kan, kemanusiaan, keadilan itu bisa ditegakkan di negara ini. Jadi sebenarnya kalau saya kembali lagi dengan Mas Adil, sebuah negara yang maju, gitu ya, sebuah negara yang mementingkan rakyat tidak harus juga sistem pemilihan demokrasi, tapi kerajaan pun dapat menghasilkan sistem yang mensejahterakan rakyat, gitu ya, kalau dipimpin oleh pemimpin yang betul bijaksana.
1: Iya. Tadi Anda menyinggung soal bagaimana output dari demokrasi ini sejatinya adalah untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, begitu ya. Nah, kalau tadi disinggung juga bahwa monarki juga sebetulnya kalau rajanya atau siapapun yang memimpin itu baik, adil, maka masyarakatnya juga akan berdampak ya, semakin sejahtera. Namun
0: betul,
1: yang dikhawatirkan, kita kan sudah pernah dua kali ya mengalami masa-masa seperti itu di, katakanlah di Orde Lama, Orde Baru. Dan ya, dikhawatirkan kalau terlalu lama seseorang memimpin atau berkuasa, itu dikhawatirkan akan terjadi apa ya, kekuasaan yang kurang adil ya, pada akhirnya. Dan akhirnya nantinya di bawah-bawahnya itu akan dimonopoli oleh pihak yang berkuasa saja, tidak ada ruang bagi orang lain yang katakanlah padahal lebih kompeten untuk bisa masuk. Diawatirkannya seperti itu, Pak Eko. Bagaimana demokrasi kemudian bisa jadi jalan keluar untuk bisa membebaskan dari sistem monarki atau sistem tirani yang sebelumnya dianggap tidak adil, Pak Eko?
0: Betul, betul. Sebenarnya kita baru saja melaksanakan peringatan Hari Kesaktian Pancasila, gitu ya. Yeah. Di mana tumbanglah Orde Lama dan Orde Baru, gitu kan. Tapi dalam pelaksanaannya kemudian dari yang Mamang Sabil cerita 30 tahun lebih Presiden Soeharto berkuasa, kan terjadilah pemusatan modal gitu ya,
1: yeah.
0: ketidakadilan gitu kan, authoritarian gitu ya, itu rakyat ditindas, militer berkuasa gitu ya, dan itu menjadi sesuatu yang bagian dari sisi kelam Indonesia ya, terlepas dari ada juga kemajuan ekonominya juga gitu ya. Tapi Bung Sabil, kalau kita lihat contoh-contoh negara lain yang punya pemimpin yang relatif mempunyai masa jabatan yang tinggi, itu bisa juga mensejahterakan rakyatnya, Mas. Contohnya ya, Vladimir Putin di Rusia itu sudah lama berkuasa, Mas, dan Rusia maju sekali di bawah kepemimpinan Putin. Jadi tahun 1990 Uni Soviet hancur. Kemudian dengan bantuan Barat dicoba dibangun, tapi malah merusak ya Rusia. Dan Putin pelan-pelan membangun ya Rusia menjadi sebuah negara besar saat ini dan bisa mensejahterakan rakyatnya. Cina misalnya kita lihat ya, Cina kan pemimpinnya juga selalu dipilihnya jangka panjang, Mas. Xi Jinping kan juga akan berkuasa lama gitu ya. Tapi sekarang coba lihat Cina. 75% masyarakat miskin dunia diangkat oleh Cina. Ada 700-800 juta penduduk Cina itu keluar dari garis kemiskinan di tahun 2020, Mas. Artinya apa? Mengatakan bahwa pemimpin kalau dipilih lama kemudian tidak bisa mensejahterakan, itu juga tidak 100% betul, benar gitu ya. Karena memang ternyata ada bukti-bukti yang mengatakan pemimpin yang jangka waktunya itu lama, asalkan pemimpin itu benar-benar menegakkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi ataupun golongannya, bisa menghasilkan negara yang sangat kuat, sangat berdaulat ya, dan disegani oleh tentunya negara-negara lain, Mas. Gitu, Mas. Jadi tidak selalu gitu ya.
1: Iya, ya karena memang negara semua negara itu belum tentu menganut demokrasi. Ada juga tadi yang monarki, ada juga yang kalau kita 5 tahun sekali, Amerika Serikat 4 tahun sekali, ada juga yang bisa jangka panjang berkali-kali, bahkan Putin lebih dari 20 tahun ini ya sudah menjabat sebagai presiden atau perdana menteri. Ya, ini di secara global sebetulnya tidak mutlak demokrasi menjadi satu-satunya alat untuk memajukan masyarakat melalui musyawarah mufakat dalam memimpin pemerintahan begitu ya, Pak Eko ya.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, Mas.
1: Pak Eko, kita
0: lihat,
1: ya, silakan lanjut, Pak Eko.
0: Ya, sekarang kita lihat dari ukuran kemajuan ekonomi ya, Mas ya. Kalau kita mengatakan Putin itu dipilih kalau nggak salah 5 atau 6 tahun sekali, Mas. Jadi tentu pada pemilu, hanya bedanya di Rusia itu presiden bisa dipilih terus.
1: Tidak harus 2 periode ya, kalau di kita 2 periode.
0: Betul.
1: Ya.
0: Sama juga Xi Jinping itu dipilih oleh Partai Komunis China ya, sekjen Partai Komunis China pasti akan jadi presiden gitu ya. Itu juga ada pemilihan, proses pemilihan. Jadi tidak seperti sistem monarki yang tanpa ada apa-apa gitu ya, kemudian berkuasa atau meninggal itu enggak juga gitu ya. Nah, sekarang kalau lihat dari kemajuan ekonomi, kita bisa melihat bahwa sistem yang menggunakan demokrasi-demokrasi ala barat ya, Mas ya, itu malah sekarang mengalami kemunculan secara ekonomi, Mas. Eropa, Jerman gitu ya, Jerman itu kan pertumbuhan ekonominya kan bisa dibilang 0,1%. Inggris juga sama, Uni Eropa sama, Amerika juga sekarang lagi banyak menghadapi kesulitan ekonomi, Mas. Dibandingkan dengan Rusia yang pertumbuhan ekonomi lebih tinggi di atas rata-rata dunia, apalagi Cina yang sekarang bisa dibilang Cina itu adalah pendapatan kotor brutonya menggunakan purchasing parity ya, menggunakan tidak dengan dolar tapi dianggap menggunakan daya beli masyarakat itu tertinggi di dunia. Jadi sebenarnya kita bisa melihatnya bahwa demokrasi liberal, saya menyebutnya demokrasi liberal, itu malah menghasilkan banyak sisi gelap, banyak menghasilkan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh negara-negara yang dianggap malah kurang demokrasi. Contohnya gini kan, karena Cina dan Rusia dipimpin oleh pemimpin yang jangka panjang, dia bisa menetapkan namanya garis-garis besar haluan negara atau rencana jangka panjang. So, sebuah Cina atau sebuah Rusia 30 tahun lagi apa sih akan dilakukan? Dia akan bergerak menuju tujuan itu, Mas. Bandingkan dengan sebuah demokrasi yang harus dipilih 4 tahun atau 5 tahun sekali, Mas.
1: Iya, ganti pimpinan, ganti program.
0: Betul. Dan Mas Sabil tahu sendiri kan betapa banyak uang rakyat harus dihambur-hamburkan dengan hambalang yang mangkrak, ya sekarang IKN juga nggak jelas nasibnya gimana gitu ya. Jadi sebenarnya demokrasi yang 5 tahun sekali ganti ini perlu kita lihat lagi, apakah sesuai dengan Pancasila? Nah, itu yang nanti kita perlu diskusikan.
1: Baik, nanti plus minusnya kita bicarakan lebih lanjut. Pak Eko, izin kita undang pendengar boleh ya, Pak Eko ya?
0: Silakan.
1: Sudah ada yang ingin bertanya atau menanggapi nih, Pak Eko dari Banyuwangi ada Pak Doni. Selamat dini hari, Pak Doni.
2: Halo, selamat dini hari, Mas Sabil.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Doni ingin bertanya atau menanggapi nih.
2: Sehat ya sebelumnya ya?
1: Sehat, alhamdulillah Pak Doni sehat juga ya.
2: Alhamdulillah. Halo, selamat pagi aja Bapak dan sumber Pak Eko. Selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Doni.
2: Oh, sehat ya Pak E.
0: Sehat, sehat Mas Nun.
2: Jadi Pak, saya mau menanggapi juga tentang ini program-program yang sudah kayak tertunda kayak IKN, terus kayak tempatnya kayak program yang sekarang dibentuk seperti itu. Itu saya itu takutnya kayak gitu loh Pak Yong. Bagaimana kalau nanti perpindahan pemimpin yang namanya perpindahan itu sudah pasti akhirnya itu juga akan mangkrak juga seperti itu, akhirnya juga akan membuang-buang uang rakyat atau uang negara itu, akhirnya uang negaranya itu berkurang yang sangat banyak, terus nggak ada untungnya seperti itu juga loh yang saya takutkan. Mungkin boleh dibuat lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya, atau itu layanan masyarakat itu ada layanan 24 jam, jadi semuanya tanpa terkecuali itu bisa tercover, jadi bisa bekerja yang nggak bisa kerja siang ada di sip malam atau sip dini hari. Seperti itu juga kayak layanan desa itu dibikin 24 jam seperti itu, akhirnya kan juga semuanya bisa kerja, yang lulusan SMA, yang lulusan kuliah itu nggak pada ngangkrak seperti itu. Mungkin kalau menurutnya itu dibikin seperti itu, semua layanan itu dibikin 24 jam jadi ada sip siang, sip malam atau sip apa seperti itu.
1: Baik,
2: jadi semuanya bisa terkabar. Terus lagi, kalaupun pemimpin itu dipilih, dapat dipilih oleh masyarakat, asalkan pemimpinnya itu bisa adil dan bermasyarakat itu nggak apa-apa lah kalau menurut saya. Asalkan bisa angka kemiskinan dimanapun tempatnya itu, bukan hanya di negara ini saja, di semua negara lah bisa terangkat angka kemiskinannya, enggak yang semakin miskin bisa miskin, yang kaya bisa kaya, seperti itu bisa balance lah.
1: Baik, Pak Doni.
2: Ya, seperti itu aja lah Pak ya, saya menanggapinya. Monggo, assalamualaikum, selamat dini hari.
1: Waalaikumsalam, selamat dini hari juga. Kita sapa kembali ada Pak Agung di Jakarta. Selamat dini hari Pak Agung.
3: Selamat dini hari.
1: Selamat dini hari, silakan Pak Agung. Ada Pak Eko, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia.
3: Jadi begini, saya menyimaknya demokrasi Indonesia ini kalau kita menilai dari Bapak harus berbilang itu, kalau di luar negeri itu kan mereka itu menguatkan demokrasi itu tentang ekonomi Pak ya, tentang perekonomian, ketika ekonomi nggak kuat, warga-warganya itu langsung berteriak, langsung demo atau gimana ceritanya menurunkan seorang pemimpin. Kalau kita ini di negeri Indonesia Pak ya, itu demokrasi moral Pak ya. Sepertinya yang kita tontonkan saat ini itu kan kayaknya demokrasi moral. Apakah Indonesia ini sudah terbentuk dengan suatu demokrasi Pak ya? Demokrasi itu kan suatu gimana ya, kita berbicara itu kan bebas-bebas aja, ketika ada yang nggak sesuai ya kita harus benahi Pak ya. Ya benar nggak Pak ya untuk demokrasi saat ini? Sementara kita Indonesia ini kan dipertontonkan, rakyat kecil kita dipertontonkan dengan acara demokrasi ini, pemimpinan kita ini kayaknya nggak adil Pak ya, terlihat dari tontonan-tontonan yang seperti ya nah, udahlah kita kan nggak bisa bicara lah yang saat ini yang ramai gimana.
0: Iya.

0: ada satu lagi ya Pak ya dari Tebet. Ada Ibu Ria. Selamat dini hari Bu Ria.
1: Selamat malam dini hari. Salam Pancasila.
0: Salam ya, Pancasila Bu Ria.
1: Bang Wisnu Mutia ngaji tugas tim redaksi Pro 3. Salam sehat semuanya.
0: Salam sehat.
1: Salam kenal buat Bapak kita ada suara merdu malam ini Bapak Eko ya.
2: Selamat Bapak malam Eko? Bu Ria.
1: Iya, Riodo semangat banget nih kan sesuai dengan temanya ya kan, demokrasi Pancasila. Betul. Memang tuh kita memang kalau bicara ini tema ini tidak cukup waktunya Bapak Eko ya atau ini ya. Memang kalau demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila serta UUD 1945 dengan mengedepankan azas kekeluargaan, gotong royong dan musyawarah untuk mufakat daripada individualisme ekstrim. Benar nggak Bapak Eko? Betul, kan? Nah memang kalau komentar saya tidak panjang-panjang lebar yang ada yang dari pasti ada kelebihan konsep keseimbangan sosial seperti apa dengan secara filosofisnya demokrasi Pancasila ini, apakah yang sangat cocokan dengan kepribadian bangsa Indonesia yang majemuk sistem ini tidak menempatkan kebebasan individu secara mutlak seperti demokrasi Barat atau liberal, melainkan menyelaraskan dengan tanggung jawab sosial dan keharmonisan komunitas. Bagaimana tantangannya dalam praktik atau sejarah dan penyimpangannya itu. Yang satu lagi dinamika era reformasi ya setelah tahun 1945 ini demokrasi Pancasila bertransformasinya menuju kebebasan sipil. Mohon tanggapannya Bapak Eko. Semoga kunci keberhasilan demokrasi Pancasila ini hanya akan berjalan efektif jika nilai-nilai pada sila keempat atau rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia benar-benar diwujudkan oleh para pemimpin dan lembaga negara bukan sekadar retorika politik. Pengawasan publik yang sehat termasuk melalui ruang digital tetap diperlukan agar negara tidak terjebak kembali pada praktik otoriter. Begitu Bapak Eko. Demikian tanggapan komentar opini di Kopi Pro 3. Pak Eko, pulangnya hati-hati, emang udah nyampe rumah. Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, selamat tanggung ya. Ya ada tiga pendengar Pak Eko tadi, Pak Doni ya, yang mengkhawatirkan adanya program yang tidak berjalan efektif akibat pergantian pemimpin yang terlalu cepat. Pak Agung juga menyinggung soal ekonomi, di mana seharusnya sistem yang dipilih itu bisa meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan Bu Ria menginginkan adanya demokrasi yang bukan hanya sekedar retorika tapi betul-betul dijalankan secara Pancasilais begitu kira-kira Pak Eko. Silakan Pak Eko ditanggapi.
2: Iya, terima kasih Pak Doni di Banyuwangi, Pak Agung Jakarta dan Bu Ria ya, yang setia juga di sana. Bu Ria setia selalu di
0: Pro
2: nih. Nah, gini Mas Sabil, sebenarnya praktek demokrasi yang kita jalankan sekarang itu tidak beda jauh dengan apa yang dipraktekkan di Barat kan. Makanya Indonesia selalu disebut sebagai negara demokrasi tiga terbesar di dunia, terbesar di dunia ya, karena setelah Amerika misalnya, atau mungkin ya jadi besar lah gitu ya. Tapi pertanyaannya, apakah demokrasi yang kita jalankan saat ini itu sesuai dengan Pancasila atau tidak? Nah ini yang menjadi bahan atau bahasan topik kita hari ini Mas Sabil. Kita lihat ya sekarang yang namanya suara rakyat adalah suara Tuhan itu kan cita-citanya begitu gitu ya, sehingga ada namanya one man one vote, satu orang itu memilih punya satu suara gitu kan. Nah itu kan kelihatannya bagus gitu kan, kelihatannya adalah adil ya. Tapi kan dalam prakteknya tidak seperti itu Mas, dan itu terjadi tidak hanya di Indonesia, di negara-negara barat juga sama gitu ya. Konvensan atau pemilu itu yang terjadi itu kan bukan akhirnya memilih siapa pemimpin yang terbaik untuk bangsa ini, tetapi kita memilih dari apa yang pilihan yang ada gitu ya, di mana belum tentu itu sesuai dengan keinginan rakyat sebenarnya. Kenapa begitu? Karena kan mereka-mereka yang kita pilih sebagai pemimpin daerah, pemimpin pusat, gitu ya, itu kan selalu yang dipilih oleh rakyat adalah yang tampak baik oleh rakyat,

0: Yeah. Demokrasi liberal itu adalah bagaimana memoles seseorang yang tadinya itu tidak baik menjadi baik. Gitu ya. Jadi ada sebuah cerita menarik pada saat Presiden Obama dipilih di Amerika, maka campaign manager-nya mendapat penghargaan advertisement, marketing ya, karena bisa menyulap seorang presiden yang tadinya bukan tidak dikenal, jadi terpilih menjadi presiden. Artinya demokrasi liberal yang kita lakukan saat ini itu sebenarnya sudah jauh dari suara Tuhan, karena yang dipilih itu bukan yang terbaik, tapi yang terpopuler, Mak.
1: Yeah.
0: Dan yang terpopuler belum tentu setia dengan rakyat. Dan biasanya yang terpopuler atau kemudian terpilih itu kan yang didukung oleh dana-dana besar, didukung oleh mereka yang punya uang kuat untuk kampanye. Mm. Ya, begitu terpilih pasti akan nagih dong. Ya, kemarin kan gue bantuin elu gitu kan, gue dapat apa sekarang? Gitu kan.
1: Tim sesnya lagi nih.
0: Iya, tidak bukan ya tim ses di depan mas, yang di belakang.
1: Oh, belakang juga ya.
0: Bohir-bohirnya nih, yang di belakang ini kan. Nah, ini yang jadi masalah utama. Akhirnya negara ini dipimpin oleh orang yang harus bayar utang kan, tiap 5 tahun harus lunas utangnya kan. Jadi inilah kelemahan dari sistem demokrasi kita. Padahal sistem demokrasi Pancasila itu tidak begitu harusnya. Kalau kita baca pelan-pelan sila keempat Pancasila ya, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan garis perwakilan, ada tiga kata kunci yang penting mas. Pertama adalah hikmat kebijaksanaan, gitu ya. Kalau kita bicara hikmat kebijaksanaan, kalau di pakai Indonesia sih kita mengatakannya adalah suara Tuhan dalam relung hati. Tapi sebenarnya kalau gampang dipahami adalah akal sehat lah. Ya. Jadi kerakyatan kita itu harus dipimpin oleh akal sehat, bukan oleh emosi massa, bukan oleh kepentingan tertentu gitu ya. Kalau kita bicara masalah permusyawaratan, itu terjadi pada saat kita juga mendengarkan suara minoritas. Kita mendengarkan suara-suara yang tidak terpilih ya. Karena kan kalau kita bicara demokrasi liberal yang dipercayakan saat ini kan gak mungkin terpilih lah karena kalah suara kan mas. Tapi musyawarah itu bisa menghasilkan kepentingan minoritas dalam terjamin ya, ada musyawarah dan apa gitu. Yang ketiga, sistem perwakilan mas, ini yang dilupakan oleh tokoh-tokoh reformasi waktu itu gitu ya. Kalau nggak tahu Mas Abil masih inget nggak, sebenarnya kan di zaman-zaman sebelum reformasi, kita kan mengenal namanya MPR adalah mandataris rakyat ya. Jadi pemilihan presiden dipilih oleh
1: anggota MPR. Iya.
0: Ya, gimana MPR terdiri dari anggota DPR yang isinya partai, kemudian ada utusan golongan dan ada utusan daerah. Nah, di sinilah sudah pentingnya bahwa utusan golongan itu bisa mewakili golongan-golongan minoritas di Indonesia. Dan pemilihan tidak dilakukan oleh pemilihan langsung, tapi melewati atau melalui perwakilan tadi itu. Dan ini sudah nggak terjadi di Indonesia lagi, gitu ya. Sejak reformasi, Undang-Undang 1945 kan sudah diamandemen, mas. Menjadi Undang-Undang 45, amandemen 2002.
1: Iya. Yeah.
0: Yang tadinya sistem MPR sebagai mandataris, sekarang MPR sudah disamakan dengan DPR. Kan? Jadi sebenarnya kita ini sudah jauh atau melangkah tidak lagi sesuai dengan Pancasila, tapi malah mengikuti demokrasi di Barat yang saya tadi cerita bahwa ternyata penyakit-penyakit yang terjadi demokrasi Barat itu terjadi di Indonesia. Kalau tadi Pak Agung cerita masalah ada masalah dengan moral gitu ya, gimana ya, dipilihnya saja ya dengan bohir di belakang ya, tentunya kan harus balikin. Kalau kita ngomong balikin kan ya mau dia harus tutup mata dengan ada korupsi yang dilakukan ya supaya terbayarkan. Jadi ya moral jadi sulit kan karena sistemnya membuat itu dimungkinkan terjadi ya. Jadi saya melihatnya memang kita ini sekarang sebenarnya sudah tidak lagi sesuai dengan Pancasila mas, gitu kan. Kan Pancasila adalah dasar dari Undang-Undang 45 sebenarnya kan ya, awal-awalnya. Tapi sekarang dalam perjalanannya sudah di amandemen, tinggal Pancasila doang tapi sistem perwakilan sudah nggak ada, gitu kan? Hikmat kebijaksanaan juga sudah digantikan dengan kepentingan oligarki misalnya, gitu kan? Jadi kalau kita bicara masalah hikmat kebijaksanaan atau akal sehat lah, gitu ya. Sebenarnya kan harusnya namanya keputusan politik dan undang-undang tidak digerakkan oleh emosi massa, tapi kelompok praktis seseorang atau tradisi transaksi modal, gitu ya. Tapi keputusan itu harus diambil dengan logis, menjunjung martabat kemanusiaan, berlandaskan keadilan, kan harusnya begitu. Gitu. Tapi kan terjadi kadang nggak begitu. Kita lihatlah beberapa undang-undang lahir, undang-undang saya cipta kerja, gitu kan. Lahir kan tidak dengan proses mendengarkan masukan dari rakyat, gitu ya, misalnya, gitu ya. Kemudian kualitas harusnya di atas kuantitas suara. Kalau kita bicara hikmat kebijaksanaan, yang namanya tirani mayoritas juga harusnya nggak boleh ada. Mentang-mentang besar maka mengalahkan yang kecil, itu jangan terjadi. Yang besar harusnya membiarkanlah ibadah dari agama-agama yang jumlahnya nggak banyak, misalnya, gitu kan. Atau malah dominasi minoritas pemilik modal. Jangan sampai terjadi, Mas. Yeah. Kita dengar ada yang namanya sembilan naga, sembilan haji, gitu kan. Nah, itu kan kayak konsentrasi atau pusat modal yang akibatnya rakyat kayak dikejari aja, gitu ya. Kita juga harus bicara kalau masalah hikmat kebijaksanaan, harus kita bicara masalah orientasi pada kemasyarakatan umum, gitu ya. Di mana kepentingan rakyat itu lebih penting dibandingin kepentingan korporasi. Jadi kita lihat misalnya jangan sampai lah yang terjadi sekarang kan masing-masing partai itu hanya menunjukkan atau menguatkan ego sektoral masing-masing, ya, atau mengikuti titipan sponsor dari oligarki, gitu ya. Jadi namanya kesejahteraan rakyat jadi tertinggalkan, Mas. Jadi saya melihatnya kembali lagi apa yang disampaikan oleh Pak Doni, Pak Agung dan Duria ini adalah concern atau masalah keprihatinan terhadap negara ini nggak salah, karena sistem demokrasi yang kita pilih itu menghasilkan pemimpin yang seperti itu tadi, gitu kan. IKN mangkrak, kemudian Hambalang, apa Mas namanya, Mas, proyeknya Pak SBY itu kan juga mangkrak, ya,
1: olahraga
0: itu. Nah, itu kan juga terjadi, ya, jadi itu kalau cuma 5 tahun dipilih, 10 tahun dipilih, ya begitulah, gitu. Jadi memang kita harus punya sebuah cita-cita, punya tekad bahwa sejatinya kita punya demokrasi yang lebih baik dengan apa yang sedang kita lakukan saat ini, Mas.
1: Ya, menarik. Saya sebenarnya ingin mendalami nanti mungkin di sesi kedua, ya, Pak Eko. Ini kita sudah di penghujung sesi pertama soal tiga kata hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan. Tadi Anda juga menyoroti, artinya dalam perspektif Anda, demokrasi yang tidak langsung, yang dilangsungkan oleh MPR saja, tidak one man one vote, itu lebih efektif dan lebih sesuai Pancasila, ya, Pak Eko?
0: Ya, itu Pancasila tidak. Bilang begitu, Mas. Pancasila bilang begitu, kok. Saya mau bilang apa? Pancasila katanya digali dari founding father kita. Sisinya perwakilan, Mas. Permusyawaratan garis miring perwakilan.
1: Iya.
0: Nah, tapi namun, kan dalam pelaksanaannya kan diganti, kan?
1: Iya.
0: Undang-undangnya jadi
1: Undang-undang
0: 45 amandemen 2002, Mas.
1: Jadi dalam pandangan Pusaka Indonesia, amandemen terkait dengan pemilu tersebut, amandemen one vote, masih belum selaras dengan sila keempat khususnya, ya. Terutama dari sisi perwakilan itu, ya.
0: Betul.
1: Dan juga Anda menyoroti soal hikmat kebijaksanaan, yang mana ini juga masih belum terlihat, di mana para calon pimpinan kita masih mengedepankan tadi, ya, ego dan juga pencitraan yang tidak semestinya, kampanye yang tidak semestinya, black campaign, dan juga apa istilahnya, serangan fajar masih sering terjadi, sehingga hikmat kebijaksanaannya juga belum tercapai. Tapi dari sisi permusyawaratannya, Anda lihat sudah ini, ya, sudah berjalan sesuai tidak?
0: Oh, enggak juga sih, Mas Abi.
1: Oke.
0: Okay. Kan, kalau kita bicara persoalan, kita bicara masalah kecil, masyarakat minoritas juga lebih dihargai, gitu, ya.
1: Baik, dan nanti
0: kita masih berkurang,
1: yeah,
0: di situ.
1: Iya, yeah, kita perdalam ini demokrasi Pancasila langsung, yeah, ke kita fokus ke tiga inti tadi yang ada di sila keempat, karena terkait dengan sila keempat ya kalau kita bicara demokrasi dalam sila di Pancasila. Pak Eko, kita sambung nanti di sesi kedua ya, semakin menarik ini perbincangan kita. Saya akhiri sementara, silakan istirahat sebentar Pak Eko, 20 menit kira-kira.
0: Mari.
1: Nanti saya sambung lagi. Terima kasih Pak Eko. Ya.
0: Sama-sama Mas Fadil.
1: Dan pendengar, sesi pertama sudah selesai tadi dengan Pak Eko Nugroho, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia. Nanti kita lanjut di sesi kedua masih dengan beliau ya. Silakan, kami juga masih mengundang Anda nanti di tengah perbincangan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Kita rehat sejenak di Lang Warta Berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Ada Andra and the Backbone, Creature.

0: Mata berita kita awali dari informasi di mana Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau PBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi. Selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
1: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital trader.
2: Kementerian Perdagangan atau Kemendag mencatat nilai transaksi pasar fisik emas digital secara nasional mencapai Rp299,5 triliun pada periode Januari hingga Agustus 2026 atau melonjak 641,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menteri Perdagangan Budi Santoso saat membuka Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi atau PBK di Jakarta hari ini menyampaikan bahwa lonjakan angka tersebut menunjukkan ekosistem perdagangan komoditas terus berkembang dan memiliki ruang besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi digital. Budi menegaskan pesatnya penetrasi ekonomi digital harus diimbangi dengan peningkatan literasi agar masyarakat tidak hanya menjadi digital traders, melainkan smart traders.
1: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital traders, tetapi harus menjadi smart traders. Pelaku perdagangan yang memahami risiko mampu mengambil keputusan secara bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh janji keuntungan yang tidak realistis.
2: Sementara itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI menargetkan rangkaian Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi atau PBK 2026 menjangkau hingga 1,5 juta peserta dari masyarakat umum dan sivitas akademika di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BAPEPTI Tirta Karmasenjaya.
3: Tema ini relevan dengan perkembangan industri PBK di era digital, di mana kemudahan akses dan perkembangan teknologi perlu diiringi dengan pengetahuan dan kecermatan dalam memahami risiko sebelum bertransaksi.
2: Menurut Tirta, Bulan Literasi PBK juga menjadi bagian dari sosialisasi pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi setelah implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, pemerintah Kota Kendari memperketat pengawasan distribusi gas LPG 3 kg dan memastikan harga eceran tertinggi sebesar Rp20.000 di tingkat pangkalan. Selengkapnya disampaikan Ferry Musyafir.
1: Kalau mau jual di eceran, tetap jual dengan harga head yang sama, yaitu Rp20.000.
2: Pemerintah Kota Kendari memperketat pengawasan distribusi LPG 3 kg untuk memastikan gas bersubsidi diterima masyarakat sesuai peruntukannya. Wakil Wali Kota Kendari Sudirman mengatakan, salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah penjualan LPG dari pangkalan kepada pengecer sebelum kebutuhan warga di wilayah pelayanan terpenuhi. Menurutnya, harga eceran tertinggi LPG 3 kg di tingkat pangkalan ditetapkan Rp20.000, namun masih ditemukan harga lebih tinggi di lapangan. Untuk itu, Sudirman meminta pengecer tidak menjual LPG 3 kg lebih dari Rp23.000 per tabung, sementara pangkalan tetap wajib menjual sesuai harga eceran tertinggi Rp20.000.
1: Kalau mau jual di eceran, tetap jual dengan harga head yang sama, yaitu Rp20.000, agar para pengecer menjual juga tidak jauh dari angka itu. Paling maksimal Rp23.000. Jadi mereka juga pasti, pengecer ini mencari keuntungan, jadi mereka menjual Rp23.000. Tapi Rp23.000 ini bukan harga head di pangkalan. Pangkalan tetap wajib Rp20.000.
2: Sementara itu, warga Kota Kendari Nur Hayati mengapresiasi pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap distribusi LPG 3 kg. Yang mengatakan selama ini harus membeli LPG bersubsidi dengan harga cukup mahal di tingkat pengecer. Sehingga pengawasan harga dinilai dapat membantu masyarakat mendapatkan gas dengan harga lebih terjangkau. Nur Hayat berharap kebijakan tersebut diterapkan secara konsisten.
3: Cukup terbantu ya, senang juga, karena kan selama ini kemarin-kemarin itu cukup mahal ya. Bahkan sempat di 27, ada yang 30 juga. Nah, ya, sekarang ini dengan sudah disesuaikan kembali, jadi cukup terbantu ya, karena sudah di 20.000, jadi benar-benar membantu kami sebagai masyarakat.
2: Pemerintah akan menindaklanjuti setiap laporan dan dapat memindahkan agen apabila terbukti menjual di luar ketentuan. Dari Kendari, Ferry Musyafir, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Nama saya Jerman Tamrin. Saya bekerja di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan saya sebagai kepala bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Lampung kita sudah melaksanakan cek kesehatan gratis. Jadi kita sudah melakukan pemeriksaan cek kesehatan gratis dan ini sudah berjalan sampai kepada pemenuhan

0: gratis atau pemeriksaan kesehatan gratis, saya jadi tertarik untuk mengikutinya. Saya melakukan pemeriksaan kesehatan, kemudian berkonsultasi tentang kesehatan, hingga saya mengetahui bagaimana atau cara-cara untuk menjaga kesehatan saya. Menurut saya, program ini sangat bagus dan juga sangat baik dan bermanfaat untuk masyarakat, karena masyarakat tidak perlu khawatir terkait dengan biaya pada saat pemeriksaan. Saya harap banyak masyarakat yang akan sadar tentang kesehatannya dan juga masyarakat dapat mengikuti pemeriksaan gratis ini. Terima kasih.
1: Kalau aku tanya siapa di balik lahirnya TNI, kamu jawab siapa?
2: Jenderal Sudirman.
1: Jawaban yang paling sering muncul, tapi ternyata nggak sesederhana itu.
2: Maksudnya?
1: Sebelum Jenderal Sudirman menjadi Panglima Besar, ada tokoh lain yang memegang peran penting dalam membentuk tentara Indonesia. Salah satunya Urip Sumoharjo.
2: Urip Sumoharjo? Kok nggak sepopuler Jenderal Sudirman?
1: Padahal perannya sangat penting. Urip dipercaya menjadi Kepala Staf Umum TKR pada masa awal pembentukan tentara Indonesia.
2: Jadi kalau Sudirman dikenal sebagai Panglima Besar, Urip berperan membangun organisasi tentaranya?
1: Kurang lebih begitu. Bahkan keduanya kemudian dikenal sebagai pasangan penting dalam membangun kekuatan tentara Republik pada masa revolusi.
2: Berarti sejarah TNI nggak dibangun oleh satu tokoh saja?
1: Persis. Ada Sudirman, Urip Sumoharjo, dan banyak tokoh serta prajurit lain yang membentuk perjalanan panjangnya.
2: Jadi kalau mau mengenal TNI,
1: jangan cuma hafal namanya, kenali juga orang-orang di balik sejarahnya.
2: Selamat Hari TNI ke-81.
3: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
4: Kata tokoh dunia. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill. Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia di si Jumat dini hari ya. 9 Oktober 2026 seperti biasa setiap Jumat kita ada sesi dialog bersama dengan Pusaka Indonesia Gemah Ripah. Kali ini bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia Eko Nugroho. Topik kita pada dini hari ini demokrasi Pancasila. Tadi sudah selesai sesi pertama, nanti akan kami sambung di sesi kedua sekitar 10 menit dari sekarang. Demokrasi Pancasila tadi sudah disinggung di sesi pertama bahwa ada beberapa pelaksanaan demokrasi saat ini yang masih belum selaras dengan Pancasila, khususnya di sila keempat ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada tiga poin juga yang disorot di sila keempat, hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan, serta perwakilan yang tadi disinggung oleh narasumber Pak Eko, yang masih menjadi PR besar demokrasi yang masih belum selaras dengan nilai Pancasila. Kalau kita melihat dari sejarahnya, memang sebelum amandemen MPR ini memiliki kedudukan yang lebih tinggi, di mana MPR juga yang memilih presiden ya. Jadi pada saat itu belum dipilih oleh rakyat langsung, demokrasinya masih demokrasi tidak langsung, perwakilan dilakukan oleh MPR. Namun pasca amandemen reformasi 98 diubah bahwa kedudukan MPR dan presiden setara, dan dengan berbagai pertimbangan pasal 6A Undang-Undang Dasar 45 diubah, yang tadinya dipilih oleh MPR kemudian presiden akhirnya dipilih oleh rakyat. Alasan utama adalah semangat amandemen tersebut ya, khususnya di pasal 6A di mana pemegang kekuasaan tertinggi di negara adalah rakyat, sehingga rakyat berhak memilih pemimpinnya secara langsung. Juga akan ada legitimasi yang kuat di mana presiden yang dipilih langsung oleh rakyat memiliki legitimasi politik dan kepercayaan yang jauh lebih besar dibandingkan jika dipilih oleh beberapa anggota MPR saja. Dan juga kesesuaian dengan sistem presidensial. Dalam sistem pemerintahan presidensial, posisi presiden setara dan tidak boleh menjadi subordinasi atau bawahan dari lembaga legislatif termasuk MPR ya. Sebelum di amandemen MPR lebih tinggi kedudukannya. Dan menghindari manipulasi politik, di mana pengalaman traumatis bangsa Indonesia ketika masa Orde Baru pemilihan presiden oleh MPR kerap dinilai kurang demokratis karena rentan terhadap rekayasa politik, kolusi, dan nepotisme. Nanti kita akan perdalam perbincangan terkait ini bersama dengan Pak Eko Nugroho di sesi kedua. Namun sebelum saya mulai diskusinya dengan Pak Eko, kita mendengarkan dulu sebuah lagu dari Mayang Sari, Kusalah Menilai.

jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih bersama saya Hadani Sabil di segmen Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia. Dan saya sudah terhubung sama Pak Eko Nugroho untuk melanjutkan perbincangan kita di sesi kedua dengan topik demokrasi Pancasila. Saya sapa kembali Pak Eko, selamat ini hari Pak Eko.
1: Selamat ini hari Sabil.
0: Iya, menyambung pembicaraan kita tadi di sesi pertama terkait demokrasi Pancasila. Sudah ada 3 poin penting yang ingin saya perdalam ini: hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan, dan juga perwakilan. Dalam sila keempat itu, perwakilan memang tadinya ditentukan oleh MPR sebagai perwakilan rakyat untuk memilih pemimpin kita, khususnya presiden ya. Namun setelah amandemen, demokrasi kita untuk memilih presiden diubah menjadi ke rakyat langsung. Anda melihatnya akan lebih baik lewat MPR saja atau rakyat langsung? Karena selama ini dengan rakyat langsung, tadi Anda ceritakan di sesi pertama banyak negatifnya, tapi kan lewat MPR juga ini pengalaman kita dulu banyak terjadi jual beli suara juga di sana. Bahkan sudah seperti jelas bahwa nantinya koalisinya akan memenangkan suara ini, Pak Eko. Ada juga negatifnya nih, gimana Pak Eko?
1: Iya, memang tadi seperti yang di awal kita cerita ya, Sabil ya. Tadi kan kita dibuka dengan dulu, zaman dulu kan kerajaan berubah ke demokrasi gitu kan. Dan saya tadi menjelaskan sebenarnya tidak ada masalah dengan kerajaan, asalkan dipimpin oleh raja yang baik, yang bijaksana, gitu ya. Jadi sebenarnya bukan masalah demokrasi atau kerajaan gitu ya, tapi pemimpinnya. Demokrasi pun sama, Mas. Begitu demokrasi sistem apapun gitu ya, begitu itu dipimpin oleh orang-orang yang tidak bijaksana, tidak bertanggung jawab, ya hasilnya akan merugikan rakyat sebenarnya gitu ya. Nah, tapi kan saya bicara masalah demokrasi yang Pancasila itu sebenarnya kayak apa sih ya? Maksudnya kan kerakyatan yang adil dan beradab. Itu kan permusyawaratan, perwakilan, dan di perkesan kan di situ ya, dan ada perwakilan di situ gitu kan.
0: Iya.
1: Kelihatan maksudnya dalam permusyawaratan dan sini perwakilan ya. Nah itu kan begitulah apa adanya. Tapi benar Mas Sabil juga mengatakan betul, zaman Pak Harto gitu kan, itu kan jadinya melegitimasi kekuasaan sampai lebih dari 30 tahun gitu kan. Nah, kemudian juga waktu itu kan harapannya begitu diganti menjadi demokrasi yang dipilih langsung, maka tidak ada lagi namanya KKN kan, korupsi dan nepotisme. Tapi faktanya kan sekarang juga tepat saja, Mas. Gitu kan? Kita dipertontonkan tadi kan ada apa namanya dari Mas Agung dari Jakarta ya, dari mengatakan bahwa ya kita dipertontonkan dengan hal-hal yang kita coba basmi dengan reformasi, tapi sama juga terjadi juga ya. Jadi memang kalau kita bicara sistem itu perubahan ada selalu ada dua hal yang penting ya, sistemnya dirubah atau orangnya juga perlu dirubah, Mas Adil ya. Nah ini yang kita lihat kalau kita bicara sistem ya, kita bicara sistem Pancasila ya, kita bicara Pancasila gitu. Tapi lebih penting lagi memang bagaimana merubah karakter orang Indonesia atau pemimpinnya berkuasa gitu kan, supaya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh rakyat. Nah, tadi saya menyoroti memang bahwa sistem demokrasi yang kita anut sekarang jadi lebih sulit untuk mendapatkan pemimpin yang bijaksana gitu ya, karena tadi itu banyak di sistemnya itu memang dibuat kayak campaign manager, dibuat advertising, dibuat dipoles-poles jadi bagus gitu. Jadi akibatnya kita dapat pemimpin yang quote unquote kurang bijaksana gitu ya gitu. Jadi gitu kalau saya melihatnya sih ya, selalu dua hal, sistem dan orangnya juga harusnya juga baik gitu ya. Gitu Mas Abil.
0: Dan dengan dipilih langsung oleh rakyat di mana one man one vote, Anda melihatnya kesalahannya ada di mana nih? Apakah memang masyarakat kita secara individu by individunya ini belum matang, belum dewasa untuk bisa memilih calon pemimpin yang baik dan benar? Masih gampang dikasih 50 ribu milih dia gitu, Pak Eko. Ini masalahnya sebenarnya di mana, Pak Eko?
1: masalahnya tadi yang saya sebutkan, Mas. Kalau kita ngelihat one man one food, mungkin kan di barat nggak ada tuh serangan Fajar kan?
0: Iya.
1: Kebetulan yang siaran bukan Mas Fajar lagi kan? Jadi aman.
0: Oh, kalau di luar-luar nggak ada serangan Fajar, nggak ada ngasih amplop ke warga 50-100 untuk milih dia.
1: Sebagai tanggung saya kok nggak kelihatan ya, nggak tahu dengan cara yang lain ya Mas ya.
0: Nah, ini di negara maju ya contohnya.
1: Ya betul. Nah, tapi kan kita lihat sebenarnya, kembali saya ceritakan tadi, seorang pemimpin yang dipilih oleh partai atau golongan gitu kan, itu bisa dipoles gitu loh Mas, yang nggak ditutupi, yang bagus-bagus digede-gedein gitu kan. Jadi dipilih oleh rakyat itu adalah ya orang-orang yang tidak otentik gitu ya, karena memang polesan-polesan dari sistem marketing yang punya uang itu bisa membuat orang tuh kalau misalnya ditunjukkan wajah seorang calon presiden tiap detik, tiap jam di TV, pasti akan nyoblosnya itu Mas gitu, secara tidak sadar dia akan nyoblos itu, karena kuat dari dana yang diberikan untuk mensupport kampanyenya misalnya gitu ya. Jadi yang namanya one man one food bukan tanpa kelemahan. Tadi saya cerita kan tujuannya adalah Vox Populi Vox Dei, jadi suara rakyat suara Tuhan kan. Tapi kan dalam pelaksanaannya suara rakyat itu bisa dibiaskan, bisa dibelokkan oleh sebuah sistem yang yaitu sistem marketing gitu ya, kemudian sistem serangan Fajar gitu, atau sistem-sistem lain yang memoles public relation yang baik gitu kan. Itu menghasilkan pemimpin yang nggak otentik. Yang pemimpin tersebut yang tadinya mungkin otentik tapi karena sudah harus membayar hutang-hutangnya, jadinya ya kepentingan yang harus membangun membela rakyat, jadi saya bela dulu nih yang dukung saya. Tadi kan Mas Kevin mengatakan pendukung politiknya atau kampanyenya gitu ya, yang harus dibalas dulu gitu kan. Nah gitu Mas, jadi masalahnya di situ masalahnya.
0: Selain dari peserta pemilu atau calon pejabat apapun itu ya, pilpres ataupun calon wali kota, bupati atau anggota legislatif yang memang menerapkan pencitraan ketika kampanye, tapi juga pertanyaannya ini ke publik lagi, ke masing-masing individu masyarakat kan, kalau memang mereka matang dan juga melakukan riset yang mendalam terhadap calon-calon pemimpin, anggota legislatif, gubernur atau siapapun itu, maka pencitraan yang omong kosong ini bisa mereka lacak. Ah, ini mah pencitraan saja, aslinya track record dia ini begini, gini, gini. Kalau masyarakatnya siap kan seharusnya mereka bisa memilih dengan bijak, akhirnya terpilihlah pemimpin yang baik dan benar tanpa terhipnotis oleh iklan-iklan itu, Pak Eko ya.
1: Pandangan Mas Abil ada pandangan yang tidak salah. Kalau saya itu pandangan tidak betul ya, bahwa masyarakat kita masih belum dewasa atau belum punya kematangan dalam berdemokrasi gitu kan. Tapi di lain sisi kita juga melihat bahwa masyarakat kita dibutakan oleh informasi yang benar. Sekarang kalau kita lihat ya, yang lebih dipilih kan adalah artis anggota DPR misalnya, dibandingkan dengan mereka yang memang penggiat sosial atau mereka yang memang punya rekam jejak yang lebih bagus gitu kan. Pertanyaannya adalah mereka-mereka ini mungkin tidak didukung oleh partai yang kuat, oleh PR yang kuat gitu kan. Sementara para artis-artis itu punya bohir-bohir, punya uang yang bisa mendrop miliaran gitu kan untuk ke masing-masing kantong-kantong suara untuk sembilia gitu kan. Jadi tidak melulu karena memang belum dewasa, tapi informasi terhadap mana yang baik mana yang buruk itu pun jadi distorsi dalam tadi itu bahwa suaranya atau suara Tuhan Mas.
0: Ini seperti gayung bersambut dengan adanya literasi atau pemahaman masyarakat yang kurang terhadap calon pemilihnya, yang dia tahu yang populer doang gitu ya, yang memang sudah jadi artis, influencer, atau yang kampanyenya luar biasa, balihonya di mana-mana, kemudian disambut dengan itu tadi, pencitraan dari bohir-bohir yang kemudian akhirnya itu tadi ya, masuk ke pikiran masyarakat, dan akhirnya secara tidak langsung masyarakat memilih dia nih, memilih yang terkenal atau memilih yang paling banyak iklannya gitu ya, Pak Eko ya?
1: Iya, betul Mas, betul, jadi sistem demokrasi yang kita harapkan baik dari one man one vote itu terdistorsi. Dan itu sebenarnya nggak hanya di Indonesia Mas, terjadi juga di negara-negara Barat ya.
0: Iya. Ini sama seperti strategi marketing sebetulnya. Bahkan ada angka-angkanya tuh, iya. Pak Eko, kalau kita sering lihat ya selentingan berita gitu ya, kalau mau jadi kades aja, itu kades di sini angkanya sekian kalau mau jadi, bahkan MM-an tuh, bayar 2M. Oh, iya. Ini luar biasa, sampai nominal menentukan pemenang. Ini gimana Pak Eko ya, bisa begitu ya? Luar biasa
1: ya. Ya inilah ya sistem demokrasi apa namanya itu liberal memungkinkan hal seperti ini. Ya, selain selain dia bayar melalui serangan pajak, juga membayar ahli kampanye, ahli marketing yang baik ya untuk mempengaruhi massa.
0: Ada konsultan ya, media ya juga ya juga.
1: Konsultan konsultan media, kemudian ada yang buzzer-buzzer yang negatif gitu kan, itu kan semua butuh uang Mas gitu kan, dan tentunya hanya mereka yang punya backing yang kuat yang bisa melakukan itu gitu. Jadi itu distorsi, jadi kita takut ya dengan orde baru, dengan sistem pemilihan tidak langsung, tapi kita masuk ke pemilihan langsung yang juga punya distorsi. Jadi ini yang menurut saya kita harus kembalikan ke Pancasila lagi gitu, dalam artian orangnya yang harus baiklah gitu ya, masyarakat itu sedikit pejabat-pejabat kita harus memberikan teladanan, bukan malah merusak bangsa dan negara ini.
0: Iya, itulah pentingnya Pancasila di segala sektor, termasuk dalam hal berdemokrasi juga kita mesti betul-betul memahami apa yang diinginkan dari Pancasila yang sudah kita sepakati bersama ya Pak Eko ya, kembali lagi ke Pancasila. Pak Eko, kita undang pendengar lagi untuk sesi kedua ini, boleh ya Pak Eko ya?
1: Silakan.
0: Ada Pak Agus di Jakarta Selatan. Selamat dini hari Pak Agus.
2: Halo
0: Pak Agus.
2: Selamat dini.
0: Iya, dengan Pak Eko juga di sini. Iya, silakan Pak Agus.
1: Selamat malam Pak Agus.
2: Malam, selamat pagi nih malah.
0: Iya.
2: Jadi kita dengar kebagian ya. Saya jadi berpikir out the box nih, ya.
0: Gimana tuh?
2: Kita demokrasi Pancasila ini kan sudah merdeka 800 tahunan gini-gini aja. Artinya kita banyak ketinggalan lah dengan negara-negara lain. Jadi kalau memang kita menuju masyarakat adil dan makmur dengan demokrasi Pancasila ternyata gini-gini aja, ya kenapa nggak dirubah gitu ya? Ya kan? Nggak harus demokrasi dan juga nggak harus Pancasila kan gitu. Kan tadi contoh Rusia, Cina, ya kan, itu kan nggak demokrasi dan juga nggak Pancasila, tapi mereka berhasil gitu. Nah, itu kenapa nggak kita belajar dari mereka, mengadaptasi dari mereka gitu. Itu salah satunya. Kemudian juga, kalau kita lihat saat ini kan negara kita kayaknya dikuasai oleh partai politik ya. Jadi ketua partai lah, pimpinan partai ya. Dulu kan Bambang Pacul juga pernah bilang, kenapa RUU perampasan aset itu nggak selesai-selesai ya, karena kalau pimpinan partainya belum bilang itu ya nggak jalan itu barang gitu kan gitu. Dan kita lihat juga di DPR ini kan juga bukan wakil rakyat, mereka wakil partai ya kan. Coba kalau kita lihat ada yang vokal ya, dia pasti ditarik lah, dia diganti lah sama yang lain gitu. Jadi artinya kalau kita gini-gini terus ya nggak bakal maju ya kan. Nah terus juga mungkin hukum kita juga terlalu lemah gitu ya, mungkin kita perlu adaptasi apa hukum dari Arab, dari hukum Islam ya. Misalkan yang korupsi 1 miliar tuh dipotong ujung jarinya aja gitu ya kan, jadi cuma tanda gitu bahwa dia pernah korupsi, jadi bukan tangan lah, ujung jari gitu. Kalau 5 miliar ya dua inilah, dua ruas jari, jadi kalau telunjuk tuh tinggal sepertiga gitu kira-kira ya kan. Tapi saya yakin kalau ini jalan orang mikir untuk korupsi.
0: Iya,
2: kalau sekarang kan korupsi masih ketawa-ketawa tuh, waktu dia dipajang di TV gitu ya masih bisa senyum. Coba kalau nanti jarinya udah nggak ada gitu, saya yakin akan berubah gitu. Ya, dan saya pikir Pancasila ini kan bukan kitab suci ya. Jadi bisa diganti gitu. Kecuali kalau dia rukun iman, rukun Islam atau kitab suci ya. Apapun kitab sucinya kita enggak boleh rubah gitu. Tapi kalau ini bikinan manusia bukan apa? Bukan haram kalau kita mengganti gitu.
0: Baik, nah, bagus.
2: Ya. Ya, ini out of box dari pemikiran saya. Terima kasih, selamat pagi.
0: Terima kasih bagus, selamat pagi. Kita ke Riau ada Pak Pandu. Selamat dini hari Pak Pandu.
3: Selamat dini hari Mas.
0: Ya, silakan Pak Pandu.
3: Iya, ya,
0: bersama Pak Eko dari Pusaka Indonesia.
3: Iya, apa namanya? Ekonomi kalau dulu kan kita pernah menyebut itu Fuller itu Bapak Mubiarto ya. Ekonomi Pancasila ya. Nah, sekarang demokrasi Pancasila. Nah, kalau demokrasi ini kan bentuk pemerintahannya dari mungkin impor lah gitu ya. Nah, kita sempurnakan dengan Pancasila. Pancasila ini kan pandangan hidup negara atau bangsa kita. Saya pikir kalau demokrasi mungkin ya ada ketentuannya, tidak cenderung dia republik kalau nggak salah itu demokrasi ini ya. Republik.
0: Iya, lanjut. Iya, lanjut Pak Pandu.
3: Jadi menurut saya ada pertimbangan-pertimbangan untuk berbuat sesuatu dalam negara demokrasi Pancasila. Tidak boleh kalau kita pemimpin tidak boleh memasukkan mengajak-ngajak ya, mendorong-dorong keluarga kita untuk berduyun-duyun masuk pemerintahan kan gitu. Saya pikir itu termasuk Pancasila juga itu. Memang kita adil. Adil itu tidak memberi kesempatan peluang untuk nepotisme dalam pemerintahan. Seperti itu Mas.
0: Iya.
3: Maksudnya. Jadi berpikir-pikir republik cenderung demokrasi cenderung republik. Ya kan? Kembali kepada rakyat, bukan kepada keluarga, kan begitu, keluarga sendiri.
0: Baik, itu, Pak Pandu. Terima kasih Pak Pandu.
3: Iya.
0: Tanggapannya.

0: Baik, saya ada di media sosial itu ada dengan panjang gila. Aduh, macam-macam deh. Terima kasih.
1: Terima kasih, WB. Intinya masih banyak yang pada pelaksanaannya belum sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang kita harapkan. Pak Eko mungkin bisa ditanggapi dari Pak Agus, Pak Pandu, dan juga Pak WB tadi. Pak Eko, silakan, Pak.
2: Iya, terima kasih, Sabil ya.
1: Iya.
2: Iya, jadi kalau Pak Agus...
1: Pak Agus nih agak luar biasa.
2: Agak ini ya. Karena sebenarnya kalau kita bicara demokrasi... yang malah sesuai dengan UUD 45 itu demokrasi sistem di Cina, Mas. Orang Barat, kita selalu melihatnya Cina kan bukan demokrasi ya. Tapi sebenarnya mereka punya sistem demokrasi tersendiri ya. Kalau saya pelajari, yang memilih presiden, yang otomatis sekjen dari Partai Komunis Cina gitu kan, itu dipilih oleh Partai Komunis Cina gitu, oleh sistem perwakilan, Mas. Jadi Cina itu menerapkan sistem perwakilan,
1: ya. Yeah.
2: Demokrasi melalui perwakilan, karena dipilih ya, bukan tadi kerajaan, karena keturunan ya. Nah, tapi kalau kita bicara masalah bagaimana Cina menerapkan melaksanakan negaranya, kalau di Cina kan malah yang namanya koruptor kan dihukum mati ya, Mas.
1: Iya,
2: menerapkan hukum mati. Bukan sistem demokrasinya, tetapi pada saat kita menerapkan memastikan bahwa rakyat tidak korupsi ya, apapun sistemnya bisa diperlakukan gitu kan, sebenarnya. Nah, kalau kita bicara Rusia itu kelebihannya cuma satu, bahwa kebetulan memiliki presiden yang sangat kuat gitu ya, sehingga bisa dipilih terus menerus ya, karena sistemnya sama dengan di Indonesia juga.
1: Rakyat langsung ya.
2: Ada juga presiden dipilih rakyat langsung. Ya. Jadi hanya memang tadi itu orang yang dipilih itu orang yang tepat ya, sehingga membuat negara itu jadi negara yang makmur.
1: Iya. Artinya ya, kita diberikan dua contoh secara global di Cina dan di Tiongkok dan juga Rusia, demokrasi langsung maupun tidak langsung itu kembali ke siapa yang terpilih.
2: Iya. Iya sih. Perubahan selalu dua sistem dan orangnya. Nah, kalau orangnya nggak bener, Mas, sistem kayak apa saja itu bisa dicurangi, Mas, gitu kan? Dulu kan kita terkenal ya supaya tidak terjadi kecurangan kita menggunakan e-procurement atau sistem supply chain atau sistem rantai pasok ya?
1: Rantai pasok
2: yang menggunakan elektronik gitu kan? Ya kan, tinggal orang-orang IT-nya di belakang merubah kan gampang, Mas. Jadi bukan sistemnya, tapi orang-orang di belakang itu kalau nggak dirubah dengan karakter yang baik, ya apapun sistemnya akan jadi berantakan juga. Makanya kan sila dalam Pancasila nggak hanya bicara sistem demokrasi, tapi bicara masalah ketuhanan yang esa.
1: Jadi yang betul tuh yang mana yang lebih dulu? Sistem yang kemudian mengubah habit atau budaya orang menjadi lebih baik, atau orangnya yang mengubah sistemnya? Gimana?
2: Kalau saya pribadi selalu melihat orangnya.
1: Orangnya dulu.
2: Iya.
1: Caranya gimana nih supaya orangnya bisa lebih dulu baik dibanding sistemnya?
2: Memang tidak mudah menghasilkan seorang pemimpin yang bisa menghasilkan betul-betul seorang Pancasilais sejati. Ya. Nah, makanya di Pusaka Indonesia ini. Sebuah pergerakan kebangsaan yang ingin mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, ya kami selalu mengingatkan para anggota kita untuk selalu berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan Pancasila, Mas, gitu ya. Jadi kita selalu mengingatkan ya, Pancasila tidak hanya dihafal, tapi juga Pancasila harus menjadi perilaku kita, gitu ya. Kemudian perilaku ini menjadi kebiasaan sehari-hari. Dan lama-lama jadi gaya hidup dan akan jadi karakter, Mas. Jadi sebenarnya kalau kita bicara masalah perubahan karakter seseorang, ya kita mulai dulu dengan pola pikir kita sudah menggunakan Pancasila belum dalam kehidupan sehari-hari. Ya, coba dulu pola nalarnya. Kemudian baru kita rubah perilaku kita sesuai nggak? Yang jadi masalah kan sering terjadi, kita sih ngomong Pancasila di depan mulut, di mulut kita gitu ya. Tapi perilaku kita nggak sesuai.

0: gitu kan. Jadi yang penting adalah bagaimana apa yang kita anggap di dalam Pancasila itu baik, itu dilakukan sehari-hari, dan itu akan menjadi kebiasaan yang bagus gitu ya. Bisa kita sudah biasa melakukannya, nggak aneh lagi kalau kita jujur gitu ya, nggak aneh lagi bahwa ketuhanan itu yang maha esa, bukan keuangan yang maha kuasa gitu kan. Itu akan menjadi gaya hidup ya, dan itu akan membentuk karakter yang baik kan. Gitu ya, membentuk karakter seperti itu selalu prosesnya gitu.
1: Berarti
0: kembali kira-kira
1: ya, lanjut Pak Eko.
0: Jadi memang masalahnya adalah bagaimana memang mencari seorang pemimpin yang punya karakter yang bagus, yang bisa kemudian menularkan. Kan memang krisis utama di negara ini kan keteladanan. Bagaimana seorang pemimpin bisa meneladani bahwa perbuatan dia itu menjadi contoh bagi bangsa Indonesia. Kalau saya ambil sejarah gitu ya, bagaimana dulu Bung Karno itu bisa menginspirasi orang untuk menyumbangkan uang pribadinya, gitu ya, untuk negara. Gitu ya. Kita dengar Sultan Siak ya, yang memberikan mahkotanya untuk pembangunan emas ya, Monas, gitu ya. Kemudian ada lagi rakyat Aceh bantu pesawat RI pertama Selawah, gitu ya. Dan banyak lagi mereka itu terinspirasi lah keteladanan pemimpin saat itu, gitu ya. Nah ini sekarang semakin kurang mas, pemimpin itu bukan menjadi teladan, malah sering dicemoohkan, ya, maaf ya. Tapi faktanya kan begitu, jadi memang keteladanan ini sudah semakin kurang di negara kita mas.
1: Bahkan saking apa ya, saking hopelessnya orang-orang gitu, saking suuzonnya dengan dunia politik yang kemudian menghasilkan pimpinan kita, ini menyebut bahwa politik itu kotor. Jadi kalau ada orang bersih nih mau nyemplung ke politik, ya harus siap ikut-ikutan kotor. Itu saking apa ya, itu walaupun itu tidak benar, tapi itu udah candaan di masyarakat lah. Baik, apakah Anda melihat budaya politik kita dalam menjaring calon pemimpin memang sudah separah itu, Pak Eko? Artinya kita sulit berharap melalui sistem yang ada ini bisa menghasilkan pemimpin Pancasilais seperti yang Anda harapkan, kita harapkan tadi, Pak. Perlu diubah semua berarti.
0: Ya, ya tentunya kita nggak usah merubah semuanya, ya, gitu ya. Tapi memang ya itulah pentingnya kita, dan itu yang kita lakukan di Pusaka Indonesia. Kan? Pusaka Indonesia kita selalu mengingatkan anggota kita untuk mari kita menjadikan diri kita menjadi karakter-karakter yang berpancasila yang sejati. Ya. Kita kalau ada yang salah kita ingatkan, kita mencoba untuk otentik, pencitraan itu diharamkan dalam organisasi kami, gitu ya. Semua harus lakukan apa adanya, gitu kan. Kemudian kita harus jujur dengan sejujur-jujurnya. Contohnya paling gampang mas, di Pusaka Indonesia itu setiap ada kegiatan kita nggak pernah yang namanya sponsor yang kegiatan itu tidak dilakukan karena ada uang, tapi kita bikin dulu uang itu diurunan caranya mas, kita saling berdonasi untuk membuat sebuah kegiatan ya. Ini adalah sifat bagaimana berdaulat secara ekonomi ya, atau mandiri secara ekonomi atau secara politik juga. Kalau kita sudah mulai dibayar oleh NGO dari luar negeri, dibayar oleh NGO atau donor-donor ya dari luar negeri, kita nggak bisa independen lagi, nggak bisa berdaulat lagi. Dan Pusaka Indonesia mengajarkan kita nggak akan bisa jadi seorang Pancasilais kalau kita menerima donor dan kita ikutin donor tersebut. Gitu ya. Jadi kita selalu mengatakan, yuk, bukan kita menolak sponsor, tapi sponsor yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau nilai-nilai Pusaka Indonesia. Gitu. Jadi itu yang kita lakukan, gitu ya. Jadi betul kata Bos Sabi, orang jujur masuk politik biasanya jadi susah, gitu ya. Kita organisasi yang kecil ini mencoba untuk mendidik, mengkader anggota-anggota yang lebih Pancasilais.
1: Iya, karena kekhawatiran kita itu ada orang yang bersih nih baru masuk, kemudian karena di lingkungannya ini mengajak korupsi misalnya, dia yang bersih ini terpaksa ikut, karena kalau nggak ikut nanti dia jadi public enemy nih Pak Eko. Itu seringkali orang baik yang terpaksa tidak baik di lingkungan yang seperti itu ya, karena ada ancaman, ada dia berpotensi jadi public enemy, dimusuhin teman-temannya, Pak Eko.
0: Iya.
1: Gimana ngubah ya, mindsetnya itu?
0: Ya, itu fakta. Ya, pilihannya karena ya, orang itu kan dua, Mas. Ya, tetap setia dengan apa yang dia yakini, benar, gitu ya. Ya jangan, atau juga jangan masuk, Mas, ke situ dulu, gitu ya. Jadi kan pilihannya cuma itu aja. Jadi kalau dia kekeh di situ dan menjadi public enemy, so what? Kalau memang dia merasa dirinya benar, gitu ya. Apa namanya, menjadi benar, itu kan kadang-kadang bukan mayoritas ya. Sebuah apa, mayoritas kan bukan selalu kebenaran. Ya. Jadi disitulah bagaimana seseorang itu dikembleng, dididik untuk ya sampaikanlah sebuah kebenaran dan berlakulah atau bertindaklah sesuai dengan kebenaran itu.
1: Iya. Ini mudah diucapkan ya, tapi prakteknya wah sulit sekali dilakukan mereka ini.
0: Benar, makanya saya tadi sampaikan gitu bahwa kita jadi sulit sekali punya keteladanan di negara ini, dan itu yang kita coba rintis di pusaka Indonesia.
1: Jadi Anda melihatnya ini lebih ke kembali ke masing-masing individu dari kita untuk merubah diri, untuk lebih memahami lagi nilai-nilai Pancasila. Artinya dimulai dari keluarga nih, didikan keluarga kepada anaknya, orang tua kepada anaknya ya.
0: Iya, bisa dengan pada anak, ya. Bisa juga melalui sistem pendidikan, gitu ya. Apa ya seperti kami lakukan, gitu. Kita bekerja bareng, bekerja bersama, sangat sukarela, gitu ya. Membuat nilai-nilai yang kita sepakati bersama dan kita melakukan nilai-nilai menjadi suatu apa namanya organisasi apa namanya tindakan-tindakan yang memang sesuai dengan value kita, gitu ya. Jadi corporate value atau ya gitu lah, Mas. Jadi intinya semua bisa dimulai dari diri sendiri, bisa kepada keluarga, bisa lewat jalur pendidikan, atau juga tentunya dengan apa yang kita lakukan di pusaka Indonesia.
1: Ada pendapat yang bilang kalau suatu tempat pemimpinnya itu kurang baik, itu adalah akibat dari masyarakat di situ sendiri yang memang ya kurang baik juga. Setuju gak, Pak Eko? Jadi pemimpin itu kan dihasilkan dari masyarakat kan?
0: Betul.
1: Jadi masyarakat dulu nih yang harus berbenah ya?
0: Ya, itu juga pendapat yang tidak salah-salah amat. Karena kan seorang pemimpin dari sebuah masyarakat dihasilkan dari nilai-nilai di masyarakat. Kalau nilainya udah salah kan, menghasilkan pemimpin yang salah juga ya, Mas ya. Begitu. Nah, tentunya apa namanya masyarakat kita ini sekarang kan mau nggak mau juga sudah bergeser ya dari apa namanya ya paling gampang lah misalnya paling gampang kita sehari-hari kalau kita ditilang oleh
1: Pak Polisi misalnya itu.
0: Pilihannya kan dua, kita bayar di sidang, kita berdamai gitu kan. Kalau berdamai lebih murah misalnya kan, Mas. Kan tinggal Mas Sabil pilih yang mana gitu kan. Bayar aja di pengadilan, selesai gitu kan. Maupun mahal-mahal, walaupun mahal. Atau berdamai yang kita tahu larinya pasti ke
1: ya dari itu. Iya Pak Eko, saya juga mau soroti itu, hampir lupa. Jadi kadang praktek KKN yang dilakukan oleh mereka itu karena kitanya juga yang membuka ruang gitu ya. Mau masuk, betul, misalnya jadi pegawai pemerintah, ada yang nawarin lewat dalam, mau bayar gitu. Kan kita juga yang memberi ruang ya Pak Eko ya. Itu seringkali terjadi di masyarakat kita sendiri yang akhirnya membuat KKN itu ada, diciptakan oleh mereka. Jadi mereka mengeluhkan KKN oleh para pejabat, tapi mereka juga seperti mengizinkan ya, gitu ya. Pak Eko, gimana ini ya?
0: Iya, bahkan di lingkungan-lingkungan beragama kan terjadi gitu Mas ya. Ya itu tadi, sebenarnya kan kembali lagi kita ke nilai-nilai Pancasila ya. Seharusnya kita mulai dari diri kita sendiri bahwa apa namanya, ya udah kita lakukan yang tadi hikmat kebijaksanaan yang menurut kita benar, ya itu kita lakukan, harusnya dan konsisten melakukannya. Tapi kalau kita mulai untuk mengikuti cara yang instan, acara yang kilat, tapi itu tidak benar gitu ya. Ya tentunya itu akan semakin, ya kita berkontribusi terhadap lahirnya pemimpin yang nggak benar juga, berkontribusi terhadap sistem ya, yang dirusak oleh kita sendiri kan.
1: Iya. Wah, luar biasa. Ini ujung-ujungnya kita bicara soal demokrasi, sistem untuk menentukan pemimpin-pemimpin kita, tapi kembali pada hakikatnya sebetulnya itu semua tergantung secara fundamental dari sisi masyarakatnya sendiri, tiap individunya apakah sudah baik, apakah sudah Pancasilais. Kalau Anda menginginkan pemimpin Anda itu baik, ya mulai dari kita sendiri. Kalau kita sebagai masyarakatnya baik, insya Allah pemimpin dari kita juga nantinya akan jadi pemimpin yang baik ya Pak Eko ya. Kembali ke individunya Pak Eko ya.
0: Ya, kita mulai dari diri kita sendiri dan masyarakat kita
1: maksudnya. Baik, Pak Eko. Terima kasih Pak Eko sudah ikut nemenin saya begadang di Kopi Pro 3 edisi hari ini. Dan begadangnya bukan kayak Bang Uma ya, begadangnya ada artinya nih. Kalau kita berarti boleh nih Pak Eko ya, kita mengedukasi masyarakat untuk lebih memahami dan juga mempraktekkan nilai-nilai Pancasila. Dan topik kita kali ini demokrasi Pancasila. Semoga dengan adanya pencerahan dari Pak Eko dari Pusaka Indonesia ini bisa membuat kita lebih memahami bahwa pemimpin itu tergantung bagaimana yang dipilih, bagaimana kitanya. Kalau kitanya baik, insya Allah nanti Tuhan akan memberikan kita pemimpin yang baik juga ya, yang akan mensejahterakan masyarakat dan memajukan bangsa dan negara ini ya Pak Eko ya.
0: Amin.
1: Baik, Pak Eko selamat istirahat, sukses dan sehat selalu. Salam untuk Pak Ketua, Pak Setia dan juga teman-teman di Pusaka Indonesia.
0: Terima kasih Bu Sabil, terima kasih buat pemirsa Kopi Pro 3. Tadi terima kasih Pak Agus ya, Pak Pandu, Pak Wibi juga terima kasih semuanya pemirsa yang telah mendengarkan komentar dan obrolan kita malam pagi ini hari kita. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Eko, selamat dini hari. Ya, pendengar, terima kasih Anda yang sudah mendengarkan dan juga berpartisipasi. Tadi ada yang memberi pertanyaan dan juga menanggapi obrolan kita terkait demokrasi Pancasila bersama Eko Nugroho, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia. Kita jumpa esok di Kopi Pro 3 dengan tema yang tidak kalah serunya. Saya Denis Habil, mewakili rekan kerja saja saya yang lain, ada Wisnuwardana dan juga Bung Angki sebagai operator, pamit undur diri. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kali ini kita awali dari informasi di mana Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyebut daya beli masyarakat semakin menurun. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern.
2: Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada konsumsi masyarakat membutuhkan daya beli masyarakat yang tinggi untuk meningkatkan permintaan di dalam negeri. Namun saat ini daya beli masyarakat semakin menurun karena jumlah masyarakat kelas menengah yang semakin berkurang. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sinta Kamdani menyampaikan hal tersebut dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta hari ini. Menurut Sinta, insentif ekonomi juga harus diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, terutama bagi kelas menengah yang jumlahnya semakin sedikit, karena kelas menengahlah yang selama ini menjadi penopang terbesar permintaan di dalam negeri.
1: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern for Indonesia gitu loh. Karena itu hampir 10 juta going down, dan mereka adalah tentu demand yang terbesar adalah our aspiring middle class. Jadi saya mengharapkan bahwa ini juga menjadi perhatian.
2: Semakin menurunnya daya beli masyarakat dan semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah terlihat dari fenomena makan tabungan yang saat ini sudah bergeser menjadi fenomena makan utang, yaitu kondisi di mana masyarakat harus berutang untuk makan. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies Helios Nailul Huda menyampaikan hal tersebut dalam wawancara di ruang publik. Menurut Nailul, masyarakat memanfaatkan pay later atau pinjaman daring untuk mendapatkan utang agar dapat membeli kebutuhan sehari-hari.
3: Tren sekarang adalah mereka menggunakan buy now pay later, ada pinjaman daring. Itu mereka menggunakan itu tidak untuk membeli barang-barang seperti laptop dan sebagainya. Mereka sudah membeli barang untuk daily product. Artinya adalah sekarang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka tidak makan tabungan, sekarang malah mereka berhutang.
2: Lebih lanjut, ekonom Helios Nailul Huda mengatakan fenomena makan utang ini sudah terjadi 2 tahun terakhir akibat menurunnya daya beli masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah semakin menyempitnya lapangan kerja sehingga masyarakat sulit mendapatkan penghasilan. Persoalan inilah yang harus menjadi perhatian serius pemerintah, bagaimana meningkatkan daya beli dan membuka lapangan kerja. Apalagi di tahun depan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 6%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan membuka akses bantuan pompa air bagi petani yang lahannya terdampak kekurangan air. Laporannya disampaikan Delvin Wanti.
1: Petani di Nusa Tenggara Timur dapat mengajukan bantuan pompa air untuk mendukung kebutuhan pengairan lahan pertanian ketika menghadapi keterbatasan air. Koordinator Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air pada Dinas Pertanian Provinsi NTT, Simon Panoet, mengatakan bantuan pompa air menjadi salah satu langkah mitigasi yang disiapkan pemerintah untuk membantu petani yang mengalami kekeringan. Menurut Simon, petani yang membutuhkan bantuan pompa dapat menyampaikan permohonan melalui penyuluh pertanian lapangan atau PPL di wilayah masing-masing atau di Balai Penyuluh Pertanian atau BPP. Selanjutnya, usulan tersebut akan diverifikasi sesuai persyaratan teknis yang telah ditetapkan pemerintah.
2: Jadi kalau ada petani-petani yang mengalami kekeringan, segera bisa segera mengajukan permohonan permintaan bantuan mesin pompa. Ini ada di Alsintan di bidang Alsintan untuk bisa membantu dengan mesin pompa. Untuk bisa bagaimana bisa menangani kekeringan pada lahan-lahan sawah yang mengalami petani alami saat ini, tetapi dengan syarat bahwa di situ harus ada air. Kalau ada sumber airnya terus mengalami kekeringan karena mungkin air tidak jalan di saluran, ada air di kali, air permukaan kita sebut itu bisa lakukan petani bisa mengajukan bantuan pinjam pakai mesin pompa.
1: Sementara itu, Kepala Seksi Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan, Asmat Kurniawati Karim, mengingatkan petani agar menyesuaikan waktu dan jenis tanaman dengan kondisi iklim serta ketersediaan air. Ketersediaan air, kata Asmat, tidak hanya menentukan keberhasilan tanaman, tetapi juga berkaitan dengan potensi serangan organisme pengganggu tumbuhan. Penanaman yang tidak serentak akibat keterbatasan air dapat meningkatkan resiko serangan hama tertentu.
3: Melalui teman-teman kita, POB Trip, petugas mengendali organisme pengganggu tumbuhan, juga berkolaborasi dengan PPL untuk terus melakukan pemantauan, identifikasi, dan mengedukasi, menyampaikan informasi terupdate BMKG untuk merekomendasikan agar petani itu bisa melakukan penanaman dengan percepatan tanam, memilih jenis tanaman mana yang pas sehingga tidak berdampak terhadap gagal panen.
1: Petani di Nusa Tenggara Timur diminta tidak menghadapi sendiri persoalan kekeringan maupun serangan organisme pengganggu tumbuhan atau OPT. Balai Penyuluh Pertanian atau BPP di tingkat kecamatan menjadi salah satu pintu utama yang dapat dimanfaatkan petani untuk menyampaikan keluhan sekaligus mendapatkan pendampingan dan rekomendasi teknis. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Saya berdoa untuk ya Allah, semoga saja saya bisa masuk sekolah yang gratis dan bisa tinggal di sekolah itu. Mungkin ini harap kayak impian kayak apa gitu, haluan aja. Ternyata dijawab setelah SMP langsung dijawab lagi. Sudah mintanya pengen tinggal di sekolah, sudah gratis juga, iya, dapat teman-teman banyak. Andainya tidak ada problem.

0: canggih zaman sekarang. Kami sudah belajar menggunakan smartboard dan laptop. Jadi mungkin kebutuhan kami sudah terpenuhi dalam pembelajaran seperti itu.
1: Yang pernah terasa perubahannya yaitu masalah di rumah kan dulunya kan sembahyang, sekarang mau sembahyang. Sekarang kan mau sebelumnya belum bisa masak, sekarang bisa masak di rumah kan gitu. Jadi saling menolongi, dari luar kan bisa menolongi.
2: WUSU Indonesia resmi
3: mengumumkan. Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu. Jam berapa ini kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh. Aku tak sempurna. Jangan suka membedakan anak.

0: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Catatan Peristiwa.
3: Hari Pos Sedunia dicetuskan pertama kali pada tanggal 9 Oktober 1969 di Kongres Universal Postal Union yang diadakan di Tokyo, Jepang. Semenjak saat itu, negara-negara di seluruh dunia berpartisipasi setiap tahunnya dalam perayaan Hari Pos Dunia. Kantor pos di berbagai negara juga menggunakan acara tersebut untuk memperkenalkan atau mempromosikan produk dan layanan pos terbaru. Geger Pacinan atau dikenal sebagai tragedi Anke merupakan tragedi penghilangan orang Tionghoa di Batavia. Kekerasan dalam batas kota berlangsung dari 9 Oktober hingga 22 Oktober 1740. Keresahan dalam masyarakat Tionghoa dipicu oleh represi pemerintah dan berkurangnya pendapatan akibat jatuhnya harga gula.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
1: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro3, jaringan berita nasional.
4: Program Bakom Menyapa, kerjasama RRI dengan Badan Komunikasi Pemerintah RI. Dengan arah sumber tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah RI, Aditya Laksmana.
3: Pro3, jaringan berita nasional.
5: Mitigasi dari mana? Dari produksi. Produksi cukup. Kita cadangan beras pemerintah kita tertinggi dalam sejarah, hampir lebih dari 5 juta ton. Pupuk adalah mata rantai pangan juga, mata rantai pertanian yang oleh pemerintah, pemerintah mengintervensi bagaimana semangat pemerintah ini, pupuk ini bisa murah, dan salah satunya adalah bagaimana ini bisa terdistribusi secara cepat. Mendorong bagaimana generasi muda, Gen Z ini untuk melihat sektor pertanian sebagai sektor yang ya memang kekinian.
6: Masih dalam podcast Siniar Pro 3 RRI, kolaborasi dengan Bakom RI. Apri, pada episode kali ini yang tidak kalah spesialnya ya, kita mau membahas soal pangan nih. Tentunya pangan ini memang menjadi salah satu hal yang krusial ya. Karena berulang kali nih ditegaskan oleh Presiden, kalau salah satu menjadi negara yang mencapai negara yang berdaulat. Itu salah satunya itu di pangan.
7: Betul. Bagaimana sebuah negara bisa memastikan rakyatnya tidak kelaparan begitu jauh.
6: Secara garis besar memang tidak kelaparan.
7: Tidak kelaparan.
6: Tapi seperti apa kondisi pangan kita hingga saat ini? Ya. Itu kita akan membahasnya, teman-teman sobat podcast Bakom Mendengar, bersama dengan tenaga ahli Bakom RI, Mas Aditya Laksmana. Selamat datang kembali, Mas.
5: Terima kasih, Mas Yusuf, Mbak Afri.
6: Kondisi, ketemu lagi. Langsung aja, kondisi pangannya, Mas, dari pangan-pangan yang kebutuhan itu seperti apa sih sekarang?
5: Pangan siapa? Pangan saya atau pangan enggak?
6: Pangan bangsa.
5: Pangan bangsa. Pangan saya.
6: Kalau pangan Mas, Mas.
5: Pasti ya. Mengenai kondisi pangan ya, tadi sesuai dengan pengantar ya, memang dalam kondisi baik tentunya ya, tapi tentu ada tantangan ya. Dan tadi benar disampaikan Mas Yosua, ini menjadi concern pemerintah, prioritas pemerintah Pak Prabowo selama hampir 2 tahun ini ya, bahwa ketahanan pangan itu adalah salah satu yang utama, karena itu adalah kunci sebuah negara ini kuat begitu. Di samping juga tentu ada ketahanan energi, kalau dia sampaikan ketahanan air segala macam. Karena itu ketahanan pangan ditempatkan di salah satu asacita. Asacita kedua salah satunya adalah swasembada pangan. Jadi itu identik dengan ketahanan pangan. Gitu. Kalau tadi ditanyakan, memang sampai sekarang ini kita mencatat ya, beberapa komoditas, ada 8 komoditas yang sudah swasembada. Ada beberapa yang belum gitu. Tetapi tentu tidak cukup hanya swasembada gitu. Yang lebih penting lagi dalam konteks ketahanan pangan adalah bagaimana masyarakat itu juga bisa mengakses pangan itu secara mudah, secara murah. Kemudian juga bagaimana juga nanti tentu bagaimana dengan gizinya. Dan kita juga harus melihat bahwa persoalan pangan ini tidak semata-mata komoditas yang hadir di meja makan kita. Tapi ini adalah bagian dari sebuah mata rantai ekonomi yang sangat-sangat besar. Karena itu, kalau kita lihat kebijakan Pak Prabowo kan, kebijakan yang sifatnya transformatif. Persoalan pangan tidak hanya melulu soal pangan, tetapi ditempatkan menjadi bagian dari satu kebijakan transformatif yang juga memberikan efek yang besar kepada sektor-sektor yang lain, terutama sektor-sektor ekonomi gitu, dari skala kecil sampai dengan skala besar begitu. Jadi kalau dikatakan kondisi pangan kita sekarang ada swasembada, ada 8 komoditas, tantangan masih ada, apalagi dengan situasi geopolitik dan ekonomi saat ini ya. Tantangan tentu ada, tekanan-tekanan baik dari eksternal juga ada, dari internal juga ada, tetapi sejauh ini pemerintah masih mampu untuk mengelola tekanan-tekanan tersebut, terutama di persoalan pangan ini dengan baik. Salah satu indikasinya adalah laju inflasi kita masih terkendali di sampai dengan kemarin itu di 3,19% ya terakhir. Sementara di target APBN kan 2,5 plus minus 1%. Artinya kan batas atasnya di 3,5%. Yeah. Kita masih di 3,19, artinya masih dalam range target pemerintah gitu. Dan itu mungkin jadi salah satu indikator ya bahwa persoalan pangan ini juga mampu dikelola oleh pemerintah dengan baik sampai sejauh ini gitu. Meskipun juga tidak menutup mata, ada beberapa hal yang dirasakan masyarakat, kenaikan harga, kemudian mungkin persoalan-persoalan distribusi yang lainnya. Pemerintah juga melakukan upaya-upaya intervensi untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut gitu.
7: Ya karena masih banyak juga masyarakat yang bilang ini kita ada ketahanan pangan gitu, pidato Pak Presiden, tapi kenapa harga-harga masih mahal gitu ya Pak gitu.
5: Karena memang persoalannya kan sekali lagi saya sampaikan tadi, kecukupan pangan dan bagaimana pangan itu sampai di masyarakat kan hal yang berbeda, ada mata rantainya ya. Dari sentra produksi, kemudian juga mata rantai logistiknya, bagaimana juga soal daya beli masyarakat juga, ini kan kaitannya di sana gitu.
7: Betul.
5: Sehingga persoalan pangan ini tidak semata-mata produksi yang melimpah, tetapi juga bagaimana biaya produksi itu bisa menjadi efisien. Dan di sisi hilirnya, masyarakat ini juga memiliki daya beli yang kuat. Oleh karena kali itu kalau kita lihat memang, ini saya memberikan gambaran lebih makro lagi ya, apa yang dilakukan pemerintah saat ini adalah bagaimana mempertahankan daya beli masyarakat. Memang kondisi menyikapi kondisi real yang sekarang ini dihadapi oleh masyarakat. Seperti contohnya saat ini semester 2 ya, kita masuk semester 2 2026, pemerintah itu ada mengeluarkan stimulasi sekitar 26 triliun dari sejak Juli kemarin itu. Yang itu terdiri dari, diawali dari stimulasi insentif perjalanan untuk libur waktu itu, libur panjang, tujuannya supaya masyarakat terdorong untuk melakukan perjalanan dan ada aktivitas ekonomi di situ, konsumsi di situ dengan insentif transportasi misalnya, berarti ada ruang fiskal rumah tangga untuk bisa melakukan spending. Kemudian juga ada di ujung nanti di Nataru, ini belum Nataru nih, tapi kemudian juga sudah menyiapkan insentif yang sama perjalanan, diharapkan pada momentum itu ada pergerakan ekonomi sehingga ada daya beli juga masyarakat situ. Dan sepanjang ini juga ada insentif pangan yang jumlahnya kalau salah 18 triliun, bagian dari 26 triliun stimulan semester 2 ini. Tujuannya tentu apa? Bagaimana mengamankan kebutuhan pangan masyarakat itu. Sekali lagi adalah menjaga daya beli, kata kuncinya. Gitu, menjaga daya beli. Dan yang paling fundamental dari seluruh ikhtiar menjaga dan menciptakan daya beli adalah sebenarnya penciptaan lapangan kerja juga. Ya, kita lihat juga BPS kemarin kita pengangguran kita juga menurun. Kemudian juga dari realisasi investasi ada sekitar 1,4 juta satu semester ya, ada 1,4 juta penciptaan lapangan kerja gitu. Jadi ini upaya-upaya transformatif yang dilakukan oleh pemerintah saat ini terkait dengan persoalan pangan. Jadi tadi saya mencoba menggeser pada lebih hal yang lebih makro lagi karena pertanyaan Mbak Afri, masyarakat masih merasakan itu. Memang ada hal-hal yang dirasakan masyarakat melalui kenaikan harga itu tidak dimungkiri oleh pemerintah, dan itu faktornya mungkin tidak semata-mata persoalan ketersediaan, tetapi ada faktor yang lain gitu. Seperti kemarin kan kita sempat juga di sekitar di semester 1 ya, ada persoalan peningkatan harga plastik kan. Padahal kita tahu semua kebutuhan pangan kita itu hampir semuanya itu kemasannya plastik. Mau nggak mau karena komponen kemasannya naik ya, ini juga mendongkrak harga pangan kita begitu. Jadi, itulah yang terjadi dan sekarang ini dimitigasi oleh pemerintah dengan upaya-upaya tadi mempertahankan daya beli masyarakat itu.
6: Oke. Sambil kita berbicara Pak, boleh dengar dulu?
5: Oh, terima kasih.
6: Kita juga nanya ke Mbak Aprinya langsung nih.
5: Oh, gitu.
6: Karena kan sebagai ibu rumah tangga masyarakat nih, terkait harga nih. Sebenarnya ya, kalau tadi kan Mas Aditya bilang kondisi realnya, berbicara kondisi real. Kalau kondisi realnya, Apri sendiri belanja bagaimana? Harganya ada kenaikan nggak?
7: Sebenarnya kalau kenaikan variatif ya Pak. Ya, maksudnya ada yang emang juga naik. Terutama sih di beras tuh, Jo.
6: Suara ibu-ibu nih, Pak. Suara mama.
7: Karena sampai ibu mertua saya sendiri pun bilang, Mas, gitu. Ini gimana sih, Afri? Kata kita swasembada beras, tapi kenapa harga beras kita masih ada yang masih sama, bahkan ada yang biasa mau beli kok malah naik gitu. Begitu ya, jadi masih ada dinamika begitu sih.
5: Memang seperti sampaikan tadi, ini kan situasi ekonomi kita ada tekanan ya, tekanan ekonomi dari global maupun apa di domestik juga begitu. Tetapi yang dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana daya beli masyarakat. Ini kita juga melihat ya, kalau namanya pangan itu adalah nomor satu, katakanlah harga pangan misalnya pun naik, masyarakat pasti akan membeli karena menyangkut kebutuhan primer. Nah, bayangannya pasti ada kebutuhan yang dikorbankan. Nah, pemerintah mengisilah ruang-ruangan ini, gitu. Ruang-ruang bagaimana mengamankan kondisi masyarakat dari tekanan-tekanan harga. Tidak hanya harga pangan, tetapi juga dari yang kebutuhan yang lain, gitu. Misalnya bagaimana mengurangi konsumsi rumah tangga untuk sektor yang lain, sehingga mensubstitusi kenaikan pengeluaran akibat tekanan harga pangan. Itu misalnya yang dilakukan. Oleh karena itu, apa yang saya sampaikan tadi, contoh-contoh, itu adalah upaya pemerintah. Terapinya tidak harus bagaimana upaya menurunkan harga pangan, karena tentu itu kan juga perlu mitigasi juga. Ini faktornya di mana? Kenapa pangan ini naik? Bisa dari sisi produksi, produksinya kurang, disuplai, di pasar, bisa dari sisi distribusi, rantai pasoknya, kenapa rantai pasoknya bisa ini? Sekarang ini memang tidak bisa dihindari, kita menghadapi kekeringan panjang ya, El Nino ya, dan itu kan salah satu faktor alam yang bisa berpotensi mempengaruhi produksi pertanian begitu. Dan biasanya kan memang perilaku ekonomi itu ada namanya ekspektasi kan, kayaknya nih gara-gara El Nino ini harga akan naik nih, karena suplai pasti akan berkurang. Biasanya ada perilaku-perilaku yang sifatnya spekulatif gitu, menahan harga, menahan barang, perilaku-perilaku, mohon maaf ya, di kalangan pedagang-pedagang menahan barang dulu dengan harapan menunggu momentum pada saat terjadi kelangkaan misalnya, baru dia mengeluarkan barangnya dengan harga yang tinggi, dia memperoleh margin yang besar. Ya, ini kan bagian dari mitigasi juga begitu, Bapak. Ini ancaman El Nino ini juga sekarang yang dihadapi oleh pemerintah. Oleh karena itu yang saya lakukan tadi, mitigasi dari mana? Dari produksi. Produksi cukup. Kita cadangan beras pemerintah kita tertinggi dalam sejarah, hampir lebih dari 5 juta ton begitu. Kemudian juga mitigasi yang lain apa? Biaya-biaya transportasi misalnya. Yeah. Transportasi pemerintah sudah berkomitmen untuk bahan bakar BBM subsidi sampai dengan akhir tahun tidak akan dinaikkan gitu. Ya, memang yang non subsidi sekarang harganya dinamis mengikuti harga minyak dunia yang kebetulan sedang ada pengaruh atau dampak dari kondisi geopolitik kan di Timur Tengah begitu. Kemudian juga mitigasi yang lain. Oh, ternyata ada faktor yang sifatnya lokal, daerah begitu. Ya tentu peran-peran aparat di lokal ini yang diminta untuk membereskan. Tapi sekali lagi keseluruhan ini pendekatannya tidak bisa dengan pendekatan makro tadi yang saya sampaikan. Intinya bagaimana menjaga daya beli. Karena daya beli tadi dengan intervensi pemerintah yang dilakukan pemerintah melalui stimulan-stimulan yang diberikan begitu. Stimulan yang diberikan adalah dengan tadi bantuan pangan 18 triliun, kemudian juga salah satu elemen dari bansos kan bantuan pangan non tunai untuk beberapa kelompok masyarakat. Itu juga masih berjalan sampai sekarang. Artinya bahkan untuk bantuan beras yang harusnya September sudah diperpanjang sampai dengan akhir tahun. Yeah. Itu bagian upaya pemerintah juga untuk melindungi kelompok rentan dari tekanan-tekanan tekanan harga lah seperti itu. Dalam sisa waktu sampai dengan Desember nanti sehubungan dengan kondisi yang terjadi saat ini.
6: Nah, dalam upaya untuk memperkuat ketahanan pangannya itu sendiri, Mas Adit, apa aja sih langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah selain dari contoh impor begitu ya?
5: Yeah.
6: Atau operasi pasar begitu?
5: Ya, impor kan salah satu upaya untuk mencukupi kebutuhan pangan ya.
6: Iya.
5: Kebutuhan pangan itu bagian dari ketahanan pangan ya. Ketahanan pangan itu bagaimana pangan kita cukup. Dari mana dari manapun sumbernya begitu. Bisa dari produksi sendiri maupun dari impor gitu. Kalau memang kita belum bisa memproduksi dalam jumlah yang cukup gitu.
6: Iya.
5: Upaya pemerintah tentu kalau kita lihat roadmap pemerintah berusaha bagaimana mengurangi kepergantungan terhadap impor itu sendiri. Karena ini bagian dari ketahanan nasional juga. Seperti yang disampaikan Presiden kan, kalau mau negara kuat tuh ya pangan, urusan pangan, energi itu kita kalau bisa mandiri begitu. Gitu. Jadi ini yang dilakukan adalah bagaimana mengurangi ketergantungan kita pada luar negeri begitu. Oleh karena itu sekarang sudah ada 8 yang swasembada begitu. Pemerintah masih mengejar, kalau kemarin kita merujuk di pidato 14 Agustus di DPR pada saat menyampaikan RAPBN 2027, pemerintah masih mengejar ada 4 komoditas lagi yang dikejar gitu, yeah. Seperti kedelai, kemudian juga dari protein ya, daging segala macam. Itu salah satu yang dikejar pemerintah, bagaimana ini juga bisa swasembada sehingga kebutuhan paling mendasar esensial kita ini kita sudah bisa mandiri. Yeah. Khusus itu beras misalnya. Yeah. Itu beras itu kemarin Agustus kita juga sudah komitmen untuk melakukan ekspor ke Malaysia, kalau salah 1000 ton ya, itu ada sudah ada MOU ya. Oleh Menteri Pertanian sendiri.
6: Kita yang ekspor.
5: Kita
6: ya?
5: Ekspor.
6: Karena kita udah tidak impor lagi.
5: Impor untuk kebutuhan khusus ada, masih ada, oh, tentu okay. Beberapa kebutuhan beras khusus ya. Dan yang penting juga disampaikan, FAO sendiri, Organisasi Pangan PBB, sudah menobatkan Indonesia sebagai negara produsen beras terbesar keempat ya, setelah kalau nggak salah setelah China, India dan Bangladesh. Kemudian kita sudah negara produsen beras. Dan ini suatu hal yang tentu positif ya, karena dengan kondisi di mana negara-negara produsen utama beras dunia ini mengalami penurunan. Seperti kalau dulu kan kita ada Thailand, ada Vietnam, kita justru sekarang dinilai oleh FAO, produktivitas kita cukup baik sehingga kita menempati posisi keempat di dunia. Gitu, ya. Setelah tadi China, India, dan Bangladesh. Oh,
6: ya. Oke, kalau dari potensi pertumbuhan ekonominya sendiri, Mas Adit, dari ketahanan pangan ini sejauh mana Bapak melihat?
5: Ya, kalau kita lihat kan merujuk pengumuman BPS terakhir kemarin ya, itu sektor pertanian juga meningkat karena memang produktivitas juga meningkat di situ. Kenapa ini? Nah, ini saya ingin jelaskan juga kaitannya dengan pertumbuhan BPS tadi. Karena BPS mencatat mengapa ini tumbuh, ya. Sektor pertanian tumbuh. Nah, tadi saya di awal menjelaskan bahwa pangan ini sekarang oleh pemerintah tidak diletakkan semata-mata bagian dari sebagai komoditas esensial yang hanya ada di meja makan. Pangan adalah bagian dari rantai ekonomi yang sangat besar. Begitu. Nah, ini ada kaitannya dengan pertumbuhan, kenapa ini tumbuh. Karena memang ada permintaan yang cukup apa yang meningkat juga. Terlepas dari ini memang harus dibenahi mekanismenya dan dilakukan oleh pemerintah, program MBG itu turut memberikan dampak pada pertumbuhan sektor pertanian pangan, khususnya makanan pangan. Suka tidak suka itu yang terdicatat oleh BPS saat ini. Sektor pertanian tumbuh karena ada permintaan, peningkatan permintaan, salah satunya melalui program pemerintah MBG. Oleh karena itulah yang saya sampaikan tadi, pangan ini adalah mata rantai. Mata rantai sampai dengan MBG gitu. Jadi pangan itu di situ ada produsen, kalau kita sebut sektor pertanian, di situ ada petani, petani sawah, petani kebun, juga ada peternak juga. Mereka yang menanam padi, membesarkan ternak, kemudian juga ada distributornya, kemudian juga ada mereka yang mengolah menjadi produk pangan, baik skala UMKM maupun skala industri besar, dan juga ada mereka yang menjual, baik skala UMKM juga, pedagang-pedagang warung Madura, peritel-peritel yang ada di sekitar rumah perumahan kita, maupun juga peritel-peritel besar, pengusaha-pengusaha besar. Ini semua adalah mata rantai ekonomi yang memberikan dampak ekonomi yang sangat besar, gitu. Kemudian juga bagaimana kaitannya dengan program yang lain, misalnya KDKMP, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Ini juga adalah bagian dari mata rantai pasok dari komoditas pangan itu sendiri. Pertanian, kemudian juga peternakan, bahkan juga perikanan, gitu, kalau kita melihat ke sana. Karena mereka lah pelaku-pelaku ekonomi yang nantinya akan melalui KDKMP akan memberikan tempat untuk mereka-mereka ini. Dan inilah yang saya sampaikan, bagian persoalan pangan ini adalah juga salah satu bagian penting dari kebijakan transformatif yang dilakukan Presiden Prabowo, bahwa melalui pangan ini sektor-sektor ekonomi lain juga digerakkan melalui intervensi pemerintah di dalam program-program yang tadi saya sampaikan seperti MBG, KDKMD, gitu.
7: Ini kan Mas, beberapa waktu kemarin itu muncul nih Menteri Pertanian Amran Sulaiman itu di daerah menemukan beberapa kasus gitu. Pelaksanaan program pemerintah ini di lapangan banyak yang tidak sesuai.
6: Ya.
7: Ini bicara dengan Bakom kan tentunya kita berbicara juga mengenai komunikasi dan juga koordinasi gitu. Ya. Bagaimana sih sebenarnya situasinya begitu loh Mas?
5: Ya, kalau tadi dicontohkan Pak Amran memang kalau beberapa yang ramai ya, kalau merujuk dari pertanyaan Mbak Afri tadi kan salah satunya kan soal pupuk. Pupuk adalah mata rantai pangan juga, mata rantai pertanian yang oleh pemerintah pemerintah mengintervensi bagaimana semangat pemerintah ini pupuk ini bisa murah dan salah satunya adalah bagaimana ini bisa terdistribusi secara cepat. Kalau kita ingat penjelasan Pak Amran, Pak Mentan beberapa waktu yang lalu, mata rantai birokrasinya selama ini sangat panjang untuk penyaluran pupuk bersubsidi begitu. Ada sekian meja, katakanlah sekian tanda tangan lah, seperti itu yang harus dilalui dari pabrik pupuk sampai dengan petani yang menerima pupuk itu nanti. Oleh beliau dipangkas. Dan banyak kasus di lapangan yang tadi sampaikan ditanyakan Mbak Afri, memang ini belum jalan 100% sepenuhnya begitu. Ternyata masih ditemukan penyaluran pupuk ini lamban gitu. Sementara petani butuh untuk kebutuhan musim tanam, apalagi ini menghadapi kekeringan panjang El Nino ini. Inilah yang banyak dilakukan oleh, kalau kita lihat kemarin, Pak Amran juga banyak beberapa kali ya, beberapa kasus penertiban pelaksana-pelaksana penyaluran pupuk di lapangan ini yang ditindak oleh beliau, bahkan langsung diganti gitu. Siapa penanggung jawabnya, seketika di lapangan dia diganti begitu. Nah, kembali lagi ke persoalan tadi tanyakan, persoalan komunikasi. Memang kalau di Bakom kan sebenarnya komunikasi lebih ke komunikasi publiknya.
6: Yeah.
5: Nah, ini kan komunikasi kebijakan yang di internal pelaksana gitu. Tentu ini tentu kita juga membantu dari sisi supaya

0: kan tentu ya mungkin ada sedikit katakanlah keengganan atau inilah supaya proses ini tetap bagaimana tetap dia bisa meja itu tetap ada, tanda tangan itu tetap harus ada begitu, tetap dipertahankan, tetapi ya akhirnya ketemu juga begitu.
1: Yes.
0: Memang persoalan struktural di birokrasi ini ya berjalan paralel dengan persoalan-persoalan besar ya sekarang ini dan ini kalau kita lihat memang inilah yang diadres oleh Menteri Pertanian ya dan ya, kita lihat juga oleh pemerintah secara keseluruhan ya bagaimana persoalan-persoalan struktural di pemerintahan itu sendiri juga turut dibereskan, dibenahi, sehingga mendukung upaya besar pemerintah, presiden, dalam persoalan pangan itu tadi.
1: Yeah.
2: Nah, kalau tadi bilang ada banyak meja lah. Banyak meja itu kan tentu mengakibatkan jadi lamban nih Mas.
0: Betul,
2: nih, geraknya nih. Gerak program ini jadi lamban. Ini faktornya apa karena memang dianya belum tahu atau bahkan ada ketakutan sendiri ketika menjalankan program itu gitu. Atau kurang komunikasi aja nih ke para petani nih.
0: Sebenarnya kalau persoalan komunikasi dengan petani justru dilakukan langsung kan oleh Mentan kan, oleh pemerintah kan, mengecek langsung kunjungan lapangan dicek ya, petani gimana nih pupuknya gitu. Justru dari situlah ada laporan-laporan bahwa kelambanan-kelambanan dalam penyaluran pupuk apa bersubsidi itu. Kemudian ketemunya masalah, oh masalahnya ternyata ada di tengah-tengah ini. Oleh karena itulah terjadi apa yang dilakukan oleh Menteri Pertanian, misalnya tadi mengganti atau mencopot pejabat penanggung jawab di level menengah sampai dengan bawah yang bertanggung jawab itu. Persoalan kenapa itu masih terjadi ya, ya kita tidak bisa berspekulasi ya kenapa itu harus terjadi. Tentunya kalau secara logika sih namanya instruksi arahan tentu sudah diberikan oleh menteri yang bersangkutan secara internal dari pusat sampai dengan instansi di daerah sampai dengan instansi pelaksana di lapangan. Bahwa itu masih terjadi ya mungkin ya kita tidak bisa memungkiri juga tadi ada keengganan-keengganan bahwa dia kehilangan wewenang kan musik mungkin seperti itu yang ya kita juga bisa menjadi rahasia umum ya kadang-kadang mata rantai itu juga adalah peluang ya peluang-peluang yang mungkin pungli atau apa dan ini kan menimbulkan inefisiensi dari biaya pertanian itu sendiri. Jadi sekarang ini yang sedang dilakukan oleh pemerintah bagaimana supaya biaya pertanian ini sendiri bisa lebih efisien dan memang benar-benar mencerminkan biaya yang sesungguhnya. Tidak ada lagi biaya-biaya tambahan yang ternyata itu muncul dari panjangnya birokrasi dalam penyaluran pupuk bersubsidi misalnya. Ya. Dan tentu juga di hal-hal yang lain gitu.
1: Mengingat ini kan juga ini ya, apa kita tinggal tersisa pemerintahan sekarangnya 3 tahun lagi begitu kan ya. Nah itu kira-kira berbagai persoalan ini di bidang pangan dari daerah kemudian seberapa yakin pemerintah bisa mengatasi persoalan ini?
2: Pembenahannya.
0: Kalau kita melihat kan pemerintah ini kan periode pemerintah memang tiap 5 tahun ya. Tapi kalau kita lihat pemerintah ini kan ya satu gitu. Siapapun adalah pemerintah. Siapapun sekarang Pak Prabowo di 2029 nanti apakah Pak Prabowo akan melanjutkan yang term yang kedua atau ada yang lain ini tetap saja pemerintah dan persoalannya tetap sama begitu. Jadi yang diharapkan oleh pemerintah adalah bagaimana pembenahan ini bisa menjadi fundamental siapapun yang diberi mandat oleh masyarakat 3 tahun ke depan ya di 2029 ini. Intinya ini persoalan pangan ini persoalan yang sangat krusial, elementer begitu. Kita harus sudah bisa memotong persoalan ini saat ini oleh pemerintah gitu. Harap pemerintah itu bahwa nanti akan dilanjutkan oleh pemerintah yang sekarang atau yang baru. Ini adalah mandat ya. Itu ini adalah mandat kepercayaan masyarakat yang harus ditanggung jawab pada masyarakat dan ini tentu akan menjadi legasi yang bagus juga untuk pemerintahan. Tinggal nanti bagaimana pemerintah ke depan sekali lagi whoever ya yang berita itu melanjutkan dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi di sisi pertanian gitu.
2: Atau juga
0: ujungnya masyarakat
2: juga.
0: Kan ujungnya kan pada akhirnya masyarakat juga yang menerima manfaatnya kan. Gitu.
2: Nah kalau dari berbagai wilayah nih, Bakom sendiri kan tentu berkoordinasi ya dengan berbagai kementerian atau pihak-pihak lembaga terkait lainnya terkait dengan sektor pertanian ini. Dari laporan-laporan atau penilaian Bakom itu wilayah mana yang paling memang urgent menjadi salah satu untuk diprioritaskan? Ada petanya nggak sih, Mas Aditya?
0: Dari konteks komunikasi kepada masyarakat atau kepada internal
2: baik, institusi? Baik itu dari antar KL, karena kan tentu berkoordinasinya ke KL juga ya. Karena dan juga dari publik masyarakat, menyampaikan di wilayah sini, Bakom tolong di daerah sini gitu.
0: Kalau Bakom sebenarnya kan kita mengcapture apa yang

0: menjadi kita monitoring dari perbincangan publik kan. Nah, itu telah muncul. Terutama muncul misalnya ada persoalan kelangkaan apa di wilayah apa begitu. Nah, ini tentu menjadi perhatian kita.
1: Yeah.
0: Kemudian kita rumuskan menjadi apa kita juga istilahnya cek fakta kepada KL yang bersangkutan. Kemudian apa lembaga yang bersangkutan, katakanlah pangan, ke Kementerian Pertanian atau ke Bappenas atau ke Bulog kalau terkait dengan distribusi. Ini ada wilayah, ini apa sih yang terjadi?
1: Ini ada masyarakat,
0: ada masyarakat, ada kalau kita lihat di pantauan media, monitoring di media sosial, kok sepertinya ada persoalan ini, bagaimana faktanya? Kemudian upaya apa yang sudah dilakukan? Nah, itulah yang kita bantu untuk menyampaikan kembali bahwa memang diakui misalnya ada persoalan yang terjadi di satu wilayah misalnya. Kemudian, oh ternyata Bappenas, Bulog, Kementerian Pertanian sudah melakukan hal ini untuk diketahui oleh masyarakat begitu. Jadi, polanya seperti itu. Pola bagaimana kita memitigasi persoalan-persoalan yang di masyarakat dari sisi komunikasi ya. Kita mengambil dari sisi komunikasi. Kalau dari pendekatan teknokrat tentu di KL yang bersangkutan. Karena mereka kelangkaan ya, tentu kita bukan wewenang Bakom untuk mengatasi kelangkaannya, tetapi minimal yang menjadi tugas Bakom adalah menyampaikan apa yang terjadi di masyarakat pada saat itu, kemudian menyampaikan apa yang sudah mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya kita lihat dampaknya, oh ternyata sudah teratasi seperti itu. Jadi kita mengambil posisi dari sisi komunikasinya untuk setiap persoalan yang dihadapi, kemudian kita membantu upaya-upaya mitigasi teknokratik yang dilakukan oleh kementerian lembaga dengan mengkomunikasikan kembali apa kepada masyarakat bahwa hal yang tadi terjadi sekarang sudah diatasi, sedang diatasi begitu. Dengan sumber daya yang dilakukannya ini begitu.
2: Ya, ini kan kita bicara soal pangan juga tentunya banyak pelibatan masyarakat di dalamnya, termasuk juga generasi muda.
1: Ya, tidak lupa itu ya, bonus demografi itu.
2: Betul, bonus demografi kita. Nah, seperti apa sih harapannya agar generasi muda ini, Mas, mau turut serta gitu, ya, ambil bagian.
0: Ya, ini bagian juga dari strategi komunikasi juga ya. Bahwa sektor pertanian ini sudah waktunya dilihat bukan sektor pertanian seperti masa lampau gitu loh. Mohon maaf ya dengan profilingnya ya gitu. Sekarang juga banyak mendorong bagaimana generasi muda Gen Z ini untuk melihat sektor pertanian sebagai sektor yang ya memang kekinian gitu. Ya kita bisa. Kalau kita lihat kan kemarin sempat ada ini kan marketplace dengan digitalisasi generasi muda masuk ke marketplace sektor pangan, sektor pertanian, membuat seperti itu gitu ya. Tentunya sesuai dengan aturan-aturannya, juga tidak merugikan petani, tidak. Ini justru memberikan manfaat kepada masyarakat. Kemudian juga bagaimana mendorong entrepreneurship di dalam sektor pertanian itu sendiri. Bahwa sekarang pertanian itu tidak melulu di pedesaan misalnya. Bisa dilakukan di perkotaan, urban farming misalnya, dalam skala kecil. Gitu. Dan ini kan dalam situasi ini, dinamika ekonomi kan kadang-kadang juga masyarakat bingung kan, Gen Z, mau kerja apa, lapangan kerja apa sih yang layak. Kemudian ya mungkin mereka mendengar, oh, di sana ada PHK, di sini ada PHK. Cobalah kita masuk ke urban farming. Ini kan bagian dari modernisasi pertanian, sektor pertanian pangan ini supaya bisa sesuai dengan karakter generasi muda sekarang ini. Sehingga tadi kalau Mbak Afri menanyakan supaya mereka tertarik, ini adalah sama, sebenarnya sama gitu. Bisa siapapun bisa masuk di sana gitu.
1: Tinggal will-nya ya.
0: Iya, will-nya.
1: Tinggal di will-nya. Karena belum tentu juga dia bertani tapi hatinya enggak ini kan. Jadi hasilnya kurang maksimal ya. Ya, teman-teman kameramen, siapa tahu dia mau jadi fotografer. Kayaknya dia ada teman saya namanya Ikimo. Dia cita-citanya mau kembali bertani.
0: Petani bunga. Bunga bang.
1: Bunga bang. Untuk masih untuk bunga yang lain. Baik, terima kasih Mas Aditya atas penjelasannya mengenai bagaimana kondisi ketahanan pangan kita saat ini ya.
2: Betul.
1: Dan juga memang ada satu ini lagi, bagaimana menjamin ketahanan pangan ini kita bisa sustainable itu sampai akhir tahun berkelanjutan juga.
0: Iya.
1: Menghadapi siklus musim yang ada di Indonesia ini ya.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Dan juga teman-teman penonton ya. Penonton Pro 3 Siniar.
2: Pemirsa
1: Pro 3 Siniar podcast Bakom Mendengar, podcast kolaborasi Bakom bersama dengan Pro 3 RRI. Sampai jumpa di kesempatan dan juga episode selanjutnya.
3: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
4: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
2: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
3: Hadir setiap hari Jumat, Minggu pertama dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat Minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, komandasi bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang pasti terlepas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekali lagi mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah catatan kita. Selama banteng-banteng

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Selengkapnya disampaikan Hoirul Umam.
1: Rita, saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
2: Saksi?
1: Ya.
2: Kasus TPPU ya, Bu?
1: Ya, ya mudah-mudahan ya cepat berakhir ya.
2: Ya
1: kan saya cok mantan Bupati, oke? Okay? Terima kasih.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang di Kabupaten Kutai Kartanegara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Rita dilakukan untuk mengkonfirmasi sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik. Selain Rita, penyidik juga memeriksa pihak swasta yaitu bernama Bohari dan juga serta mantan staf Bupati Kukar yaitu Khairuddin. Budi mengatakan pemeriksaan terhadap mereka didalami dengan aset yang diatasnamakan dirinya.
4: Untuk saudari RW, pemeriksaan kepada yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai saksi untuk tersangka lainnya dalam perkara dugaan TPPU di lingkungan Pemkab Kukar, di mana KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini, sehingga ini tentu juga menjadi progres positif perkembangan penanganan perkara TPPU di wilayah Kukar ini.
3: Sementara itu, mantan Bupati Kutai Kartanegara yang diperiksa hampir selama 6 jam tak banyak bicara ketika dikonfirmasi oleh awak media terkait hasil pemeriksaannya. Rita berharap proses hukum yang dijalaninya segera selesai. Ia menyebut pemeriksaan tersebut berkaitan dengan statusnya sebagai mantan Bupati Kutai Kartanegara.
1: Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
2: Saksi?
1: Ya.
2: Kasus TPPU ya, Bu?
1: Ya, ya mudah-mudahan ya cepat berakhir ya.
2: Ya
1: kan saya cok mantan Bupati, oke? Okay? Terima kasih.
5: Ya, korporasi itu ya, Bu?
1: Oh, bukan. Belum itu, belum diperiksa.
5: Oh,
1: belum. Permisi, Pak.
5: Kanan, Bang. Tapi kan PT BKS punya Ibu, bukan
1: Ibu? Ibu saya cuma 0,45. Oke. Okay. Sudah. Bapak-bapak, tenang. Aman. Permisi.
5: Yang mantan itu gimana tuh yang sama?
1: Aku nggak ngerti itu. Itu urusannya private perusahaannya.
6: Bu, uang untuk ke BBC, Bu.
2: Itu dari BBC
6: itu buat nyanyi apa, buat apa, Bu?
1: Aku tidak tahu. Itu privacy perusahaan. Awas, permisi, Pak.
3: Penyidikan TPPU di wilayah Kabupaten Kukar merupakan pengembangan dari perkara korupsi yang sebelumnya menjerat Rita. KPK sendiri masih mendalami asal-usul aset, kepemilikan, serta keterkaitan sejumlah barang bukti dalam perkara tersebut. KPK juga telah menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka. Perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Hairul Umam, Potigerari, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama masyarakat lokal negara Vanuatu melakukan bakti sosial dengan merenovasi klinik Anambru di Vanuatu. Selengkapnya disampaikan Bobby Sapulete.
1: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan bakti sosial dengan merenovasi sebuah klinik Anambru di negara Vanuatu. Menurut Atase Pertahanan Republik Indonesia di Canberra, Laksamana Pertama TNI Novera Permana di Port Vila Vanuatu, klinik yang direnovasi ini merupakan arahan dari Kementerian Luar Negeri Negara Vanuatu. Lebih lanjut, Nevera mengatakan tidak hanya merenovasi klinik, tapi juga Satgas Terpadu Port Visit 2026 memberikan sejumlah bantuan berupa alat kesehatan.
2: Izin, Pak Atan, hari ini kita rencana mau kemana, Pak Atan?
3: Hari ini rencana kita akan melaksanakan salah satu dari kegiatan Satgas Terpadu Port Visit, yaitu bakti sosial. Dan berdasarkan arahan atau saran dari Kemenlu Vanuatu, kita diarahkan melaksanakan bakti sosial di klinik di Anambru area. Itu klinik kecil, dekat dengan kota, tapi tidak di tengah kotanya, ada pinggir. Dan di sana memang kliniknya itu kondisinya sudah tua dan sudah kusam, guys.
2: Selain melakukan renovasi, apalagi? Apakah memberikan bantuan seperti obat-obatan atau ya, makanan seperti apa? Ya.
3: Pada saat dulu kita survei ke sini, memang mereka mengajukan permohonan bantuan seperti alat-alat kesehatan, CT dan meter, nebulizer dan tensimeter.
1: Sementara itu, warga lokal negara Vanuatu berengki mengucapkan terima kasih pada Indonesia melalui Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang telah merenovasi klinik. Dan Brengki berharap apa yang dilakukan Satgas dapat meningkatkan hubungan negara Indonesia dengan negara Vanuatu.
4: Hello everyone. It's nice to meet the Indonesian friends that came to visit in Port Vila. They come and visit Port Vila. We are so lucky that they came here in Port Vila to renovate and paint it the Anambru clinic. We are so happy and thankful for their support and good friendship and helpful things where they did to paint and renovate and clean our clinic here in Anambru. And in the future, we hope Vanuatu and Indonesia with kita more stronger relationship.
1: Dari pantauan RRI terlihat suasana kekeluargaan terjalin antara warga Vanuatu dengan warga negara Indonesia yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026. Dari negara Vanuatu, Bobby Osapolite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Terkait dengan siaran budaya yang saat ini dipegang oleh Radio Republik Indonesia, dan kami berharap siaran budaya yang ada di Pulau 4 Banjarmasin bisa bertahan, memberikan banyak kontribusi bagi pembangunan Indonesia, khususnya pembangunan budaya, dan menjadi pelopor bagi pembangunan Indonesia secara keseluruhan sebagai pendukung dari aspirasi Presiden Republik Indonesia.
2: Jadi untuk penyiaran tentang budaya itu perlu kita kembangkan lagi, karena kalau sumber asal kebudayaan itu karena sifatnya berubah-ubah, dan kita mempunyai kewajiban untuk tetap terus memelihara dan terus melestarikan budaya dan saling membaur.
3: Sangat mendukung astacita daripada Bapak Presiden tentang budaya, karena hidup tanpa memiliki budaya, khususnya budaya yang luhur, kehidupan kita hanya sekedar hidup. Kalau hidup cuma hanya mencari kebutuhan hidup tanpa mempunyai nilai-nilai kehidupan yang harus kita kembangkan, berarti hidup hanya kecukupan akan kebutuhan hidup tetapi tidak mempunyai budaya luhur dalam kehidupan. Oleh karena itu, alasan dan dasarnya saya sangat mendukung astacita untuk budaya agar dijaga, dirawat, dan dikembangkan nilai-nilai luhur kehidupan kita berbangsa maupun bermasyarakat.
4: Boleh tanya, ketika kakak gak bisa melihat seperti ini, apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
5: Jujur, tantangannya ada banyak. Tapi kami gak pikirkan itu. Yang kami harapkan sebenarnya kesempatan, bukan dikasihani.
4: Terus, apa yang paling dibutuhkan?
5: Kesempatan yang sama. Kalau kemampuan kami sesuai, beri kami ruang untuk membuktikan diri. Difabel juga bisa belajar, bekerja, berkarya, dan bertanggung jawab, kan?
4: Berarti yang dinilai seharusnya kemampuan, bukan kondisi fisiknya, ya, Kak?
5: Betul banget. Karena setiap orang punya potensi. Yang berbeda hanya cara kami menjalani aktivitas.
0: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Kata tokoh dunia. Orang yang tak pernah membuat kesalahan adalah orang yang tidak pernah berbuat apa-apa. Norman Edwin. Jaringan Berita Nasional.

0: memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando angkatan darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
1: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser, dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang saja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
2: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya, ya mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak, tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: DPR dan pemerintah merampungkan Perpres Ojol dan kami akan membahasnya bersama dengan Ketua Asosiasi Garda Indonesia, Pak Igun Wicaksono.
0: Wawancara Pro 3.
1: Setelah Perpres nomor 27 tahun 2026 resmi diterbitkan, apa tuntutan Garda Indonesia yang sudah terakomodasi dan apa yang belum terakomodasi?
2: Iya, jadi pertama kami menyampaikan apresiasi dahulu ya.
1: Oke.
2: Bahwa Perpres akhirnya disampaikan telah diterbitkan per hari ini, hari Kamis tanggal 8 Oktober. Nah, kita melihat bahwa Perpres ini merupakan hal yang sangat ditunggu oleh teman-teman pengemudi ojek online. Karena sudah sekian lama, legal standing yang lebih rigid, yang lebih bisa mengakomodir dari teman-teman untuk bisa menaikkan pendapatan, ya kita harapkan dari Perpres yang akan diterbitkan ini.
1: Yeah.
2: Gitu. Nah, kita harapkan tidak hanya diumumkan, tapi langsung dapat diterbitkan, diterima salinannya seperti apa. Teman-teman ini bisa melihat sendiri bahwa ini Perpres yang memang nantinya diharapkan bisa menaikkan pendapatan teman-teman pengemudi ojek online.
1: Okay.
2: Nah, kita juga menginginkan isi dari Perpres ini sudah mengakomodir mengenai antaran penumpang, lalu antaran barang dan makanan. Karena sewaktu awal Perpres ini juga diumumkan akan diterbitkan, masih mencakup layanan antar penumpang saja, untuk barang dan makanan belum.
1: Oke.
2: Nah, mengenai status kemitraan pun belum. Nah, namun yang sekarang ini, yang tadi siang atau tadi pagi disampaikan oleh Pak Sufmi Dasko Ahmad, bahwa Perpres ini diterbitkan sekaligus juga membentuk forum dari tiga kementerian.
1: Yeah.
2: UMKM, Kementerian Perhubungan dan Komdigi. Ya, ini kami sambut dengan antusias, dengan baik ya. Artinya ada keseriusan dari pemerintah untuk dapat memperbaiki kesejahteraan teman-teman ke depannya. Itu yang kami harapkan. Itu kami harapkan setelah implementasi secara menyeluruh komprehensif Perpres ini, terjadi kenaikan pendapatan. Itu. Substansinya itu, kenaikan pendapatan. Jadi tidak hanya formal bahwa sudah ada Perpres, namun yang diharapkan adalah adanya kenaikan pendapatan teman-teman sesuai dari isi Perpres yang telah disampaikan ini. Itu.
1: Ya. Dalam Perpres ini juga kan mencakup jaminan sosial dan ketenaga kerjaan ya, Pak Igun ya. Bagaimana tanggapannya ini, Kang?
2: Ya. Ini salah satu juga yang memang diharapkan, bahwa teman-teman juga menginginkan walaupun statusnya sebagai mitra, bukan sebagai pekerja formal ya, namun pihak pemerintah pun memperhatikan mengenai perlindungan sosial bagi para pengemudi ojek online. Nah, ini merupakan langkah maju yang sudah kami nantikan bertahun-tahun. Dari kami itu sudah memperjuangkan bagaimana adanya suatu aturan yang sekiranya menaikkan pendapatan teman-teman ini, udah sebelum COVID itu tahun 2018-2019 hingga saat ini.
1: Iya, artinya itu, sudah
2: ini menjawab ya. Perjuangan panjang. Iya, perjuangan panjang yang kami nantikan, dan juga perlindungan ini juga menjadi suatu acuan agar pengemudi ojek online ini memang terlindungi secara komprehensif.
1: Oke, okay. Iya. Tadi selain perlindungan, ini juga pemerintah menetapkan biaya platform maksimal 8%. Dan menurut Garda Indonesia, apakah angka 8% ini sudah cukup meningkatkan pendapatan bersih driver? Atau masih ada persoalan lain di luar persentase potongan?
2: Iya. Kalau 8% hanya sebagai potongan aplikasi, namun tidak menaikkan pendapatan, ini harus ada koreksi, harus ada evaluasi.
1: Iya.
2: Apa yang membuat tidak naik? Nah, karena kemarin lah implementasi 8% waktu awal itu, 1 Juli 2026 kemarin, itu 8% memang berlaku. Perusahaan aplikasi memang melakukan potongan 8%, namun dari tarif dasar.
1: Oke.
2: Bukan dari apa yang dibayarkan oleh pihak konsumen. Gitu. Nah, sehingga apa yang diterima dari pengemudi, penumpang kepada pengemudi, itu tidak murni 8% akhirnya. Karena perusahaan aplikasi ini menerapkan biaya-biaya, biaya layanan, biaya aplikasi, dan biaya lainnya yang sekiranya pendapatan perusahaan aplikasi malah naik, tapi pengemudi malah turun, gitu.
1: Iya.
2: Iya. Kalau terkait dengan plat kaleng berwarna kuning, ini memang yang tidak diinginkan oleh mayoritas hampir seluruh ya, dari para pengemudi, baik ojek online maupun taksi online. Karena plat kuning itu ya identik memang angkutan umum ya. Nah, namun angkutan umum yang memang tergabung dalam suatu badan usaha, gitu. Nah, dan kan kendaraan dari teman-teman pengemudi ini rata-rata ini masih kendaraan pribadi, gitu. Jadi mereka tidak menginginkan adanya perubahan warna dari plat itu. Nah, namun tidak mengurangi fungsi dari angkutan umum, sehingga apa yang diinginkan teman-teman tetap beratnya hitam. Tetap beratnya hitam. Dan diperkuat sebagai angkutan umum dalam bentuk, kalau mobil roda 4 itu sudah ada di Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, itu diperbolehkan untuk menjadi angkutan. Namun yang sepeda motor nih yang masih belum nih, belum selesai nih undang-undangnya nih.
1: Iya.
2: Beberapa kali kita mengajukan amandemen revisi belum dikabulkan oleh DPR RI. Gitu. Namun kami tetap masih perjuangkan. Nah, terus yang terkait yang kedua itu mengenai apa tadi itu?
1: Ini taksi online itu.
2: Pak Roni sampaikan mengenai taksi online. Apa ya tadi ya Pak Lukman yang disampaikan Pak Roni?
1: Iya, biar tadi agar memudahkan tadi untuk bisa dilihat.
2: Identifikasi. Ya,
1: identifikasi.
2: Ya, kan ini kan menggunakan aplikasi, menggunakan teknologi. Beda dengan konvensional yang dahulu memang untuk melihat bahwa ini angkutan umum yang dipesan atau apa harus berplat kuning kan.
1: Iya.
2: Nah, sekarang kan sudah bisa dilihat melalui aplikasinya. Oh, ini kendaraan yang dipesan sudah mendekat. Udah sekian meter. Nah, berarti udah dari aplikasinya sudah teridentifikasi. Sedangkan dari platnya, teman-teman tetap menginginkan tidak ada perubahan arus plat menjadi plat kuning, tidak mau. Tetap harus di plat hitam. Gitu. Walaupun nanti mekanismenya mungkin dari kementerian terkait ini ada suatu tanda yang sekiranya mungkin dalam bentuk apakah QR code atau barcode atau apa khusus yang memang ini aku mengidentifikasi bahwa ini merupakan kendaraan untuk angkutan.
1: Dan Perpres 27 ini memang secara spesifik untuk angkutan roda 2 ya mengaturnya ya Pak Igun ya.
2: Perpres 27 untuk roda 2 untuk saat ini. Untuk saat ini khusus untuk spesifik untuk roda 2 ojek online. Nah, untuk roda 4 kami belum monitor ya, karena kami fokus di roda 2 di ojek online aja.
1: Sebelum adanya perpres ini, ada iuran atau yang harus dibayarkan driver ke aplikator tidak, Pak? Terkait dengan jaminan kecelakaan kerja ataupun asuransi kesehatan, Pak Igun?
2: Di dalam Permenhub 12 tahun 2019 mengatur tarif, lalu turunannya ada keputusan Menteri Perhubungan nomor yang terakhir ini ya, 1001 tahun 2022.
1: Ya.
2: Di situ pengemudi ojek online seharusnya berhak mendapatkan 15%. Perusahaan aplikasi memotong 15%. Namun perusahaan aplikasi meminta tambahan potongan itu menjadi 20%, minta tambahan 5%. Sehingga ada sumbangsih pengemudi ini sebesar 5% dipotong oleh perusahaan aplikasi dengan tujuan salah satunya asuransi atau untuk perlindungan sosial. Namun yang terjadi implementasinya, 5% yang diambil dari para pengemudi ini tidak pernah dikembalikan kepada pengemudi. Dan hingga saat ini tidak ada audit terhadap angka 5% yang diambil oleh perusahaan aplikasi dari para pengemudinya. Ini jutaan jumlahnya pengemudi. Dari setiap transaksi diambil 5%. Gitu. Jadi itu iurannya. Prosentase 5% diambil oleh pengemudi atas dasar keputusan Menteri Perhubungan Kemenhub tahun 2022. Dan tidak pernah ada audit sampai saat ini. Maka itu kami akan melihat dahulu perpres ini seperti apa, lalu rubah semua yang sudah pernah diterbitkan ada peraturan sebelumnya. Oh iya, tadi Pak Ron juga menyampaikan mengenai peraturan peraturan itu agar diperbaiki ya. Gitu. Peraturan-peraturan. Nah, ini yang memang kita butuhkan adalah setelah perpres keluar akan ada peraturan terkait dari Kementerian Teknis terkait.
1: Turunannya
2: yang terbaru,
1: gitu ya?
2: Turunannya, betul. Dasarnya nanti akan dijadikan dasar regulasinya adalah perpres. Lalu setiap kementerian kami harapkan membuat aturan teknis terkait secara detail. Kementerian Perhubungan untuk mengatur mengenai penumpang. Kementerian Komdigi untuk mengatur regulasi mengenai tarif antaran barang dan makanan. Kementerian UMKM mengatur tentang regulasi kemitraan. Seperti itu. Jadi ini sudah saling terkait dan memang saya setuju dengan tadi disampaikan akan dibentuk forum antar kementerian, tiga kementerian ini. Nah, ini akan memperkuat, kami harapkan seperti itu, akan memperkuat perpres maupun regulasi yang akan diterbitkan setelah perpres.
1: Nanti akan melibatkan teman-teman dari asosiasi, Pak Igun?
2: Belum ada komunikasi dari pihak pemerintah seperti apa nanti forumnya. Apakah para teman-teman pengemudi ini akan dilibatkan atau implementasinya dijalankan dulu, baru nanti aturan turunan juga dibentuk atau bagaimana? Lu memang mengejar perpres ini dulu nih, terbit dulu, gitu.
1: Karena kalau dari data yang kami peroleh, ini pemerintah menargetkan seluruh aturan pelaksanaan dari kementerian terkait atau aturan turunannya terbit paling lambat 31 Desember 2026. Artinya ini juga kan perlu juga ya melibatkan asosiasi untuk bisa menyerap bagaimana permasalahan antara mitra dan juga aplikator ya, Pak Igun ya.
2: Ya, kami harapkan driver atau pengemudi aktif dilibatkan. Asosiasi-asosiasi terkait juga dilibatkan, gitu. Dan para pelaku dalam ekosistem ini secara komprehensif dilibatkan semua. Penumpang maksudnya ya, penumpang atau dari merchant-merchant atau dari yang pengguna jasa antaran makanan, barang, itu dilibatkan semua. Agar isi dari regulasi, baik itu kementerian teknis terkait nanti untuk layanan penumpang, barang, makanan, maupun di UMKM, itu semua sudah terakomodir di dalam peraturan menteri terkait, teknis terkait, maupun turunannya lagi di bawahnya, itu keputusan menteri teknis terkait. Gitu.
1: Oke, baik. Nanti kita lihat ya bagaimana implementasi dan juga kita tunggu aturan turunannya yang ditargetkan pada paling lambat tanggal 31 Desember 2026 ini. Pak Igun, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat selalu.
2: Terima kasih Pak Lukman. Terima kasih.
1: Pendengar, Ketua Asosiasi Garda Indonesia Igun Wicaksono, kami berbincang bagaimana DPR ini dan pemerintah merampungkan Perpres Ojol, dan ini tadi disampaikan oleh Igun Wicaksono, menyambut baik dan cukup senang ya bagaimana perjuangan selama ini sudah membuahkan hasil, namun juga nanti dilihat bagaimana implementasinya di lapangan terkait dengan pendapatan dan juga perlindungan terhadap driver ojol.
3: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
4: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
5: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
3: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: DPR dan pemerintah merampungkan Perpres Ojol, dan kali ini kami akan membahas bersama dengan pakar pembangunan sosial dan kesejahteraan UGM, Pak Nur Hadi, PhD.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Nur Hadi, kalau bicara dari perspektif pembangunan sosial dan kesejahteraan, bagaimana Bapak melihat lahirnya Perpres nomor 27 tahun 2026 ini tentang perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital, Pak?
2: Terima kasih, Mas Lukman. Mungkin kita bisa potret ya, atau analisis kebijakan ini dari dua level. Yang pertama dari sisi outcome kebijakannya ya, tentu Perpres ini kan dibuat dengan tujuan khusus ya, baru yang kedua kemudian nanti di level proses kebijakan, karena ini kan belum selesai ya. Perpres ini, setelah Perpres kan mestinya masih
1: implementasi.
2: Betul. Nah, saya mungkin concern pada outcome-nya dulu ya, karena memang ini yang akan kita cari dalam konteks pembangunan sosial ya. Kebijakan itu kan hanya mekanisme saja untuk mencapai outcome-nya itu ya. Nah, saya mungkin fokus pada tiga hal terkait Perpres ini, yaitu bagaimana Perpres ini nantinya bisa memberikan posisi apa namanya, ini kan ditempatkan sebagai mitra ya, jadi bagaimana bisa menempatkan para ojol ini sebagai mitra yang adil gitu ya. Artinya jangan disebut mitra tapi dia tidak punya kedudukan yang setara, itu yang pertama. Yang kedua tentu saja terkait dengan pendapatan, itu mestinya nanti dengan Perpres ini menjamin pendapatan mereka bisa secara layak gitu ya, tidak harus kemudian sangat tinggi tapi pendapatan yang layak. Dan yang ketiga ini sebenarnya sudah sering kita diskusikan, itu bagaimana para ojol ini tetap mendapatkan, bisa mendapatkan perlindungan sosial yang efektif ya, terutama dari sisi jaminan sosial ketenagakerjaan dan mungkin juga kesehatan gitu ya. Jadi tiga hal itu menurut saya harus dipastikan Mas Lukman, supaya pertama soal kemitraan adil itu ya, bagaimana sejak awal ojol ini juga dilibatkan dalam apa namanya, menurunkan aturan-aturan dari Perpres itu, supaya aturan turunannya memang tidak merugikan mereka ya. Artinya cobalah konsultasi dengan ojol, karena mereka akan mengetahui apa namanya, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka rasakan yang dianggap kurang gitu ya. Ini soal kemitraan. Kemudian soal pendapatan, ini kan ojol ini kuat dengan algoritma ya. Nah, mestinya para ojol ini juga diajak

0: kalau kita bahas mengenai pendapatan, ini kan kebijakan pembatasan biaya platform maksimal 8% ini, Pak Nur Hadi. Nah, yeah. Apakah ini cukup, Pak, untuk meningkatkan kesejahteraan driver ojol, atau kesejahteraan mereka harus dilihat dari aspek yang jauh lebih luas ini?
1: Nah, ini saya kira kalau analisis ekonominya saya mungkin belum pernah melakukan kajian ya seberapa yang tepat gitu. Tapi menurut saya begini, Mas, soal apa namanya, soal biaya platform ini jangan sampai kemudian ada apa namanya, ada kesan bahwa kemudian pemilik platform itu justru mendapatkan lebih banyak ya, atau kan sering ya ada diskon-diskon dan sebagainya. Nah, itu harus clear. Menurut saya yang penting adalah aturan mainnya itu jelas. Ketika aturan main itu jelas, saya kira teman-teman ojol ini kalau apa namanya, kan mengetahui ya, oh dengan seperti itu cukup. Kalau tidak cukup, maka perlu ada ruang untuk memberikan masukan ya. Nah, di sini saya kira penting tadi ketika ada perwakilan ojol yang duduk ikut mengevaluasi ya, melakukan monitoring ya tentang proses dari aplikasi itu, sehingga dalam konteks tiga kementerian itu nanti perlu didukung ini oleh perwakilan ojol ini, sehingga benar-benar bisa menangkap lapangan gitu ya.
0: Ya, harusnya dilibatkan ya asosiasi dari ojol, dan juga bagaimana dengan aplikatornya ini, Pak Nur Hadi?
1: Iya, saya kira meskipun mereka berada pada pihak yang kuat ya, tapi karena mitra ya tetap dilibatkan. Saya tidak apa namanya, bukan berarti pembelaan terhadap ojol ini kemudian menegasikan mereka ya, karena kan mitra ya. Tapi dalam konteksnya selama ini kan pemilik aplikasi itu berada pada posisi yang kuat ya, sehingga kemudian perhatian memang lebih banyak diberikan kepada ojol. Tapi definisi kemitraan itu memang menempatkan mereka setara ya, sehingga ya harus masuk menurut saya dari sisi aplikator itu dalam konteks apa namanya, implementasi dari Perpres ini.
0: Ya, selama ini kalau bicara ditempatkan sebagai mitra bukan pekerja formal, ini memang masih agak kurang adil begitu ya, Pak Nur Hadi ya. Kalau bagaimana model kemitraan ini, apakah mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi pekerja atau driver ojol ini ya, Pak Nur Hadi?
1: Betul ya, saya kira karena di situ kan hak-hak sebagai pekerja tidak muncul ya ketika statusnya memang sebagai mitra gitu ya. Itu saya kira catatan pentingnya ya.
0: Nah, ini bagaimana kalau kebijakan pemerintah saat ini kan sudah mempertimbangkan kondisi driver yang berbeda-beda, misalnya driver yang penuh waktu, paruh waktu, dan mereka yang menjadi tulang punggung keluarga, Pak Nur Hadi?
1: Ya, saya kira apa namanya, peraturan itu dibikin kan memang untuk dua untuk kedua belah pihak ya, bahkan untuk bisa kita sebut tiga, aplikatornya, kemudian ojolnya sendiri, dan penumpang ya. Pembagian-pembagian seperti itu saya kira penting supaya memang ada implikasi hak yang berbeda ya. Tentu tidak fair juga bagi bagi aplikator ketika tidak full time tapi kemudian harus diberikan hak secara full time. Jadi ini saya kira unsur kemitraan itu pentingnya di sini ya. Kita kemudian perlu membedakan bagaimana status para pekerja itu.
0: Iya, gitu. Artinya bisa cukup adil gitu ya untuk mereka yang memang benar-benar menekuni profesi ini dengan mereka yang mungkin hanya sebatas iseng gitu ataupun yang paruh waktu gitu ya, Pak Nur Hadi.
1: Betul. Sampingan ini kan banyak ya.
0: Iya.
1: Kita lihat pulang kantor atau di sela-sela. Yang seperti itu.
0: Pak Nur Hadi, kalau kita bicara dari perspektif pembangunan sosial, nah, pekerjaan ojol ini sebaiknya dipandang sebagai solusi sementara terhadap pengangguran atau memang justru sebagai bagian permanen dari struktur pasar kerja Indonesia, Pak Nur Hadi?
1: Kalau saya melihat begini, Mas, di kalau di pembangunan sosial itu sekarang kan

0: di kami ya ada mata kuliah namanya Future of Work gitu ya. Kerja masa depan. Ini kebetulan kami punya joint course dengan University of Melbourne tentang Future of Work nih. Kita melihat bahwa ini memang tren pekerjaan ke depan ya. Artinya kalau saya melihat ini bukan kok sekedar ada kesempatan atau apa. Ini memang tren, dan kalau kita lihat kan penggunaannya memang semakin tinggi ya. Orang misalnya memperhitungkan apakah akan beli mobil atau cukup ojol tiap hari gitu. Itu sudah banyak yang seperti itu, sehingga sebagai pekerjaan ini saya kira layak ya. Nah, di situ kemudian regulasi pemerintah itu perlu masuk secara detail. Nah, ini kalau kita bicara yang kedua, masukkan soal di proses ya. Saya kira kemudian penting ini memastikan bahwa yang pertama tentang forum komunikasi tiga menteri itu memang harus punya tanggung jawab pelaksanaan yang jelas. Karena ini kan macam-macam ya. Komplainnya itu misalnya ketika hak pengemudi yang dirugikan harus lari kemana, siapa yang wajib menyelesaikan, berapa lama, bagaimana keputusan itu ditegakkan. Jangan sampai juga misalnya nanti lari ke kementerian satu dilempar ke kementerian dua. Itu saya kira forum ini lebih jelas gitu ya, dalam konteks menurunkan perpres menjadi aturan yang lebih detail ya. Kemudian yang lain saya kira ini kan ojol ini memang pekerjaan yang melibatkan banyak pihak, banyak bidang, banyak sektor gitu ya. Nah, kalau saya melihat misalnya akan hanya fokus tiga kementerian ini kok kurang ya misalnya. Contohnya begini, kalau tadi saya sampaikan soal tiga concern kita itu adalah soal penghasilan yang layak, kemudian mitra yang sejajar, dan perlindungan sosial gitu ya. Nah, di aspek perlindungan sosial saya kira perlu itu BPJS ketenagakerjaan, BPJS kesehatan itu masuk gitu ya. Meskipun sudah ada Kementerian Ketenagakerjaan itu ya, BPJS tetap masuk karena di sana ya muara perlindungan sosial itu kalau dalam konteks ojol itu saya kira demikian. Beberapa memang mereka bersandar pada skema perlindungan sosial yang diciptakan komunitas. Tapi itu tidak cukup ya. Saya pernah membimbing dua atau tiga mahasiswa saya yang riset tentang perlindungan sosial ojol ini ya. Itu ya kurang memenuhi harapan gitu ya, ketika katakanlah ada yang kecelakaan atau berbeda dengan misalnya memang secara resmi mendaftar ke BPJS ketenagakerjaan ya. Dan itu kadang kan willingness to pay-nya itu kadang kurang ya di teman-teman ojol ini, menganggap bahwa risiko itu jauh gitu ya. Udah terbiasa sehari-hari di jalan, risiko itu enggak ada itu gampangnya begitu. Nah, itu saya kira perlu menjadi kesadaran juga di kalangan ojol gitu nanti.
1: Nah, itu terkait dengan tadi untuk perlindungan ini, artinya juga harus ada pembeda untuk keberlangsungan aplikator tadi ya, untuk menghindari juga mungkin kerugian yang ditimbulkan. Ini juga harus ada pembeda driver penuh waktu, paruh waktu, dan juga mereka yang memang tadi ya secara penuh waktu menjalankan profesi ojol ini ya, Pak Nur Hadi.
0: Iya, saya kira demikian untuk yang paruh waktu, untuk yang full time ini saya kira. Ya betul, satu dari sisi pendapatan saya kira menjanjikan ya, tapi yang kedua dari sisi perlindungan kemudian menjadi sangat penting ketika ketika ojol ini menjadi tumpuan mereka gitu ya.
1: Iya, harusnya kan ada pembeda gitu ya untuk bisa mendapatkan perlindungan ini ya, Pak Nur Hadi ya, untuk mereka yang tadi hanya sekedar sampingan atau yang memang benar-benar fokus terhadap profesi ini, Pak Nur Hadi.
0: Iya, betul.
1: Baik, Pak Nur Hadi, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu, Pak Nur Hadi.
0: Terima kasih, Mas Lukman.
1: Benar, pakar pembangunan sosial dan kesejahteraan UGM, Nur Hadi, PS.
2: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.

0: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
1: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana kebakaran lahan di sejumlah wilayah mulai mengancam pemukiman warga. Kondisi ini diperparah dengan kekeringan yang masih terjadi. Laporan selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
1: Jadi kita memang mengutamakan dulu menjaga di permukiman kita. Kemudian kita juga...
2: Ancaman tersebut antara lain terjadi di kawasan Tembikar Kanan, Kabupaten Banjar, serta Hendri Bakti, Kabupaten Barito Kuala. Lokasi kebakaran yang berada di sekitar wilayah perbatasan membuat penanganan tidak hanya menjadi perhatian daerah setempat, tetapi juga pemerintah Kota Banjarmasin. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, pihaknya telah mengerahkan personil untuk membantu penanganan kebakaran lahan di wilayah perbatasan agar api tidak merembet hingga ke wilayah permukiman. Untuk memperkuat pengawasan dan penanganan, BPBD Banjarmasin kini juga telah mendirikan 3 pos lapangan yang beroperasi selama 24 jam di wilayah perbatasan dengan daerah tetangga. 3 pos tersebut berada di kawasan Pemurus Dalam dan Sungai Lulut yang berbatasan dengan Kabupaten Banjar, serta pos lapangan Sungai Andai yang berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala. Pos lapangan tersebut tidak hanya diisi personel BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Disdamkarmat Kota Banjarmasin. Unsur Babinsa, Babinkamtibmas, Forum Pengurangan Risiko Bencana Kelurahan, hingga Pemadam Kebakaran Swakarsa juga dilibatkan. Selain melakukan pemadaman, petugas juga melakukan pembasahan pada lahan-lahan yang dinilai rentan terbakar. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi potensi munculnya titik api baru sekaligus mencegah api menjalar ke kawasan permukiman.
1: Kalau di permukiman kita masih aman, anak kita masih bisa menjaga. Cuma yang di permukiman yang di daerah mereka yang banyak yang terancam. Jadi kita memang mengutamakan dulu menjaga di permukiman kita. Kemudian kita juga bantu agar tidak masuk ke wilayah kita kebakaran lahannya. Dan ini sudah terjadi berulang beberapa kali. Dan memang ada indikasi ini kesengajaan mereka bakar.
2: Di sisi lain, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, tren kasus ISPA mengalami kenaikan pada pekan ke-36. Kenaikan tersebut mencapai sekitar 37,7% hanya dalam kurun waktu 3 pekan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Yanwar Diansyah, mengatakan, peningkatan kasus ISPA terjadi seiring dengan munculnya kebakaran hutan dan lahan karhutla, terutama yang terjadi di wilayah kabupaten kota tetangga. Menurutnya, lonjakan ISPA mulai terlihat drastis pada akhir Juli hingga Agustus ketika dampak kabut asap mulai semakin dirasakan masyarakat Banjarmasin.
3: Kalau harian kemarin itu 155 sekian. Harian kemarin kasus harian. Karena kita ada kasus harian mingguan dan bulanan.
4: Kalau rentangnya memang umurnya itu kalau yang anak-anak aja atau
3: semua. ISPA itu semua kalangan.
2: Berdasarkan pemantauan di lapangan, sebagian kebakaran lahan diduga dilakukan dengan sengaja oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan alasan untuk kepentingan pertanian. Petugas bahkan telah memberikan teguran kepada warga yang melakukan pembakaran, namun imbauan tersebut tidak selalu diindahkan. Juma Muhammad melaporkan.

0: Sementara itu, kebakaran hutan dan lahan di kawasan hutan lindung Gunung Nona, Kota Ambon, dalam beberapa hari terakhir mengancam pemancar RRI dan TVRI. Informasi selengkapnya disampaikan Abdullah Leurimar.
1: Sudah lebih dari 3 hari, kawasan konservasi hutan Gunung Nona Kota Ambon diselimuti kabut asap menyusul kebakaran hutan dan lahan karhutla yang diduga terjadi akibat ulah manusia. Sumber api muncul di beberapa titik dan merembet turun menuju pemukiman warga. Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pemadam Kebakaran dalam beberapa hari terakhir siaga 1 selama 24 jam sebagai wujud sikap responsif terhadap potensi dan ancaman karhutla di Kota Ambon. Seperti yang terjadi pada Rabu sore kemarin, sumber api muncul di sekitar pemancar RRI dan TVRI lalu menyebar ke bawah menuju pemukiman padat huni. Kepala Tata Usaha LBP RRI Ambon, John Miru, yang turun ke lokasi menyebut tanaman merembet di sekitar pagar pemancar sebelumnya telah dibersihkan sehingga potensi sebaran api dapat diminimalisir.
2: Salah satu cara antisipasi untuk sumber api tidak terlalu dekat dengan tembok maka melakukan pelebangan. Nah, ini untung kita udah bantu oleh damkar.
1: Wali Kota Ambon Bodewi Matimena sebelumnya telah mengimbau warga untuk tidak melakukan beragam aktivitas yang dapat memicu terjadi karhutla seperti membuang puntung rokok atau membakar lahan baru di kawasan rawan karhutla.
3: Mari kita menjaga dengan tidak membakar atau membuka lahan baru lewat membakar. Situasi kekeringan berkepanjangan, angin kencang, mudah untuk membuat kebakaran hutan dan lahan. Yang berikut, ya, tentu kita lihat bahwa situasi Kota Ambon kan pemerintah kota sudah menginisiasi untuk menghimbau masyarakat lewat pembagian masker. Polresta Pulau Ambon dan Pulau Pulese juga melakukan hal yang sama. Itu bentuk daripada kami mengedukasi masyarakat. Daripada kita sakit, mari kita menggunakan masker.
1: Diketahui selain Gunung Nona, potensi karhutla juga mengancam kawasan Stein, Batemera dan sekitarnya, kawasan Soya dan sekitarnya, serta beberapa kawasan di Lai Timur Selatan dan Jasira Lai itu. BMKG meminta warga mewaspadai kabut asap yang terpendek jarak pandang. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurimar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Mana hal ini saya mewakili semua pengurus dan juga anggota UMF PKB mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang sudah mensupport dalam banyak kegiatan-kegiatan UMF PKB terkhusus kepada BUMD yang ada di daerah-daerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah mensupport program-program UMKM FPKB seperti program-program dan pelatihan-pelatihan melalui BUMD. Semoga kedepannya terus berlanjut sehingga kami para UMKM bisa terus berkembang dan naik kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Makan siang kamu kok cuma tempe, ikan, sama sayur? Nggak bosen? Aku sih harus ada daging, tapi ya harganya lumayan juga.
4: Justru aku suka menu sederhana begini, nggak harus mahal untuk makan sehat.
3: Serius? Memangnya tempe, ikan, sama sayur cukup?
4: Bisa dong. Tempe dan ikan punya protein, sayur juga penting, tinggal dibuat beragam dan disesuaikan dengan kebutuhan.
3: Berarti makan sehat nggak harus selalu daging mahal ya?
4: Betul, yang penting pilihan makanannya beragam, bergizi, dan porsinya sesuai.
5: Makan sehat tidak selalu berarti mahal. Banyak bahan makanan sederhana dan terjangkau yang tetap bernutrisi. Yuk, pilih makanan bergizi sesuai kebutuhan dan kemampuan.
6: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
7: Catatan peristiwa.
8: Hari Pos Sedunia dicetuskan pertama kali pada tanggal 9 Oktober 1969 di Kongres Universal Postal Union yang diadakan di Tokyo, Jepang. Semenjak saat itu, negara-negara di seluruh dunia berpartisipasi setiap tahunnya dalam perayaan Hari Pos Dunia. Kantor pos di berbagai negara juga menggunakan acara tersebut untuk memperkenalkan atau mempromosikan produk dan layanan pos terbaru. Geger Pacinan atau dikenal sebagai tragedi Angke merupakan tragedi penghilangan orang Tionghoa di Batavia. Kekerasan dalam batas kota berlangsung dari 9 Oktober hingga 22 Oktober 1740. Keresahan dalam masyarakat Tionghoa dipicu oleh represi pemerintah dan berkurangnya pendapatan akibat jatuhnya harga gula.
7: Jaringan Berita Nasional.

0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan peran Danantara untuk pembangunan Indonesia.
1: Danantara ini sesuatu yang luar biasa yang kita tidak sadari bahwa kita begitu kaya. Setelah kita konsolidasi, kita kaget bahwa aset kita, aset under management kita adalah 982 miliar US dollar. Tapi kita konservatif, kita mengatakan ya sekitar 900 lah. Ya kan? Dan kita katakan ini aset under management. Ya. Ada yang mengatakan ini dan itu, ada TBK saham, tapi kita manage itu. That's what we are saying. Tahu-tahu kita baru sadar ada aset lagi. Saudara-saudara, Senayan itu, kompleks GBK Senayan, itu nilainya, saya diberitahu oleh para pengusaha, nilainya adalah 25 miliar dolar 10 tahun yang lalu. Jadi sekarang mungkin nilainya naik. Pak Ustaz, mungkin apa? 30 miliar?

masa lalu, Allah Maha Pengampun. Sekelam apapun diri kita di masa lalu, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita selagi kita bergegas

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami akan hadirkan topik perbincangan lainnya di mana kabut asap karhutlah kembali mengganggu perjalanan masyarakat. Selasa kemarin, kecelakaan beruntun terjadi di Tulang Bawang Lampung ketika asap menutup jarak pandang pengemudi. Sementara di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya, 4 penerbangan dibatalkan karena visibility yang turun hingga sekitar 150 hingga 300 meter. Dan hal ini menunjukkan persoalan bukan lagi sekedar asap dan juga kualitas udara, tetapi juga menyangkut keselamatan orang yang sedang bepergian. Lantas, seberapa siapkah sistem transportasi kita menghadapi kondisi seperti ini? Dan apa yang harus dilakukan ketika jarak pandang sudah tidak lagi aman? Pagi ini kami akan berbincang bersama dengan pakar transportasi dari Institut Teknologi Bandung atau ITB, Sony Sulaksono Wibowo.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Sony, melihat ke peristiwa kecelakaan di Lampung menunjukkan bahwa kabut asap itu ternyata bisa berubah menjadi ancaman keselamatan serius. Apa ini Pak, menurut Anda yang paling berbahaya dalam hal ini Pak?
2: Iya, masalah kabut asap itu kan sebenarnya mengurangi jarak pandang ya.
1: Iya.
2: Apalagi bagi pengendara kendaraan ya, jarak pandangnya menjadi sangat terbatas dan juga antisipasi terhadap misalnya ada kendaraan yang datang itu akan menjadi sangat terbatas juga ya, sangat terlambat seperti itu. Jadi memang kalau kasus kabut asap ini memang banyak kejadiannya di jalan-jalan yang relatif lurus, di mana kemudian asapnya cukup dominan, cukup tebal, ya, dan juga sering juga terjadi dulu ya di tol Jakarta Cikampek juga pernah karena ada pembakaran jerami seperti apa. Ya seperti itu ya. Jadi utamanya adalah jarak kabut asapnya adalah mengurangi jarak pandang kendaraan sehingga pengemudi mengantisipasi terhadap kendaraan di depan atau sesuatu di depan menjadi sangat terlambat.
1: Iya. Kapan berarti pengemudi seharusnya memutuskan untuk berhenti ke dalam kondisi seperti itu, Pak?
2: Ketika jarak pandang sudah mendekati, sudah sulit ya. Paling gampang gini aja. Kalau pengemudi sudah tidak bisa melihat mobil di depannya, lebih baik berhenti.
1: Oh, tidak bisa melihat mobil di depannya, itu lebih baik berhenti.
2: Berhenti ya, udah nggak mungkin jarak pandangnya.
1: Itu kan kalau dari pemahaman sendiri Pak ya, tetapi dari sisi masyarakat, pengguna jalan, pengguna transportasi, apakah pengemudi selama ini cukup Pak mendapatkan informasi sebelum memasuki kawasan-kawasan itu, bahwa nanti akan berpotensi adanya kabut asap dengan visibility sekian, sehingga perlu perhatian bagi para pengemudi, itu bagaimana ini Pak?
2: Masalahnya kabut asap itu kan datangnya tiba-tiba ya. Kemudian pemantauan terhadap kabut asap itu kan umumnya dilakukan di kota besar ya kan, di pinggiran kota, di jalan antar kota hampir tidak ada pemantauan terkait dengan kabut asap itu. Hanya masyarakat aja melihat, oh ada kabut, selesai gitu kan. Terus masyarakat masih melihat, oh masih bisa kelihatan mereka berjalan. Tetapi peringatan dini terhadap pada kabut asap kan hampir tidak ada.
1: Hampir tidak ada. Atau pengelola jalan harusnya seperti apa ketika melihat kondisi yang ada di wilayahnya itu akan terjadi kabut asap atau bahkan sudah terjadi kabut asap yang cukup pekat ini Pak?
2: Ya memang sebenarnya kan di sini kewenangannya bisa ada di perhubungan, kepolisian, ya bahkan mungkin dari Bina Marga sendiri yang mengingatkan itu. Tapi kembali lagi tadi kan kabut asap itu datangnya tiba-tiba, titiknya juga kita tidak tahu dan kita tidak mungkin menempatkan petugas di sepanjang rute jalan tersebut. Memang kalau ada kabar secara dari BMKG mengatakan ada kabut asap, potensinya sekian-sekian, tetapi apakah itu membahayakan buat lalu lintas, membahayakan buat kendaraan, kan dari BMKG tidak di state. Yang bisa menentukan itu membahayakan bagi kendaraan adalah perhubungan. Cuma masalahnya kan perhubungan tidak mungkin stay di sepanjang jalan dan antar kota kayak gitu kan. Karena kita tidak tahu kan setebal apa dan datangnya seperti apa gitu.
1: Iya, bayangan saya tadi sih kita mendapatkan informasi yang real time Pak ketika kita berada dalam kawasan yang rawan seperti itu. Atau ada nggak nih Pak teknologi di sebuah kendaraan yang saat ini sudah cukup membantu untuk menghadapi jarak pandang yang rendah ini Pak? Baik itu mungkin hujan yang terlalu lebat, kabut asap, dan sebagainya nih.
2: Kalau jarak pandang itu sebenarnya yang menentukan kita gitu. Sehingga pengemudi itu bisa menentukan sendiri ini jarak pandangnya sudah nggak bisa ngelihat. udah saya menepi saja. Ya biasanya lebih ditekankan kepada pengemudinya terkait dengan masalah jarak pandang tersebut. Kalau secara teknologi sebenarnya banyak teknologi-teknologi yang memasang kamera, kayak misalnya dashcam ya. Dashcam itu selalu dilihat, dashcam itu selalu untuk melihat ya tentang kondisi yang di depan. Tetapi permasalahannya dashcam tidak membaca. Ya, tidak membaca kualitas udara, dia hanya melihat kelihatan atau tidak seperti itu. Tetap aja di sisi ini terhadap di pengemudi. Yang ini masalah itu adalah kalau kita melihat dari kecelakaan yang kemarin itu yang melibatkan adalah orang-orang yang tinggal di sekitarnya yang biasa melewati jalan tersebut. Jadi ngelihat aja mah nggak apa-apa, masih kelihatan. Tiba-tiba ada mobil yang nyelonong, mungkin mobil yang nyelonong atau mobil tersebut memang orang dari luar atau apa yang memang tidak terlalu paham dengan jalan tersebut. Jadi kebanyakan kecelakaan itu kalau yang bisa, biasanya kalau orang-orang yang dari jauh atau dari mana menepi pasti. Ya, saya pribadi gitu kalau bawa mobil nggak tahu daerahnya, kemudian kabutnya cukup tebal, lebih baik saya menepi menunggu agak reda itu kabutnya hilang seperti itu. Tapi kalau orang yang sudah biasa tinggal di situ, sehari-harinya lewat di situ, nggak apa-apa, biasanya kelihatan kok. Nah, lama-lama jadi kebiasaan. Nah, ini sebenarnya, ini juga masalah masyarakatnya juga gitu. Awareness terhadap safety juga harusnya ditumbuhkan gitu.
1: Dan, tapi kalau kita melihat peristiwa di Lampung, kembali nih Pak Sony ya, dengan kecelakaan seperti itu, apakah, atau sejauh mana hal ini sudah menjadi suatu keperluan, atau sebagai suatu persoalan keselamatan transportasi, kabut asap ini Pak?
2: Ya, kalau saya sih melihat secara lebih luas lagi, ya, artinya kan kebakaran hutan ini kan dari awal penanganannya tidak maksimal, ya sehingga kabut asap ini memang terjadi di mana-mana. Ya selama ini kan kabut asap lebih banyak dikeluhkan bagaimana penerbangan. Ini tiba-tiba kabut asap menyebabkan kecelakaan di darat, harus awareness-nya lebih naik gitu. Pemerintah yang bertanggung jawab terhadap masalah kebakaran hutan harusnya bekerja dengan lebih sigap gitu. Gak bisa kecelakaan kabut asap itu diserahkan kepada pengemudi, kepada masyarakat. Karena yang bisa mengendalikan apa yang punya kewenangan mengendalikan kebakaran hutan, potensi kebakaran hutan itu adalah pemerintah yang sifatnya lebih tinggi. Masyarakat yang di bawah nggak ngerti apa-apa gitu. Kasihan juga gitu. Kecuali kalau masyarakatnya punya awareness yang tinggi. Jadi kita kan belum gitu. Indonesia kan awareness-nya kan belum tinggi.
1: Nah kalau memang belum memiliki awareness yang tinggi dan ketika kabut asap ini akan berlangsung berhari-hari, apakah sudah perlu adanya pembatasan lalu lintas misalnya Pak? Paling tidak dalam hal pencegahannya. Kalau kita belum bicara penyelesaiannya di hulunya tadi nih Pak, bagaimana nih Pak Sony?
2: Ya betul, ya pembatasan sudah dilakukan. Artinya dengan kegiatan kabut asap itu mungkin akhirnya bekerja sama dengan BMKG, polisi dan perhubungan memantau pergerakan angin, pergerakan asap, ketebalan asap seperti apa, sehingga nanti BMKG dan polisi dan perhubungan bisa mengidentifikasi titik-titik yang rawan kabut asap, dan dari situ polisi dan perhubungan melalui radio, melalui televisi, melalui media sosial mengingatkan. Mungkin hanya bisa mengingatkan, kalau melarang mungkin takutnya tadi merasa sudah biasa lewat situ, nggak mau gitu. Kadang-kadang kan yang tadi yang kriterianya tadi, selama kita tidak bisa melihat mobil di depan, harus berhenti. Tapi kadang-kadang enggak, masih kelihatan kok, masih biasa.
1: Awareness nah, kembali itu banyak masalahnya.
2: Yang kayak gini nggak bisa dipaksa, tapi akhirnya minimal polisi dan perhubungan ngasih peringatan. Hati-hati di segmen ini akan ada kabut asap dari sekian jam sekian sampai jam sekian. Nah kalau kayak gitu masyarakat bisa memahami, sini orang-orang yang bekerja jarak jauh mungkin lebih mudah menjajah menepi gitu.
1: Paling tidak menambah awareness dan masyarakat tadi Pak ya, dari koordinasi itu, mereka sehingga sampai informasi itu diterjemahkan kepada masyarakat ini. Mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan sebagai penutup kita Pak, karena masih ada beberapa daerah yang diselimuti kabut asap, jangan sampai terulang kembali peristiwa yang ada di Lampung ini Pak, silakan.
2: Jadi kalau untuk masalah kabut asap ini, ya memang kepada pengemudi itu disarankan untuk berhati-hati. Jagalah jarak pandang. Kalau jarak pandangnya tidak bisa dilihat, tidak bisa melihat, minimal bisa tidak bisa melihat jauh sekitar 50 meter ke depan, lebih baik berhenti. Dan jangan lupa, sekarang mobil besar pun dalam kondisi kabut asap, nyalakan lampu besar. Ya, nyalakan lampu besar, kemudian sering membunyikan klakson untuk memberikan tahu bahwa pada orang sekitarnya bahwa ada kendaraan lewat. Selama ini kan lampu besar itu kan diwajibkan di motor, ya. Dan dalam kondisi berkabut seperti ini, itu mobil besar pun harus menyalakan lampu besarnya, ya, dengan waktu membunyikan klakson sebagai awareness. Itu aja mungkin yang bisa menyelamatkan. Dan kemudian buat masyarakat, kalau memang tidak penting-penting sekali, ya janganlah melakukan perjalanan pada saat asap lagi tebal. selain membahayakan kesehatan, juga keselamatan juga bisa terganggu gitu.
1: Baik. Pak Sony Sulaksono Wibowo, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbicara bersama kami Pak. Salam sehat pakar transportasi dari ITB, Sony Sulaksono Wibowo.
3: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Baik, pendengar, kita lanjutkan perbincangan kami terkait dengan kabut asap, yang ancaman kabut asap terhadap keselamatan transportasi. Dan kali ini kami akan lanjutkan tema tersebut bersama dengan narasumber kami lainnya, yaitu Business Support Department Head Bandara Cilikriwut, Andi Wiguna. Baik, Pak, kalau kondisi di Bandara Cilikriwut saat ini gimana, Pak? Karena kemarin kan penerbangan dibatalkan ini, Pak, ya?
2: Ya, memang kondisi Bandara Cilikriwut ya, Pak Rudi, memang beberapa hari terakhir itu memang mengalami kondisi visibility atau jarak pandang itu memang di bawah 500, tepatnya di antara angka 200 sampai 300-an. Jadi memang tidak memungkinkan untuk dilakukan penerbangan baik dari Palangka maupun ke luar Palangka gitu.
1: Oke. Okay. Gitu, Pak. Iya, jarak pandang kemarin itu bahkan mencapai 150 sampai 300 meter. Sebenarnya standarnya itu berapa sih, Pak, untuk aktivitas penerbangan diperbolehkan, Pak?
2: Nah, sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang Penerbangan ya, yang saya tahu itu memang infonya itu jarak pandang yang aman untuk melakukan penerbangan itu adalah di 1.500 sampai dengan 2.000. Hanya saja memang ada juga memang maskapai yang memberanikan untuk melakukan terbang di bawah angka 1.000. Itu memang keputusan akhir sih memang ada di pilot masing-masing maskapai. Dari teman-teman Airnav, dari BMKG hanya menyarankan bahwasanya kalau jarak di bawah 1.500 itu memang tidak disarankanlah untuk melakukan terbang.
1: Oke. Okay. Gitu, Pak. Artinya keputusan terakhir ada di pilot ini, Pak, ya?
2: Nah, keputusan terakhir itu justru ada di pilot selaku yang mengendalikan penerbangan. Gitu, Pak.
1: Adakah pilot yang tetap memutuskan untuk melakukan perjalanan atau penerbangan walaupun visibility-nya itu sudah di bawah ketentuan di 1.500 tadi, Pak?
2: Iya. Memang ada sih, kalau nggak salah kemarin itu ada satu maskapai yang memang dia menempuh itu dengan jarak pandang itu di bawah 1.000 ya, kalau nggak salah di 800 sampai dengan 900. Itu memang mungkin sudah keputusan dari pilot dan juga kemungkinan memang jam terbangnya memang sudah tinggi dan sudah berpengalaman. Jadi memang mungkin memberanikan untuk terbang di bawah angka minimal.
1: Oke, di angka minimal tadi atau visibility yang minimal tadi, Pak, ya. Baik. Pak, ini kan sudah berlangsung beberapa hari ya. Kalau seandainya, Pak, kondisi ini masih akan berlangsung beberapa hari ke depan, apa yang paling dikhawatirkan dari operasional bandara?
2: Memang ya khawatirnya kita memang bandara kita ini memang jadi terkesan tidak ada penerbangan ya, padahal kan memang dari kita sendiri sih, dari pihak pengelola bandara itu kita memang tidak pernah menyatakan bahwasanya bandara di close seperti pemberitaan di media-media yang tersebar itu bandara itu lumpuh, padahal tidak sesuai dengan apa yang mereka beritakan. Memang bandara itu memang terkesan sepi, padahal memang masih kita beroperasi, dalam artian kita masih melakukan recovery terhadap penumpang-penumpang yang terdampak dari beberapa. Memang banyak penumpang kemarin itu, penumpang itu memang sampai menginap itu.
1: Oh, artinya sempat terjadi penumpukan penumpang ini, Pak, ya, akibat pembatalan.
2: Iya. Bisa sampai dengan 4 hari, 5 hari. Wow. Okay. Kalau saya kita tanya ke penumpang itu, mereka sudah 4 hari, 5 hari karena memang tidak ada kejelasan jadwal terbang dan dari pihak pemberi kerja.

0: wajar ya, ataupun karena bencana alam. Tapi kalau itu sifatnya dari operasional pesawat sendiri, ada kerusakan segala macam, itu memang ada biaya yang diberikan oleh pihak maskapai. Nah, kalau dalam case seperti ini, karena force major tadi, dari pihak bandara itu memberikan bantuan berupa makanan, minuman, snack, itu kita tetap kita supply kepada teman-teman yang apa penumpang yang masih menunggu
1: kepastian berangkat begitu ya. Atau ada pilihan perjalanan apa yang bisa dilakukan kepada penumpang, Pak? Alternatifnya lah.
0: Kalau alternatif itu sih kita kembalikan ke masing-masing penumpang memang. Jadi mekanismenya itu memang kalau pesawat itu cancel, penumpang itu tidak bisa langsung atau maskapai itu tidak bisa langsung merubah jadwal penerbangan itu langsung dari Banjarmasin misalnya. Kalau Banjarmasin kan yang paling dekat dari Palangkaraya. Jadi kalau ada cancel itu, penumpang itu diminta itu untuk refund dulu. Untuk refund, dan refundnya itu kalau nggak salah 14 hari dari maskapai. Dan untuk peralihan rute dari Banjarmasin, untuk penerbangan dari Banjarmasin itu, penumpang itu diharuskan membeli tiket baru. Jadi tidak ada
1: langsung.
0: Maskapai langsung dialihkan ke Banjarmasin itu tidak ada.
1: Prosesnya refund dulu baru beli tiket baru lagi, begitu Pak ya?
0: Ya.
1: Nah, atau begini Pak, Bandara Cilikriwut memiliki nggak Pak skenario khusus jika visibility terus berada di batas aman ini Pak?
0: Nah, kalau untuk skenario khusus sih kita tetap berkoordinasi dengan teman-teman stakeholder ya, para stakeholder misalnya dari BMKG, Airnav, itu kondisinya seperti apa, kalau memang seperti ini. Nah, kalau untuk skenario-nya kita memang saat ini sedang melakukan perubahan jadwal operasional bandara ya. Dalam artian itu kita buka jadwal terbang itu di jam-jam 7 ke atas sampai dengan 7 malam ya, sampai dengan jam 9 malam. Jadi kita itu operasionalnya itu sekarang ini dikarenakan kondisi karhutlah ini, kita operasional bandara itu baru jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Jadi pesawat itu kita kasih pilihan untuk jam terbangnya itu di malam hari. Karena memang berdasarkan riwayat visibility itu di malam hari memang lebih membaik dia daripada
1: lebih
0: di
1: memungkinkan
0: pagi
1: begitu Pak ya. Baik.
0: Ya, lebih memungkinkan.
1: Iya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro 3 RRI Pak. Salam sehat. Ya, demikian tadi narasumber kami yaitu Business Support Department Head Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Andi Wiguna.
2: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
3: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
2: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
4: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk taruh kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekali lagi mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia

0: 3, jaringan berita nasional.
1: Halo Sobat BMKG, berikut perakiraan cuaca Indonesia untuk Jumat 9 Oktober 2026. Bersama saya Gina, mari kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terdapat di Laut Cina Selatan, di Laut Timur Filipina, dan di Samudra Pasifik Timur Filipina, yang membentuk daerah perlambatan angin dan pertemuan angin di wilayah Laut Cina Selatan, Laut Sulu, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Timur Filipina, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Kemudian, bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan atau cumulonimbus yang ada di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua, Selat Malaka bagian tengah, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Kepulauan Nias, Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai, Laut Natuna Utara, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, Samudra Pasifik Utara Papua, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di wilayah Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, dan Bengkulu, serta potensi asap atau kabut di wilayah Bandar Lampung, lalu potensi udara kabur di wilayah Banda Aceh, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Palembang. Bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, terdapat potensi hujan ringan di wilayah Semarang, kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal di wilayah Serang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Denpasar, Mataram, dan Kupang, serta potensi udara kabur di wilayah Surabaya. Beralih ke Pulau Kalimantan, perlu diwaspadai terhadap potensi hujan petir di wilayah Tanjung Selor, potensi hujan ringan di wilayah Samarinda, serta potensi asap atau kabut di wilayah Banjarmasin, Palangkaraya, dan Pontianak. Selanjutnya ke Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di wilayah Mamuju, potensi cerah berawan hingga berawan di wilayah Makassar, Gorontalo, dan Manado, serta potensi udara kabur di wilayah Palu dan Kendari. Untuk wilayah Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di wilayah Jayawijaya dan Jayapura, kemudian potensi berawan tebal di wilayah Ternate, potensi udara kabur di wilayah Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke, serta potensi asap atau kabut di wilayah Nabire. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Kepulauan Nias hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Banten hingga Nusa Tenggara Barat. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di beberapa wilayah seperti di pesisir Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Maluku. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan Sobat BMKG dengan kondisi cuaca serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.
2: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam 1 minggu, dan 240 kali bencana dalam 1 bulan. salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara atau dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ranai Programa 1 mengudara pada pemancar FM 105,9 MHz. Menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini edisi Jumat tanggal 9 Oktober 2026. Dari Sepompang, Natuna, kami yang bertugas pagi ini, saya Sparizan Amar dan rekan sekerja Henry mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan dan merdeka.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar di manapun Anda berada, kembali pagi ini di Ranai pagi ini kami temani Anda dengan rangkaian informasi dan hiburan di 105,9 FM Pro 1. Baik, mendengar di awal bersamaan kami ajak Anda mendengarkan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Haji Abu Hasan Sa'ari membacakan Surah Ali Imran ayat 110.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan tiga hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."

Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad.

Abu Hamid Al-Ghazali berkata, lidah sangat kecil dan ringan, tetapi dapat membawa Anda ke ketinggian terbesar dan dapat menempatkan Anda di kedalaman terendah.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bin Abi Thalib berkata, "Ketahuilah bahwa sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang, adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya, jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terkini.

0: seorang mukmin. Mm-hmm. Dan mungkin ini Ustaz menunjukkan kelemahan kita mungkin Ustaz ya di hadapan Allah begitu. Bukan di hadapan makhluk atau bagaimana Ustaz nih?
1: Ya, doa ini termasuk salah satu senjata.
0: Senjata.
1: Senjata di mana ketika seseorang itu butuh, kemudian mungkin tak ada yang menolongnya, atau misalkan jalan buntu, uh-huh. tentu tempat meminta itu hanya kepada Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah sendiri menjelaskan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hambaku menanya tentang aku, sesungguhnya aku dekat dan mendekatiku dengan cara berdoa. Maka berdoalah kalian, kata Allah, niscaya akan aku kabulkan. Nah, maka doa itu menjadi senjata bagi orang mukmin. Apa begitu kira-kira, Bang Anda?
0: Iya. Ini senjata bagi seorang mukmin. Ya. Berarti ini kekuatan kita sebenarnya, Ustaz ya.
1: Kekuatan.
0: Kekuatan tapi sekaligus kelemahan kita. Hmm. Tapi di hadapan Allah. Atau bagaimana ini, Ustaz?
1: Ada orang berdoa itu kan dengan cara merendah.
0: Ya.
1: Mungkin untuk apa namanya, karena Allah itu kuasanya, dia melemahkan diri di hadapan Allah. Mm-hmm. Toh kan Nabi kita juga mengajarkan kita berdoa untuk menunjukkan sikap bagaimana supaya Allah itu merasa apa namanya, perhatian full kepada kita. Mm-hmm. Agar doa-doa yang kita minta itu cepat dikabulkan. Mm-hmm. Maka ada orang yang meminta kan dengan tangan merendah bawah.
0: Yeah.
1: Ada orang mendoa dengan cara di atas begini,
2: mengangkat tinggi-tinggi,
1: ada juga kan Bang kan?
0: Iya iya iya.
1: Itu sebenarnya bagus, artinya dengan cara merendah boleh, kemudian meminta dengan belas kasihan boleh.
0: Belas kasihan.
1: Itulah maha pemberinya Allah tuh. Uh-huh. Taubahnya kalau kita minta sama orang juga harus dengan merendah dulu. Mm-hmm. Baru dikasih.
0: Iya. Kepada seorang raja saja kita harus memujinya dulu.
1: Puji dulu.
0: Kalau mau
1: rendahkan dulu.
0: Ya, dalam surat menyurat kepada junjungan kami misalnya atau begitu kan.
1: Iya.
0: Oke oke. Jadi Ustaz, doa ini bukan hanya sekedar ucapan ya Ustaz ya. Ini juga menunjukkan bahwasanya kita ini bergantung memang benar-benar kepada Allah Ustaz. Hmm. Ini bolehkah doa ini seperti kata Ustaz tadi, ada yang rendah, ada yang tinggi, atau bagaimana? Apakah kita harus memang melafazkan setiap doa kita, atau dalam hati seperti kata Ustaz juga tadi, Allah itu maha dekat begitu?
1: Iya, iya.
0: Nah, kita kan tanya juga, berarti dalam hati bisa Ustaz, atau bagaimana nih?
1: Doa itu harapan.
0: Harapan.
1: Artinya kadang-kadang tanpa kita sadari kita sudah berdoa. Mm-hmm. Tapi doa itu kadang-kadang kita terbesit di hati kita, atau kita langsung apa namanya, minta sama Allah dengan cara zahir. Mm-hmm. Ya kan? Itu semua sudah tergantung dengan doa. Sudah terhubung dengan doa. Mm-hmm. Makanya begini, jangan sempat malas kita berdoa. Karena ada orang, beberapa orang malas berdoa, Bang kan?
0: Malas, iya karena berdoa. Begini Ustaz, karena kadang kan, ini sayalah dulu, jangan orang.
1: Iya, iya.
0: Allah kan tahu maksud kita apa.
1: Iya, iya, betul lah.
0: Allah itu tahu kebutuhan kita apa.
1: Oh, iya.
0: Jadi, kita serahkan saja kepada dia begitu. Hmm. Dia yang mengatur hidup kita, nanti kira-kira seperti itu. Jadi, kita tidak benar-benar berpikir mengucapkannya begitu secara spesifik. Allah kan tahu begitu, bagaimana Ustaz?
1: Iya. Jadi di dalam konsep doa itu, walaupun doa itu sudah banyak, terus-terusan itu kita minta, ternyata gak dikasih.
0: Iya.
1: Nah, maka Nabi kita mengajarkan bahwa setiap ucapan itu sudah jadi bentuk pahala. Hmm.

0: Artinya begini, orang yang menginginkan sesuatu itu tanpa dimintanya, karena Allah tahu apa yang ingin diberikannya, bagus. Kalau dimintanya lebih bagus. Kenapa lebih bagus? Karena mengandung pahala. Kita mengangkat tangan aja kepada Allah itu sudah pahala luar biasa.
1: Sudah pahala Ustaz.
0: Pahala.
1: Nah, kemudian kita juga dengar Ustaz ini kan doa-doa itu ada tempatnya. Yang mungkin yang paling mustajab
0: betul-betul.
1: Yang paling dikabulkan oleh Allah begitu. Ini di mana nih Ustaz? Apakah di setiap tempat atau di masjid? Bahkan kita dengar di Masjidil Haram ini lebih tinggi lagi derajat doanya begitu, lebih cepat naiknya begitu. Gimana nih Ustaz?
0: Jadi menyangkut doa mustajab itu dalam Al-Qur'an seperti yang kita bacakan tadi, ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Artinya ada beberapa tempat di mana doa itu sangat kabul. Pertama seperti yang kita pelajari dalam kitab, ketika tetesan air hujan pertama, artinya pas turun hujan itu kabul doa. Kenapa begitu? Dulu kita tanya guru kita, artinya ketika terbuka pintu langit kita berdoa dikabulkan Allah. Kemudian yang kedua, baina azan wal iqamah, di antara azan
1: dan iqamah.
0: Ada orang menyibukkan diri, bahkan lupa kadang-kadang. Mungkin kita saja pun di antara azan dan iqamah, nah kita tunggu-tunggu gitu aja. Padahal sebenarnya itu sangat waktu yang sangat istimewa. Bagi yang tahu itu luar biasa. Ketika disibukkannya lisannya berdoa kepada Allah antara azan dan iqamah itu. Kemudian yang paling kabul itu selain dari tempat itu, ada lagi kita minta doa kepada orang tua.
1: Kepada orang tua.
0: Antara orang tua kepada anaknya kan. Tentu itu tak ada yang ditolak, diterima Allah semua. Maka kalau lagi sulit-sulitnya kehidupan, payah-payahnya, mungkin kita kurang kita katakanlah sama orang tua supaya kita didoakan gitulah. Dengan kesuksesan atau dengan kebahagiaan, lapang rezeki contohnya. Begitu kira-kira Pak.
1: Iya, tadi Ustaz kan banyak menjelaskan tentang tempat di mana doa itu yang kira-kira paling mustajab begitu. Nah, kita berbicara tentang waktunya juga nih Ustaz. Waktu doa, waktu-waktu doa ini mustajabnya di mana saja? Apakah setiap waktu begitu? Memang setiap waktu kita berdoa, karena saya juga pernah dengar Ustaz, bahkan Rasulullah mengatakan, bahkan kalau sendal jepitmu saja putus, mintalah sama Allah begitu. Artinya setiap saat Ustaz. Tapi kan ada waktu-waktu doa itu yang bobotnya paling berat, di mana nih Ustaz kira-kira?
0: Mengenai waktu doa itu, sebenarnya 24 jam Allah itu on time ya, menunggu kita. Bahkan kadang-kadang kita yang gak datang. Kemudian untuk doa yang paling mustajab yang berhubungan dengan waktu, mungkin di pertengahan malam lah. Kenapa? Karena begitu orang semua tertidur, kita malah menyibukkan diri sholat, kemudian berzikir lalu berdoa. Makanya ada orang yang mungkin lebih banyak kesusahannya, kemudian menyangkut dengan anak gitu kan. Dia lebih sering mendoakan di pertengahan malam. Kemudian tentu setelah sholat lah, sholat fardu itu.
1: Sholat fardu.
0: Luar biasa mustajab doa itu. Maka orang yang mendoa setelah sholat fardu, yakinlah tak ada doa yang ditolak Allah. Kalau doanya tak diterima di dunia, kata guru kita jadi tabungan di akhirat nanti.
1: Jadi
0: tabungannya.
1: Jadi tabungan pahala kita Ustaz ya. Kalau tidak dikabulkan di dunia begitu, itu jadi
0: tabungannya di akhirat.
1: Tabungan kita.
0: Atau ada juga pendapatnya begini. Ketika doa tak dikabulkan, misalnya dia minta dikasih Allah mobil. ternyata nggak dikasih sampai meninggal dunia.
1: Iya, iya.
0: Tapi dikasih sama anak. Oh. Itu doa dari orang tua kita.
1: Ini mirip dengan ini, Ustaz, kayaknya. Kalau gitu di fisika, energi itu tidak bisa hilang, tidak akan energi tidak hilang begitu, tapi dia berubah.
0: Berubah.
1: Berubah. Mungkin seperti itu, Ustaz, ya.
0: Iya.
1: Nilainya tetap sama, tapi wujudnya yang berubah begitu, atau mungkin bentuknya yang berbeda begitu.
0: Iya, karena yang dimintanya tetap masalah rezeki.
1: Apa istilahnya, kalau nggak salah hukum kekekalan energi begitu. Ustaz, kalau ini kan ada itu. Oke lah. Nah, Ustaz, di setiap doa itu kan, apalagi yang secara berjamaah, kita harus mendoakan pertama seluruh umat Muslim begitu. Kemudian kepada orang tua kita, dan doa kita secara spesifik nih, Ustaz. Apakah itu harus bahasa Arab, Ustaz? Ini agak awam nih sih. Gimana nih, Ustaz nih? Karena kita kan tidak bisa mengungkapkan doa kita secara sesuai dengan harapan kita begitu. Bagaimana, Ustaz?
0: Tentu dalam berdoa itu si Abdul Abdulnya dengan bahasa Arab. Namun yang paling suka Allah itu bahasa yang kita pahami sendiri.
1: Bahasa
0: yang kita pahami.
1: Yang kita pahami.
0: Artinya mungkin banyak orang tak dikuasainya bahasa Arabnya, tapi mampu dia memaknai bahasa Arab tersebut. Atau paham dia, rupa-rupanya tak sadar doa yang dibuatnya itu sudah bahasa Arab. Misalnya begini, ya Allah ampuni aku sudah menzolimi diriku sendiri. Itu kan ada doanya Rabbana zalamna anfusana. Tapi padahal dia memang gak hafal bahasa Arabnya. Begitu kira-kira. Doa yang paling ditunggu-tunggu Allah itu adalah doa yang menurut kita, kita paham apa yang kita minta. Maka seorang imam juga mendoa, dia jadi imam. Dia mendoa itu harus tahu dia maknanya apa. Gak boleh asal-asal mentang-mentang dapat dari Al-Quran didoakannya, gak bisa. Harus paham dia supaya enak nanti diaminkan oleh makmum di belakang. Artinya doa yang kita pahami.
1: Tadi mungkin yang bahasa Arab mungkin hanya secara umum saja, Ustaz, ya. Mungkin itu yang banyak kita dengar secara umum, misalnya bahasa
0: Basulnya,
1: yang doa dalam berjamaah begitu. Nah, kan kalau kita sebagai orang awam kan ketemunya pas kita butuh sesuatu begitu. Ya kan, kita bagaimana cara mengungkapkannya kepada Allah begitu kan. Tentu kita berpikir, apakah aku memintanya dalam bahasa Arab atau bagaimana, nih, Ustaz? Tolong dijelaskan secara detail lagi, Ustaz, supaya lebih paham gitu.
0: Cara berdoa itu dengan bahasa Arab tadi. Artinya kalau misalnya kita meminta itu, ibarat bahasanya begini, sebenarnya asal kita ini kan orang Arab, kita orang surga lah, begitulah. Nah, kemudian karena memang kita terlahirnya di Sibolga,
1: bersuku-suku, berbangsa-bangsa berbeda-beda begitu.
0: Jadi bahasa itu kan berbeda-beda.
1: Berbeda-beda lagi.
0: Nah, tidak menutup Allah itu tidak kenal dengan bahasa kita, dengan bahasa apapun saja. Bahkan yang terbesit saja kadang-kadang dalam hati kita, bentuk doa itu Allah kabulkan. Itu luar biasanya. Allah Maha tahu apa yang terbesit dalam hati kita. Kadang-kadang orang tua itu menengok kita, dia gak mau berterus terang dengan lisannya, tapi dalam hatinya sudah berdoa. Kita mau berangkat pulang kampung ini misalnya, Bang, kan? Pulang kampung, kemudian udah naik kereta misalnya gitu. Dalam hatinya sambil dia menangis, dia sudah berdoa di situ. Ya Allah, langkah anakku ini di kepulangannya ini merantau, sukseskan dia Allah tahun depan. Padahal itu kan bahasa batin.
1: Bahasa batin.
0: Dikabulkan Allah.
1: Itu yang lahir dari bisikan hatinya.
0: Dari hatinya.
1: Dari hatinya. Tanpa diucapkannya.
0: Tanpa diucapkannya.
1: Tapi dikabulkan.
0: Dikabulkan.
1: Ada seperti itu, Ustaz,
0: ya. Luar biasa, ya.
1: Apalagi
0: kasih juga sama
1: orang-orang yang mau berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
2: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda untuk menyimak rangkuman informasi yang kami kemas dalam Warta Berita Daerah.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi pendengar, inilah Warta Berita Daerah edisi hari ini Jumat tanggal 9 Oktober 2026. Pendengar, Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna memberikan edukasi pertolongan pertama kepada komunitas maritim dalam loka karya membentuk CSOS. Kabut asap kini kembali mulai terlihat di wilayah Kabupaten Natuna, khususnya di Kecamatan Serasan Timur.

0: Pendengar, berita yang pertama. Kantor Pencarian dan Pertolongan atau SAR kelas B Natuna memberikan edukasi pertolongan pertama pada komunitas maritim dalam lokakarya membentuk CSOS yang berkelanjutan di sektor kemaritiman di Kepulauan Riau. Kegiatan yang digelar di Natuna Dive Resort tersebut merupakan kolaborasi Universitas James Cook Australia dan Universitas Maritim Raja Ali Haji atau UMRAH. Mengangkat tema keselamatan dan respon darurat di pantai dan laut. Kegiatan ini memberikan pemahaman kepada peserta mengenai langkah-langkah pertolongan awal saat terjadi kondisi darurat di wilayah pesisir dan laut. Personil kantor SAR Natuna menjadi narasumber dengan materi Medical First Responder atau MFR yang disampaikan melalui teori dan praktik langsung. Kepala Kantor SAR Natuna Abdul Rahman mengatakan kemampuan memberikan pertolongan pertama sangat penting dimiliki masyarakat, khususnya komunitas nelayan, selaku pelaku wisata, masyarakat maritim, hingga pelajar. Selain Kantor SAR Natuna, lokakarya tersebut juga menghadirkan narasumber dari PMI Natuna dan Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna. Kantor SAR Natuna berkomitmen terus memberikan edukasi dan pembinaan potensi SAR sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat serta mewujudkan komunitas maritim yang tangguh dan peduli terhadap keselamatan. Minyak goreng menjadi salah satu kebutuhan utama bagi pelaku usaha kecil, khususnya pedagang gorengan dan makanan di Kabupaten Natuna. Laporan Aditya Marjani.
1: Pelaku usaha kecil dan menengah di Kabupaten Natuna rata-rata menggunakan minyak goreng merek Minyak Kita untuk kebutuhan usaha mereka. Selain Minyak Kita, sebagian pelaku usaha juga menggunakan minyak goreng merek Mitra sebagai alternatif. Kebutuhan minyak goreng tersebut cukup tinggi, terutama bagi pelaku usaha yang bergerak di bidang penjualan gorengan dan makanan. Salah seorang pelaku usaha gorengan di Ranai, Juleha, mengatakan kebutuhan minyak goreng untuk usahanya mencapai sekitar 30 liter dalam sebulan. Menurut Juleha, jumlah kebutuhan tersebut tidak selalu sama setiap bulannya. Pemakaian minyak goreng dapat meningkat maupun menurun tergantung pada tingkat penjualan dan minat masyarakat membeli gorengan. Ia menjelaskan Minyak Kita menjadi salah satu pilihan yang digunakan karena mudah diperoleh untuk memenuhi kebutuhan usaha sehari-hari. Selain Minyak Kita, penggunaan minyak goreng merek Mitra juga dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan dan ketersediaan minyak di pasaran.
2: Dalam sebulan saya menghabiskan lebih kurang 30 liter, sebab saya kan jual ayam, jual bakso, bakso itu kan ada juga bakso goreng. Jadi untuk penggorengan ayam dan kebutuhan lainnya itu, kalau udah sedikit menghitam ataupun udah agak-agak berubah warna, kita ganti. Nah dari itulah, setiap satu liter itu sehari. Minyak goreng yang sering saya gunakan itu Minyak Kita atau Mitra. Tergantung pendapatan ataupun tergantunglah omset kita yang kita dapatkan hari-hari. Jadi menyesuaikan. Kadang pas omset kita agak tidak bisa diperkirakan, ya beli minyak yang terjangkau, kita beli.
1: Sementara itu, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna mencatat tingkat konsumsi minyak goreng masyarakat pada tahun 2026 mencapai 73,61 ton atau lebih dari 80 ribu liter setiap bulan. Data tersebut menunjukkan kebutuhan minyak goreng di Natuna cukup tinggi dan perlu diimbangi dengan ketersediaan pasokan. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna Agustian mengatakan angka konsumsi tersebut merupakan kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi secara berkelanjutan. Hal itu disampaikannya dalam dialog bersama RRI belum lama ini. Menurut Agustian, ketersediaan minyak goreng menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam menjaga kebutuhan bahan pokok masyarakat. Pemerintah juga terus memantau kondisi pasokan dan harga minyak goreng di pasaran.
3: Dengan konsumsi minyak yang ada di Kabupaten Natuna, untuk 2026 ini konsumsi minyak di Kabupaten Natuna itu satu bulannya 73,61 ton. Mm-hmm. Itu kalau kita konversikan ke liter, itu lebih kepada 80.011 liter. Itu untuk kebutuhan kita satu bulan 2026. Angkanya kita akumulasi penjumlahan dari beberapa
1: Tingginya kebutuhan minyak goreng di kalangan pelaku usaha kecil menunjukkan bahwa komoditas tersebut menjadi salah satu bahan penting dalam menunjang aktivitas usaha masyarakat. Karena itu, ketersediaan minyak goreng dengan harga yang terjangkau diharapkan tetap terjaga sehingga tidak terlalu membebani biaya produksi pelaku usaha kecil di Natuna. Demikian Marjani melaporkan.
4: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Kabut asap yang sebelumnya sempat menghilang kini kembali mulai terlihat di wilayah Kabupaten Natuna, khususnya Kecamatan Serasan Timur, meski kondisinya belum setebal kabut asap yang terjadi sebelumnya. Masyarakat tetap diminta meningkatkan kewaspadaan. Kepala Puskesmas Serasan Timur, Tata Suparti, menghimbau masyarakat untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Penggunaan masker dinilai penting sebagai langkah antisipasi terhadap dampak kabut asap terhadap kesehatan. Menurut Tata, masyarakat perlu mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi kabut asap yang semakin pekat, terutama bagi kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan. Ia juga mengingatkan warga untuk menjaga kondisi kesehatan dengan mengkonsumsi air yang cukup dan segera memeriksakan diri apabila mengalami keluhan seperti batuk, sesak napas, iritasi mata, maupun tenggorokan. Puskesmas Serasan Timur terus menghimbau masyarakat agar tidak mengabaikan kondisi udara meskipun kabut asap yang terlihat saat ini masih tergolong tipis. Masyarakat juga diharapkan ikut menjaga lingkungan dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran lahan. Kewaspadaan bersama diperlukan untuk mencegah kondisi kabut asap kembali memburuk. Dengan meningkatnya kewaspadaan dan kepedulian masyarakat, diharapkan kondisi kabut asap di wilayah Serasan Timur tidak mengganggu kesehatan maupun aktivitas warga. Dalam upaya mempererat hubungan dengan masyarakat, Babinsa Desa Tanjung Kumbi Utara, Kecamatan Pulau Tiga Barat, Koptu Suwarno, Rabu kemarin melaksanakan komunikasi sosial atau komsos bersama warga binaan. Kegiatan yang dilakukan tersebut merupakan bagian dari tugas pembinaan teritorial Babinsa Koramil 03 Sedanau, Kodim 0318 Natuna untuk menjalin komunikasi sekaligus mengetahui perkembangan situasi dan kondisi di wilayah binaan. Melalui kegiatan tersebut, Koptu Suwarno mengajak masyarakat untuk terus menjaga komunikasi dan memperkuat kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Ia mengatakan kehadiran Babinsa di tengah masyarakat diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dalam kesempatan itu, Koptu Suwarno juga menghimbau warga agar segera melaporkan kepada Babinsa apabila menemukan hal-hal atau situasi yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban di lingkungan desa. Selain itu, ia mengingatkan masyarakat untuk senantiasa menjaga kesehatan serta mengutamakan faktor keselamatan dalam setiap aktivitas sehari-hari. Menurutnya, kepedulian dan komunikasi yang baik antara Babinsa dan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kondusivitas wilayah. Kegiatan komsos tersebut berlangsung dengan tertib dan aman. Melalui kegiatan ini diharapkan hubungan silaturahmi antara Babinsa dan warga desa Tanjung Kumbi Utara semakin erat sehingga tercipta suasana yang harmonis dan kondusif di wilayah Kecamatan Pulau Tiga Barat. Upaya menjaga lingkungan tetap bersih kembali ditekankan Babinsa Desa Selemam serta Andi Hakim saat berkomunikasi sosial dengan warga di Desa Selemam, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Rabu kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Sertu Andi Hakim mengajak warga tidak menganggap persoalan kebersihan sebagai hal sepele. Menurutnya, lingkungan yang terawat menjadi salah satu langkah sederhana untuk menjaga kesehatan sekaligus mencegah munculnya berbagai penyakit. Babinsa meminta warga membiasakan sejumlah langkah praktis, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membersihkan selokan, mengeringkan genangan air, hingga menyingkirkan botol, kaleng bekas, dan barang rongsokan yang berpotensi menjadi tempat berkembangnya penyakit. Sertu Andi Hakim juga secara khusus mendorong setiap keluarga menyediakan tempat sampah di rumah masing-masing. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi pencemaran sekaligus membangun kebiasaan hidup bersih dari lingkungan keluarga. Sebagai Babinsa Desa Selemam dari Koramil 01 Ranai Kodim 0318 Natuna, ia menilai komunikasi sosial tidak hanya menjadi sarana mempererat hubungan TNI dengan masyarakat, dan kegiatan tersebut juga membuka ruang bagi Babinsa untuk menyerap informasi sekaligus menyampaikan himbauan yang berkaitan dengan keamanan, kesehatan, dan kehidupan sosial warga. Pesan kebersihan itu pun diarahkan menjadi kebiasaan bersama, bukan sekedar kegiatan sesaat. Dengan lingkungan yang bersih dan warga yang peduli, upaya menciptakan desa Selemam yang sehat dan nyaman dapat dilakukan secara berkelanjutan. Beralih ke berita lain, sebanyak 196 nelayan Kampung Nelayan Merah Putih Natuna mendapat perlindungan jaminan sosial. Laporan Yuspianti.
5: Sebanyak 196 nelayan di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih Kabupaten Natuna diprioritaskan mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui program perlindungan nelayan yang disosialisasikan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama BPJS Ketenagakerjaan. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Natuna, Hendra Harijona, mengatakan program tersebut menyasar nelayan yang belum terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Perlindungan yang diberikan meliputi jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JKM.
6: Nelayan itu akan didata oleh beberapa dinas perikanan dan akan dilaporkan kepada pusat untuk didaftarkan selama setahun. Setahun anggaran, seperti itu.
5: Hak yang akan dimiliki mereka?
6: Jaminan kecelakaan kerja dan kematian, seperti yang ada di ya rentan provinsi juga, cuman dari ada bagian kementerian yang nanti yang belum terdaftar di provinsi itu akan didaftarkan di kementerian tersebut. Untuk sasaran, kita lagi mendata terus. Yang mendata itu nanti kalau informasi yang beredar itu informasi dari lepas kuotanya, jadi belum ada kuota per kabupatennya seperti apa, jadi semakin banyak.
5: Hendra menjelaskan program tersebut melengkapi perlindungan yang sebelumnya telah diberikan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Saat ini sekitar 4.600 nelayan Natuna telah mendapatkan perlindungan melalui program pemerintah Provinsi Kepri yang telah berjalan sejak 2023. Sementara itu, Reduan, nelayan Kampung Nelayan Merah Putih Natuna berharap dukungan pemerintah tidak hanya berupa perlindungan jaminan sosial, tetapi juga pemenuhan fasilitas pendukung aktivitas melaut, seperti tempat penyimpanan dan pendinginan ikan.
7: Pendapatan Bapak sebagai nelayan biasanya?
8: Kalau untuk pendapatan satu minggu itu kurang lebih sekitar 500 kilo, itu paling minim ya. Paling sedikit, kadang-kadang sampai sedikit.
5: Dengan perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan nelayan, Natuna diharapkan semakin terlindungi dari resiko kecelakaan kerja maupun resiko meninggal dunia saat mencari nafkah di laut. Demikian, Yuspianti melaporkan.

0: Mendengar demikian seluruh rangkaian berita pagi ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita-berita utama. Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna memberikan edukasi pertolongan pertama kepada komunitas maritim dalam loka karya membentuk CSOS. Kabut asap kini kembali mulai terlihat di wilayah Kabupaten Natuna, khususnya di Kecamatan Serasan Timur. Dan pendengar, mewakili tim redaksi yang bertugas pagi ini, saya Sprizan Ahmad dan rekan teknik Henry mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

0: 01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat yang merupakan warta berita sentral kembali disiarkan dari Pro 3 RRI. Dan pendengar, Anda masih bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Ranai mengudara pada pemancar FM 105,9 MHz dan juga Anda bisa mendengarkan siaran ini di streaming RRI Digital. Sekali lagi, Anda juga bisa mendengarkan siaran ini di streaming RRI Digital. Baik, pendengar, pukul 6.18 menit waktu Indonesia Barat, selamat pagi dan tetaplah bersama kami.
2: Yu, kamu sudah mulai mempersiapkan rencana masa pensiun belum?
3: Belum, Ninit. Sebenarnya ingin mempersiapkan dari sekarang, tapi masih bingung soal pembiayaan.
2: Kalau begitu, coba deh cari tahu program prapensiun dari BNI KCP Natuna.
3: Memangnya? Apa keunggulannya?
2: Prosesnya mudah dan cepat dengan layanan profesional.
3: Wah, terus bunganya bagaimana?
2: Bunga kompetitif dengan cicilan ringan, lebih ringan di hati.
3: Kalau jangka waktunya?
2: Fleksibel. Kamu bisa pilih tenor sesuai kemampuan.
3: Wah, kalau kebutuhan dananya?
2: Plafonnya hingga 500 juta untuk membantu mewujudkan rencana masa depan kamu.
3: Berarti nggak perlu menunggu sampai pensiun untuk mempersiapkannya ya?
2: Betul sekali, persiapkan masa pensiun kamu sekarang.
4: Program prapensiun dari BNI KCP Natuna, raih masa depan lebih tenang bersama BNI. Hubungi segera Hadi 0822-2816-9466. BNI, solusi terbaik untuk masa depan Anda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, mendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Masih dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rekor panjang sejarah pemerintah begitu Pak.
2: Ya, kami akan berusaha semaksimal mungkin, justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya ya.
3: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen dan antara situ tidak tercatat.